0: Bagaimana jika sebuah studio radio tidak hanya berada di dalam gedung, tetapi bisa bergerak mendatangi masyarakat? Obifan Heartland FM, studio radio bergerak yang memungkinkan tim Heartland FM hadir lebih dekat, bertemu langsung dengan masyarakat, komunitas, dan berbagai kegiatan. Melalui Obifan Heartland FM, informasi, inspirasi, interaksi, dan berita baik dapat dibawa lebih dekat kepada mereka yang kami layani.
1: Obifan merupakan bagian dari pelayanan media Yayasan Yaski melalui Radio Heartline FM, sebuah upaya untuk terus menyampaikan berita baik melalui media dan menjangkau masyarakat dengan cara yang semakin relevan. Untuk terus bergerak, Obifan membutuhkan persiapan, perawatan, dan biaya operasional. Karena itu, kami mengajak Anda untuk ikut mengambil bagian. Dukung Obifan Heartline FM melalui doa ataupun sesuai dengan yang Tuhan gerakkan agar Obifan terus bergerak, hadir lebih dekat, dan menjangkau lebih banyak masyarakat. Yayasan Yaski bersama Obifan Radio Heartline FM bergerak lebih cepat, bergerak lebih dekat, membawa berita baik lebih jauh. Kunjungi yaski.co.id. Tuhan Yesus memberkati.
2: Halo Heartliner dan pelanggan setia Nasi Goreng Kelenteng. Nasi goreng babi pertama di Gading Serpong. Kini sudah hadir di Bandung, Gading Serpong, Cisauk BSD, dan Jakarta Barat. Menuju HUT ke-10, Nasi Goreng Kelenteng membuka kesempatan kemitraan bisnis untuk area Jabodetabek dan sekitarnya. Brand sudah memiliki paten merek HKI dan sistem kemitraan teruji sejak 2017. Penawaran spesial hanya untuk 5 peminat pertama yang terpilih. Syaratnya, cinta bisnis kuliner, mau belajar berkembang bersama, dan memiliki modal usaha. Segera hubungi 0858-1198-0700, 0858-1198-0700. Nasi Goreng Kelenteng, cita rasa tempo dulu. Investasi sekali, untung berkali-kali.
3: Heartliners, pernahkah Anda merasa lelah secara mental, tapi bingung harus mulai dari mana? Atau mungkin kita ingin lebih peduli, bukan hanya pada kesehatan fisik, tapi juga kesehatan mental diri sendiri dan orang-orang di sekitar kita. Dalam rangka Hari Kesehatan Mental Sedunia, yuk hadir dalam acara Gerakan Sehat Mental Indonesia atau GESAMI dengan tema Mental Health Start With Us, Connect, Care, and Grow. Sabtu 10 Oktober 2026 pukul 9 sampai 15 waktu Indonesia Barat, bertempat di Gedung Heartland Center, Tipo, Karawaci, Tangerang. Akan hadir 3 pembicara berkompeten di bidang kesehatan mental, Robert O. Rajaguguk, PhD, psikolog klinis dan konselor dari Center for Holistic Integrative Psychology atau CISAI, Ratu Ibrahim, MM psikolog, senior clinical psychologist dan mental health expert, serta Goif Nur Rohman, MPSI psikolog, ketua IPK Indonesia wilayah Banten. Kontribusi peserta Rp81.000, sudah termasuk makan siang dan snack. Yuk luangkan waktu untuk belajar, terhubung, peduli, dan bertumbuh bersama. Karena mental health start with us. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi Sela di 0851-7321-8878 atau Kristi di 0813-2414-6680. Acara ini merupakan kerjasama Yayasan Yaski, Center for Holistic Integrative Psychology atau CISAI, dan Heartland Radio. Line traffic didukung TMC Polda Metro Jaya.
4: Selamat pagi Heartliners, waktunya kita untuk menyampaikan informasi lalu lintas di pagi hari ini. Sudah terhubung bersama kami Kompol Heri dari TMC Polda Metro Jaya. Selamat pagi Kompol Heri, bagaimana untuk situasi arus lalu lintas di pagi hari ini?
5: Selamat pagi rekan Dika, dapat kami laporkan kepada Heartliner dimanapun Anda berada. Untuk pantauan lalu lintas pada pagi hari ini, kita langsung menuju ke kawasan penyangga Jakarta, yaitu Depok menuju arah Margonda, lanjut tanjakan UI hingga turun UI, terpantau masih ramai lancar, namun padat menjelang Universitas Pancasila. Dikarenakan turun naik penumpang dekat halte Unpan, sehingga cukup padat. Selepas itu ramai lancar, dan mulai padat kembali mendekati ke arah Kalibata dari arah Pasar Minggu. Namun sudah ditempatkan tim Ure Mandala Jaya dan juga Satuan Lalu Lintas dari wilayah Jakarta Selatan. Berikut Sudit Kakum, cuaca cerah di sana. Sedangkan untuk tol dalam kota, saat ini telah dibuka kontraflow, terutama di sekitar Karang Tengah, kemudian menuju ke arah sekitar 3.400 Kebon Jeruk menuju arah Tomang, saat ini telah dibuka kontraflow. Petugas PJR telah memasang kerucut lalu lintas dan ada AKP Darmo untuk pengaturan di sekitar Otrem Tomang maupun Wakasat Lantas Wilayah Jakarta Barat untuk pengaturan menuju ke arah Selipi. Demikian pula di sekitar tol dalam kota, terutama KM 1.300 di sekitar Halim, petugas PJR kita, baik dari Ditlantas Polda Metro Jaya maupun Jasa Marga telah memasang kerucut lalu lintas hingga keluar 8.100. Untuk arah bandara, wilayah Tangerang, terutama di sekitar Bandara Suta, pintu belakang perimeter, terpantau padat mengalir karena cukup meriah pada pagi hari ini. Suasana di Terminal 1, 2, dan 3 ramai lancar, cuaca cerah di sana. Sedangkan untuk kendaraan yang mengalami gangguan mesin di sekitar tol dalam kota menjelang Otrem menuju kilometer 6, saat ini sudah selesai penanganan, sudah normal kembali. Demikian pula ada perbaikan jalan di kilometer 20 hingga 22, tol Cikampek yang menuju ke arah Kerawang. Dikarenakan masih ada rekontur digit atau perbaikan jalan sehingga cukup padat, arah sebaliknya ramai lancar. Dan kami menghimbau kepada hardener dimanapun Anda berada, karena kemungkinan nanti pada pukul 10 hingga selesai akan ada penyampaian pendapat di sekitar gedung DPR MPR RI. Kami sarankan hindari kawasan MPR DPR RI untuk tidak terjebak kepadatan atau kemacetan di titik tersebut. Seperti di kawasan sekitar MPR yaitu Manggalawana Bakti, Jalan Pemuda maupun Asia Afrika, kemungkinan akan terjadi kepadatan menjelang siang nanti. Demikian pula di kantor KPK RI akan ada penyampaian pendapat pada pukul 11 dan pukul 13.00. Dan juga di kawasan Barka Mabespori pada pukul 13.00. Dan kami menghimbau kepada Anda tetap taati rambu-rambu dan peraturan lalu lintas. Salam sehat, salam presisi. Kita kembali ke studio.

Hardliner, kamu butuh inspirasi, informasi, dan penguatan iman dalam satu tempat? Kini semua bisa kamu temukan di www.hardline.co.id. Dari siaran langsung Radio Heartline Network, artikel inspiratif hingga program-program rohani dan keluarga yang membangun, semuanya ada dalam satu genggaman. Buka sekarang di www.heartline.co.id. Mudah diakses kapan saja dan di mana saja. Heartliner, inspirasi dari hati untuk hidup yang berarti, hanya di www.heartline.co.id.

0: Jamu, jamu. Jamu, Pak. Monggo. Ada jamu pegelinu, ada jamu seger waras.
1: Kalau jamu buat nambah semangat, ada nggak, Mbak?
2: Kalau mau nambah semangat, ya cuma satu, Pak. Dengerin Morning Espresso dari hari Senin sampai Kamis, dari jam 8 sampai jam 10 pagi bersama Dika Arwan dan Ragil Z, hanya di 100,6 Heartland FM.
1: Wah, kalau begitu pesan satu ya, Mbak E.
3: Belum selesai, ceritamu belum selesai. Mungkin ada yang gagal, ada yang hilang, ada yang harus dimulai kembali. Selama masih ada hari ini, selalu ada kesempatan untuk mencoba, untuk mencintai, untuk berubah, untuk berharap. Di bulan September, kamu belum terlambat bersama 100,6 Heartland Radio, your family station.

Hey, hey, September. Tahun boleh hampir berganti, tapi cerita belum berhenti. Mimpi masih bisa dikejar, harapan masih bisa dinyalakan. Jadi, jangan bilang terlambat. Start again. Keep going. Keep believing. September, bersama Heartline Radio, your family station.

105,6 Heartland FM Your Family Station Morning Espresso, let's wake up your mind. Di hari Selasa tanggal 29 September 2026, senang banget Ragil Z dan juga Dika Arwan bisa kembali hadir untuk menemani kalian semuanya. Mana nih Dika Arwannya, belum kedengaran suaranya? Kita panggil-panggil yuk, Dika Arwan, di manakah dirimu berada? Aku sapa dulu pagi hari ini ya, buat teman-teman yang sudah merilis siaran kita secara langsung. Aku sapa nih buat teman-teman yang ada di Heartland Samarinda di 94,4 FM. Ada juga 97,0 Harmony FM Takalar Makassar. Ada Heartland Radio Bali di 92,2 FM. Ada Radio Astara FM di 107,8 Minahasa. Dan 103,9 Radio Elisa FM Salatiga. Selamat pagi, tetap semangat buat kalian dan aku berharap kita semuanya dalam keadaan sehat ya guys. Mana nih yang lagi heboh apa maksudnya? Aku sapa dulu aja deh buat teman-teman yang sudah bergabung juga di live TikTok Heartland FM. Terima kasih buat Pris Gunawan, ada Kakak Abadi tadi, ada Igoy, ada Toko Kuika, ada Pendia Setiawan, ada Rena Reno dari Kalsel. Benar ya? Dari Kalimantan Selatan, benar enggak? Ada Lekersai. Oke, ada Inset Story juga. Selamat pagi Sinawang 82, selamat bergabung di Morning Espresso. Di sini Ragil Z dan juga Dika Arwan akan menemani kamu semuanya mulai dari jam 8 sampai dengan jam 10 nanti dengan memutarkan lagu-lagu yang bikin kita jadi lebih semangat lagi.

0: Transmanamhart on the FM, your family station. Good morning semuanya.
1: Morning.
0: Gimana lagi sih, lagi baik-baik aja kan?
1: Baik dong, di sehat dong.
0: Tengah ini ekonomi and di kesehatan.
1: Nah, bener banget. Apalagi kan hari-hari ini, hari-hari ini tuh kan lagi ini ya, lagi booming, bukan booming ya. Maksudnya kita mendengar ada influenza tipe A gitu ya, flu tipe A gitu ya namanya ya.
0: Influenza tipe A.
1: Dan ini tuh menjadi salah satu perbincangan, apalagi nih dengar-dengar di Jawa Timur ya, tepatnya di kota Surabaya. Ini tuh udah banyak banget yang,
0: udah
1: kena,
0: banyak yang kena
1: gitu.
0: Kayaknya udah di berbagai daerah, di berbagai wilayah gitu kan.
1: Nah, apakah flu ini sama seperti flu biasa atau ini flu yang lebih dari biasa? Kita akan bahas itu pagi hari ini.
0: Tapi
1: ya,
0: kita disclaimer dulu ya, kita bukan seorang dokter. Ini kita ambil dari berbagai sumber.
1: Okay. Dan kita mau sapa juga dulu nih buat teman-teman yang pagi hari ini sudah menitipkan salam, menitipkan salam ya. Ada teman-teman yang sudah bergabung di live TikTok Heartland FM. Ada Efrata Ketaren yang menitipkan salam buat teman-teman yang ada di Heartland
0: FM Samarinda.
1: Terus iya, terus tadi ada Kakak Abadi yang juga menyapa teman-teman dari Heartland FM Lampung. Oke, thank you semuanya. Nah, karena topik kita pagi hari ini kan tentang influenza A ya, tipe A gitu guys. Jadi kita juga punya pertanyaan buat kalian pagi hari ini ya. Kalau kamu tuh lagi mengalami yang namanya sakit flu, biasanya nih kamu tuh langsung pergi berobat ke dokter atau kamu langsung beli obat yang dijual di pasaran untuk segera kamu minum gitu. Apapun flu-nya, apapun sakitnya, biasanya kan cara paling cepat itu biasanya kita langsung pergi ke warung ya, terus beli obat gitu kan yang dijual di pasaran gitu. Padahal kan belum tentu tuh obat itu tuh cocok buat tubuh kita gitu guys. Coba kalian bisa komen-komen di 0819269000 atau juga bisa turut berkomentar di live TikTok Heartland FM.
0: Nah, banyak orang juga yang menganggap kalau flu kan biasanya kan kayak gitu sih, kita cari aja ke warung gitu, minum obat, ntar juga sembuh. Kadang juga ada yang cuek gitu ya, nanti juga sembuh sendiri gitu.
1: Bener.
0: Kecuali kalau melernya itu atau flu-nya itu udah benar-benar ganggu banget.
1: Sampai kan ada tuh kalau sakit flu tuh sampai yang nggak bisa ngapa-ngapain. Yeah. Maksudnya tubuh tuh rasanya kayak linu-linu, ngilu gitu kan. Sampai yang benar-benar lemes dan lo nggak bisa beraktivitas apa-apa. Ini kalau flu-nya tuh udah benar-benar berat gitu ya. Tapi ada juga nih beberapa orang ya, kalau di kampung aku tuh, di kampung. Di kampung aku tuh Dik ya, kalau sakit apapun sakitnya ya, lu mau lemes, lu mau kecapean, lu mau masuk angin, mau flu, mau batuk, obatnya tuh satu, dikerok.
0: Kenapa ya? Iya benar-benar.
1: Iya kan? Orang itu merasa langsung kayak sehat gitu habis dikerok gitu.
0: Iya sih.
1: Padahal itu ada penelitiannya menurut medis juga ya, bahwa ada yang bilang itu belum ada penelitian yang bisa menjawab apakah memang yang namanya kerokan itu bisa menyembuhkan gitu loh, masuk angin dan sakit penyakit yang sedang kita alami.
0: Tapi
1: gitu,
0: ini ada fakta terbaru nih sih tentang influenza tipe A ini di 28 September.
1: Kemarin berarti
0: ya. Kemarin ya. Jadi Kemenkes ini melaporkan adanya peningkatan aktivitas influenza di Indonesia dan Asia Tenggara. Dan berdasarkan surveillance di minggu ke-38 di tahun ini, tingkat positivitas influenza pada surveillance Sentinel mencapai 56%. Dan Kemenkes menyebut aktivitas influenza berada pada kategori sedang di surveillance puskesmas, sementara surveillance rumah sakit masih dalam kategori rendah. Angka ini juga merupakan hasil pemeriksaan sampel dalam sistem surveillance, bukan persentase seluruh penduduk Indonesia yang sedang sakit.
1: Berarti ini langsung kayak diteliti gitu ya, karena ini fakta terbarunya gitu.
0: Ya, ternyata nih influenza tipe A ini ada dua subtipe juga, H1N1 dan H3N2. Tapi ini keduanya bisa menyebabkan penyakit ringan juga, tapi juga berpotensi menimbulkan komplikasi serius pada sebagian orang.
1: Karena emang sebagian dari kita itu menganggap bahwa influenza ini adalah penyakit ringan gitu ya. Padahal nih dalam kondisi tertentu penyakit influenza ini bisa menyebabkan komplikasi. Nah, untuk enggak untuk semua orang sih, tapi mungkin untuk orang-orang yang sudah ada comorbidnya gitu ya. Oke, aku sapa juga buat Mbak Erma yang lagi dalam perjalanan. Hola hola. Terima kasih teman-teman yang lagi ada dalam perjalanan yang mungkin enggak sempat juga untuk buka live TikTok. Enggak apa-apa. Jadi pendengar setia kita aja ya, sampai dengan jam 10 kita bakal temenin kalian.

Jam rawan melanda. Mata mulai meremelek, kerjaan belum kelar, ditambah bosan melanda, jangan biarkan sore kamu garing. Sini temani waktu santai kamu bareng penyiar kesayangan Persiana di program CS Cemilan Sore. Hadir setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore, Persiana bakal suapin kamu dengan lagu-lagu terbaik, info yang lagi hype, dan obrolan seru yang siap bikin mood kamu langsung naik. Serunya lagi, kamu juga bisa gabung dan tonton langsung keseruannya via live TikTok di @hardlinefm. Yuk langsung absen dan komen di sana. Punya opini atau cerita seru soal topik yang lagi dibahas? Bagikan suara kamu lewat voice note ke WhatsApp Hardline di 0819-269-1000. Sore asik, sore interaktif. Pastikan dengerin terus CS Cemilan Sore bersama Persiana setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore hanya di 100,6 FM Hardline Radio, your family station. Memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

0: Cerdas berbisnis. Bersama Mukti Wibawa, seorang master marketer, bisnis coach, ahli strategi bisnis, pemasaran digital, dan perilaku konsumen. Beliau fasilitator lokakarya bersertifikat metode Lego Serious Play, aktivitas konstruksi dengan balok-balok Lego untuk membuka pemikiran bawah sadar dan memecahkan akar masalah kompleks secara kreatif.
1: Masalah bisnis sering bukan soal produk. Saat penjualan turun, banyak pebisnis langsung menyalahkan produk. Saat pelanggan berkurang, produk kembali disalahkan. Saat bisnis melambat, produk lagi yang menjadi tersangka. Padahal belum tentu karena produk. Banyak bisnis punya produk bagus, tetapi tetap gagal berkembang. Kenapa? Hardliners, karena masalahnya bisa ada di tempat lain. Mungkin pemasarannya lemah, mungkin layanannya buruk, mungkin komunikasinya tidak jelas, mungkin distribusinya lambat, mungkin timnya tidak solid, mungkin keuangannya berantakan. Produk memang penting, tapi produk hanya salah satu bagian dari proses bisnis. Hardliners, bisnis itu seperti tubuh manusia. Kalau satu organ sehat, bukan berarti seluruh tubuh akan sehat. Banyak pemilik usaha terlalu fokus memperbaiki produk, padahal masalah sebenarnya mungkin pada sistem, mungkin pada proses, mungkin pada kepemimpinan, mungkin pada pengalaman pelanggan. Jangan terburu-buru mengganti produk sebelum memahami akar masalahnya. Karena analisa yang salah akan menghasilkan solusi yang salah. Dan solusi yang salah hanya membuang-buang waktu dan energi. Dan ingat hardliners, produk yang hebat tidak otomatis menciptakan bisnis yang sehat, tapi bisnis yang dikelola dengan baik bisa membuat produk jadi hebat dan dikenal dan dipercaya. Jadi, jangan hanya melihat apa yang dijual, lihat juga bagaimana proses bisnis dijalankan. Karena seringkali masalah terbesar bukan di produk, tapi justru ada di balik layar. Hardliners, saya Mukti Wibawa. Untuk konsultasi dan pelatihan bisnis dengan metode Lego Serious Play, silakan menghubungi saya di Hardline FM atau melalui email muktiwibawa.lego@gmail.com.

0: Berita 30. Berita 30 hadir atas kerjasama Media Indonesia dan Heartline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Berita 30 bersama saya Diga Ruang. Erdogan telepon Prabowo bahas industri pertahanan dan COP31. Presiden Prabowo instruksikan audit forensik keuangan haji. Krisis air bersih di Banjarnegara meluas, 29.000 warga terdampak. Kita mulai dengan informasi yang pertama. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menelpon Presiden Prabowo Subianto pada Senin kemarin. Keduanya membahas penguatan hubungan bilateral, terutama kerjasama perdagangan dan industri pertahanan. Dalam pembicaraan, Erdogan menegaskan pentingnya meningkatkan kerjasama di berbagai bidang strategis. Kedua pemimpin juga bertukar pandangan mengenai sejumlah isu kawasan dan global, serta menyoroti pentingnya menjaga solidaritas Indonesia dan Turki di berbagai forum internasional. Selain membahas kerjasama bilateral, Erdogan turut mengundang Presiden Prabowo untuk menghadiri KTT pemimpin COP31 yang akan digelar di Antalya, Turki. Konferensi ini akan membahas isu perubahan iklim dan dijadwalkan menjadi salah satu agenda internasional kedua negara. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan audit forensik terhadap pengelolaan keuangan haji untuk memastikan tata kelola dana umat berjalan transparan dan mengetahui kondisi keuangan yang sebenarnya. Wakil Menteri Haji dan Umroh Dhanil Anshar Simanjuntak Senin kemarin menyatakan audit diperlukan untuk mencegah adanya rekayasa keuangan sekaligus memastikan pengelolaan dana haji terbebas dari praktik kecurangan. Sementara itu, Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf menyampaikan Presiden juga meminta pemerintah memberantas praktik kartel dan mafia dalam ekosistem haji dan umroh yang dinilai dapat merugikan calon jemaah. Pemerintah akan berkoordinasi dengan BPKP dalam pelaksanaan audit forensik. Dan untuk informasi selanjutnya, krisis air bersih di Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah semakin meluas. Sedikitnya 29.000 warga dari 7.503 kepala keluarga terdampak kekeringan yang tersebar di 39 desa dan 6 kelurahan di 11 kecamatan. Kepala Pelaksana BPBD Banjarnegara Aji Pluruso Senin kemarin menyatakan kekeringan mulai dirasakan sejak Juli lalu setelah sumur gali dan mata air warga mulai mengering. Kondisi diperparah kerusakan jaringan pipa Perumda Tirta Serayu serta longsor di kawasan Jembatan Gendol yang mengganggu distribusi air bersih untuk membantu warga. BPBD telah menyalurkan lebih dari 5,5 juta liter air. Pemerintah daerah juga menambah anggaran untuk penanganan kebutuhan air bersih.
0: Anda baru saja mendengarkan Berita 30. Berita 30 dipersembahkan oleh Heartline Radio, Your Family Station, kerjasama dengan Media Indonesia.

0: masih di Morning Espresso, let's wake up your mind. Ada Ragilzi dan juga Dika Ruan yang pagi hari ini menemani kamu sampai dengan tepat di jam 10 nanti.
1: Yeah.
0: Oke, kita masih membahas tentang gejala-gejala dari influenza tipe A ya. Kita belajar mengenal nih, kenalan dulu kita pagi hari ini supaya kita tahu gitu ya guys ya.
1: Kalau ngerti. Bisa sih jangan kali ya.
0: Kenapa?
1: Kalau bisa sih jangan, kalau bisa sehat-sehat aja gitu.
0: Iya sehat, maksudnya supaya kita itu tahu bisa kenal gimana sih modelannya, Cik, modelannya.
1: Gejala-gejalanya.
0: Kayak apa gitu, karena memang flu tipe A ini ya sering muncul secara mendadak.

0: terus berasa kayak capek banget gitu badannya, kayak lemes gitu. Kayak lemes banget gitu rasanya gitu.
1: Tapi infonya enggak semua orang yang terinfeksi ini mengalami demam juga nih sih. Kayak ada beberapa orang tuh kayak bisa ngalamin gejala ringan atau enggak. Kayak gak ada gejala-gejala yang jelas gitu. Jadi, kayak tadi datang tiba-tiba aja.
0: Jadi ini tuh tergantung ini ya, tergantung tubuh kita masing-masing ya.
1: Yeah.
0: Kalau tubuh kita kuat, itu pasti minim juga gejalanya gitu.
1: Nah, yang pasti sih mungkin kita harus lakukan pemeriksaan medis kali ya. Karena ini bisa memastikan apa nih penyebabnya. Jadi misalnya jangan selalu, biasanya kan kita kan kalau sakit ah paling masuk angin atau flu biasa gitu.
0: Nah, itu kebanyakan orang Indonesia tuh kayak gitu, udahlah dikerok aja. Nanti juga ya sembuh-sembuh sendiri gitu kan.
1: Kayak nyepelein ya. Tapi kalau gejalanya ini memang udah berat gitu, semakin buruk atau disertai kesulitan bernapas, segera cari pertolongan medis pastinya.
0: Jangan sampai terlambat yang jelas ya. Oke, ada yang berkomentar juga di live TikTok Heartland FM pagi hari ini. Ada dari kakak Ina Rut. Kalau flu enggak melulu minum obat, masak aja yang berkuah-kuah dan minum air putih yang banyak sama istirahat yang cukup. Wah, ini resep jitu dari kakak Ina Rut pagi hari ini ya. Thank you. Terus kemudian tadi juga ada yang bergabung di 0819269000, ada Mbak Sari. Dia bilang mau dong dikerokin. Ada benar juga nih Mbak, ada orang kalau gak dikerokin belum sembuh. Iya ya, iya lagi ya. Ada beberapa orang nih yang kalau sakit apapun kalau gak dikerok itu berasanya kayak belum sembuh gitu. Tapi sekali apa, tapi kalau udah dikerok itu berasa enakan gitu.
1: Nah,
0: berasa lebih ringan gitu.
1: Nah, gue mau nanya itu tadi. Emang kalau sebagian beberapa orang tuh ngerasa kalau udah dikerok enakan ya, kayak badan ringan gitu ya. Tapi kan kenyataannya tuh pori-pori kita semakin membesar kan.
0: Iya, benar.
1: Semakin lebih mudah masuk angin.
0: Harusnya ya, kayak gitu ya. Itu tuh kayak kalau menurut penelitian yang pernah aku baca ya Dika kan, kalau dikerok itu kan berarti kulitnya itu kayak kebuka gitu kan. Jadi tuh malah lebih cepat masuk bakteri ke dalam kulit-kulit kita gitu. Menurut penelitian gitu. Tapi kan orang Indonesia tuh kuat-kuat ya. Jadi bakteri-bakteri itu ini menyingkir gitu, takut gitu sama orang Indonesia yang udah dikerok gitu. Oke, terus ada siapa lagi? Ada
1: Kakak Siska nih, salam kenal dari Samarinda. Flu itu obatnya adalah istirahat yang cukup, itu aja.
0: Oke, terus ada Kak Abadi, sebaiknya kita periksakan ke rumah sakit atau ke dokter agar dapat tertangani lebih baik. Oke. Terus ada siapa tadi ya yang bilang
1: kalau flu enggak melulu minum obat. Masak yang berkuah-kuah dan minum air putih yang banyak sama istirahat yang cukup.
0: Oke, ada Efrata ya. Tinggal ini dia bilang minum ini buat minuman herbal. Kalau sakit gitu. Jadi yang namanya herbal ini sama kayak jamu gitu kan. Ini tuh warisan dari nenek moyang guys. Ya, jadi gak melulu langsung obat gitu. Mungkin bisa buat racikan-racikan, kalian bisa nyontek di ini ya, di Google ya. Untuk lihat nih kalau lagi flu enaknya buat ramuan herbal apa aja. Mungkin bisa rebus jahe ya kan. Itu bisa melegakan tenggorokan kita gitu, yang batuk-batuk gitu ya. Bisa menghangatkan tubuh kita. Jadi sebenarnya banyak cara menuju Roma. Banyak cara juga untuk kita bisa sembuh ya.

0: Kak, udah jam 11 malam nih. Kakak kenapa belum tidur?
1: Iya nih, Dek. Badan sih udah capek banget, tapi pikiran masih sibuk aja.
0: Oh, aku punya solusi yang bisa bantu kakak yang sulit tidur. Kakak harus kenalan dulu dengan Art Sleep. Kapsul merah putih dari ekstrak akar valerian yang diformulasikan untuk mengatasi gangguan sulit tidur pada orang dewasa. Ipe Sleep membantu mendampingi pola tidur yang lebih sehat sehingga kita bisa mendapatkan waktu istirahat yang lebih nyaman.
1: Wah, thank you so much ya, Dek. Aku butuh banget nih. Karena tidur yang berkualitas bukan sekedar memejamkan mata, tapi memberikan waktu bagi tubuh dan pikiran untuk beristirahat.
0: Jadi, kalau malam ini Anda ingin tidur lebih nyaman, minum Ipe Sleep. Untuk pemesanan, kunjungi Shopee dan TikTok Shop Helta Naturalis atau WhatsApp ke 0821-1395-7120. 0821-1395-7120.
2: I sleep, I believe in sleep.

0: 106.6 Heart FM, your family station. Masih di Morning Espresso bersama Dika Ruan
1: dan juga Ragelzi.
0: Yes, menemani Anda hingga menuju jam 10 nanti. Selamat bergabung untuk Anda yang baru aja bergabung. Ada Bang Julius. Langsung dikasih contekan ya. Label nama katanya. Ada kodenya 103 gitu. Ini ikutan topik kita juga nih. Kalau dia tuh langsung minum obat. Terus minum air hangat yang cukup. Istirahat terus pakai masker.
1: Okay.
0: Tapi emang rata-rata jawabannya pada istirahat yang cukup aja ya?
1: Iya.
0: Selain karena, minum obat.
1: Karena emang tubuh kita itu sebenarnya itu bisa menyembuhkan dirinya sendiri. Lu pernah dengar gak sih istilah kayak gitu?
0: Iya.
1: Kalau kita lagi kecapean, lagi
0: flu. Gue tuh ngebayangin yang luka-luka gitu loh.
1: Yang luka.
0: Misalnya kan kulit kita kan kayak ke
1: tergores gitu, terkelupas.
0: Kan sama kemarin pas banget yang pas gue retak sedikit itu kaki gue. Emang dokternya bilang nanti tuh sembuh apa? Sembuh sendiri lah ibaratnya.
1: Tuh, iya kan, dengan berjalannya waktu yang penting
0: tapi lama.
1: Banyak istirahat. Iya.
0: Tapi lama.
1: Bener, tapi kan
0: 3 bulan.
1: Tapi benar kan maksudnya itu dengan kata lain bahwa tubuh kita itu ternyata diciptakan sama Tuhan itu luar biasa gitu loh ya, bisa menyembuhkan dirinya sendiri gitu kalau sakit gitu.
0: Kalau sakit hati
1: ya, bisa juga sembuh asal kita banyak berdoa.
0: ngomongin tentang influenza, ada yang pamit nih, thank you
1: Bang Abadi. Oke, terima kasih Kak Abadi.
0: Biasanya kan kalau flu itu kan nyebarnya lewat misalnya kalau kita gue di samping lu nih lagi bersin gitu kan. Kadang-kadang kan kita suka kena ininya ya.
1: Partikel-partikel gitu ya.
0: Mungkin ini sama kali ya dengan influenza tipe A gitu kan.
1: Kayak sama ternyata ya.
0: Misalnya kita lagi bersin gitu ataupun batuk gitu kan.
1: Atau ngobrol gitu ya, bisa nular gitu. Dan memang begitu. Berarti maksudnya itu sama gitu dengan flu-flu yang lain gitu cara penularannya ya. Jadi maka dari itu sangat disarankan banget nih buat kita kalau kita itu pergi keluar rumah itu pakai masker aja.
0: Pakai masker.
1: Supaya lebih aman gitu. Karena kalau kita di ruang terbuka di tempat umum gitu ya, kalau kita naik transportasi umum juga kan kita enggak tahu nih kondisi dari orang-orang yang ada di sekitar kita gitu, mereka lagi sakit atau enggak gitu kan. Jadi mending kita pakai masker aja supaya lebih aman.
0: Gue gitu. Ingat kayak waktu semoga ini bukan kayak waktu COVID ya, karena ini kan masih nggak apa, masih ringan gitu. Tapi bisa serius bagi orang yang kayak mungkin udah punya comorbid kali.
1: Bener.
0: Ya gue sih puji Tuhan ini kita masih bisa beraktivitas gitu, meskipun di berbagai daerah ini influenza tipe A-nya udah tinggi nih, meningkat nih.
1: Iya.
0: Apalagi kalau ada dari WHO ada laporan juga mengenai situasi influenza global di Desember 2025 lalu. Kayak peningkatan aktivitas influenza ini di berbagai kawasan dengan influenza A, khususnya H3N2. Nah ini subtipe yang dominan, dan di kawasan Asia Tenggara influenza A mencakup 66% dari virus influenza yang terdeteksi pada periode hingga November 2025 lalu.
1: Jadi terus mengalami peningkatan gitu ya. Dan ini tuh kayak ada tipe baru gitu gak sih?
0: Iya.
1: Kayak melahirkan banyak tipe gitu ya. Kayak perumahan ya. Ada tipe RSSS, ada tipe 36, tipe 45 gitu ya. Terus berkembang dia ya.
0: Yang banyak sekarang apa tau gak?
1: Apa tuh?
0: Dulu kan tipe R, apa sih sebutannya? Rumah RSSS, sangat sederhana
1: sehingga sulit selonjor. Gitu gak sih?
0: Gue tuh inget kayak di salah satu perumahan gitu kan. Gue gak tahu kenapa ya tipe-tipe. Kita jadi ngomongin rumah nih gara-gara ngomongin tipe. Mungkin itu kali sih ya. Karena berbagai banyak jenisnya varian gitu.
1: Bener. Jadi kemana-mana akhirnya ya ngomongnya ya. Oke, ada Julius Atmaja yang turut berkomentar juga. Tapi kalau nggak mau kerja, butuh surat izin dokter, ya berobat ke dokter yang sesuai BPJS katanya.
0: Yes. Ada Kakak Haris, kalau bisa pakai masker.
1: Terus ada Firda. Pagi Kak Dika dan Kak Z.
0: Pagi.
1: Seminggu lalu baru kena nih flu tipe A. Nggak apa-apa, nggak usah khawatir. Yang jelas mesti banyak istirahat aja.
0: Yes. Okay. Ada William, semoga nggak semakin menyebar dan meluas kemana-mana, tetap jaga kesehatan untuk semuanya.
1: Oke, memang ini adalah saatnya buat kita ya guys ya, untuk menjaga kesehatan dan peduli sama kesehatan.

0: 106,6 Heart FM, your family station. Meskipun banyak orang dapat pulih nih dari influenza tipe A tanpa komplikasi, tapi ada kelompok masyarakat yang lebih rentan ternyata mengalami penyakit yang lebih berat lagi. Jadi ada beberapa kelompok yang mendapat perhatian khusus, seperti anak-anak terutama yang masih berusia di bawah 5 tahun. Dan kemudian ada lansia juga yang berusia 65 tahun ke atas, ibu hamil, orang dengan penyakit kronis seperti asma, diabetes, atau penyakit jantung, dan orang dengan kondisi menyebabkan sistem kekebalan tubuh melemah.
1: Autoimun ya.
0: Autoimun.
1: Iya, jadi mereka ini adalah orang-orang yang lebih rentan gitu, terkena influenza tipe A, guys.
0: Yep.
1: Oke, terima kasih untuk Bapak Ibeng Banana juga yang sudah bergabung di live TikTok Heartline FM. Thank you. Terus ada seniman jalanan. Dia bilang minum obat tradisional dulu kalau dia nih ya, jadi nggak langsung ke dokter gitu, nggak langsung berobat ke dokter, dia minum obat tradisional dulu, kalau nggak mempan ia beli obat di pasaran. Jadi minum obat-obat herbal dulu, buat sendiri dulu di rumah sambil istirahat gitu ya. Tapi kalau masih belum sembuh juga baru beli obat di pasaran yang dijual bebas gitu ya. Nanti kalau nggak mempan lagi mungkin baru pergi ke dokter.
0: Gitu. Tapi memang sarannya jangan sampai menunggu udah sampai berat,
1: sampai parah gitu ya, karena penanganannya akan lebih lama juga.
0: Lebih lama lagi.
1: Okay. Ada Pak Ibeng, dia bilang banyak olahraga, jalan pagi dan berjemur, berjemur matahari ya. Bener banget. Aku
0: jangan bajunya yang dijemur.
1: Bukan.
0: Jadi kalau udah kesulitan bernapas, nyeri dada, kebingungan, dehidrasi berat atau kondisi yang memburuk setelah sempat membaik, ini tanda bahaya juga nih sih, yang segera perlu diperiksa ke tenaga kesehatan.
1: Benar, karena kadang-kadang kita itu sebagai manusia itu mengabaikan,
0: cuek gitu ya.
1: Cuek gitu ya. Ama ini apa sih, alarm tubuh itu bilangnya ya. Sebenarnya tubuh ini sudah kasih alarm loh ke kita gitu ya. Kadang kan juga pernah nggak sih kamu tuh ngerasa kayak aduh pingin banget aku makan buah ini atau pingin banget aku makan sayur ini, pernah nggak sih kamu ngerasa kayak gitu?
0: Pernah
1: ya. Itu sebenarnya itu alarm tubuh kita. Karena tubuh kita itu lagi butuh makanan itu gitu.
0: Kalau lagi butuh yang manis-manis.
1: Pokoknya bukan aku kan.
0: Lagi banyak pikiran.
1: Pokoknya gak berlebihan sih is okay ya Dika ya. Okay. Tapi kalau setiap hari lu pinginnya makan yang manis terus, manis yang terus, nah ini
0: tapi
1: udah emang, gak sehat nih kayaknya.
0: Tapi memang salah satu untuk menjaga mood ya itu, cari yang manis sih.
1: Tapi gak tiap hari ya, lu butuh untuk
0: ada batasnya.
1: Ada batasnya, bener ya. Dan yang bisa mengukur itu ya cuman kita sendiri gitu. Yang bisa tahu kondisi tubuh kita, kayaknya lagi butuh makan sayur nih, udah lama gak makan sayur nih, kayaknya lagi butuh makan buah nih, pingin banget sama buah ini gitu. Jadi sebenarnya alarm tubuh kita ini bisa
0: kasih warning
1: bisa kasih tahu ke kita gitu guys.
0: Oh, manisnya kayak karagil gitu ya. Saji Pak Ibeng. Ada Kak Brilian nih, gak usah takut. Jaga pola makan aja dan istirahat cukup.
1: Benar. Terus ada Ratna juga ya yang udah gabungan di 0819269000. Semoga gak ada lagi sakit penyakit kayak COVID.
0: Iya,
1: amin.
0: Setuju gue ya. Tuh bener-bener nyiksa.
1: Iya bener ya. Apalagi mama nih yang anaknya sekolah. Aduh.
0: Kemarin kan yang COVID itu juga ada flu-flu juga kan ya?
1: Ada flu-nya.
0: Bener-bener dan, rasanya gak enak banget ya.
1: Iya banget. Dan
0: pengen
1: itu kan,
0: bersin tuh gak bisa.
1: Lama juga itu ya ininya, pemulihannya itu kan lama, bisa berminggu-minggu gitu. Sekalipun kita ngerasa kayaknya udah better nih, udah baik kan, udah sehat, tapi kan tetap diisolasi sampai beberapa minggu.
0: Ini adalah cara pencegahannya untuk influenza tipe A ini, seperti vaksin gitu kan, vaksin influenza. Kemudian jangan lupa juga untuk rajin mencuci tangan ternyata.
1: Benar.
0: Dan gunakan masker tuh tadi tuh saat sakit, memperhatikan ventilasi dan istirahat ketika sakit.
1: Benar ya, jadi jangan sampai kita kecapean guys, karena itu tuh pintu yang sangat gampang banget untuk menyerang kita.

0: Ya sudahlah.
1: Yuk, dengarkan terus Radio Keluarga Indonesia. Heartland FM memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

0: Berita 30. Berita 30 hadir atas kerjasama Media Indonesia dan Hardline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Berita 30 bersama saya Dika Ruan. Prabowo berkunjung ke kediaman Megawati. Ekonomi global 2026 tertekan, Bank Indonesia proyeksikan perbaikan pada 2027 mendatang. Kemenkes tegaskan tidak ada istilah super. Kita mulai dengan informasi yang pertama, Presiden Prabowo mendatangi kediaman Presiden kelima Megawati Soekarno Putri di Jakarta pada Senin kemarin. Kedatangan Prabowo untuk menyampaikan bela sungkawa atas wafatnya Muhammad Guru Irianto Soekarno Putra yang merupakan adik dari Megawati. Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya menyatakan Prabowo hadir untuk menyampaikan duka cita sekaligus memberikan penghormatan kepada keluarga almarhum. Guru Soekarno Putra merupakan putra bungsu Presiden pertama Soekarno sekaligus adik Megawati. Dalam kunjungan ini, Prabowo juga didampingi oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad dan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. Prabowo juga mendoakan agar almarhum mendapat tempat terbaik serta keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan dan ketabahan. Dan untuk informasi selanjutnya, Bank Indonesia menilai prospek ekonomi global di tahun 2026 masih menghadapi tekanan akibat meningkatnya inflasi, kenaikan harga minyak, serta pengetatan kebijakan moneter. Namun Bank Indonesia memproyeksikan kondisi ekonomi global berpeluang membaik pada 2027 mendatang. Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti Senin kemarin menyatakan harga minyak dunia mencapai $125 per barel pada September ini, meningkat dari rata-rata Agustus lalu sebesar $90 per barel. Sementara itu inflasi global diperkirakan mencapai 4,6% yang turut mendorong pengetatan kebijakan moneter. Untuk informasi selanjutnya, Kementerian Kesehatan menegaskan istilah superflu tidak dikenal dalam nomenklatur medis resmi Kemenkes maupun Organisasi Kesehatan Dunia. Istilah ini mencakup sebutan awam yang merujuk pada influenza AH32N2 subcloud K yang saat ini bukan merupakan varian dominan di Indonesia. PLT Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Andi Saguni pada Senin kemarin menyatakan penggunaan istilah superflu dapat menimbulkan kebingungan dan kepanikan di masyarakat. Berdasarkan surveillance, kasus subclade K di Indonesia justru lebih rendah dibanding tahun sebelumnya dan tidak ditemukan kasus baru sejak pemantauan minggu ke-16.
0: Anda baru saja mendengarkan Berita 30. Berita 30 dipersembahkan oleh Hardline Radio, Your Family Station, kerjasama dengan Media Indonesia.
2: Dalam rangka Suicide Prevention Month atau Bulan Pencegahan Bunuh Diri, Radio Heartline mengajak kita bersama untuk lebih peduli, lebih peka, dan hadir bagi mereka yang sedang menghadapi masa sulit.
3: Ada kalimat yang mungkin sering kita dengar. Saya sudah capek. Rasanya hidup ini berat sekali. Saya sudah tidak tahu harus bagaimana. Ketika mendengar kalimat seperti itu, respons kita bisa bermacam-macam. Ada yang langsung memberi nasihat. Ada yang membandingkan dengan masalah orang lain. Ada juga yang menganggap orang itu hanya sedang mencari perhatian. Padahal, kita tidak pernah tahu apa yang sebenarnya sedang terjadi. Setiap orang memiliki cara yang berbeda dalam menghadapi tekanan hidup. Masalah yang bagi kita terlihat sederhana bisa terasa sangat berat bagi orang lain. Dan ketika seseorang sedang berada dalam kondisi emosional yang sangat berat, kalimat yang terdengar sederhana seperti jangan berlebihan atau semua orang juga punya masalah mungkin justru membuatnya semakin memilih untuk diam. Bukan berarti setiap keluhan adalah tanda seseorang ingin mengakhiri hidup. Tidak, orang bisa merasa sedih, kecewa, marah, putus asa atau lelah karena banyak hal. Tetapi ketika seseorang terus-menerus menunjukkan keputusasaan, merasa menjadi beban, merasa tidak memiliki jalan keluar, atau berbicara tentang keinginan menyakiti diri maupun keinginan mengakhiri hidup, situasi itu perlu dianggap serius. Terus apa yang bisa kita lakukan? Ternyata, mulai dengan mendengarkan, tidak perlu langsung mencari solusi, tidak perlu merasa harus memperbaiki seluruh kehidupannya, dan memberikan ruang agar ia dapat berbicara dengan aman, adalah hal sederhana yang bisa kita lakukan. Dan jika situasinya sudah mengarah pada krisis, jangan menghadapinya sendirian. Bantu menghubungkan orang ini dengan keluarga, tenaga profesional, atau layanan bantuan yang tersedia. Peduli bukan berarti kita harus mampu menyelesaikan masalah orang lain. Peduli berarti kita tidak membiarkan seseorang merasa harus menghadapi semuanya seorang diri. Karena terkadang seseorang tidak membutuhkan kalimat yang sempurna. Ia hanya membutuhkan seseorang yang bersedia tinggal sebentar, mendengarkan, dan menganggap serius apa yang sedang ia rasakan. Di bulan pencegahan bunuh diri, mari belajar untuk tidak terlalu cepat menghakimi. Karena kita mungkin tidak mengetahui seluruh cerita hidup seseorang. Dan bisa jadi, satu kepedulian kecil kita adalah awal dari seseorang mendapatkan pertolongan yang ia butuhkan. Dari Heartline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga. Untuk semua Heartliner.

0: Terus ada Wendy ya. Kalau aku tuh paling sulit berhenti makan makanan yang super pedas. Oi, yang suka pedas nih. Padahal harga cabai lagi naik
1: lagi
0: nih.
1: Mahal. Berasa orang kaya kalau makan pedas ya.
0: Kita angkat dulu nih. Ada yang bergabung pagi hari ini. Halo.
1: Halo, selamat pagi.
0: Ya, halo.
2: Halo. Selamat pagi jelang siang.
0: Pagi.
1: Pagi.
0: Ada Pak Indra.
2: Semangat pagi lah pokoknya gitu ya. Pagi berdua. Desain bro. Sebelum ke tema inti, izin diperbaiki sedikit untuk yang kalau audio untuk dari mikrofon kalian yang live itu pasti melorot turun outputnya ketimbang kalau yang semuanya dari non mikrofon itu oke kembali. Jadi tolong dicek teknisnya, bro dan sus.
1: Pak Indra.
0: Oke.
1: Suara kita jelas nggak nih, Pak Indra?
2: Sorry, kenapa?
1: Suara kita jelas nggak nih penerimaannya?
2: Iya, itu dia yang saya sampaikan. Baik dia streaming maupun FM, dia kalau kalian on mic itu, terutama yang di tempat Brodika mic-nya, itu dia ngedrop turun. Jadi kita mesti sampai mentokin volume. Tapi nanti begitu kalian putar lagu iklan sebelumnya, kita harus turunin. Kalau nggak kegedean. Saya pakai standarnya, karena saya masyarakat biasa ya, bukan penyiar. Saya pakai standar station lain. Jadi station lain saya udah segitu gini, tapi pas kalian saya berantakan, saya harus ngerapiin volume. Feeder saya gedein, turunin. Nah, ini udah berapa hari sih belum kelar-kelar, bro, dan ses. Masukan membangun tentunya ya.
0: Okay,
2: udah, kita sedikit kembali ke tema. Jadi lebih ke apa tadi? Sorry,
0: kasih.
2: Oh iya, pakai itu apa beli obat gitu ya?
0: Iya.
2: Kami sekeluarga udah nyaman dengan herbal. Walaupun efeknya tidak secepat yang kimia, tapi lebih nyaman lagi kalau bisa jangan sampai sudah kena. Jadi baru rasa-rasa nggak enak gitu keburu kita. Jadi bukan pengobatan tapi justru pencegahan.
0: Pencegahan.
2: Gitu. Kecuali pancaroba, kecuali kemudian wah ada orang yang apalagi dalam satu AC udah ketepak nih, kita buru-buru deh kalau enggak nanti takutnya ketepak. Kita merasa diri enggak merasa apa, kita lagi ngedrop padahal secara di dalam badan mungkin lagi ngedrop. Nah, itu bisa gampang ketepak kan. Nah, daripada gitu kita herbalis dulu aja. Pakai yang umum, yang empon-empon, yang di dapur, yang di pantry ada gitu-gitu kan. Gitu. Okay. Jadi sama satu lagi, ya walaupun sekarang udah nggak program, kalau yang program anak-anak tentunya digunakan aja program apa subsidi itu ya. Nah, tapi kalau yang udah dewasa ya kita ambil yang terpaksa mandiri begitu untuk itu pencegahan juga gitu kan. Lumayan bisa setahun sekali pengulangan. Kalaupun harus terpapar kena, flu-nya tidak berat-berat amat, dalam artian tidak berat tuh tidak sampai harus ambruk, tidak sampai harus nggak masuk kerja, kecuali emang sekalian buat modus, Pak, 3 hari dong pada mau jalan-jalan sama keluarga itu lain ya. Nah, alasannya flu banget nih gitu. Tapi kenapa di on air begini jadi bocor, aduh amit-amit jangan. Nah terus ya kalaupun terkena tidak sampai seperti zaman kita kecil dulu, flu mampet sebelah sampai nggak bisa tidur, sampai kalau batuk-batuk banget udah nggak gitu lagi karena bersyukur kita pakai yang per program setahunan sekali kita upgrade itunya gitu kan. Saya nggak sebutin programnya karena pro kontra ya, ada yang mau ambil ada yang nggak, itu semua pilihan sih ya kan. Okay. Secara medis begitu.
1: Jadi gitu, lebih ke herbal ya Pak Indra.
2: Kalau saya lebih suka herbalnya, herbal kita minum aja yang nggak urus yang pahit-pahitan, yang ada di dapur sehari-hari murah meriah, tidak usah yang harus yang kalau buat ringkes ekstraknya nggak apa-apa, tapi kalau yang digeprek aja dikasih air panas udah mantep banget, mau kasih madu, mau kasih stevia, mau kasih apa terserah gitu.
1: Oke,
2: okay.
1: Thank you Pak Indra.
2: Oke, okay, sama-sama, makasih buat tugas hingga tuntas. Okay. Yuk, pagi.
0: Oke, okay, Pak Indra. Wah, herbal ya. Kalau kamu sendiri, kamu masih pakai herbal-herbal gitu nggak sih, Dika?
1: Kadang-kadang sih.
0: Masih apa? Jahe gitu, jahe. Kunyit gitu. Oh.
1: Karena kan lebih apa ya? Lebih berasa hangatnya gitu.
0: Dan itu tuh kan resep kayak turun-temurun gitu ya, dari nenek moyang yang memang sudah terbukti bagus gitu untuk daya tahan tubuh kita gitu ya.
1: Buat jaga kesehatan.
0: Buat
1: tubuh.
0: Iya, benar banget.
1: Lagi kalau di musim-musim influenza ini lagi rame-ramenya, cocok juga kalau dan yang pasti yang menjadi perhatian lagi itu tadi kelompok-kelompok rentan kayak anak-anak, ibu hamil ataupun lansia gitu kan.
0: Yeah.
1: Yang di mana ini harus ada perhatian khusus gitu loh. Kalau-kalau nanti

0: misalnya mungkin ini ada yang beranggapan flu biasa atau apa gitu, takutnya nanti kalau udah berat itu sampai dampaknya gak enak banget gitu loh. Bener kan? Jadi ya lebih baik, better sih ya kita selalu jaga kesehatan, selalu memperhatikan juga keluarga kita, dan pastinya jangan lupa untuk selalu berdoa.
1: Bener dong, bener, selalu ya? Berdoa sama Tuhan supaya Tuhan memberikan perlindungan.
0: Amin.
1: Dan kita dijauhkan dari segala sakit penyakit.
0: Selalu jaga apa sih, pola hidup sehat gitu ya. Ibaratnya
1: konsisten gitu, sama olahraga, sama makanan sehat gitu ya. Amin. Okay. Semoga kita bisa juga ya di Kak Arwan untuk konsisten berolahraga. Ini pukulan telak buat penyiarnya nih kayaknya ya.
0: Oh, jingga tadi ya. Aduh, sama lagi.
1: Oke, terima kasih buat semua yang sudah bergabung pagi hari ini. Thank you buat teman-teman yang sudah bergabung di live TikTok Heartland FM ya. Dan sesaat lagi bakal ada SKI, Sketsa Keluarga Indonesia. Dan Morning Espresso akan kembali hadir menemani kalian besok di waktu yang sama, mulai dari jam 8 sampai dengan jam 10 pagi. Oke, kita pamit ya guys. Terima kasih.
0: Bye-bye.

0: Halo sahabat keluarga Indonesia. Di balik pintu setiap rumah selalu ada cerita. Ada tawa yang menghangatkan, ada perbedaan yang menguji, dan ada perjuangan yang mungkin tidak pernah terlihat oleh orang lain. Kadang kita merasa sendiri menghadapi semua itu. Padahal banyak keluarga lain yang merasakan hal yang sama. Seperti yang disampaikan oleh Virginia Satir, keluarga adalah tempat kita belajar mencintai dan dicintai. Namun belajar itu adalah proses umur hidup. Melalui sketsa keluarga Indonesia, kami hadir untuk menemani Anda, membahas berbagai persoalan keluarga dari sudut pandang yang luas, mulai dari parenting, hukum, sosial, hingga isu-isu yang sedang hangat diperbincangkan. Dikemas secara santai, jujur, dan penuh makna bersama para narasumber terpercaya. Anda juga bisa ikut terlibat, berbagi, bertanya, dan menemukan solusi bersama. Sketsa Keluarga Indonesia, setiap Senin sampai Kamis, pukul 10 hingga 11 waktu Indonesia Barat. Di Radio Heartline 100,6 FM, YouTube channel Heartline Network, dan aplikasi Jalur Hati.
1: Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali pagi hari ini Ragil Z dan juga Dika Arwan bisa kembali menyapa Anda dan menemani aktivitas Anda di kesempatan pagi hari ini ya.
2: Ya, selama satu jam ke depan kita menemani Anda dengan topik yang menarik nih. Dan akhir-akhir ini mungkin lagi ramai diperbincangkan sih ya, indeks ekonomi gitu loh, PHK dan sulitnya cari kerja, bagaimana tetap bertahan di tengah ketidakpastian. Tentunya kita akan membahas bersama narasumber kita di pagi hari ini. Ada Mas Anung Prakoso, CHRP, CODP, CACA, praktisi Human Resource Development, yang terhubung melalui sambungan Zoom di pagi hari ini. Selamat pagi, Mas Anung.
3: Selamat pagi.
2: Ya, gimana kabarnya di hari ini, Mas Anung?
3: Sehat, luar biasa.
2: Oke.
1: Menarik sekali nih perbincangan kita pagi hari ini ya. Kita mau undang dulu ya Mas Anung untuk semua pendengar kita pagi hari ini. Kalau ada pertanyaan yang ingin Anda kirimkan, ingin Anda tanyakan ya, bisa Anda kirimkan di 0819269000. Oke, langsung kita mulai saja perbincangan kita di Kak Arwan.
2: Yes. Mas Anung, akhir-akhir ini kan ramai nih menjadi perbincangan tentang PHK gitu loh. Kalau dari perspektif HR sendiri, bagaimana nih untuk Mas Anung melihat kondisi pasar kerja saat ini, Mas Anung?
3: Iya, saya baru selesai ikutan summit ya. Summit itu pertemuan antara HR gitu dengan praktisi di seluruh Indonesia gitu. Nah, kami mendapati satu situasi yang cukup mengalami transformasi ya, yaitu situasi di mana pasar kerja sekarang ini sangat kompetitif. Ditambah lagi persaingannya banyak yang sudah menerapkan teknologi, yaitu ada AI, kemudian ada robot sekarang ya. Itu mempengaruhi akhirnya ke dunia kerja yang ada di Indonesia juga. Dan itu membuat juga banyak perusahaan sekarang mulai tidak lagi mencari orang yang bukan hanya mampu mengerjakan pekerjaannya, tapi juga perlu orang yang mampu beradaptasi, belajar cepat, serta memberikan nilai tambah bagi perusahaan. Nah, makanya ada opsi sekarang itu sudah mulai menggunakan mesin ya. Jadi mulai menggunakan mesin, teknologi, AI, dan ya sebagainya.
1: Iya, jadi dengan berkembangnya teknologi ini tuh membuat banyak sekali orang-orang itu jadi tidak diterima kerja gitu ya. Maksudnya jadi lebih banyak pengangguran gitu ya Mas Anung ya. Karena emang sudah ada bermunculan robot-robot dan perusahaan-perusahaan itu lebih banyak yang menggunakan mesin gitu daripada karyawan.
2: Iya, Mas Anung, kalau jenis pekerjaan apa nih yang lebih mengutamakan mesin ketimbang manusia nih Mas Anung?
3: Yang pasti yang paling pekerjaan yang seperti administrasi itu juga sudah mulai digantikan dengan beberapa mesin ya, teknologi ya. Ya, dan juga sekarang sistem-sistem yang dibangun di perusahaan atau end to end ya, end to end proses enterprise system gitu di dalam perusahaan itu mereka sudah banyak menggunakan mesin learning, ada penggunaan data science, kemudian pakai AI. Itu semua kombinasi-kombinasi itu membuat pekerjaan seperti administrasi itu sudah tidak lagi di relevan gitu.
1: Lebih hemat biaya juga ya, Mas Anung ya?
3: Ya, pastinya. Memang investasi akan besar di depan.
2: Yeah.
3: Tetapi akan ke depan 5 tahun, 10 tahun ke depan pasti sudah akan sangat efisien gitu.
2: Wah, ini ini kabar baik atau kabar buruk nih? Kalau dari sisi karyawan nih. Kalau dari sisi kita kayak kabar buruk kali ya?
1: Iya.
2: Kalau dari perusahaan tuh kabar baik. Gimana nih Mas Anung menyikapinya nih?
3: Ya, kalau dari sisi HR sih, ya kita sekarang hubungannya sama banyak developer, pengembang-pengembang aplikasi, kita banyak subscribe program-program. Jadi memang nggak bisa dipungkiri kemajuan teknologi itu membuat dampak pada human resource, ya itu juga terdampak gitu ya. Ya berita baik bagi perusahaan, tapi ya bagi kita-kita sebenarnya juga berita baik sih.
2: Tapi kan di satu sisi ada kebutuhan-kebutuhan orang lain nih yang harus terpenuhi. Gimana nih kalau cara perusahaan menyikapi pandangan seperti ini nih Mas Anung?
3: Iya, contoh kemarin tuh ini kami beberapa di kantor sudah menggunakan program pemerintah ya, Kemenaker itu,
2: yeah.
3: Magang.
2: Iya, yeah,
3: magang Kemenaker. Iya, yeah, jadi selama 6 bulan dia dibayarin sama negara.
2: Iya. Yeah.
3: Tapi dia bekerja di tempat kita gitu. Jadi 6 bulan itu dia akan bekerja di tempat kita gitu. Nah, bagi perusahaan mungkin ini salah satu solusi gitu ya.
2: Yeah.
3: Di mana perusahaan kan nggak ngeluarin biaya untuk mendapatkan tenaga kerja, tetapi pekerjaan tetap bisa tercover gitu dengan baik. Jangan bagi sisi para pengerja tuh mereka dapat experience kan 6 bulan gitu.
1: Yeah.
3: Bekerja. Dan siapa tahu nanti dari magang ini dilihat bagus, ada posisi yang pas, atau memang ada kebutuhan bisa langsung direkrut.
1: Ini dibayar oleh pemerintah?
2: Iya. Yeah.
1: Mas Anung?
3: Ya, program terbaru.
1: Program terbaru. Ini perusahaan apa aja nih Mas Anung?
3: Perusahaan yang terafiliasi dan pasti yang ngajuin, karena ada kuota-kuota.
2: Iya. Yeah. Oke, okay. Mas Anung, ini kan kemarin beberapa di media sosial tuh berseliweran gitu. Bahkan sampai ada dia tuh dulunya dia sampai bercerita di media sosial juga, dulu gue nih yang memilah-memilah calon karyawan, sekarang gue yang dipilah gitu kan. Ini kalau Mas Anung lihat sendiri, apakah memang perusahaan itu melihat ya, apakah lebih mengutamakan untuk yang fresh graduate kah, atau memang mereka lebih memilih-memilih lagi untuk yang berpengalaman ini, ya mungkin yang pengalamannya nggak terlalu berapa puluh tahun gitu. Karena kan mungkin beberapa orang di luar sana punya pengalaman yang berpuluh-puluh tahun, tapi kok lama gitu dipanggil, bahkan ada yang nggak dipanggil. Dari sisi HR memandangi gimana nih Mas Anung?
3: Ya itu, betul sekali ya. HR itu sebenarnya hanya guardian aja ya, menjaga aja sih dari kebutuhan yang diperlukan oleh perusahaan. Kalau memang kondisinya kita butuh orang yang programnya itu mau lari cepat, pasti kita butuh orang pengalaman. Nah, tetapi orang pengalaman itu pasti impact ke budget. Artinya mereka punya harga lah ya, karena kan ada pengalaman ya ada harga lah. Gitu. Nah, itu ada di situnya. Nah, tinggal perusahaan seperti apa budgetingnya di tahun berjalan. Nah, satu lagi, kalau memang ini sifatnya program yang baru kita launching gitu, kita butuh nggak terlalu perlu orang experience gitu. Justru kita butuh para pengerja-pengerja yang agile ya, yang mau ditempatkan di mana aja, mau bekerja bisa extra time dan seterusnya. Jadi kita perlu rekrut anak-anak muda gitu ya, darah-darah segar. Anak-anak muda yang punya power, punya semangat, punya daya juang gitu mungkin. Nah, itu strategi ya dari perusahaan. Jadi nggak semua perusahaan juga mau mencari yang experience, nggak semua perusahaan juga mencari yang fresh graduate. Jadi semua ada potensinya sih, cuma tergantung dari dinamika perusahaan itu sendiri. Nah, tergantung juga situasi kondisi di Indonesia, iklim perekonomian dari Indonesia itu sendiri. Gitu.
2: Oke.
1: Oke, berarti ini tuh dengan kata lain perusahaan ini semakin selektif gitu ya dalam merekrut setiap karyawannya gitu ya.
3: Ya, betul, betul, betul.
2: Oke. Kalau ngelihat dari kondisi ekonomi belakangan ini nih Mas Sanung, emang realitanya seperti itu ya? Karena kan banyak juga PHK-PHK yang terjadi nih. Realitanya apakah memang perusahaan sedang melakukan efisiensi atau memang perusahaan sedang melakukan untuk apa ya, pembaruan yang artinya seperti Mas Sanung ceritakan atau katakan tadi nih. Sekarang ada AI, ada mesin. Realitanya apakah seperti itu Mas Sanung?
3: Oh, realitanya memang betul. Tujuan sekarang semua perusahaan pasti akan efisiensi.
2: Oke.
3: Di semua. Jadi semua perusahaan akan efisiensi, mencari yang baik, kecuali beberapa industri seperti yang tidak sangat dependent, yang lagi hot ya. Usahanya lagi hot tuh kayak misalkan teknologi, data center atau apa. Nah, itu tuh tidak terpengaruh ya, karena isu itu kan mereka lagi booming gitu, jadi enggak mereka lagi ngerekrut orang-orang yang memang sesuai dengan dia punya target. Tapi selain itu banyak perusahaan sekarang efisiensi. Jangan lupa bahwa kita baru pergantian presiden. Nah, ini juga mengaruh gitu terhadap kebijakan-kebijakannya, dan semua perusahaan juga wait and see gitu ya. Kemudian melihat, nah ini gimana nih, inilah kalau dari sisi politik, perpindahan per 5 tahun itu sangat bikin deg-degan ya. Perusahaan ini kebijakannya apa? Ganti kebijakan, ganti lagi kita strateginya, dan seterusnya. Nah, ini yang membuat kita ketidakpastian ini membuat banyak businessman, para owner bisnis tuh menahan. Ya, menahan untuk tidak merekrut atau ekspansi atau apapun ini. Mereka lebih baik saving gitu ya. Jadi mempersiapkan cukuplah buat dana operasional, selebihnya mereka akan efisiensi. Gitu. Memang kondisi seperti itu.
1: Ya, oke, okay, baik. Mas Anung mungkin bisa kasih bocoran nih ke kita-kita ya pagi hari ini ya. Faktor apa saja sih yang biasanya itu membuat perusahaan harus melakukan PHK ke karyawannya?
3: Ya, ini sebenarnya kurang enak ya kalau dengar PHK gitu. Sisi HR-nya itu gak enak. Jadi orang-orang HR tuh ya berat ya. Oke, tapi kalau mau ditanya faktor ya, kenapa terjadi PHK? Yang pasti tadi yang besarnya makronya adalah kondisi ekonomi tidak menentu. Kemudian terjadi digitalisasi yang masif terjadi. Nah, sedangkan di mikronya, di kita punya lini bisnis gitu misalkan, pasti kan penurunan pendapatan. Nah, itu udah pasti yang menjadikan orang tuh harus ada pilihannya, opsinya di media manajemen itu ya PHK salah satu. Kemudian ada restrukturisasi organisasi. Jangan lupa bahwa organisasi itu berubah sesuai dengan marketnya berubah nggak gitu. Kalau marketnya berubah ya kita mau nggak mau berubah. Sekarang itu salesman yang di dunia sales ya, itu sekarang semakin sedikit gitu, semakin menurun ya kebutuhannya. Kenapa? Karena orang lebih ke e-commerce, sosial media gitu. Dan orang sekarang dengan adanya fitur-fitur yang begitu banyak yang membantu banyak orang gitu, orang tuh lebih suka sekarang di media online ya, di online gitu. Kayak contoh sederhana tukang gitu ya. Tukang itu sekarang kita bisa beli dari satu beli barangnya sama yang ngerjainnya itu di satu tempat gitu loh, di online gitu. Kita beli di online sudah including yang masang, yang bantu kita gitu. Harganya yang tertera dan nggak ada nego-nego gitu. Dan kalau ada apa-apa ya kita tinggal ngomong aja bahwa pekerjaannya jelek apa segala macam. Nah, ini nih membuat pergeserannya. Jadi orang tuh udah mulai tergantung iklim ekonominya begitu sekarang. Ya perusahaan pastinya juga ya mengurangi shifting lah ya, dari yang tadinya mungkin pakai orang sekarang jadi nggak pakai orang. Bisa juga karena memang ada merger, itu juga ya sedikit sih. Perusahaan demi survive dia merger sama yang lain. Disunit-disunitnya di mergerin. Kenapa? Karena biaya operasionalnya cukup tinggi. Nah, itu yang terjadi.
2: Oke, banyak juga ya faktor-faktor yang menentukan kenapa nih perusahaan melakukan PHK itu. Tapi mungkin nggak sembarangan untuk mem-PHK orang ya, Pak Anung, Mas Anung.
3: Ya, betul. Sekarang kan udah ada ketentuannya dari BPJS, macam-macam sih.
2: Tapi yang menarik ini nih Mas Anung, yang mungkin kayak beberapa pekerjaan tuh dulu kan sempat ada info ya beberapa pekerjaan yang akan hilang gitu akibat adanya teknologi ini. Kalau Mas Anung sendiri lihat nih Mas Anung, bakalan kejadian nggak?
3: Ya. Oh ya, itu udah pasti kejadian. Gitu ya, jadi karena nggak bisa dipungkiri yang mereka teknologi tawar itu efisiensi ya. Mm-hmm. Masalah efektivitas nanti dulu, yang penting efisien kan yang dicari. Kayak sederhana contoh aja, sekarang kita bicara mobil listrik sama motor listrik gitu. Nah itu mengerjakannya udah pakai mesin semua, misalkan orangnya berkurang. Nah secara pengguna efisien nggak? Oh sangat efisien, kita nggak lagi beli bahan bakar karena semua pakai listrik gitu. Nah tapi seberapa efektif harus kita lihat, apakah listrik itu benar-benar bisa membuat kerja kita lebih efektif atau enggak, ya tergantung. Kalau misalkan, kalau motor listrik itu kan ada jangkauannya. Jangkauannya sekian, lalu kertas lagi, terus kertas lagi. Jangan kalau motor yang berbahan bakar gitu ya. Itu kan dia ada pom bensin. Jadi sekali ngisi tankinya gede, itu bisa muter-muter kemana aja gitu kan. Kalau listrik beda. Jadi efektif enggak tergantung juga. Bisa enggak efektif juga. Mm-hmm. Apalagi kita tahu kalau terjadi kebocoran baterai. Nah misalkan itu kan jadi, ya motor itu kalau... Kalau motor bahan bakar dia punya part-part ya, spare part gitu. Tapi kalau udah motor listrik bocor baterai ya itu udah sama aja ya. Ya sudah harus ganti baru gitu misalkan. Mm-hmm. Itu misalkan ya, misalkan. Dari sisi perusahaan juga gitu. Jadi akan terjadi seperti itu, shifting. Jadi pekerjaan-pekerjaan yang butuh administrasi sebenarnya itu pasti akan tergantikan. Mm-hmm. Nah lebih dibutuhkan orang-orang yang punya namanya kompetensi problem solving. Ya, orang-orang yang punya kemampuan untuk berkomunikasi, nyesuaiin budaya gitu. Nah itu yang memang lagi bisa survive ya di industri sekarang ini gitu. Orang yang punya etik gitu. Karena itu yang gak dipunyai mesin kan.
2: Yeah.
3: Jadi mesin itu ya efisien tapi dia belum itu efektif gitu ya.
1: Oke. Baik, ini sudah ada satu pertanyaan nih Mas Anung yang masuk ya. Aku langsung bacain aja. Ini dari Ica nih, bagus nih pertanyaannya dari Ica yang sudah bergabung. Dia bilang, bagaimana cara perusahaan seharusnya melakukan PHK yang manusiawi? Apakah ada tahapannya dan harus sama di semua perusahaan?
3: Iya, kalau thank you pertanyaannya, bagus sekali. Ya kalau tahapan mengenai PHK itu ada, memang ada prosesnya. Yang pertama start from evaluasi. Jadi bagaimanapun karyawan itu kan kita waktu awal men-sign sebuah perjanjian dengan perusahaan itu pasti ada namanya dievaluasi. Siapapun karyawannya pasti akan namanya evaluasi. Nah HR akan selalu dari sana dulu harusnya. Jadi ada form evaluasinya. Misalkan itu evaluasi terkait dengan performance dia ya. Kemudian juga dari atasannya gitu. Bagaimana anak ini? Kalau misalkan itu ada pengurangan karyawannya, bicara pengurangan karyawan untuk PHK. Nah itu ada evaluasi. Kemudian ditanya dari sisi atasannya juga. Nah kemudian baru dibicarakan dengan karyawan itu sendiri gitu. Jadi si HR itu punya kewajiban untuk jelasin kenapa alasannya di PHK. Kemudian menjelaskan kapan tanggal akan di PHK. Kemudian akan jelasin lagi hak-hak karyawan sambil menunggu respon feedback dari karyawan itu sendiri. Jadi, nah yang harus disiapin sebenarnya dari perusahaan itu yang sudah diatur oleh undang-undang itu adalah satu, pesangon jika dia berhak. Ingat ya, pesangon jika berhak. Kedua, harus ada uang penghargaan masa kerja. Kemudian ada gaji yang belum dibayarkan. Misalkan dia prorate di cut-nya kapan. Nah berarti ada gaji yang harus, yang belum dibayar, yang harus diberikan juga gitu. Dan kemudian ada referensi kerja. Nah itu apa yang harus dilakukan oleh seorang HR ya, siapin HR. Jadi ada, memang ada step-stepnya kok.
1: Oke, semoga terjawab ya buat Ica. Baik, Mas Anung, biasanya kan orang kalau pertama kali kena PHK ini pasti shock gitu ya. Pasti bingung juga gitu. Kira-kira nih kalau dari Mas Anung sendiri nih, langkah pertama apa sih yang harus dilakukan gitu saat seseorang itu terkena PHK, Mas Anung?
3: Ya, betul. Di PHK itu ya pasti perasaan kita tuh sangat wajar, kita shock ya, shock, stres, ya ketakutan juga gitu. Nah makanya apa perlu kita untuk mempersiapkan diri gitu ya. Sebenarnya kalau orang bekerja di sebuah perusahaan tuh sebenarnya selalu siap mempersiapkan diri sih, bahwa kita ini di posisi yang nggak selalu aman. Sehingga perlu nyiapin namanya sumber-sumber penghasilan yang lain. Kita perlu persiapkan, namanya karyawan ya, jadi kan harus nyiapin dulu sumber penghasilan yang lain selain dia ningkatin skill-skillnya dia dan juga membangun network. Jadi selama kita bekerja, kita tuh jangan hanya kerja terus pensiun gitu ya. Selama kerja sebaiknya kita juga membangun, satu, kita punya kemampuan, dua, networking kita, dan yang ketiga tuh kita juga nyiapin namanya side job gitu. Bukan side job sih, tapi sumber penghasilan yang lain, nggak perlu juga harus side job gitu. Kadang-kadang waktu juga kadang nggak bersahabat. Atau mungkin perlu berpikir untuk investasi. Nah itu banyak hal yang bisa kita kerjain sebenarnya.
1: Oke. Berarti kalau dari sisi Mas Anung ini sangat menyarankan sekali ya, untuk seseorang itu selain dia memiliki pekerjaan utama, juga punya pekerjaan cadangan gitu, pekerjaan tambahan gitu ya Mas Anung.
3: Tambahan lain ya.
2: Oke. Ini semakin menarik obrolan kita nih. Udah ada beberapa orang yang bertanya, tapi kita tahan dulu kali ya Mas Anung ya.

0: kembali lagi masih di Sketsa Keluarga Indonesia. Perbincangan kita di pagi hari ini adalah tentang PHK dan sulitnya cari kerja. Bagaimana tetap bertahan di tengah ketidakpastian. Mas Anung, kita sudah ada beberapa pendengar kita nih yang mengirimkan pertanyaan ya. Pagi hari ini datang dari Clara. Halo Kak, saya Clara. Mau tanya nih, di tengah perubahan kebutuhan industri, skill seperti apa yang menurut Bapak ini perlu terus dikembangkan agar seseorang tetap adaptif ya? Dari Clara Laurencia. Silakan.
1: Yang sedikit teknis ya, yang perlu kita punya itu satu adaptability gitu. Itu secara kompetensinya. Nah, adaptability itu bisa turun ke beberapa skill yang cukup oke, misalkan tech savvy gitu ya, atau teknologi savvy kita bisa kembangkan gitu ya. Jadi setiap kita tuh wajib punya itu gitu ke depan ini. Kemudian problem solving. Nah, problem solving ini membutuhkan jam terbang memang. Tapi itu wajib. Kenapa? Karena orang dengan punya kemampuan problem solving itu selalu berpikir di end of mind-nya. Jadi ketika ada satu problem, dia nggak cepet-cepet sifatnya kabur gitu. Atau cepat-cepat kalau ada masalah jadi, oh ini bukan tanggung jawab saya, ini bukan tanggung jawab, ini kan harusnya bukan saya, bagian saya, ini harusnya bukan gitu. Jadi kami berusaha mencari jawabannya. Jadi problem solving itu bisa kita pelajari dari berbagai perspektif, berbagai apa university juga, dari Harvard ada, mungkin dari Boston Consulting kita bisa belajar, mungkin dari juga McKinsey gitu ya. Kita belajar juga cara-cara tools-tools untuk problem solving, karena itu ada tools-toolsnya kan. Nah itu bisa kita pakai, kemudian kita kembangkan. Satu lagi adalah komunikasi skill. Nah komunikasi ini penting ya, karena kita nggak tahu pekerjaan kita tuh berubah apa enggak tahun depan dan seterusnya. Jadi yang perlu disampaikan tuh bagaimana cara kita merespon. Cara kita merespon itu penting banget ya, karena sekarang itu yang kurang dari teknologi itu adalah etika. Nah yang kurang dari AI itu etikanya. Nah etika itu yang diperlukan gitu ya, justru selain ya kemampuan skill yang lain ya, pintaran dan segala macam. Maka justru sekarang etika ini udah masuk ke ranah yang cukup serius diperhatiin gitu ya. Orang ini punya etika nggak? Kalau pinter sih semua tinggal nanya AI aja gitu. Ya kan? Tapi etika kerja, kemudian tadi problem solving, adaptability, dia punya nggak? Satu lagi itu yang penting juga itu adalah bagaimana kemauan dia belajar, gitu, improvement. Nah, itu yang wajib ada sih menurut saya dari kompetensi itu. Kalau nggak kita akan sulit gitu ya beradaptasi dengan kondisi.
0: Oke. Semoga terjawab.
2: Semoga
0: ya,
2: terjawab untuk Clara ya.
0: Iya.
2: Ada Kristi nih, Pak Anung. Halo, saya Kristi ya. Mau tanya nih, di saat udah banyak mesin atau AI gini, human skill atau kualitas diri seperti apa nih menurut HR gak akan pernah bisa digantikan oleh mesin dan justru makin dicari, terus mengembangkannya seperti apa?
1: Ya tadi ya, jadi kalau AI itu yang dia gak punya, kalau analisa dia jago, kecepatan untuk memberikan respon pertanyaan tuh dia cepat gitu. Tapi benar gak tahu ya, itu perlu dilihat lagi. Jadi yang perlu kita kembangin itu satu, etika kerja sih. Etika kerja. Kemudian memahami tadi problem solving, mampu beradaptasi gitu ya, kemampuan untuk berkomunikasi. Nah itu yang harus dikembangin. Sama juga kemauan belajar, improvement terus-menerus. Dan seringkali kita itu kalau orang tuh ada yang fixed mindset gitu ya. Jadi saya kerjanya ini ya, ini ya, ini. Dan selamanya ini. Nah itu yang sulit. Karena kondisi berubah-ubah, sehingga saya pun di dalshoning ya di tempat kerja gitu, mencari sesuatu yang baru, apa yang bisa saya bantu membuat perusahaan ini lebih berkembang gitu. Sehingga ada banyak perubahan yang terjadi juga di tempat kerja. Nah itu yang menjadi penting gitu ya. Oh ya, satu lagi itu adalah daya tahan, resilient. Wah, ini nggak bisa enggak kalau mau bekerja di korporasi, banyak istilah-istilah sekarang yang menyudutkan ya. Seperti joke kayak misalkan bukor, budak korporat. Wah, kamu ini bukor nih, budak korporat. Itu kan sedikit sarkas ya, karena at the end juga kamu dapat, kita ini dapat penghasilan juga dari korporat.
2: Betul.
1: Jadi jangan istilah budak dong, partnernya korporat. Saya berbicara, saya ini business partner. Jadi saya punya mindset. Jadi kalau fix mindset kan gitu. Isinya ya saya dapat pekerjaan, saya kerjain. Tapi kalau growth mindset kan orang yang dengan growth mindset, orang yang punya resilient itu pasti growth mindset. Hmm. Oke, ini pekerjaan, oh gimana caranya kerja lebih cepat, lebih efisien, bisa memberikan value yang lebih baik gitu ke depannya. Nah, gitu kan beda. Kalau budak memang nggak pernah mikir ke sana, tapi kan kita ini partner, jadi partner corporate. Hmm. Nah, gitu sih contohnya. Okay.
0: Mas Anung, ini ada satu pertanyaan lagi nih dari pendengar kita, dari Thomas. Dia mengirimkan pertanyaan, apa hak-hak karyawan yang wajib didapat setelah di PHK?
1: Wah, nah ini kalau untuk PHK ya, kebijakan perusahaan tuh memang berbeda. Tapi pada umumnya yang harus didapat tuh satu, pesangon jika dia berhak.
2: Yeah.
1: Kemudian tadi ada uang penghargaan masa kerja, itu kan diatur undang-undang. Kemudian ada lagi penggantian hak-hak lain sesuai ketentuan berlaku, misalkan dia ada bonus, insentif yang tertunda, itu harus dibayarkan juga, sama gaji yang belum dibayarkan ya, termasuk yang misalkan dia prorate di cut tanggal 5 padahal kan dia biasanya terima sampai tanggal sekian, itu harus juga diperhitungkan. Sama kita tuh kan ada BPJS kan, BPJS itu ada BPJS yang tunjangan pensiun, ada tunjangan hari tua, dan itu tuh bisa dicairkan gitu, teman-teman bisa dapatkan. Nah, terus sama ada surat referensi kerja. Nah, sekarang sih udah gak terlalu relevan referensi kerja, tapi kalau memang itu haknya kita dan kita bisa minta.
2: Oke, okay. Mas Anung, biasanya kan banyak orang yang panik gitu setelah mendapat kabar atau info akan di PHK gitu. Dan banyak orang juga mungkin, aduh gue mau ngapain ya ini kedepannya ya, seperti itu. Apa nih yang sebaiknya mereka lakukan gitu setelah mendapatkan informasi seperti PHK ini, Mas Anung?
1: Ya, ketika informasi PHK itu datang kan semua orang pasti dalam kondisi yang siap lah ya. Pasti kaget, dan ini wajar, emosional pasti wajar. Nah, cuma kita harus buat mindset gitu. Kalau tadi kan, kalau fixed mindset, ya aduh ini the end of everything nih, saya harus bayar cicilan, harus keluarga bagaimana, kemudian bagaimana, itu pasti ada gitu, semua orang pasti punya. Tapi kita harus buat mindset ya, life must go on gitu. Jadi kalau saya sebagai praktisi itu ngelihatnya justru mungkin ini peluang loh, saatnya kita untuk lebih push diri kita sendiri, kerja sesuai passion. Kalau tadi mungkin kerjanya nggak based on passion ya, dan sekarang kita cari kerja yang based on passion aja. Cuma harus dikasih jenjang ya, waktu-waktunya ya. Jadi kalau 1-3 bulan tuh setelah PHK, kita harus cari pekerjaannya sesuai passion kita. Nah, cuma kalau lewat waktunya, jangan kelamaan. 3-6 bulan cari lagi, pokoknya masuk ke industri apapun nih yang perlu apa yang mungkin sesuai dengan kurang lebih pengalaman saya sebelumnya. Jadi 1-3 bulan cari pengalaman baru, kerja yang sesuai passion kita. 3-6 bulan kalau nggak dapat ya balik lagi kerja kita sebelumnya apa. Nah kalau di atas 6 bulan belum dapat, nah segera jadi freelance, apa jadi karyawan kontrak atau jadi konsultan, bikin usaha itu atau pindah karir gitu. Nah itu ada waktu-waktunya. Jadi growth mindset aja, ini bukan akhir dari segalanya. Mungkin ini kesempatan baru yang Tuhan berikan buat kita, supaya kita mencoba hal baru dan kita bisa mungkin menghasilkan sesuatu yang lebih bigger. Nggak selalu nggak sad story ya. Jadi nggak ada happy ending juga gitu dari di balik PHK, banyak yang happy ending juga. Karena dengan begitu dia bisa bikin bisnis, dia bisa bikin kembangin usaha, nggak pernah kebayang gajinya kalau di kopon gitu-gitu aja. Kalau begitu dia kerja jadi gajinya jadi ya udah eksportir lah, ada yang jadi buka kopi lah gitu dan seterusnya gitu.
2: Kita nggak tahu kedepannya seperti apa ya Mas Anung ya. Ini namanya berkat itu pasti datang deh. Mas Anung, ini kan kadang-kadang suka ada yang menjadi pemikiran kali ya bagi beberapa teman-teman di luar sana mungkin yang sedang mengalami gitu. Kita lagi nunggu pekerjaan, giliran tiba ada pekerjaan tawaran tapi gajinya lebih rendah nih.
0: Nah,
2: bagaimana menyikapinya ini Mas Anung?
1: Ya tentu boleh dong. Jadi kita nggak perlu ego ya. Kalau jabatan lebih rendah, anggaplah gini, kalau growth mindset itu sama berpikir gini, dan ini pernah saya lakukan gitu ya, dan itu bumi dan langit memang jauhnya, tapi saya pikir gini, loh, saya ini sedang belajar hal baru, saya belajar hal baru, dan saya bisa dapat duit gitu, why not gitu ya, kita ambil apapun jabatannya deh, kan saya memulai sesuatu yang baru, kalau sesuatu yang baru ya mulai dari yang

0: meskipun gajinya lebih rendah gitu ya Mas Andung ya. Yang penting ya,
1: apapun yang depan mata ya, itu kan yang Tuhan sediakan gitu. Jadi kita harus ambil.
2: Oke, jadi yang jelas intinya tuh harus tetap semangat ya.
1: Oh iya.
2: Dan gitu, terus mencoba gitu. Jadi kalaupun belum diterima di perusahaan A, B, C, mungkin bisa cari alternatif lain ya. Mm-hmm. Atau mungkin bisa mengembangkan usaha yang selama ini disukai, yeah, digeluti. Jadi benar-benar fokus di situ, siapa tahu rezekinya itu datangnya dari situ.
1: Ya betul, banyak sekarang yang dapat rezekinya justru dari mengolah sampah, dari hobi gitu, dan uangnya nggak main-main gitu.
2: Ya, dan mungkin kita juga ini ya harus terus belajar dari pengalaman-pengalaman orang lain yang sukses gitu di bidangnya masing-masing gitu ya Mas Anung ya. Karena kadang-kadang kita tuh kalau mau mencoba usaha yang baru, kita tuh males gitu untuk belajar dari pengalaman orang lain gitu. Masih ada pertanyaan lagi di Karwan?
0: Ya, jadi berapa lama nih sebaiknya seseorang nih Mas Anung memberi waktu untuk mencari pekerjaan sebelum memulai mempertimbangkan alternatif lain? Seperti tadi sempat dijelaskan, ya mungkin bisa cari menjadi wirausaha atau menjadi freelance gitu. Berapa lama nih Mas Anung untuk waktunya?
1: Ya, jadi kalau kira-kira 1-3 bulan kita cari, langsung cari ya. Dari pekerjaan yang sejalan dengan pengalaman sebelumnya. Nah, kalau nggak ada 3-6 bulan, atau yang satu passionate ya, yang kalau kita terlalu passion banget gitu ya. Cari 1-3 bulan, kalau 3 bulan nggak dapet, langsung 3-6 bulan kita cari another, apapun kita coba cari lah, mencoba aja. Nah, di atas 6 bulan kita sudah harus mencari segera freelance, karena harus ada uang masuk kan. Ada usaha atau UMKM, apapun gitu. Kita mungkin langsung kepikiran pindah karir. Ya, mungkin jadi karyawan kontrak atau apapun gitu. Kita harus, yang penting ada uang untuk masuk kan. Dapat kita.
0: Oke, waktu itu mungkin udah sisa beberapa menit lagi nih Mas Anung. Silakan Mas Anung untuk kasih closing statement-nya untuk topik kita di pagi hari ini.
1: Ya, closing statement buat hari ini adalah PHK itu bukan tanda berakhir hidup atau kegagalan hidup. Karena apa? Dunia ini terus berubah. Kadang kita ada di atas, kadang di bawah. Dan ingat, selalu jadilah orang yang growth mindset. Apapun kondisinya, selalu growth mindset. Kita harus membuka cakrawala pemikiran kita. Dan ingat bahwa selalu ada Tuhan yang menyertai kita dan dia selalu punya cara membantu kita. Jadi tetap semangat, tetap bertumbuh, berkembang, dan tetap jangan lupa tetap berdoa.
2: Amin. Ya. Terima kasih Mas Anung buat waktunya sudah menjadi narasumber di Sketsa Keluarga Indonesia di kesempatan pagi hari ini. Terima kasih juga untuk semua pendengar yang pagi hari ini sudah bergabung dan mengirimkan pertanyaan. Dan terima kasih untuk kru yang bertugas pagi hari ini, ada Mas Pram. Terima kasih Mas Pram sudah membantu. Dan karena waktu kita juga yang terbatas, akhirnya kita harus segera pamit undur diri. Saya Ragil Zee.
0: Dan saya Dika Arwan, bersama narasumber kita di pagi hari ini ada Mas Anung Prakoso, pamit undur diri dari program Sketsa Keluarga Indonesia. Sketsa Keluarga Indonesia, memperkokoh Indonesia melalui keluarga. Bye-bye.

0: sama Tiaski. Kamu punya jiwa kreatif dan suka bikin musik. Yuk ikut lomba Make the Jingle Yaskia Radio. Lomba ini terbuka untuk umum, berhadiah uang tunai jutaan rupiah. Syarat dan ketentuan lainnya bisa kalian cek di website www.yaskiradio.com. Klik banner Make the Jingle atau kamu juga bisa scan QR Code yang ada di e-flyer lomba di Instagram @yayasanyaski.
1: Kirim karya terbaikmu mulai tanggal 1 sampai 23 Oktober 2026. Kirimkan juga info ini ke teman-teman kamu ya. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0851-1989-9898.
2: Make the Jingle Yaski Ready!

0: Bagaimana jika sebuah studio radio tidak hanya berada di dalam gedung, tetapi bisa bergerak mendatangi masyarakat? Obifan Heartland FM, studio radio bergerak yang memungkinkan tim Heartland FM hadir lebih dekat, bertemu langsung dengan masyarakat, komunitas, dan berbagai kegiatan. Melalui Obifan Heartland FM, informasi, inspirasi, interaksi, dan berita baik dapat dibawa lebih dekat kepada mereka yang kami layani.
1: Obifan merupakan bagian dari pelayanan media Yayasan Yaski melalui Radio Heartland FM, sebuah upaya untuk terus menyampaikan berita baik melalui media dan menjangkau masyarakat dengan cara yang semakin relevan. Untuk terus bergerak, Obifan membutuhkan persiapan, perawatan, dan biaya operasional. Karena itu, kami mengajak Anda untuk ikut mengambil bagian. Dukung Obifan Heartline FM melalui doa ataupun sesuai dengan yang Tuhan gerakkan agar Obifan terus bergerak, hadir lebih dekat, dan menjangkau lebih banyak masyarakat. Yayasan Yaski bersama Obifan Radio Heartline FM bergerak lebih cepat, bergerak lebih dekat, membawa berita baik lebih jauh. Kunjungi yaski.co.id. Tuhan Yesus memberkati.
2: Heartline Radio, teman setia yang selalu temani hidupmu, memberimu warna baru. Heartline Radio, more value, more than radio.

0: Jamrawan melanda. Mata mulai meremelek, kerjaan belum kelar, ditambah bosan melanda, jangan biarkan sore kamu garing. Sini temani waktu santai kamu bareng penyiar kesayangan Versiana di program CS Cemilan Sore. Hadir setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore, Versiana bakal suapin kamu dengan lagu-lagu terbaik, info yang lagi hype, dan obrolan seru yang siap bikin mood kamu langsung naik. Serunya lagi, kamu juga bisa gabung dan tonton langsung keseruannya via live TikTok di @hardlinefm. Yuk langsung absen dan komen di sana. Punya opini atau cerita seru soal topik yang lagi dibahas? Bagikan suara kamu lewat voice note ke WhatsApp Hardline di 0819-269-1000. Sore asik, sore interaktif. Pastikan dengerin terus CS Cemilan Sore bersama Versiana setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore hanya di 100,6 FM Hardline Radio, your family station. Memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Keep station on 100.6 FM Hardline Radio, your family station.

0: Hello Hardliners. Jalani hari ini dengan semangat yang selalu baru bareng Hardline Radio. Kamu gak cuma dengerin musik yang bikin semangat, tapi juga kisah inspiratif dan topik-topik hangat yang siap menemani sepanjang hari kamu. Ikuti setiap program menarik dari Hardline Radio melalui frekuensi 100,6 FM. Kamu bisa juga dengerin Hardline Radio di mana saja melalui streaming via website www.heartline.co.id atau melalui aplikasi Jalur Hati. Dan jangan lupa follow Instagram @heartlinefm dan TikTok heartlinefm. Juga subscribe YouTube channel Heartline Network untuk mendapatkan update informasi dari Heartline Radio. Yuk dengerin terus 100,6 FM Heartline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Yuk dengarkan terus Radio Keluarga Indonesia. Heartline FM memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

0: Hardliners, pernahkah Anda merasa lelah secara mental, tapi bingung harus mulai dari mana? Atau mungkin kita ingin lebih peduli, bukan hanya pada kesehatan fisik, tapi juga kesehatan mental diri sendiri dan orang-orang di sekitar kita. Dalam rangka Hari Kesehatan Mental Sedunia, yuk hadir dalam acara Gerakan Sehat Mental Indonesia atau GESAMI dengan tema Mental Health Start With Us, Connect, Care, and Grow. Sabtu 10 Oktober 2026 pukul 9 sampai 15 waktu Indonesia Barat, bertempat di Gedung Heartland Center, Tipo, Karawaci, Tangerang. Akan hadir 3 pembicara berkompeten di bidang kesehatan mental, Robert O. Rajaguguk, PhD, psikolog klinis dan konselor dari Center for Holistic Integrative Psychology atau CISAI, Rati Ibrahim, MM psikolog, senior clinical psychologist dan mental health expert, serta Goif Nur Rahman, MPSI psikolog, ketua IPK Indonesia wilayah Banten. Kontribusi peserta Rp81.000, sudah termasuk makan siang dan snack. Yuk luangkan waktu untuk belajar, terhubung, peduli dan bertumbuh bersama, karena mental health start with us. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi Sela di 0851-7321-8878 atau Kristi di 0813-2414-6680. Acara ini merupakan kerjasama Yayasan Yaski, Center for Holistic Integrative Psychology atau CISAI, dan Heartline Radio.
1: Heartline Radio. More value, more than radio.

0: Berikut ini Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang, Gado-Gado Boplo.
1: Halo, saya Calvin Hartono. Tidak ada satupun kesuksesan di dalam kehidupan manusia yang bisa pakai jalan pintas. Jalan yang harus Anda lalui adalah proses. Itu mutlak Anda lalui menuju kesuksesan. Proses bicara tentang mekanisme baru untuk berubah menjadi otomatis. Contohnya adalah ketika kita bermain bulu tangkis. Saat mulai bulu tangkis, kita harus mengkoordinasikan tangan, raket, dan shuttlecock. Mekanismenya adalah bagaimana cara kita memegang raket, kaki kita posisinya mesti bagaimana, dan tangan kita juga harus dalam posisi yang bagaimana. Ini berlaku juga saat kita pergi ke gym. Tidak semua alat di gym mesti kita mainkan. Jika tidak tahu caranya, pasti kita akan ngawur berlatihnya. Semakin lama Anda menjalankan prosesnya, maka semakin bagus pula Anda membentuk fondasi usaha atau bisnismu. Ingatlah untuk selalu setia kepada proses. Karena jika kau tidak melaluinya, maka fondasi dan dirimu akan menjadi rapuh dan cepat tumbang. Gado-Gado Boplo yang berdiri sejak tahun 1970 telah berproses lebih dari setengah abad sebelum akhirnya menjadi seperti hari ini. Ekspansi yang dilakukan oleh kami tanpa melalui kasak kusuk terbang dengan instan, karena kami menyadari bahwa setiap proses akan menopang fondasi bisnis kami. Tetaplah bersemangat bagi Anda yang sedang membangun fondasi bisnismu. Saya Calvin Hartono, generasi kedua dari Gado-Gado Boplo.
2: Still listening to Heartline Radio, your family station.

0: hari ini. Makasih loh, aduh, aku senang banget dipuji. Oi, cantik hari ini. Dustin cantik nggak?
1: Aku harusnya ini dong, bukan cantik, bahasanya ganteng tampan.
0: Tampan. Gitu. Bagaimana kalau sekarang Dustin kita panggil dan Dustin si tampan?
1: Agak gimana gitu.
0: Oke, okay, selamat siang Hardliner. Kita ketemu lagi di siang hari ini dalam program
1: Request Lagu.
0: Hardline Request. Iya, khusus untuk tahun lagu 2000 sampai
1: 2026.
0: Kalian bisa request di sini lagu-lagu kesukaan kalian, favorit kalian selama masih masuk dalam tahun rilis 2000 sampai 2026. Kita akan usahakan putar kalau ada di playlist kita hari ini. Oke. Okay? Nah, kalau enggak ada, enggak apa-apa. Kita akan catat nanti, kita adain yang supaya di hari-hari berikut bisa kalian request gitu. Iya. Kalau kita enggak lupa.
1: Maka dicatat.
0: Iya, makanya harus dicatat begitu ya. Iya, oke. Okay. Iya. Buat kalian yang mau gabung sama kita di Hardline Request bisa join melalui
1: live TikTok kita. Aha. Atau mungkin melalui ini website kita atau melalui ini.
0: Website kita di mana tuh?
1: 100,6.
0: Ini dong.
1: Di www.hardline.id.
0: Nah, betul. Atau juga di aplikasi Jalur Hati. Bisa juga di Wawa kita di 0819-269-1000. Nah, TikTok jangan iseng ya kalau negara. Yeah. Jadi buat kalian semuanya yang siang hari ini mungkin habis makan siang atau mungkin ada yang istirahat siangnya enggak di jam 12, mungkin di jam 1. Nah, bisa nih sambil makan siang kita temenin dengan lagu-lagu favorit kalian. Tentunya kalian bisa ketik komentar dan follow juga.
1: Iya, dan jangan lupa di tap-tap layarnya.
0: Betul.
1: Ya.
0: Buat yang gabung di tap-tap layarnya di TikTok kita, Hardline FM ya. Bisa request dari situ, bisa juga dari WhatsApp kita. Ditunggu sampai jam 3. Jangan terlambat, ntar kayak kemarin ya. Udah gabung tinggal setengah jam baru gabung baru request, nggak keputer yang pasti. Terus kalau di WhatsApp yang lagi dengerin terus mau request dari WhatsApp, ini kita infoin bahwa hari ini yang siaran ada siapa?
1: Ada siapa? Ada Dustin dan
0: sama?
1: Sama kak ini.
0: Yang jangan manggil kakak, tante.
1: Panggil
0: Eva aja. Eva. Saya kan sama umurnya sama kamu.
1: Sama ya.
0: Iya, sama. Sama-sama apa namanya? Ya. Sama-sama tahun 2000. Cuman 2000 kamu baru oe-oe. Iya. Saya udah lulus sekolah.
1: Oh iya.
0: Udah mau lulus sekolah. Iya kan kamu 2000?
1: 5.
0: Iya, saya udah lulus sekolah itu, udah kerja. Hitung aja sendiri, hitung. Jangan tanya umur saya berapa. Ya, oke. Okay. Kalian bisa request lagu pop barat atau juga pop Indonesia gitu ya. Kalau mungkin pop dude yang gak terlalu dangdut boleh juga selama ada di playlist kita. Berarti udah lulus sensor gitu ya. Kamu suka dangdut gak?
1: Oh, suka lah.
0: Bener, yang bener.
1: Nah, tapi ntar kalau ditanya lagunya apa, susah nih nyebutin lagunya lagi ya.
0: Iya, itu ada yang komen tuh di TikTok kita. Kak Dustin santai aja, jangan tegang kayak mau terima gaji.
1: Iya.
0: Suara Kak Dustin naikin katanya. Suara kamu dikencengin dikit. Oh. Jangan dimiringin gitu, dihadapin gini di mulut. Okay. Naikin dikit tiangnya bukan mic-nya. Nah, lagi. Mic-nya lurusin semulut.
1: Oke.
0: Okay. Nah, sip. Gitu. Kencengin lagi dong. Berpower gitu.
1: Oke.
0: Okay. Nah, itu. Dia tuh abis makan siang jadi kayak ngantuk. Jadi kalau aku imbangin suara dia, iya, gitu kan. Dia lagi harus disemangatin. Ayo Kaleo, semangatin Dustin supaya makanan dia enggak ketelen dalam perut aja tapi jadi apa namanya? Jadi energi buat siaran. Barang kita benar-benar. Oke, okay, ditunggu ya requestan kalian di sini di 0819-269-1000. Requestnya lagu barat, pop atau juga Indonesia. Sampai jam 3 sore sebentar, Eva sama Dustin tunggu kalian di Hardline Request. Diketik juga yang gabung di TikTok kita. Jangan lupa judul

apakah kamu siap menguasai ilmu sebagai penyiar radio dan meningkatkan public speaking kamu? Join Mic on Batch 3 dengan tema Voice and Stage Mastery bersama trainer and coach Henry Boon dengan materi Speak to Influence, Menguasai Panggung, dan Pikat Audience. Juga Jose Marwoto sebagai Director Heartland Radio dengan materi Theater of the Mind, Seni Memikat Lewat Suara dan Narasi. Workshop diadakan via online Zoom pada hari Sabtu, 24 Oktober 2026, mulai jam 9 pagi. Investasi hanya Rp50.000 per orang. Dapatkan benefit di sertifikat networking hingga kesempatan training untuk praktek siaran di studio Heartland Radio Tangerang. Langsung scan QR code-nya untuk registrasi melalui media sosial Heartland FM dan juga melalui WhatsApp kita di 0819269 1000. Sekali lagi di WhatsApp 0819269 1000. Let's join now. See you.

0: dalam rangka Suicide Prevention Month atau Bulan Pencegahan Bunuh Diri. Radio Heartline mengajak kita bersama untuk lebih peduli, lebih peka, dan hadir bagi mereka yang sedang menghadapi masa sulit.
1: Kita sering berbicara tentang bagaimana membantu orang lain, bagaimana menjadi teman yang baik, bagaimana mendengarkan orang yang sedang mengalami masalah. Tetapi ada satu hal yang justru penting untuk kita ingat. Bagaimana jika suatu hari justru kita yang membutuhkan pertolongan? Ada masa ketika hidup terasa begitu berat. Masalah pekerjaan belum selesai. Masalah keluarga datang bersamaan. Hubungan dengan orang lain yang tidak berjalan seperti yang diharapkan. Tekanan ekonomi terus terasa. Satu masalah mungkin masih bisa kita hadapi. Tetapi ketika banyak hal datang bersamaan, kita sering merasa kehabisan tenaga. Dan pada kondisi tertentu, pikiran kita bisa menjadi sangat sempit. Kita hanya melihat masalah yang ada di depan mata. Seolah-olah tidak ada pilihan lain. Seolah-olah keadaan ini akan berlangsung selamanya. Padahal perasaan yang sangat berat bisa berubah. Masalah bisa mendapatkan jalan keluar. Dan pertolongan bisa datang ketika kita mau mencarinya. Karena itu, jika suatu hari Anda merasa tidak sanggup, jangan memaksakan diri untuk menghadapi semuanya sendirian. Ceritakan kepada seseorang yang Anda percaya. Temui tenaga profesional, mintalah bantuan. Tidak perlu menunggu sampai keadaan menjadi semakin berat. Dan jika Anda sedang berada dalam krisis atau memiliki pikiran untuk menyakiti diri atau mengakhiri hidup, segera cari pertolongan. Karena meminta bantuan bukan berarti gagal. Meminta bantuan bukan berarti lemah. Justru dengan meminta bantuan, kita memberikan kesempatan kepada diri sendiri untuk mendapatkan dukungan yang dibutuhkan. Anda tidak harus menyelesaikan seluruh hidup hari ini. Tidak harus menemukan semua jawaban hari ini. Untuk hari ini, cukup jalani hari ini. Besok akan menjadi urusan besok. Dan jika terasa terlalu berat untuk berjalan jauh, tidak apa-apa. Ambil satu langkah terlebih dahulu, kemudian satu langkah berikutnya. Di bulan pencegahan bunuh diri, mari bukan hanya belajar menyelamatkan orang lain. Mari juga belajar untuk mengatakan, saya membutuhkan pertolongan. Dan tidak perlu malu untuk mengatakannya. Heartline Radio untuk Heartliner. Memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

0: 100.6 Hardline Radio, your family station.
1: Oke, balik lagi bareng dengan Eva dan juga Dustin di siang hari ini dalam program Hardline Request tentunya. Sudah ramai banget di TikTok kita. Kamu scroll-scroll dari atas karena tadi kita lumayan banyak yang gabung dan belum kita sapa-sapa. Mungkin Dustin sapa-sapa dulu sambil bacain requestan mereka. Aku masukin ke playlist ya.
2: Iya, tadi ada yang mau tadi ada yang request lagu Kepompong dari Sindo Tosca.
1: Sinden Tosca. Ada lagi yang di atas-atas tuh.
2: Nah, tadi di atas ada yang request lagu. Waduh, bentar, tadi ke ini.
1: Ke kubur. Iya, rame banget ya. Mereka typingannya emang jarinya entahlah itu. Jarinya dari robot apa emang jarinya emang secepat itu.
2: Iya, lalu ada yang request lagu ini ya. Pice dari Kota Sedikit Lebih. Tapi karena sepertinya buka lagunya dari bahasa daerah, jadi bisa diganti ya lagunya ya.
1: Iya.
2: Lalu di sini bahasa daerah. Halo, selamat siang Kak Eva, Kak Dustin, selamat bertugas. Mau request lagu Seventeen, jaga selalu hatimu. Terima kasih.
1: Terima kasih, sama-sama. Ada yang atas lagi tadi, agak atasan lagi yang jam-jam satuan tadi. Ya, coba kamu cek ya. Sambil aku cek WhatsApp dulu. Kita mau nyapa-nyapa juga buat yang ada di TikTok. Lagi rame banget. Thank you so much semuanya.
2: Sama aku, Brahma Kumbara. Oke.
1: Iya, Brahma Kumbara. Kayak ini ya, apa namanya, pemain film jadul film gitu jadul, ya, ya. Brahma Kumbara. Oke, ada WA dari Burita. Selamat siang, Oktrin. Ini pasti copy paste nih ya kan. Gak lihat, gak didengerin dulu ini siapa yang siaran hari ini gitu. Lagunya, aduh ini sama kayak kemarin, kalau boleh diganti ya. Kita gak putar yang sama terus setiap hari. Ibu Rita kalau boleh diganti ya. Karena kebetulan kemarin aku yang jaga juga requestannya ini sama kayak kemarin. Kalau boleh lagu yang lain dalam 5 hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat disiapin masing-masing satu lagu setiap hari supaya Hardline Request enggak putar lagu yang sama terus di Hardline Request walaupun kalian suka lagunya ya. Jadi kalau boleh request lagu lain lagi, jangan setiap hari tuh lagunya sama mulu gitu. Supaya kalau pas didengerin ada variasi lagunya gitu. Oke. Okay? Nah, ditunggu ya Ibu Rita. Dan katanya mau kirim salam untuk teman-teman semua. Om Ayati di Batam, ada Om Sigit, Bang Toga, Roman, Pak Yus, Pak Jeff, Versiana, Kak Z, Eva, Dika, juga semuanya pendengar-pendengar yang bekerja juga yang bertugas siang hari ini, semangat. Thank you Ibu Rita. Nah, ada lagi dari Pak Darwin. Selamat siang Eva Dasti. Nah, gini dong. Berarti Pak Dasti lagi dengerin ini yang siaran siapa. Aduh, baik banget deh.
2: Siang Pak Darwin.
1: Oke, sebelum kita berita 30 ya, aku baca Pak Darwin dulu. Dan buat semua pendengar Hardline Request, selamat aktivitas ya. Yang lagi di rumah juga semuanya sehat-sehat. Salam kangen selalu. Request Teh Hijau. Kemarin kebetulan Teh Hijau kita gak putar. Oke, aku masukin ke playlistnya. Nanti kita baca lagi TikTok ya. Okay. Kita berita 30 dulu guys, sambil kita dengerin yang pertama tadi ada yang request Cinta Sejati dari Bunga Citra Lestari.

0: Berita 30. Berita 30 hadir atas kerjasama Media Indonesia dan Heartline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Berita 30 bersama saya Diga Ruan. Dari MK bacakan 20 putusan, ada Undang-Undang Polri hingga daerah khusus Jakarta. Dari Manchester City menjadi tuan rumah KTT G20 2027. Menkes tegaskan oseltamivir aman bukan untuk konsumsi sembarangan. Kita mulai dengan informasi yang pertama, Mahkamah Konstitusi dijadwalkan membacakan putusan dan ketetapan terhadap 20 perkara pengujian undang-undang pada hari ini di gedung MK RI. Sejumlah perkara yang diuji berkaitan dengan kewenangan kepolisian, kementerian negara, KUHP hingga sektor keuangan. Dua perkara diantaranya menguji Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia, termasuk Undang-Undang Nomor 5 tahun 2026 yang merupakan perubahan ketiga atas Undang-Undang Polri. Selain itu, tiga perkara menguji Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Inggris akan menjadi tuan rumah KTT G20 ke-22 yang digelar di Manchester pada 27 hingga 28 November mendatang. Pertemuan tersebut akan mempertemukan para pemimpin negara anggota G20 untuk membahas upaya mendorong pertumbuhan ekonomi dan menghadapi berbagai tantangan global. KTT akan berlangsung di Manchester Central Convention Center dan dihadiri kepala pemerintahan, ribuan diplomat serta delegasi organisasi internasional. Selain di Manchester, berbagai agenda G20 juga akan digelar di sejumlah wilayah Inggris sepanjang 2027. Inggris menyebut kepemimpinan G20 pada 2027 menjadi momentum untuk memperkuat kerjasama internasional termasuk kemitraan strategis dengan Indonesia. Beralih ke informasi selanjutnya, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin memastikan stok obat antivirus oseltamivir untuk penanganan influenza tipe A aman di fasilitas kesehatan. Namun obat ini tidak boleh dikonsumsi sembarangan dan penggunaannya harus berdasarkan pengawasan dokter. Budi hari ini mengatakan oseltamivir diprioritaskan bagi pasien dengan gejala berat, terutama mereka yang memiliki penyakit penyerta atau komorbiditas tinggi. Pembatasan dilakukan untuk mencegah terjadinya resistensi virus terhadap obat antivirus.
0: Anda baru saja mendengarkan Berita 30. Berita 30 dipersembahkan oleh Heartline Radio, Your Family Station, kerjasama dengan Media Indonesia.

0: Sedikit tertunda gak apa-apa, yang penting jangan bikin kita jadi uring-uringan gitu ya. Kamu kalau sedikit tertunda untuk ketemu dengan sesuatu yang kamu impikan tuh rasanya kayak gimana gitu, Dustin?
1: Apa ya, penasaran gitu ya, apa tau gimana gitu ya kalau ketemu, dia seneng atau sedih gitu.
0: Terus udah janjian gitu hari ini mau ketemu, tau-tau gak jadi tuh kayak gimana gitu rasanya.
1: Aduh sedih pasti.
0: Sedih.
1: Apa merasa, apa ya, aduh aku dibohongin ya berarti ya.
0: Aduh, dibohongin katanya om Isan. Katanya merasa dibohongin.
1: Kita sudah janjian gitu ya,
0: iya.
1: Tapi orangnya tidak datang, kan pasti ada alasannya gitu.
0: Nah, ditanya dulu tapi
1: iya,
0: ya.
1: Iya, ditanya dulu. Kesel dulu boleh.
0: Iya,
1: tapi...
0: iyalah.
1: Kesel dulu pasti.
0: Iya, iya benar. Selamat siang Katrini.
1: Iya,
0: benar.
1: Iya.
0: Kesel dulu pasti ada itu. Jadi ternyata lagu sedikit lebih lama dari Pice Kota ini, lagunya tuh agak ada dialek-dialeknya Ambon gitu.
1: Oh.
0: Ko sa su cinta es. Jadi ceritanya ini, lagunya ini menggambarkan kerinduan seseorang kepada perempuan yang jauh di mata, dekat di hati seperti Mbak Sari. Jadi kalau sapaan sederhana di daerah sana itu, daerah timur itu Nona.
1: Nona.
0: Gitu. Kalau cewek atau perempuan yang belum menikah itu biasanya dipanggil Nona.
1: Nona.
0: Nah, jadi keinginan dia itu pengen banget ketemu, terus bisa meluk gitu ya, karena udah rindu. Hingga di suatu saat dia buat permintaan kepada hujan untuk menyampaikan perasaannya, membuat lagu ini jadi menghangatkan hatinya.
1: Oh.
0: Supaya kayak sendu-sendu gimana gitu. Kan kamu tadi bilang kan ke teman-teman di TikTok.
1: Di TikTok
0: yang
1: ya.
0: Hujan gimana?
1: Ya gimana ya, apa hujan tuh patut disyukuri atau tidak,
0: nah,
1: begitu ya.
0: Ternyata kalau hujan-hujan juga ada yang bikin lagu.
1: Oh, inspirasi ya.
0: Hah?
1: Jadi
0: inspirasi.
1: Ya, inspirasi.
0: Ya, inspirasi. Jadi inspirasi ya.
1: Jadi inspirasi.
0: Bener. Jadi ternyata hujan-hujan itu bisa jadi inspirasi buat bikin lagu. Terus kayak lebih dapet gitu feelingnya ya nggak sih? Oke. Okay. Itu dia tadi Pice Kota yang di-request oleh KETF ya. Thank you so much. Ada Karin Trini juga, ada KM Scorpio juga tadi request lagu Menjauh dari Vanessa Z. Terus tadi Burita juga ada request lagu, tapi aku ganti lagu Ratu. Di dadaku ada kamu ini yang dirilis sama Ratu ya di tahun 2006. Lalu ada Seventeen yang dirilis sama Mbak Sari, Jaga Selalu Hatimu. Coba dibaca dulu komen-komen yang ada di TikTok oleh Dustin yang ganteng. Dustin si tampan. Nah, silakan.
1: Oke, di sini sebentar ya, dilihat dulu. Halo, selamat siang Kak Eva, Kak Dustin. Selamat bertugas ya, mau request lagunya ini Seventeen, Jaga Selalu Hatimu tadi dari Mbak Sari ya. Lalu ini dari Kak Leo ya, ini.
0: Hai.
1: Kak lebih cantik kalau nggak pakai kacamata.
0: Oke, saya lepas kacamata.
1: Iya, terus lalu ini selamat siang Bang. Oke, selamat siang Kak Leo juga ya. Terus juga tadi Mbak Sari menyapa Kak Dika juga tadi sebelumnya. Ya, sudah rame ya, saya izin pamit dulu ya mau ronda ya.
0: Waduh. Loh, lagunya nggak didengerin. Awas ya, ntar kalau nggak dengerin terus tiba-tiba masuk lagi terus ngomong kalau lagunya nggak diputri, aku sentil ya.
1: Lalu kalau dia berkomentar lagi, nyari yang lagi kehilangan sesuatu. Kehilangan apa itu? Lalu di sini Kak Kuteng mengirimkan emoji saja ya, emoji kopi gitu ya.
0: Iya, tapi aku

0: lagi minum kopi.
1: Oke, semangat ya ini ke Kak Dika, jangan lupa ngopi gitu ya.
0: Iya, baik.
1: Lalu tadi beberapa apa, Bu Rita juga soal berita, lalu Bu Sumiati, selamat siang.
0: Mas Sumiati di Batam.
1: Lalu tadi Kak Jo ya, datangnya terlambat.
0: Bandung, apa kabar Bandung? Sehat-sehat selalu ya di sana.
1: Iya, lagi mendung cuacanya katanya.
0: Mendung tak berarti hujan. Hujan tak selalu mendung.
1: Terus lalu di sini ada Kak ini ya, Sumiati. Sama Batam pun mendung, sudah gerimis-gerimis katanya. Lalu Kak Femoy katanya Medan hujan tiap sore sampai malam gitu. Lalu buat Kak Jo semoga ini ya apa cepat sembuh ya, karena dikabarkan dia sedang terkena influenza.
0: Oke. Get well soon kakak.
1: Iya, cepat sembuh ya.
0: Iya. Siapa lagi?
1: Lalu bilang harus cantik ini cerewet sekali gitu.
0: Iya emang.
1: Kata gitu harus.
0: Harus kata itu, kata dia harus.
1: Iya. Lalu sini Kak Dasti ikutan dong nyanyi kayak Kak Eva. Waduh, sambil belajar-belajar ya, bisa ya.
0: Iya.
1: Lalu halo Bandung Kak Jo. Oh, ini sesama para pendengar saling bersapa-sapa
0: iya,
1: ya.
0: Iya, saling nyapa aja gak apa-apa.
1: Lalu sini Kak Butrini ya.
0: Butrini, selamat siang juga.
1: Lalu ini di sini Pak Isak mau request, Naif, akhirnya aku menemukanmu. Iya. Oke,
0: nanti. Lalu siapa lagi?
1: Lalu di sini ada lagi. Selamat siang Bu Rita. Oh, ini sesama para pendengar ya, saling ini ya berinteraksi satu sama lain gitu.
0: Oke, ada lagi tuh Pak Isak tuh. Ayo, kamu enggak baca. Papamu loh itu.
1: Belum nongol.
0: Oh, iya, belum.
1: Belum nongol di sini.
0: Belum nongol di kamu. Ya udah aku baca aja di sini ya.
1: Oh iya.
0: Dekatnya selamat siang. Terus oh iya selamat siang juga, sama-sama sehat Kak Jo dari Bu Sari katanya nyapa tadi di sini ya. Lalu ada Pak Isak yang gabung. Oh, ada Kak Jo juga request Bu Rita tadi, halo Bu Sari, Oma Paula, apa kabar, sehat selalu. Lalu ada Bu Sari yang request lagu Seventeen tadi, jaga selalu hatimu buat seseorang yang jauh di mata dekat di hati.
1: Sini Kak Jo mau ini request lagu
0: warna yang
1: tanda-tandanya.
0: Warna tanda tanya.
1: Tanda tanya. Oh, tanda tanyanya.
0: Bukan okay. Tanda seru ya.
1: Oh iya.
0: Apalagi ada lagi kah?
1: Oh, ini Pak Isak request Naif, akhir aku menemukanmu.
0: Akhirnya aku menemukanmu. Ya asik. Itu dia lagunya Pak Isak. Oke, nanti kita masukin semua playlistnya. Aku baca dulu yang ada di WhatsApp. Selamat siang Dustin dan Eva, mau request lagu Bukan Cinta Biasa dari Afgan. Kirim untuk semua pendengar Hotline, semoga terhibur. Untuk yang bertugas semua tetap sehat dan semangat. God bless. Di WA aku juga ada Kak Pice. Pice World. Pice World masuk di live aku. Kak Pice, lagu Kak kamu Pice udah kita puter tadi, ada yang request. Salam kenal, ini beneran akun Kak Pice bukan? Nah, Kak Pice kapan-kapan main ke Hotline buat promo lagunya dong. Ini udah beberapa hari ini ada yang request lagu Kak Pice loh. Kita udah putar tadi Kak Pice yang telat masuknya, iya kan? Tadi sebelum setelah iklan ya, kita masuk tadi putar lagu Kak Pice. Thank you so much ya. Buat semua yang udah request lagunya, nanti kita masukin satu persatu playlistnya. So, jangan kemana-mana, tetap dengerin kita di 100,6 FM. Kalian bisa request melalui
1: live TikTok kita ya, atau melalui kontak kita.
0: Yes, betul, di 0819-69-1000. Bisa juga dengerin kita di website.
1: Di website www.heartline.co.id
0: dan
1: melalui ini apa ya, selagi namanya
0: aplikasi apa?
1: Jalur hati.
0: Karena kalau yang di luar-luar daerah kayak Ibu Sumiati itu senang banget dengerin kita dari jalur hati. Iya, karena di Batam, Bandung juga gitu. So, buat yang di luar Jabodetabek, dengerin kita terus di Heartline Request. Dan dari jam 1 sampai jam berapa?
1: Dari jam 1 sampai jam 3 sore.
0: So, kita masih ada 1 jam lagi ke depan. Yang mau request silakan. Kita tunggu di sini.

0: Terimalah pengakuanku, betapa aku cinta padamu. Asyik. Ah. Mantap kata ya. Oke, masih bareng dengan Eva dan juga Dustin ya di Heartland Request, khusus untuk lagu-lagu yang dirilis tahun 2000 sampai 2026. Setiap hari Senin sampai
1: Jumat.
0: Hari Jumat, jangan lupa. Jadi kalian bisa siapin Senin sampai Jumat 5 lagu buat kalian request di sini yang berbeda-beda, yang pastinya dirilis tahun 2000 sampai 2026. Jangan request yang sama terus tiap hari, supaya harian request juga ada variasi lagunya. Kalau seandainya playlistnya belum ada di rest kita, gak apa-apa, kita catat supaya kita masukin ke playlist kita. Besok-besok kalian request tuh udah ada, selagi lagunya lulus sensor. Karena kalau lagunya kata-katanya kurang enak didengar, ya kalimatnya tidak bikin kita down yang gimana-gimana gitu ya, itu gak akan kita masukin.
1: Berarti lagu-lagu galau juga gak masuk berarti.
0: Masuk sih sebenarnya, tapi yang kata-katanya yang masuk akal lah gitu. Kan kalau yang sudah mengundang-undang untuk hal-hal yang tidak baik, itu tidak akan kita masukin. Begitu, itu rules kita ya di sini ya teman-teman. Oke, Dustin, kamu baca typingan dulu. Ini udah ramai banget. Terima kasih.
1: Terima kasih. Di sini ini ya, tadi dari apa ya, Kak Mas Rio ya. Ini radio di manakah? Kita ini radio di Karawaci, Tangerang.
0: Betul.
1: Ya. Lalu ini sesama para pendengar saling itu lagi. Lalu di sini Bu Sinta tadi sebelumnya request ya, Kak Eva request Phil Collins.
0: Phil Collins nggak bisa. Ya. Itu tahun 90-an.
1: Tetap semangat ya.
0: Semangat. Ya, next apa lagi?
1: Lalu sini Bu Rita, halo juga Oma Paula, sehat selalu ya.
0: Iya.
1: Thank you ya, lagu saya Kak Eva, Kak Dustin.
0: Sama-sama. Iya.
1: Lalu sini anak Kak Sumiyati ya, masih mendung ya, Oma. Asap tebal ya.
0: Iya, di Batam ya, yang lagi kena masih kena asap karhutlah. Semoga selalu aku mau bilang diberikan kesehatan, tapi pasti pernafasannya itu ngirup udara yang enggak sehat, enggak bersih. Itu pasti ada ngaruhnya gitu ya, tapi ya kita cuma bisa berdoa semoga dilindungi, segera berakhir ya asap karhutlah itu ya.
1: Segera bisa ditangani juga.
0: Betul.
1: Ya.
0: Betul sekali, dan bisa selesai dengan baik. Oke, apalagi ya typingannya?
1: Request Iwan Fala satu-satu bisa kan?
0: Iwan Fals nggak bisa juga, kita skip.
1: Request Kak Ezra lagu On Bended Knee.
0: Lagi belum ada di playlist kita.
1: Iya. Nanti kita cek ya. Kak Eva lagu apa aja dah? Kak Sinta.
0: Iya udah. Nanti tadi udah ngikut sama Vanessa Menjauh.
1: Oke, Kak Sansai ngikut aja kakak gitu.
0: Iya, thank you Kak Sansai.
1: Salam kenal juga ya dari Citraraya Cikupa.
0: Sama-sama, salam kenal dari kita yang ada di Karawaci.
1: Iya, Kasumiati, Nona Eva lagu Oma belum diputar, Oma tunggu.
0: Oma, iya aku udah masukin playlist Ungur featuring Rosa di sini ya Oma ya.
1: Kakak ganteng, cantik dan canteng,
0: canteng. Cantengan dong kita. Jangan dong, masa canteng.
1: Iya, request lagu dong Garuda di dadaku untuk atlet-atlet Indonesia di Asian Games.
0: Weh, keren. Tapi karena Kavin tadi udah request, jadi kita skip dulu, nanti bisa gabung lagi besok ya.
1: Ungu, andai ku tahu. Thank you, God bless you, Kak Deung gitu ya. Terus di sini ganti 17 judul kemarin. Besok terus ada yang bilang katanya buat besok aja deh ya Kak.
0: Besok mah besok. Gabung lagi besok ya.
1: Asiat gitu kan ya.
0: Iya.
1: Yeah. Gitu kan. Selamat siang Oma Yati, salam sehat ya, jaga
0: kesehatan. Yeah. Suka tak Pak Isak, Dustin mukanya merah sebelah. Iya, karena lampu. Iya, ini karena ini kan orange ya. Jadi pas pasang lampu merah tuh jadi kayak wajah kita merah sebelah gitu.
1: Iya.
0: Terus di belakangnya juga ada lampu merah tuh. Disuruh berhenti dia katanya enggak bercanda.
1: Terus ini ada karena kayak Kak ada lagu topping enggak? Hah, lagu topping.
0: Ada. Nanti kita ini dulu ya, kita searching dulu ya.
1: Iya.
0: Oke, okay, thank you semua yang sudah typing-typing. Kita tunggu juga WhatsApp kalian ya, bisa di Wawa kita di 0819-269-1000. Kalian bisa request lagu kesayangan kalian. Kita masih ada waktu sekitar kurang lebih 20 menit ya. Jadi buat yang request-request dari WhatsApp juga akan kita bacakan. Hari ini ada yang request juga, aku William Henryson Susanto dari Buaran, Jakarta. Request lagu Anggis Devaki untuk Kau Hargai. Tapi karena Anggis Devaki yang untuk Kau Hargai belum ada, mohon dicatat. Angis Devaki, kau
1: deh.
0: Kau hargai, untuk kau hargai katanya. Okay. Kita masukin yang Anggis Devaki Percuma, yang featuring sama Betran Putra Onsu ya. Ada juga yang request lagunya Ipang Sekali Lagi dari Kak Zeis yang gabung di TikTok. Thank you. Nanti jadi lagu kedua kita puterin ya. Buat semua yang ada di sini yang baru gabung, nanti lagunya kita masukin. Ada Topeng, terus siapa lagi tuh? Ada Kak Naufal, ada Kak Brewok. Yang baru gabung, bantu tap-tap layarnya, di share-share. Ini kita masih ada 20
1: kurang lebih 40
0: menit. 40 menit. Ayo ditap-tap layarnya sampai 12 Kak di sini. Iya, ya, biar hostnya juga semangat cop-cop di sini. Oke, kita dengerin dulu lagunya Ungu featuring Rosa ya.
1: Oh iya.
0: Tadi requestnya yang di request sama Oma Sumi Yati. Oma Sumi Yati sebenarnya requestnya lagunya lain, tapi pas didengar, tapi kayak kata-katanya kurang enak, bukan kurang enak sih. Iya. Itu loh yang, itulah pokoknya. Jadi kita ganti dengan yang tercipta untukku dari Ungu featuring Rosa.

0: Berita 30. Berita 30 hadir atas kerjasama Media Indonesia dan Heartline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Berita 30 bersama saya Diki Arwan. Anak muda didorong aktif merawat keadaban publik. DPR RI gelar rapat paripurna pengesahan APBN 2027. Donald Trump ingin nego lagi dengan Iran. Kita mulai dengan informasi yang pertama. Anak muda didorong aktif merawat keadaban publik dan solidaritas kemanusiaan melalui gerakan nyata di tengah masyarakat. Pesan ini disampaikan dalam pelantikan pengurus PMKRI periode 2026 hingga 2028 di Jakarta Pusat pada Senin kemarin. Ketua Presidium PMKRI Sanctus Thomas Aquinas pada periode 2026 hingga 2028, Christian Ade Retop menyatakan gerakan organisasi akan berpijak pada nasihat kebangsaan KWI yang mengajak kader mewujudkan visi dan misi organisasi melalui aksi nyata. Sekaligus pembinaan kader secara berkelanjutan, PMKRI diharapkan dapat berkontribusi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dan kita beralih ke informasi selanjutnya. DPR RI menggelar rapat paripurna untuk mengambil keputusan atas rancangan undang-undang tentang APBN tahun anggaran 2027 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Rapat dipimpin Ketua DPR Puan Maharani dan dihadiri 291 anggota DPR dengan 98 anggota lainnya menyatakan izin. Agenda rapat tersebut adalah pembicaraan tingkat 2 atau pengambilan keputusan atas RUU APBN 2027. Sebelumnya, pemerintah dan Badan Anggaran DPR telah menyepakati sejumlah indikator ekonomi makro, termasuk target pertumbuhan ekonomi 6%, inflasi 2,5%, dan defisit APBN sebesar 2,4% terhadap PDB. Dan dari mancanegara, Presiden Amerika Serikat Donald Trump membuka peluang untuk kembali melakukan negosiasi dengan Iran setelah sebelumnya menolak proposal Teheran terkait gencatan senjata dan pembukaan kembali Selat Hormuz. Perwakilan kedua pihak juga dilaporkan melakukan pembahasan secara terpisah dengan negara-negara mediator pada Senin kemarin. Pembahasan lanjutan disebut akan berfokus pada perubahan terhadap rencana 7 hari yang sebelumnya diajukan Iran. Namun belum ada informasi mengenai format maupun rincian teknis pembicaraan. Trump sebelumnya juga membantah laporan mengenai rencana pelonggaran sanksi ekonomi terhadap Iran.
0: Anda baru saja mendengarkan Berita 30. Berita 30 dipersembahkan oleh Heartline Radio, Your Family Station, kerjasama dengan Media Indonesia.
2: Kak, udah jam 11 malam nih. Kakak kenapa belum tidur?
3: Iya nih, Dek. Badan sih udah capek banget, tapi pikiran masih sibuk aja.
2: Oh, aku punya solusi yang bisa bantu kakak yang sulit tidur. Kakak harus kenalan dulu dengan Ipe Sleep. Kapsul merah putih dari ekstrak akar valerian yang diformulasikan untuk mengatasi gangguan sulit tidur pada orang dewasa. Ipe Sleep membantu mendampingi pola tidur yang lebih sehat sehingga kita bisa mendapatkan waktu istirahat yang lebih nyaman.
3: Wah, thank you so much ya, Dek. Aku butuh banget nih. Karena tidur yang berkualitas bukan sekedar memejamkan mata, tapi memberikan waktu bagi tubuh dan pikiran untuk beristirahat.
2: Jadi, kalau malam ini Anda ingin tidur lebih nyaman, minum Ipe Sleep. Untuk pemesanan, kunjungi Shopee dan TikTok Shop Helta Naturalis atau WhatsApp ke 0821-1395-7120. 0821-1395-7120.
4: Ipe Sleep, I believe in sleep.
5: Apakah kamu siap menguasai ilmu sebagai penyiar radio dan meningkatkan public speaking kamu? Join Mic on Batch 3 dengan tema Voice and Stage Mastery bersama trainer dan coach Henry Boon dengan materi Speak to Influence, Menguasai Panggung, dan Pikat Audience. Juga Jose Marwoto sebagai Director Heartland Radio dengan materi Theater of the Mind, Seni Memikat Lewat Suara dan Narasi. workshop diadakan via online Zoom pada hari Sabtu 24 Oktober 2026 mulai jam 9 pagi. Investasi hanya Rp50.000 per orang. Dapatkan benefit di sertifikat networking hingga kesempatan training untuk praktek siaran di studio Heartland Radio Tangerang. Langsung scan QR code-nya untuk registrasi melalui media sosial Heartland FM dan juga melalui WhatsApp kita di 0819269000. Sekali lagi di WhatsApp 0819269000. Let's join now. See you guys.
6: Heartliners, pernahkah Anda merasa lelah secara mental, tapi bingung harus mulai dari mana? Atau mungkin kita ingin lebih peduli, bukan hanya pada kesehatan fisik, tapi juga kesehatan mental diri sendiri dan orang-orang di sekitar kita. Dalam rangka Hari Kesehatan Mental Sedunia, yuk hadir dalam acara Gerakan Sehat Mental Indonesia atau GESAMI dengan tema Mental Health Start With Us, Connect, Care, and Grow. Sabtu 10 Oktober 2026 pukul 9 sampai 15 waktu Indonesia Barat bertempat di Gedung Heartland Center, Tipo, Karawaci, Tangerang. Akan hadir 3 pembicara berkompeten di bidang kesehatan mental, Robert O. Rajaguguk, PhD, psikolog klinis dan konselor dari Center for Holistic Integrative Psychology atau CISAI, Ratu Ibrahim, MM psikolog, senior clinical psychologist dan mental health expert, serta Goif Nur Rahman, MPSI psikolog, ketua IPK Indonesia wilayah Banten. Kontribusi peserta Rp81.000 sudah termasuk makan siang dan snack. Yuk luangkan waktu untuk belajar, terhubung, peduli dan bertumbuh bersama, karena mental health start with us. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi Sela di 0851-7321-8878 atau Kristi di 0813-2414-6680. Acara ini merupakan kerjasama Yayasan Yaski, Center for Holistic Integrative Psychology atau CISAI, dan Heartland Ready.
7: Serah suka mengenal Heartland Radio, your family station. Masih bareng dengan Eva dan juga Dustin di Heartland Request. Oke, dari tadi tuh kita banyak banget yang ngajakin ngobrol di TikTok. Coba kamu scroll-scroll dulu, baca-baca lagi komentar-komentar mereka di sini yang seru-seru banget ya, nemenin kita dan juga request-request lagi.
8: Dari Bu Icu dulu ya, halo selamat siang Mbak Eva, Dustin, apa kabar? Sehat semangat selalu, tetap semangat, sehat selalu, amin.
7: Gitu. Amin.
8: Bang Chandra dan Okten kemana nih? Gitu.
7: Kemana?
8: Hatiku senang.
7: Disambung lagi sama lagu itu. Oke, lanjut. Oke,
8: jadi dia bilang kemarin aku nggak sempat request dan TikTok kan kangen kalau sehari nggak dengar Heartland.
7: Aduh, kita dikangenin tuh seneng banget loh.
8: Iya. Lalu sini Bu Rita menyukai live. Oke, terima kasih. Lalu Kak Malaikat Rupawan masih sempat Kak Eke mau request lagu, boleh banget langsung.
7: Tapi dia nggak request ya?
8: Iya, dia belum ya. Atau masih nyari lagunya dulu ya. Kita tunggu saja.
7: Lama banget.
8: Kalau memang belum, gak apa-apa. Besok masih bisa.
7: Betul, di jam yang sama ya. Iya.
8: Lalu ini Kak Icu, senang lihat Mbak Eva siaran.
7: Sama-sama, aku juga senang bisa nyapa kalian.
8: Lalu Bu Icu mau request lagu Kenangan Terindah dari Samson ya, Eva, Dustin gitu.
7: Oh, Kenangan Terindah ada ya. Iya. Oke, siapa lagi?
8: Bu Lalu Icu ini dia? Kak Malaikat Rupawan yang megang sosmed Heartland, Kak Eva ya.
7: Kak Eva ya?
8: Iya.
7: Eva bukannya? Iya, iya, bantu-bantu.
8: Terus Bu Icu lagi, kemarin aku absen lagi keluar jadi gak dengar Heartline.
7: Oke.
8: Lalu ini Kak Jo menyapa Kak Aron. Lalu di sini Bu Sumiati nyuruh saya untuk ngopi supaya nggak ngantuk ya. Iya. Nanti saya nyari alternatif lain ya supaya tidak ngantuk ya.
7: Apa dong?
8: Mungkin ngemil permen bisa.
7: Bisa.
8: Minum teh juga bisa.
7: Bisa. Tadi Samson apa judulnya? Sorry.
8: Kenangan terindah.
7: Kenangan yang terindah. Kamu punya kenangan terindah nggak sih?
8: Adalah keluarga.
7: Lagu. Itu lagunya beda.
8: Oh beda.
7: Ya ampun. Bisa-bisanya Dustin. Masa katanya kenangan terindah adalah keluarga.
8: Harta-harta. Beda.
7: Aduh, ini lucu sih. Dari mana nyambungnya aku nyanyi? Kenangan yang terindah adalah
8: harta-harta. Semua oke ini lalu Bu Icu ya mau titip salam buat semua pendengar setia Heartline dimanapun berada tanpa terkecuali dan yang ada di GGA, HSPS serta kru Heartline Yaski yang sedang bertugas salam kompak di udara semangat bahagia. Iya oke.
7: Oke.
8: Lalu Bu Icu dan terhibur ya dengan lagunya ya oke.
7: Yes.
8: Lalu Bu Icu menyapa lagi selamat siang Bang Dika.
7: Selamat siang. Iya tadi Dika baca berita disapa loh.
8: Iya. Oh ini Kak Jo Dustin masih semangat masih dong
7: masih dia masih semangat mulu
8: betul harus
7: wajib
8: iya tapi entar jadi pas yang gua enggak harus tetap semangat terus ya di sini ya
7: iya.
8: Lalu sini ada Kak Roy ya di sini lagu tahun 2000 kita lanjut dulu oke terus ini Kak Jo obat ngantuk buat Dustin ya tidur iya udah ngopi belum Dustin nanti aku
7: cek ngopi belum
8: iya nyari alternatif lain ya nanti ya
7: iya lalu, Dustin enggak usah ngopi jalan-jalan aja dia iya. Jalan-jalan enggak usah ngopi.
8: Ya, ini saya pulang juga biar nggak ngantuk bisa.
7: Iya, benar.
8: Lalu di sini Mbak Sari ya mau izin pamit ya sampai
7: terima
8: ketemu
7: kasih,
8: lagi
7: Mbak
8: besok.
7: Sari.
8: Iya, sampai ketemu lagi besok
7: yes.
8: Ya. Kak Eva, lipstiknya mana? Kata
7: abis.
8: Kak Jo.
7: Abis, lipstiknya abis. Beliin.
8: Iya. Lalu Mbak Sari ya masih kerja nih ya, makasih ya sampai besok. Dadah.
7: Terima
8: dadah.
7: Kasih, Mbak
8: sampai
7: Sari.
8: Ketemu besok lagi ya.
7: Yes.
8: Lalu sini Kak Jo nanti Dustin jadi kalau pakai itu ya.
7: Iya.
8: Oke, lalu sini mau request tapi yang mau dikasih lagunya nggak ada gitu ya oke. Lalu sini Kak Jo, Kak Eva kalau sering-sering siaran sama Dustin pasti ketawa-tawa deh.
7: Udah tiap hari kan ketemu tetap, walaupun nggak siaran kita tetap ketemu tiap hari, ketawa-ketawa ngobrol-ngobrol di sini. Oke, sobat yang nggak baru gabung juga ke APW jangan lupa di follow dulu. Kalau mau request harus follow dulu akun kita. Bantu tap-tap layarnya sampai ke berapa nih? Masing-masing 1K boleh dah ya yang request. Request dong. Oh udah.
8: Oke.
7: Oke, selamat bergabung ke APW. Kakak silakan diketik di bawah situ judul lagunya. Kak Galang Prakoso yang baru gabung semuanya. Bantu tetap playernya menuju ke 20 kan sampai di jam 3 sore sebentar. Yang gabung juga di TikTok AQ ada Kak Paupei. Halo. Kalau mau request boleh diketik aja ya. Thank you gift-giftnya.
8: Okay.
7: Berkat selalu Normantan. Kak Bambang Simbolon. Kak ucapin happy wedding buat Irfan dan Bayu semoga
8: lah. Hah, pentas.
7: Gimana? Coba Dustin.
8: Coba Kak ucapin.
7: Salah baca apa aku?
8: Buat Irfan dan Bayu, semoga langgeng.
7: Bayu mungkin ya.
8: Bayu.
7: Buat Irfan dan Bayu ya.

gitu ya, untuk menyuarakan suara hati masyarakat untuk kepentingan bersama. Lagu Kak Bambang Simbolon requestnya lagu pujian Hogo. Ini lagu request pop barat dan pop Indonesia. Kak Bambang, nanti kalau mau request lagu Batak bisa di program Bonapa Sogit setiap hari Jumat dari jam 7 malam sampai jam 9 malam ya. Jadi jangan sampai salah program. Ya. Kalau siang itu kita program khusus sekuler dan lagu-lagunya itu pop barat atau pop Indonesia. Oke, sambil menunggu kalian yang baru gabung dan baru request, kita masih punya waktu 15 menit ke depan. Jadi kalau mau request boleh silakan diketik judul lagu, nama penyanyinya. Halo, selamat sore. Salam kenal dari manajer PT Yakult Jambi. Nuansa Bening boleh setelah ini. Bintang 14 hari apa tuh? Lagunya khusus lagu tahun yang rilis tahun 2000 sampai 2026. Selain lagu-lagu Melayu ya, Kangen Band kita gak masuk ya. Oke, thank you semuanya yang gabung. Kita dengerin dulu nih requestan dari Bu Icu ya tadi ya. Samsung Kenangan Terindah.

0: Hardliner, kamu butuh inspirasi, informasi, dan penguatan iman dalam satu tempat? Kini semua bisa kamu temukan di www.hardline.co.id. Dari siaran langsung Radio Heartline Network, artikel inspiratif, hingga program-program rohani dan keluarga yang membangun. Semuanya ada dalam satu genggaman. Buka sekarang di www.heartline.co.id. Mudah diakses kapan saja dan di mana saja. Heartliner, inspirasi dari hati untuk hidup yang berarti hanya di www.heartline.co.id.
1: Oke, Heartline Radio, thank you so much buat semuanya yang sudah gabung di Heartline Request dari jam berapa tadi?
2: Dari jam 1 sampai jam 3, sampai jam 3 ini.
1: Iya, gabung lagi besok ya, masih iya. Dengan lagu-lagu tahun 2000 sampai 2026. Iya. Eva sama Dustin mau pamit, thank you semua yang sudah gabung di TikTok Heartline FM dan juga dari WhatsApp yang sudah request lagu, sudah sapa-sapa kita, kenalan, udah follow, udah tap-tap, dan kita mencapai 20K hari ini. Gitu dong, kita kan jadi semangat request-requestnya. Besok ketemu lagi kok kalian sama Oktrin mungkin atau Chandra ya.
2: Iya.
1: Yang pasti Dustin akan setia menemani kalian. Iya. So lagu terakhir dari Christian Bautista, Since I Found You, buat kalian semua yang sudah nemenin kita dari jam 1 sampai jam 3. Sampai ketemu lagi besok ya. Iya. Di Heartline Request. Bye-bye.

0: berikut ini, Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang, Gado-Gado Boblo.
1: Halo, saya Calvin Hartono. Uang yang dikumpulkan sedikit demi sedikit akan lebih bisa bertahan lebih lama ketimbang uang yang dikumpulkan secara cepat. Dunia ini mempunyai hukum yang paradoks. Uang yang semakin sering dibagikan akan sering kembali berlipat-lipat kali ganda. Mungkin bagi Anda yang mau memulai memberikan uang kepada orang lain akan terasa berat. Tapi coba deh untuk belajar selalu berbagi. Kalian akan melihat uang yang dibagikan akan kembali kepada Anda dalam jumlah yang lebih besar. Saya sering membagikan sedikit uang kepada karyawan saya. Saya mempunyai karyawan di konter yang membantu saya untuk berjualan. Di saat saya memberikan uang kepada mereka, begitu banyak uang yang kembali kepada saya dalam berkat yang berbeda. Percayalah, semakin banyak Anda memberikan uang kepada orang yang terdekat kepada Anda, maka itu akan kembali lagi kepada Anda. Jadi, belajarlah untuk berbagi kepada orang-orang yang di sekitar Anda. Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boblo.
2: Jam rawan melanda. Mata mulai meremelek, kerjaan belum kelar, ditambah bosan melanda, jangan biarkan sore kamu garing. Sini temani waktu santai kamu bareng penyiar kesayangan Persiana di program CS Cemilan Sore. Hadir setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore, Persiana bakal suapin kamu dengan lagu-lagu terbaik, info yang lagi hype, dan obrolan seru yang siap bikin mood kamu langsung naik. Serunya lagi, kamu juga bisa gabung dan tonton langsung keseruannya via live TikTok di @hardlinefm. Yuk langsung absen dan komen di sana. Punya opini atau cerita seru soal topik yang lagi dibahas? Bagikan suara kamu lewat voice note ke WhatsApp Hardline di 0819-269-1000. Sore asik, sore interaktif. Pastikan dengerin terus CS Cemilan Sore bersama Persiana setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore hanya di 100,6 FM Hardline Radio, your family station. Memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

Di 100.6 Heartland Radio, your family station, ada Versiana untuk kalian semua. Kembali hadir CS Cemilan Sore edisi hari ini 29 September 2026. Wow, pas tanggal 29 angka cantiknya gua, karena sebulan lagi gua mau ulang tahun, Heartliner. Ada Kak Frida Mangunsung yang udah follow kita langsung live di TikToknya Heartland FM. Untuk kalian semua yang pengen lihat visualnya Heartland, boleh langsung melipir di TikToknya Heartland. Nah, seperti biasa, versi bersama CS-CS setia di program CS. Wih, baru tahu ada program ini, say. Agak ketinggalan memang. CS ini adalah singkatan dari Cemilan Sore yang dipersembahkan untuk CS-CS-nya Cemilan Sore dan tentu saja CS-nya versi. Oke, gue bakal temani kalian semua sampai nanti di jam 5 sore. Dan kita gak biasa, kita bahas topik yang menarik banget. Kebetulan gue baru abis bahas ini sama temen gue, jadi gue kayak dapat insight sesuatu yang luar biasa. Ada Kak Frida dari Perum 2. Wow, gue pernah lama tinggal di Perum 2 situ. Perum 2 sebelah mana kakaknya? Hai Kak Wiwi. Ya, oke. Jadi versi membahas apa nih? Gue pengen ngajakin kalian semua kepo sih sebenarnya, pengen tahu kalian lagi menjalani hidup yang sesuai sama impian atau sebaliknya. Apakah kalian sedang menjalani kehidupan impian kalian atau justru bertolak belakang dari impian kalian? Gue pengen ngajakin kalian untuk bahas yang namanya belajar jadi resilient. Ini resilient nih, orang-orang yang punya resilient. Oh, ini menarik banget. Saat hidup gak sesuai dengan planning lo, gak sesuai dengan rencana lo, apakah masih bisa lo nikmati? Oke, membuka jumpa kita ini ada dari favorit gue Adam Levine dengan Low Stars. Sambil kalian boleh bantu tap-tap love-nya dan komen-komen bagi opini dan pengalaman kalian di situ ya. Oke.

Ya, terima kasih untuk semuanya yang udah gabung di TikToknya Hardline dan juga udah bergabung juga di 100,6 FM. Ada yang baru masuk di TikToknya Hardline, katanya baru tahu ada TikTok Hardline. Aduh, Kak Frida, ada yang kurang di hidupmu kalau hanya mendengarkan Hardline dari radio analog aja. Harus banget, harus banget ikutan live TikToknya biar bisa lihat kita visual juga. Kenapa? Karena kita bela-belain loh. Kalian bisa melihat jelas penampakan studio Hardline, penyiarnya Hardline di situ. Jadi kalau kalian gak ikutan untuk bantu tap-tap love, untuk ikutan menanggapi topiknya, untuk apa lagi? Untuk beropini. Kalau perlu share-share juga. Ada Kak APW, halo Kak APW dan semuanya. Seperti yang gue bilang tadi di awal, gue mau ngangkat topik yang ringan aja sore ini, mengajak kalian semua ngomongin apakah hidup kalian sekarang sedang berjalan sesuai dengan rencana masing-masing, udah ke plan sesuai impiannya, sesuai dengan targetnya. Ini ngomong simpelnya aja kayak gini loh, Hardliner. Ngomong simpelnya adalah ini kan udah bulan, bentar lagi kita mau Oktober loh, ya ampun cepet banget ya kan. Ya, apakah yang lo planningin, Atang halo, apakah yang lo planningin dari akhir tahun 2025 kemarin udah ada terlihat hilalnya bahwa terwujud nih kayaknya 2026 ya, target kurus misalnya, target diet, target olahraga, atau target-target yang lain, skill yang lo pelajari atau pengembangan diri apa ya, boleh. Apakah hidup lo lagi berjalan sesuai dengan planning lo, sesuai dengan rencana lo, sesuai dengan impian lo, atau waduh berantakan kak, ya ampun. Sini kita nangis bareng ya. Targetnya lagi berantakan, rezeki kacau balau. Gak apa-apa, wajar banget ya kan. Gue juga suka merasa gitu. Gue boleh punya target, gue boleh punya planning, tapi tetap gue selalu percaya ada sutradara besar yang sedang atur hidup gue, yang punya rencana yang jauh lebih bagus, lebih indah, walaupun seringkali gue belum paham maksudnya apa ya. Jadi sore hari ini gue pengen banget tahu ya, lu hidup sekarang yang lagi lu jalani ini adalah hidup yang sesuai impian lo atau melenceng jauh, melenceng dikit? Apakah melenceng jauh, melenceng dikit, atau sesuai dengan apa yang lo impi-impikan? Kita mau belajar jadi resilient saat hidup gak sesuai rencana. Resilient ini adalah kemampuan untuk orang yang punya kemampuan untuk tetap beradaptasi, bisa tetap cari jalan ketika hidupnya lagi berjalan gak sesuai planningnya dia. Wih, ada Kak Kuteng tuh, halo. Yang pasti setiap kita ya sebagai manusia pasti punya rencana ya. Pasti punya rencana, tapi hidup selalu kadang-kadang ada aja yang namanya kejutannya. Kadang suka punya agenda sendiri. Pernah gak lo punya gambaran umur sekian, udah punya karir yang seperti apa, misalnya udah jadi banyak orang yang sekarang ini tren jadi CEO lagi nyamar katanya. Bapak gua CEO langsung, iya, bapak gua, iya, bapak di kantor gua. Umur sekian udah punya target segini, udah punya pasangan, punya rumah, tabungan, hidup kayak udah tenang, terus udah yang namanya apa ya, financial freedom ya. Tapi ternyata hidup bilang, gak, tunggu, sabar, gak dulu. Kak Kuteng bilang, melenceng dari timur, sejauh timur dari barat, dosa kali ya. Kak Kuteng. Ya, kita sering bikin rencana, namanya manusia ya. Karena katanya orang yang merencanakan kegagalan, menginginkan kegagalan adalah orang yang gak bikin rencana. Bikin rencana adalah termasuk bikin persiapan, kita mau ngapain dengan hidup kita, kita punya target apa dengan hidup kita. Tetapi yang namanya hidup ya, ya bisa biasa melenceng dari target ya kan. Karena ada hal-hal yang gak bisa dikontrol,
Ya, pengennya di usia 30 udah jadi manajer. Tapi tiba-tiba misalnya perusahaan berubah, ya kan? Harus ada pengurangan karyawan. Ekonomi juga bisa berubah kapan aja. Orang, ya ini kayak lagu aja, people change. Kita udah rencanain mau married misalnya usia 26-27. Tiba-tiba dia ninggalin, ya kan? Curhat, say, gak apa-apa. Iya, KPW kayaknya gak ada deh, Kak, yang impiannya full tercapai. Tapi yang penting bersyukur. Yes, ya. Gue pengen tanya, versinya lo kayak gimana? Cerita. Ya, memang gak ada. Gue sadar juga itu. Gak ada yang full impiannya tercapai, ya. Tetapi ada cerita-cerita kalau gue denger sendiri dari banyak kisah podcast yang suka sering banget gue dengerin. Ada juga mereka yang on the track aja, ya kan, di usia segini didoain pengennya udah punya ini, dan sering ada orang-orang yang bahkan melampaui lebih dari apa yang dia pikirin, ya kan. Kalau versi lo kayak gimana? Setiap orang pasti punya cerita tersendiri, ya kan. Atau orang yang kita udah sayang-sayang, kayaknya treatmentnya udah bagus, kita jaga banget, udah yakin banget nih dia seumur hidup. tiba-tiba, ya kan? Ya, bahkan gak usah jauh-jauh kita ngelihat orang lain. Sometimes yang berubah diri kita sendiri, say. Ya kan? Kita pengen orang lain gak berubah, tapi sometimes ya kita yang berubah diri kita, ya. Masalahnya bukan karena kita... Bukan karena kita punya rencana, justru punya rencana itu penting, itu baik, ya kan? Sekali lagi, untuk persiapan, untuk buat hidup lebih baik. Yang kadang kita perlu pelajari adalah jangan sampai kita terlalu kaku, terlalu terikat sama satu versi kehidupan yang kita bayangkan, menjadi idealismenya kita banget, ya kan? Pas gubrak, nggak kejadian, patah kitanya. Jadi yang gue mau omongin ini biar kita sama persepsinya, resilient di sini bukan berarti kita nggak bikin planning sama sekali loh. Bukan berarti kita menjadi orang-orang yang ngalir aja, mau terserah apapun, mau jadi apa, dibawa ke timur, dibawa ke barat. Iya, kayak KAPW katanya rencana tahun 2024 sampai sekarang belum tercapai. Wah, rencana apa tuh KAPW? Ya kan? Jadi resilient berarti ketika ada rencana A, misalnya lu punya bikin rencana A di akhir 2025 kemarin, terus belum mencapai atau masih cari jalan ke tujuannya, kayaknya masih jauh, kayak KAPW dari 2024 ini udah mau akhir 2026 belum tercapai juga, ya kan? Gagal, ditunda, masih cari jalan, akhirnya pakai rencana B, rencana C, rencana D. Itu wajar nggak? Rasanya wajar banget, sama kayak KAPW. Nggak ada yang namanya yang selalu berhasil kayaknya, ya. Aku mau bebas finansial, non cicilan dan bisa nabung. Wah, KAPW keren. Iya kan? Rasanya pengen deh semua orang kayak gitu juga. Ada hal yang memang dalam hidup ini kayaknya kita mesti perjuangin deh, ya kan? Tapi ada hal-hal dalam hidup ini yang kita udah berjuang tapi belum dapat jalannya, belum ketemu jalannya. Ya harus direlakan, kalau enggak ya ampun, bisa stres terus, say. Iya kan? Ya, kadang masalahnya bukan karena kita kurang effort. Ya banyak yang suka bilang gitu kan. Ah, lu enggak dapat-dapat karena lu kurang effort sih. Ya kan? Masih berusaha mempertahankan sesuatu yang sebenarnya udah berubah. Misalnya, dia udah enggak sayang, say. Tapi lu masih bela-belain, masih lu kejar ampun-ampunan, ya kan? Effort lu segede apa ya? Setinggi langit, sementara effort dia udah enggak ada sama sekali. Jadi di titik itu kayaknya kita harus ya udah lepas aja. Jadi resilience bukan cuma soal kemampuan gimana lu mempertahankan. Bukan hanya soal kemampuan bagaimana lu bertahan kuat-kuatin. Pokoknya gak akan gue lepasin gitu ya. Kuat-kuatin pokoknya dalam hidup ini gue akan perjuangin mati-matian. Sampai sampai sampai selama-lamanya.
Jadi sekali lagi, resilience ini bukan berarti kemampuan lu bertahan abis-abisan sampai titik darah penghabisan. Tapi kadang resilience justru berarti lu mampu menerima kenyataan. Ya, gue kalau bahasa gue sih bilang dikuatkan untuk menerima, dimampukan untuk menerima bahwa memang ada hal-hal yang kita udah usaha semampunya, tapi tetap aja tuh nggak bisa kita pertahankan. Misalnya nih, hubungan yang udah berubah, ya dianya udah berubah, lu masih ada rasa. Gimana namanya bertepuk tangan nggak bisa, tepuk sebelah tangan iya, iya kan? Sama ini mungkin pasar yang berubah, bisnis yang berubah. Tadinya kok rame ya, sekarang makin kesini kok sepi gitu ya. Apa yang salah? Ya udah lu coba tambah nih marketingnya, ya kan? Tapi tetap aja, ya kan? Ada rencana hidup yang dalam hal ini, dalam hidup kita ya mau gak mau, ya kalau kita gak bisa terima, ya gak kita bisa rubah lagi, ya harus kita ikhlasin, ya gak sih? Melepaskan sesuatu yang gak bisa kita pertahankan lagi bukan berarti kita menjadi orang-orang yang kalah dalam hidup ini. Selesai, ya kan? Dengan lu ikhlasin, justru di sini letak di mana lu terlihat resilience dalam arti kekuatan lu untuk mengikhlaskan ini juga. Karena ada kalanya kita melepas satu jalan itu bisa buka lo jalan yang lain kebuka. Pernah gak ngalamin kayak gitu? Gue baru lagi kemarin ngalamin. Ketika gue, udahlah Tuhan, ini bukan jalan gue kayaknya, ya rezeki yang ono. Gue ikhlasin, kebuka jalan yang lain. Nah, gue pengen tanya, kalau lo sendiri nih hardliner, ada gak ya dalam hidup lo yang sebenarnya udah berubah nih, tapi sampai hari ini lo kayak masih mengharap ada mujizat sehingga, oh dia bisa berubah lagi kok, atau oh masih bisa kok tiba-tiba ada jalan bisnis ini bisa bangkit lagi, ya. Atau ada pengalaman atau opini tersendiri dengan hal ini, boleh komen-komen. Karena kita di sini sampai jam 5 sore. Di follow yang belum

0: Bagaimana jika sebuah studio radio tidak hanya berada di dalam gedung, tetapi bisa bergerak mendatangi masyarakat? Obifan Heartland FM, studio radio bergerak yang memungkinkan tim Heartland FM hadir lebih dekat, bertemu langsung dengan masyarakat, komunitas, dan berbagai kegiatan. Melalui Obifan Heartland FM, informasi, inspirasi, interaksi, dan berita baik dapat dibawa lebih dekat kepada mereka yang kami layani.
1: Obifan merupakan bagian dari pelayanan media Yayasan Yaski melalui Radio Heartland FM, sebuah upaya untuk terus menyampaikan berita baik melalui media dan menjangkau masyarakat dengan cara yang semakin relevan. Untuk terus bergerak, Obifan membutuhkan persiapan, perawatan, dan biaya operasional. Karena itu, kami mengajak Anda untuk ikut mengambil bagian. Dukung Obifan Heartland FM melalui doa ataupun sesuai dengan yang Tuhan gerakkan agar Obifan terus bergerak, hadir lebih dekat, dan menjangkau lebih banyak masyarakat. Yayasan Yaski bersama Obifan Radio Heartland FM bergerak lebih cepat, bergerak lebih dekat, membawa berita baik lebih jauh. Kunjungi yaski.co.id. Tuhan Yesus memberkati.
2: Kak, udah jam 11 malam nih. Kakak kenapa belum tidur?
3: Iya nih, Dek. Badan sih udah capek banget, tapi pikiran masih sibuk aja.
2: Oh, aku punya solusi yang bisa bantu kakak yang sulit tidur. Kakak harus kenalan dulu dengan Arp Sleep. Kapsul merah putih dari ekstrak akar valerian yang diformulasikan untuk mengatasi gangguan sulit tidur pada orang dewasa. Arp Sleep membantu mendampingi pola tidur yang lebih sehat sehingga kita bisa mendapatkan waktu istirahat yang lebih nyaman.
3: Wah, thank you so much ya, Dek. Aku butuh banget nih. Karena tidur yang berkualitas bukan sekedar memejamkan mata, tapi memberikan waktu bagi tubuh dan pikiran untuk beristirahat.
2: Jadi, kalau malam ini Anda ingin tidur lebih nyaman, minum Arp Sleep. Untuk pemesanan, kunjungi Shopee dan TikTok Shop Helta Naturalis atau WhatsApp ke 0821-1395-7120. 0821-1395-7120.
4: I'm Sleep, I believe in sleep.
5: Jamu, jamu. Jamu, Pak. Monggo. Ada jamu pegelinu, ada jamu seger waras.
6: Kalau jamu buat nambah semangat, ada nggak, Mbak?
7: Kalau mau nambah semangat, ya cuma satu, Pak. Dengerin Morning Espresso dari hari Senin sampai Kamis, dari jam 8 sampai jam 10 pagi bersama Dika Arwan dan Ragil Z, hanya di 100,6 Heartland FM.
6: Wah, kalau begitu pesen satu ya, Mbak E.
8: Heartliner, kamu butuh inspirasi, informasi, dan penguatan iman dalam satu tempat? Kini semua bisa kamu temukan di www.heartline.co.id. Dari siaran langsung Radio Heartline Network, artikel inspiratif, hingga program-program rohani dan keluarga yang membangun, semuanya ada dalam satu genggaman. Buka sekarang di www.heartline.co.id. Mudah diakses kapan saja dan di mana saja. Heartliner, inspirasi dari hati untuk hidup yang berarti, hanya di www.heartline.co.id.
9: Heartline FM.
10: Berita 30. Berita 30 hadir atas kerjasama Media Indonesia dan Heartline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
11: Berita 30 bersama saya Dika Arwan. Indonesia ditahan imbang Malaysia, Erick Thohir mengapresiasi skuad Garuda. 4 proyek perbaikan ruas jalan kota Tangerang tuntas. Langkah dini lindungi warga, Sahrudin dan DPUPR terus bergerak. Kita mulai dengan informasi yang pertama, anak muda didorong aktif merawat keadaban publik dan solidaritas kemanusiaan melalui gerakan nyata di tengah masyarakat. Pesan ini disampaikan dalam pelantikan pengurus PMKRI periode 2026 hingga 2028 di Jakarta Pusat pada Senin kemarin. Dan kita beralih ke informasi selanjutnya, Timnas Indonesia bermain imbang tanpa gol melawan Malaysia dalam lanjutan grup A FIFA ASEAN Cup 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada Senin malam. Ketua Umum PSSI sekaligus Menpora Erick Thohir menyampaikan apresiasi kepada para pemain dan ofisial skuad Garuda. Indonesia harus bermain dengan 10 pemain setelah Tom Haye mendapat kartu merah pada menit ke-37. Meski terus mendapat tekanan, Timnas Indonesia mampu mempertahankan skor hingga pertandingan berakhir. Erick meminta skuad segera fokus menghadapi laga terakhir grup A melawan Bangladesh pada Kamis mendatang. Dan kita beralih ke informasi selanjutnya, pemerintah kota Tangerang menuntaskan 4 proyek perbaikan ruas jalan untuk mendukung kelancaran mobilitas masyarakat di sejumlah wilayah. Keempat ruas tersebut seperti Jalan Marsikal Surya Dharma, Neglasari, Garuda Batu Ceper, Husein Sastranegara Benda, dan sisi saluran Cisadane Barat di Priuk. Kepala Dinas PUPR Kota Tangerang Taufik Syah Saini Senin kemarin menyatakan keempat ruas jalan tersebut telah kembali digunakan masyarakat untuk aktivitas sehari-hari. Pemerintah juga masih melanjutkan perbaikan di sejumlah ruas jalan lainnya dan mengajak masyarakat menjaga akses jalan yang telah diperbaiki. Dan untuk informasi selanjutnya, Pemkot Tangerang memperkuat mitigasi banjir sejak dini dengan melakukan normalisasi sungai dan pembangunan turap di sejumlah titik. Wali Kota Tangerang Sahrudin bersama Kepala Dinas PUPR Taufik Syah Saini meninjau langsung pekerjaan di kawasan Kali Serua dan Sungai Cantiga pada Senin kemarin. Sahrudin mengatakan mitigasi banjir tidak boleh menunggu air meluap. Normalisasi dilakukan untuk menjaga kelancaran aliran air, sementara pembangunan turap bertujuan memperkuat tebing sungai agar lebih siap menghadapi peningkatan debit air saat musim hujan.
12: Anda baru saja mendengarkan Berita 30. Berita 30 dipersembahkan oleh Heartline Radio, Your Family Station, kerjasama dengan Media Indonesia.

0: Hardliners, pernahkah Anda merasa lelah secara mental, tapi bingung harus mulai dari mana? Atau mungkin kita ingin lebih peduli, bukan hanya pada kesehatan fisik, tapi juga kesehatan mental diri sendiri dan orang-orang di sekitar kita. Dalam rangka Hari Kesehatan Mental Sedunia, yuk hadir dalam acara Gerakan Sehat Mental Indonesia atau GESAMI dengan tema Mental Health Start With Us, Connect, Care, and Grow. Sabtu 10 Oktober 2026 pukul 9 sampai 15 waktu Indonesia Barat, bertempat di Gedung Heartland Center, Tipo, Karawaci, Tangerang. Akan hadir 3 pembicara berkompeten di bidang kesehatan mental, Robert O. Rajaguguk, PhD, psikolog klinis dan konselor dari Center for Holistic Integrative Psychology atau CISAI, Rati Ibrahim, MM psikolog, senior clinical psychologist dan mental health expert, serta Goif Nur Rahman, MPSI psikolog, ketua IPK Indonesia wilayah Banten. Kontribusi peserta Rp81.000, sudah termasuk makan siang dan snack. Yuk luangkan waktu untuk belajar, terhubung, peduli dan bertumbuh bersama, karena mental health start with us. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi Sela di 0851-7321-8878 atau Kristi di 0813-2414-6680. Acara ini merupakan kerjasama Yayasan Yaski, Center for Holistic Integrative Psychology atau CISAI, dan Heartland Radio.
1: Berikut ini Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang, Gado-Gado Boblo.
2: Halo, saya Calvin Hartono. Orang bisa tiru usahamu, orang bisa tiru jenis produkmu, tapi berkat tidak bisa ditiru. Berkat tahu kemana dia akan pergi dan tidak pernah salah alamat. Hiduplah sesuai dengan firman Tuhan. Alkitab bilang, jika kita rukun hidup bersama, maka kesanalah berkat Tuhan diperintahkan. Suami istri jangan saling berantem. Suami istri yang saling bertengkar, maka berkat gagal datang. Berkat akan datang kepada pasangan yang saling mencintai dan saling mendoakan. Apapun yang terjadi, aku mau bertindak, berjalan sesuai dengan firman Tuhan, supaya hidupku selalu beruntung dan berhasil. Rukun dan damai adalah hal yang selalu kami usahakan dalam rumah tangga dan keluarga kami. Tentu, kami tidak lepas dari perbedaan pendapat dan beradu argumen, tapi sedapat mungkin menyelesaikan konflik, karena kami tahu dan percaya hukumnya. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun di gunung Hermon dan yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boblo.

di 100.6 Heartline Radio, Your Family Station. Nah, CS edisi 29 September 2026 sama Versiana sampai di jam 5 sore nanti. Ya, ngebahas yang namanya resilience atau belajar jadi resilient ya. Lo lagi jalani hidup yang seperti apa? Gue pengen banget tahu lo komen-komen ya di kolom komentarnya TikTok Heartline. Karena gue pengen tahu apakah lo lagi menjalani hidup yang hari ini lo jalani itu sesuai sama impian lo, atau melenceng jauh, melenceng dikit, melenceng dari timur ke barat, atau melenceng yang kayak gimana ya. Komen-komen, karena kita mau belajar jadi orang yang resilient ya di hidup ini, saat hidup lagi gak sesuai sama planning ya. Siapa di sini yang pernah gagal? Gue mungkin orang pertama yang bakal angkat tangan kalau misalnya ditanya kayak gitu. Berkali-kali gagal kayaknya biasa banget ya dalam hidup ini. Kalau nggak siap dengan yang namanya gagal, ya bakal kecewa, keciwi terus, ya kan? Tapi beda halnya orang gagal dengan menganggap diri kita ini sepenuhnya dalam hidup gagal, ya kan? Bisnis ya bisa gagal. Gue orang yang berkali-kali gagal dalam bisnis juga, ya. Hubungan gagal berarti gue nggak layak gitu dicintai. Ini udah pengertian yang beda, ya. Gagal tes berarti gue bodoh. Enggak sama sekali. Ini seringkali jadi kayak jebakan sih sama kita. Kita sering suka nyampur-nyampurin antara kegagalan sebuah kejadian dengan siapa diri kita sesungguhnya. Kita suka nyampurin ketika kita

gagal, ah gue memang orang yang gagal. Jangan, Shay, jangan gagal melakukan apapun yang menjadi planning lo, target lo, apalagi ini udah mau akhir tahun kayak gini. Bukan berarti totally lo menjadi orang yang gagal atau bisa disebut sebagai orang yang gagal. Karena gini lo, satu keputusan yang salah gak otomatis dong bikin seluruh hidup lo tuh salah semua. Iya kan? Jadi resilience membutuhkan kemampuan untuk misahin yang namanya gua gagal nih di bidang ini ya. Atau aku adalah produk yang gagal itu sendiri. Aku adalah kegagalan itu sendiri. Beda dong, ya jelas beda. Coba deh pikirin kegagalan mana yang pernah lo alami ya. Kita bukan mau berlomba siapa yang lebih gagal sih. Karena gue yakin gue punya part kegagalan tersendiri dalam hidup ini, dan lo pasti punya part kegagalan tersendiri juga dalam hidup ini. Jadi kalau lo tidak menyebut diri lo gagal, sebenarnya ada satu hal yang pasti kita pelajari dari kegagalan itu. Gak mungkin gak, ya kan? Jadi jangan terlalu cepat untuk bilang, aduh hidup gue berantakan banget sih, ya. Ya, kayaknya gue masih belajar sih, walaupun kadang ya berantakan-berantakan juga, ya. Kadang kita menganggap hidup lagi berantakan banget. Padahal sebenarnya hidup sedang lagi berubah pola aja, berubah bentuk aja. Iya gak sih? Karena gini loh, dalam kehidupan ketika ada banyak hal berubah bersamaan, misalnya kerjaan berubah dari yang biasa kerja dekat rumah, misalnya sekarang harus kerja jauh banget. Gue pernah ngalamin di mana gue tinggal di Parung Panjang, kemudian kerjanya di Peak Wis. Kebayang dong. Ya biasanya kerja di Heartline, abis itu kerja di, tinggalnya di Parung Panjang, kerjanya di Peak. Itu gue banget ya. Yang kenal versi pasti tahu gue pernah menjalani hidup seperti itu banget. Teman bisa berubah, biasanya ketemu nongkrong sama siapa, besokannya ternyata hidup bahwa orang itu harus melintasi lautan mana, dan prioritas jadi berubah. Kondisi keluarga yang berubah, ada yang sakit, ada yang meninggal, tubuh kita juga menua, pastinya akan berubah juga. Cara kita ngelihat kehidupan juga pasti akan berubah dong. Nah, ada banyak perubahan demi perubahan yang terjadi itu, kita bisa ngerasa kehilangan kayak, waduh, gue biasanya ngobrol sama ini, tapi sekarang dia udah pindah di luar negeri, ya. Bisa namanya kehilangan pegangan, itu wajar banget. Tapi nggak semua ketidakpastian berarti selalu yang hal yang buruk, nggak punya pegangan misalnya. Kadang kita memang suka berada di masa di mana dari biasa nongkrong sama siapa, kemudian sekarang sendiri. Dari biasanya nongkrong sama siapa, nongkrongnya sama si B, sekarang harus nongkrong sama si C misalnya. Iya kan? Nah, kalau lo sendiri nih hardliner, suka berada di fase, lagi berada di fase mana? Belum tahu arah hidupnya mau kemana, atau udah tahu nih tujuannya mau kemana. Ya, kata Kak John Bimo, kenyataan tidak sesuai, nikmati aja dengan rasa syukur walau jauh dari obsesi. Nah, ini nih Kak Yo. Apalagi Kak Rince juga bilang, hidup ini gak selamanya mulus. Pasti ada kerikil-kerikil yang tidak kita ketahui sepenuhnya adalah dari apa-apa. Apalagi kerikilnya tajam banget lagi. Iya. Jadi yang gua ngomongin resilient dari tadi bukan berarti lu harus menjadi orang yang selalu optimis every day gitu. Enggak pernah yang namanya pesimis sedikit pun. Selalu menjadi orang yang optimis. No, ya namanya manusia ya ada up and down-nya, semangat hidupnya, optimis enggaknya, ya kan? Wajar banget lah. Ya kan? Jadi resilience di sini bukan berarti lu harus selalu optimis, ya kan? Setiap hari 7 hari 24 jam everyday, ya kan? Enggak ada waktu. Memang kita bisa bilang ke diri kita sendiri, wah ini sulit nih, ya. Dan itu wajar banget, Shay. Ada waktu di mana kita harus bilang, waduh, sulit banget nih. Ya, waduh, gua kecewa nih gua. Ya, nggak sesuai target, nggak sesuai harapan. Ya kan, itu biasa banget. Atau, waduh, nggak tahu nih, gua mau nih jalan mana nih, pintunya di mana nih? Terperangkap, ya, nggak ketemu pintunya, solusinya mau gimana, mau bagaimana, nggak tahu. Dan itu wajar banget, bukan berarti kita menjadi orang yang lemah.
lemah. Menjadi orang yang punya resilience bukan berarti memaksa diri untuk selalu kayak pahlawan super, positif setiap hari gitu. Pikiran gak pernah negatif sedikit pun gitu kan. Bukan berarti gitu. Yang penting di sini adalah ya sometimes orang memang jadi down juga dan itu wajar. Tapi menjadi mampu menghadapi kenyataan tanpa harus kehilangan kemampuan untuk next gue ngapain nih. Ya kan? Mampu menghadapi ya mungkin saat ini gue gagal nih. Tetapi akhirnya gue bisa nih, okay, sekarang gue gagal ya. Sekarang gue gak lagi down banget. Tapi next gue mau gimana nih? Apakah gue akan terus terjerembab ya, terus jatuh, terus apa, terus begini ya, terus down, atau ada next action yang mungkin akan lu lakuin. Jadi pesimis hari ini, okay, hari ini gue pesimis banget nih. Yang penting jangan jadiin perasaan hari ini sebagai keputusan kayak keputusan permanen yang gak berubah, bahwa seterusnya nih kayaknya bakal begini terus kehidupan. No. Ya kan? Karena menjadi mengalami hidup di mana ya kita bisa menghadapi kehidupan yang berat hari ini, tapi kita enggak berhenti di situ. Hidup kan terus berjalan, ya kan? Karena ketika kita enggak mencapai apa ini impian gua yang sedang gua jalani ini enggak sesuai banget sama impian gua nih. Yang perlu diubah bukan tujuannya, gara-gara enggak kecapai, okay, berubah haluan gitu. Balik lagi ke belakang misalnya, kejar lagi mantan. ke mantan ya. Iya kan? Yang perlu diubah bukan tujuannya, tapi caranya dong, ya. Kalau pintunya enggak kebuka bukan berarti kita harus balik lagi pulang kan, ya. Bukan berarti ya pintu yang baru enggak kebuka kita harus balik lagi ke pintu yang lama dong. Ya, enggak selalu. Mungkin tujuannya bisa aja tetap sama. Tujuannya tetap mau mencapai ini apapun yang kita targetkan itu bisa jadi tetap sama. Tapi caranya mungkin berubah ya. Dulu pengen banget punya bisnis yang sukses besar ya, bisnis otomotif. Gimana kalau kerikil-kerikilnya kita jual? Katanya yang laku itu kerikil-kerikil tajam. Kalau kerikilnya kita jual... Ya ampun, gimana kalau kerikil-kerikil itu adalah kerikil-kerikil emas yang membentuk karakter hidup kita, luar biasa ya. Dulu misalnya pengen punya karir, gua kesininya banyak lihat orang yang pengen berkarir sebagai katakannya penyiar radio ya. Impian banget gitu, pengen punya kehidupan seorang penyiar radio, tapi hidup enggak membawa dia ke situ, ya. Pengen berkarir di dunia radio tapi nggak bisa ya, ternyata harus ngambil jalur yang beda. Banyak tuh sekarang ketemu orang kayak gitu, tetapi tetap berusaha. Ih, who knows ya, pintunya kebuka. Dulu ingin mencapai targetnya dalam 5 tahun ke depan harus udah merit misalnya, ya kan, ternyata butuh 10 tahun sesudah target itu ditetapkan. Siapa yang belum ketemu targetnya? Iya, jadi resilience di sini adalah kemampuan untuk lo bisa beradaptasi. Target boleh ada, tetap aja rencana boleh tetap ada, planningnya masih bisa jalan, tapi ketika itu belum tercapai sesuai dengan mimpi dan target lo, lu bisa tetap beradaptasi tanpa harus putar balik ke belakang atau tanpa harus kehilangan arah. Gue gimana nih? Udah 5 tahun dari target belum dapat. Bukan terus-menerus mempertahankan. Jadi resiliensi ini bukan terus-menerus ketika enggak tercapai lu terus mempertahankan keras kepala pakai cara ini. Udah ini yang paling benar nih ya. Iya kan? Kayak kata Kak Leo Runner, ya, saya butuh 22 tahun untuk ada di tahap ini. Masalahnya gue gak tahu kakak di tahapan ini, Kak. Tahapan jadi runner atau tahapan yang mana? Coba dong ceritanya diperjelas gitu, Kak. Ya, Kak Femoy, yuk kita cari developer, Kak John. Jual langsung ke sana, ya. Lumayan kalau laku sekubik, ya. Keren gak tuh? Ya, jadi yang mesti diubah bukan goals-nya ternyata.
tujuannya, mau mencapai apanya, tapi cara untuk mencapai itu ternyata yang perlu dirubah. Karena gini loh, kita kadang-kadang suka jadi orang yang suka takut mulai lagi karena takut dinilai orang. Udah gagal nih misalnya, ya katakanlah gagal di usia, gagal dalam sebuah hubungan, udah pacaran 5 tahun, di usia 30 tahun, terus target married paling sedikit lah 33 tahun, 3 tahun pacaran udah married, udah 35 belum juga, ya. Tahu-taunya diputusin, ya. Terus kita mikir gini, gue udah 35, gue mulai lagi dari nol, ntar apa kata orang? Nyindir Kak Leo, iya. Wah, gue bersyukur kalau ada yang kesindir. Iya. Ngapain takut sama komentar orang sih? Misalnya gini, loh bukannya dia dulu udah pacaran lama sama si B, ya? Kenapa sekarang kayak punya hubungan baru lagi sama si C? Ya, ngapain diurusin yang begitu-begitu? Bukannya bisnisnya kemarin gagal ya? Ngapain dia buka bisnis baru lagi? Nah lo, ya, masih lu pikirin yang gitu-gitu. Iya, ngapain sih dia mulai dari bawah lagi? Dulu kan udah sukses ya bisnis rental mobilnya. Ngapain dia sekarang buka bisnis rental motor? Ya, ngapain coba? Komentar-komentar kayak gitu bikin orang kadang udahlah, daripada gue diomongin, udah diem, gue diem aja, gak mau nyoba lagi. Gagal itu ketika kita berhenti berusaha, kata Kak Leo. Setuju Kak, ya kan? Orang lain gak pernah yang namanya menjalani perjuangan kita. Dia gak ngerti, gak paham, ngapain lu dengerin juga. Mereka gak jalani yang namanya keputusan lo. Ngapain lu dengerin? Ya, orang lain gak menjalani kehidupan lo, gak berada di sepatu lo. Jadi gak usah terlalu disimpan dalam hati. Keluarin langsung. Masuk telinga kiri, keluar telinga kanan, say. Jadi kadang-kadang kita mesti belajar sih, gue pribadi belajar bahwa ada suara yang perlu banget gue dengerin, dan ada suara cukuplah seperti angin yang berlalu secepat kilat kalau boleh, ya. Iya kan? Jadi resilient ini tentang lu mau mengubah definisi sukses lo juga. Dulu mungkin menurut lo sukses berarti jabatannya harus tinggi, nikah mesti di usia sekian, ya, rumah harus segede apa gitu ya, ya, uang mesti yang berapa miliar, berapa triliun, deposito minimal ya, financial freedom, hidup dari deposito aja, impian banyak orang banget ya. Tapi apakah definisi sukses lo masih sama? Ya, punya banyak uang, jabatan tinggi, rumah besar. Nah, usia kita kan terus nambah nih. Prioritasnya juga pasti berubah-berubah dong. Ya, dulu yang kita kejar getol-getolan apa? Karir. Banyak orang suka gitu. Ya, gue juga. Kalau bisa setinggi langit nih ya. Sekarang ngejar waktu tuh quality time misalnya sama keluarga kayaknya. Wah, sulitnya minta ampun. Dulu pengen kelihatan sukses. Sekarang kayaknya pengen, gue gak mau hanya sekedar kelihatan sukses. Gue mau tenang juga hidup gue, say. Ngapain hanya terlihat sukses, tetapi di dalam hati berkecamuk, gak tenang. Karena sebenarnya di dalam hati itu gak sukses sebenarnya. Dulu kayak pengen punya uang banyak sebanyak-banyaknya. Sekarang gue pengen punya kesehatan. Gue pengen punya waktu yang lebih banyak, ya kan? Jadi perubahan definisi sukses bukan berarti kita kehilangan ambisi juga loh. Bisa jadi kita makin memahami apa yang sebenarnya penting buat kita. Ya kan? Bukan berarti orang udah mencapai ya udah married di usia 20-an, kita harus juga mengejar teman-teman udah pada di posisi tertentu, kita merasa ketinggalan, atau mungkin tetangga sudah punya ini dan itu dan kita belum punya ini dan itu, kita merasa lebih kurang dari mereka. Iya enggak sih? Oke. Jadi versi lo gimana, hardliner? Sekali lagi pertanyaannya kayak gini lo, hardliner. Gue tuh ceritanya pengen tahu, ya. Gue tuh ceritanya pengen tahu kalau hidup yang lo jalani hari ini adalah hidup yang sesuai impian lo di masa lalu, ataukah beda jauh, ya, melenceng jauh, atau melencengnya kayak gimana, ya?
Boleh di komen-komen di mana di TikToknya Hotline FM. Jangan lupa dibantu tap-tap love juga dan share juga. Fiturnya ada di pojok kanan, paling kanan layar handphone kamu, kanan bawah ada tombol share di situ, fitur share, di share-share dan di tap-tap.

0: apakah kamu siap menguasai ilmu sebagai penyiar radio dan meningkatkan public speaking kamu? Join Mic on Batch 3 dengan tema Voice and Stage Mastery bersama trainer and coach Henry Boon dengan materi Speak to Influence, Menguasai Panggung, dan Pikat Audience. Juga Jose Marwoto sebagai Director Heartland Radio dengan materi Theater of the Mind, Seni Memikat Lewat Suara dan Narasi. Workshop diadakan via online Zoom pada hari Sabtu 24 Oktober 2026 mulai jam 9 pagi. Investasi hanya Rp50.000 per orang. Dapatkan benefit di sertifikat networking hingga kesempatan training untuk praktek siaran di studio Heartland Radio Tangerang. Langsung scan QR code-nya untuk registrasi melalui media sosial Heartland FM dan juga melalui WhatsApp kita di 0819269 1000. Sekali lagi di WhatsApp 0819269 1000. Let's join now. See you guys.
1: Cerdas berbisnis. Bersama Mukti Wibawa, seorang master marketer, business coach, ahli strategi bisnis, pemasaran digital dan perilaku konsumen. Beliau fasilitator loka karya bersertifikat metode Lego Serious Play, aktivitas konstruksi dengan balok-balok Lego untuk membuka pemikiran bawah sadar dan memecahkan akar masalah kompleks secara kreatif.
2: Masalah bisnis sering bukan soal produk. Saat penjualan turun, banyak pebisnis langsung menyalahkan produk. Saat pelanggan berkurang, produk kembali disalahkan. Saat bisnis melambat, produk lagi yang menjadi tersangka. Padahal belum tentu karena produk. Banyak bisnis punya produk bagus, tetapi tetap gagal berkembang. Kenapa? Hardliners. Karena masalahnya bisa ada di tempat lain. Mungkin pemasarannya lemah, mungkin layanannya buruk, mungkin komunikasinya tidak jelas, mungkin distribusinya lambat, mungkin timnya tidak solid, mungkin keuangannya berantakan. Produk memang penting, tapi produk hanya salah satu bagian dari proses bisnis. Hardliners, bisnis itu seperti tubuh manusia. Kalau satu organ sehat, bukan berarti seluruh tubuh akan sehat. Banyak pemilik usaha terlalu fokus memperbaiki produk, padahal masalah sebenarnya mungkin pada sistem, mungkin pada proses, mungkin pada kepemimpinan, mungkin pada pengalaman pelanggan. Jangan terburu-buru mengganti produk sebelum memahami akar masalahnya. Karena analisa yang salah akan menghasilkan solusi yang salah. Dan solusi yang salah hanya membuang-buang waktu dan energi. Dan ingat hardliners, produk yang hebat tidak otomatis menciptakan bisnis yang sehat, tapi bisnis yang dikelola dengan baik bisa membuat produk jadi hebat dan dikenal dan dipercaya. Jadi, jangan hanya melihat apa yang dijual, lihat juga bagaimana proses bisnis dijalankan. Karena seringkali masalah terbesar bukan di produk, tapi justru ada di balik layar. Hardliners, saya Mukti Wibawa. Untuk konsultasi dan pelatihan bisnis dengan metode Lego Serious Play, silakan menghubungi saya di Hardline FM atau melalui email muktiwibawa.lego@gmail.com.
3: bersama Tiaski. Kamu punya jiwa kreatif dan suka bikin musik. Yuk ikut lomba Make the Jingle Yaski Radio. Lomba ini terbuka untuk umum, berhadiah uang tunai jutaan rupiah. Syarat dan ketentuan lainnya bisa kalian cek di website www.yaskiradio.com. Klik banner Make the Jingle atau kamu juga bisa scan QR Code yang ada di e-flyer lomba di Instagram @yayasanyaski.
4: Kirim karya terbaikmu mulai tanggal 1 sampai 23 Oktober 2026. Kirimkan juga info ini ke teman-teman kamu ya. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0851-1989-9898.
5: Make the Jingle Yaski Ready!

15 menit, baru bilang 15, dia udah pindah ke 16 menit lepas dari pukul 16 juga. Angka cantik nih, headliner. Oke. Membahas topik yang menarik sama versi Ana di CS Cemilan Sore edisi hari ini 29 September 2026. Wah, bentar lagi kita masuk yang namanya bulan Oktober. Ngomong-ngomong, bahasan hari ini tuh menarik banget loh. Ngomongin apakah hidup yang lu jalani hari ini adalah hidup yang lu impikan di masa lalu. Atau lu lagi menjalani hidup yang berbeda jauh dari impian. Kita lagi belajar untuk jadi resilient saat hidup yang kita jalani gak sesuai sama namanya impian kita. Wow, ada Kak John Bimo bilang black coffee jadi gak berfungsi atau gagal jika terlalu panas airnya. Oksidasi, terfermentasi. Oke, nanti kita bahas itu kapan-kapan ya. Kita bahas sore ini adalah tentang resilient ya. Apakah benar lu lagi menjalani hidup yang sesuai dengan impian lu di masa lalu atau yang berbeda jauh dari impian lu? Ya. Ya namanya gagal ya hidup bisa tetap aja ketemu yang namanya apa tuh Kak Femo bilang tadi, kerikil-kerikil. Sometimes ketika kita ketemu yang namanya kegagalan, ya kadang-kadang kita lama berdiam di situ. Nungguin hidup kembali normal bikin kita berdiam di tempat. Kadang kita suka jadi orang yang bilang, nanti one day kalau masalah ini udah selesai, gue baru bisa bahagia. Ada yang pernah kayak gitu? Gue pernah lagi. Tapi bagaimana kalau misalnya masalah itu udah kelar, datang lagi masalah baru? Waduh, menunggu bahagianya kapan, say? Itu bisa jadi kita kejebak yang namanya kondisi gak ideal, ya kan? Nanti kalau misalnya anak udah gede, gue happy deh, udah bisa leye-leye, udah bisa liburan. Nanti kalau hutang udah lunas, gue mau happy-happy, ya. Nanti kalau pekerjaan udah stabil, udah ada di posisi yang diimpikan mungkin, baru gue mau happy-happy, gue mau jalan-jalan, gue mau traktir banyak orang. Nanti kalau udah punya pasangan hidup, gue bakal happy banget. Nanti kalau udah punya rumah dengan tanah sekian hektar, baru gue mau happy. Padahal ya namanya kehidupan ya, hampir gak benar-benar kosong dari masalah. Ya gak sih? Iya apa iya? Kak John Bimo bilang, hari ini gak sesuai impian dan gak sesuai harapan, tapi aku jalani dengan bahagia. Cakep tuh kalau udah kayak gitu ya kan. Ya, resilience itu, iya, ketika hidup kita hampir gak ada kosongnya dari masalah, ada aja baru kelar satu, udah datang yang lain masalahnya. Belum kelar yang satu, udah datang juga. Ya, syukur-syukur udah kelar yang satu, baru datang masalah lain, ya kan? Kalau belum kelar, udah ngantri panjang masalah lain. Aduh, repotnya, minta ampun. Jadi, resilience di sini bukan berarti nunggu hidup lo perfect sesuai impian lo, sesuai planning lo, sesuai yang lo harapkan. Ya kan? Tapi belajar nemuin hal-hal yang masih bisa lu jalani, lu nikmati, lu syukuri di tengah hidup yang ya belum sempurna, enggak tahu kapan sempurnanya. Iya, mungkin di kehidupan yang lain dalam kekekalan. Waduh. Di tengah masalah yang mungkin lu hadapi sekarang, hal kecil apa yang bisa lu syukuri? Itu yang sebenarnya bikin di tengah kerikil-kerikil yang kita bahas dari tadi, kita masih bisa say thank you sama kehidupan, ya kan? Say thank you sama Tuhan masih kasih nafas, ya kan? Karena yang namanya masalah kadang-kadang bisa bikin hidup kita berubah anytime. Tapi jangan sampai kita kehilangan diri kita sendiri loh. Hidup lo bisa berubah berkali-kali, ya kan? Di sepanjang perjalanan hidup kita masing-masing. Katakanlah abis dari putus cinta, abis dari berubah pekerjaan, abis dari misalnya gagal bisnis, ditinggalin orang, dihianati. Tetapi kemudian
dari perubahan hidup berulang-ulang yang kita sadari dari zaman mungkin kita menyadari bahwa kita manusia dewasa yang udah hidup. Sebenarnya ketika kita udah menyadari nilai diri kita, kita tuh akan menjalani hidup yang gak kehilangan diri kita. Jadi gini, yang namanya pekerjaan kan bisa hilang tuh. Yang namanya posisi apalagi pasangan, ya kan, ya calon pasangan hidup, status sosial, ya kan, bahkan planning yang mungkin selama ini lu udah bangga-banggain, udah yakin banget bakal talk chair banget, itu bisa gagal. Tapi itu bagian dari hidup kan, bukan keseluruhan identitas siapa kita. Kita bukan cuma soal jabatan, bukan cuma soal hubungan, bukan cuma soal saldo rekening, atau bukan cuma soal pencapaian demi pencapaian. Karena ketika semua itu diambil atau semua itu berubah, kita masih tetap punya nilai diri kita tentang seberapa berharganya kita sesuai dengan pemahaman kita. Ya, mau undur diri dulu, baik siap ke Karinca. Iya, Desember masih 2 bulan, Kak Karinca. Oke, harapan nonton layar tancap, dapat tiket nonton bioskop. Oke, wih senangnya yang abis nonton ya. Karena resilience juga berarti kita mampu bangun kembali kehidupan tanpa kehilangan siapa kita dan nilai diri kita sendiri. Jadi jangan berhenti di pertanyaan kenapa. Apa ini terjadi? Kenapa gua gagal lagi di ini, gagal lagi di ini? Iya kan? Jangan berhenti di situ, Shay. Tetapi pertanyaan kenapa ini terjadi ke hidup gua? Kadang-kadang kita enggak perlu tahu jawabannya. Waduh, gua udah dengar ini berkali-kali. Pertanyaan tentang kenapa harus gua, kenapa kejadian ini, kenapa kejadian itu. Kadang-kadang kita memang enggak perlu tahu jawabannya. Ada kejadian yang memang gak langsung punya penjelasannya, karena gak langsung bisa kita pahami. Daripada terus berada di pertanyaan, why? Kita pelan-pelan bisa pindah ke, nah ini udah kejadian nih, sekarang gue mau ngelakuin apa dengan ini. Bukan berarti kalau kita sakit hati atau kita mengabaikan rasa sakit, oh gue sakit, gue gagal misalnya di bisnis gue sakit, gue gagal dalam hubungan gue sakit, dan kita mengabaikan semua rasa sakit itu, tetapi paling tidak mengembalikan sedikit kendali ke diri kita, bukan pada keadaan. Kita mungkin gak bisa memilih ya, ya kan, gak bisa memilih apa yang terjadi, ya kan, tapi seringkali kita masih bisa memilih apa yang menjadi respon kita. Dari berubahnya orang lain, berubahnya keadaan, dan perubahan-perubahan kita dalam kegagalan banyak lainnya. Oke, jadi resilience ini bukan tentang kembali menjadi diri kita yang dulu. Sebenarnya kita udah banyak diproses sama kehidupan dari kegagalan-kegagalan itu. Bukan tentang balik lagi ke masa lalu, tapi terus ngelihat apa yang udah disiapkan kehidupan di depan kita.

0: Hello Harliner.
1: Jalani hari ini dengan semangat yang selalu baru bareng Heartland Radio. Kamu gak cuma dengerin musik yang bikin semangat, tapi juga kisah inspiratif dan topik-topik hangat yang siap menemani sepanjang hari kamu. Ikuti setiap program menarik dari Heartland Radio melalui frekuensi 100,6 FM. Kamu bisa juga dengerin Heartland Radio di mana saja melalui streaming via website www.heartland.co.id atau melalui aplikasi Jalur Hati. Dan jangan lupa follow Instagram @heartlinefm dan TikTok heartlinefm. Juga subscribe YouTube channel Heartline Network untuk mendapatkan update informasi dari Heartline Radio. Yuk dengerin terus 100,6 FM Heartline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
2: Heartliners, pernahkah Anda merasa lelah secara mental, tapi bingung harus mulai dari mana? Atau mungkin kita ingin lebih peduli, bukan hanya pada kesehatan fisik, tapi juga kesehatan mental diri sendiri dan orang-orang di sekitar kita. Dalam rangka Hari Kesehatan Mental Sedunia, yuk hadir dalam acara Gerakan Sehat Mental Indonesia atau GESAMI dengan tema Mental Health Start With Us, Connect, Care, and Grow. Sabtu 10 Oktober 2026 pukul 9 sampai 15 waktu Indonesia Barat, bertempat di Gedung Heartland Center, Tipo Karawaci, Tangerang. Akan hadir 3 pembicara berkompeten di bidang kesehatan mental, Robert O. Rajaguguk, PhD, psikolog klinis dan konselor dari Center for Holistic Integrative Psychology atau CISAI, Rati Ibrahim, MM Psikolog, Senior Clinical Psychologist dan Mental Health Expert, serta Goif Nur Rahman, MPSI Psikolog, Ketua IPK Indonesia Wilayah Banten. Kontribusi peserta Rp81.000, sudah termasuk makan siang dan snack. Yuk luangkan waktu untuk belajar, terhubung, peduli dan bertumbuh bersama, karena mental health start with us. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi Sela di 0851-7321-8878 atau Kristi di 0813-2414-6680. Acara ini merupakan kerjasama Yayasan Yaski, Center for Holistic Integrative Psychology atau CISAI, dan Heartline Radio.

0: Berita 30. Berita 30 hadir atas kerjasama Media Indonesia dan Hardline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Berita 30 bersama saya Diga Ruan. Program sekolah swasta gratis harus diiringi peningkatan mutu. Desa Cikuya diresmikan sebagai desa komoditi. Kevin Dix minta perjuangan 10 pemain timnas dihargai. Kita mulai dengan informasi yang pertama, Bupati Tangerang Muhammad Maisal Rashid menegaskan program sekolah swasta gratis atau yang dikenal dengan setara harus dibarengi dengan peningkatan mutu pendidikan. Hal ini disampaikan Maisal dalam evaluasi program tahun 2026 pada Senin kemarin. Menurutnya program tersebut tidak hanya membebaskan biaya pendidikan, namun juga meningkatkan kualitas pembelajaran, sarana dan prasarana, serta kompetensi tenaga pendidik. Ia juga menekankan agar pengelolaan dana dilakukan secara transparan, tepat sasaran, dan akuntabel. Dan kita beralih ke informasi selanjutnya, pemerintah Kabupaten Tangerang menyambut kolaborasi Tunas Pengusaha Muda dan Bapeda untuk memberdayakan petani muda, meningkatkan produktivitas agribisnis, serta mengembangkan komoditas unggulan wilayah. Hal ini disampaikan staf ahli Bupati Tangerang Yudiana saat meresmikan Desa Cikuya sebagai desa komoditi pada Senin kemarin. Yudiana mengatakan pengembangan potensi desa perlu dilakukan dari hulu hingga hilir, mulai dari produksi, pengolahan, pemasaran hingga jejaring usaha. Ia pun mendorong generasi muda melihat pertanian sebagai sektor usaha yang dapat dikembangkan melalui inovasi, teknologi, kreativitas, dan manajemen yang baik. Dan dari dunia olahraga, Kapten Timnas Indonesia Kevin Dix mengkritik sebagian supporter setelah skuad Garuda ditahan imbang Malaysia 0-0 dalam laga grup A FIFA ASEAN Cup 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Senin kemarin. Kevin Dix meminta perjuangan para pemain yang tampil dengan 10 orang tetap dihargai. Indonesia harus bermain dengan 10 pemain selama sekitar 60 menit. Setelah Tom Haye mendapat kartu merah pada menit ke-37, Dix menilai teriakan sebagian supporter yang menyebut nama mantan pelatih Shin Tae-yong tidak baik bagi pemain maupun pelatih yang sedang berjuang di lapangan.
0: Anda baru saja mendengarkan Berita 30. Berita 30 dipersembahkan oleh Hardline Radio, Your Family Station, kerjasama dengan Media Indonesia.

Tompi dengan bujangan. Oh, siapa di sini yang tetap senang walaupun tak punya uang? Sama versi Ana di CS 9 sore edisi 29 September 2026 dan menemani kalian semua di jam-jam rawan ngantuk, rawan tertidur. Menyapa semua yang masih ada di TikToknya Harlan FM, yang diem aja, yang bantu tap-tap love juga, semua-muanya deh. Ada Kak John Bimo, Kak Kut, Kak Rita Mutiara, Kak Kaneki, Kak Abigail, sama kakak-kakak yang lain yang dari tadi sudah luar biasa sekali supportnya. Jadi ngomongin soal resilience, ternyata bukan tentang ketika gagal balik lagi ke versi kita yang lama. Sesudah kita ngelewatin yang namanya masa-masa sulit, masa-masa tidak mudah, yang tadi gue bilang kerikil-kerikil tadi, yang katanya Vandis gitu ya, bahwa kalau kerikil itu dikiloin bisa jadi duit berapa banyak. Sesudah namanya kita melewati masa-masa yang gak mudah, kehilangan, kegagalan, perubahan kerjaan, masalah keluarga, atau pengalaman-pengalaman sulit lainnya, pengalaman besar yang luar biasa, kita mungkin gak kembali jadi orang yang sama. Ya gak sih? Namanya pengalaman kegagalan itu tidak selalu yang namanya buruk. Mungkin kita bisa jadi orang yang lebih hati-hati, ya kan? Orang ngajakin bisnis kita mikir lagi, lebih tahu batasnya, oh ini gak boleh, oh ini boleh, ya kan? Lebih menghargai yang namanya waktu, bahkan bukan hanya waktu, lebih menghargai yang namanya nafas hidup yang masih dikasih, karena memang bukan punya kita. Lebih tahu siapa yang penting, yang harus benar-benar direspon, siapa ya biarkan saja seperti angin lalu. Dan lebih tahu apa yang gak mau kita ulangi, karena kita tahu kalau kita ulang itu bahaya ternyata. Ya, akibatnya itu bisa bahaya. Dan ya, jadi resilience di sini bukan selalu tentang kembali seperti semula, balik lagi ke versi kita yang lama. Tapi kadang resilience di sini adalah tentang bangun versi barunya kita, versi diri kita sesudah kehidupan itu berubah dari rentetan atau dari proses kegagalan yang kita alami sendiri.

0: berikut ini, Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang, Gado-Gado Boplo.
1: Halo, saya Calvin Hartono. Orang terkaya di Cina pernah berkata seperti ini, jika Anda meletakkan pisang dan uang di depan monyet, maka monyet akan memilih pisang. Karena mereka tidak tahu bahwa uang dapat membeli banyak pisang. Faktanya, jika Anda menawarkan bisnis kepada orang, mereka akan memilih kerja. Karena kebanyakan orang tidak tahu bahwa dengan berbisnis bisa mendapat banyak uang lebih daripada ketika kita dapat gaji. Salah satu alasan kenapa orang menjadi miskin adalah karena mereka tidak terlatih untuk mengenal peluang bisnis. Mereka menghabiskan banyak waktu di sekolah dan untuk mempelajari apa yang tidak mereka butuhkan di sekolah. Di bisnis, kita mendapatkan keuntungan lebih baik dan lebih banyak daripada gaji. Karena gaji bisa membuat Anda mencari nafkah. Tapi dengan bisnis, keuntungan bisa kita dapat dengan memperoleh uang. Saya mengenal bisnis dari kecil, dan saya melihat bagaimana ibu saya mengelola keuangan. Beliau mengajari saya untuk selalu menabung. Gado-Gado Boplo hari ini dengan 17 cabang, dengan hampir 200 orang karyawan, bisa ada karena adanya ibu saya dan saya yang memilih mencintai bisnis ini. Pilihan ada di tangan Anda, menjadi pebisnis yang akan menciptakan lapangan kerja buat orang lain atau selamanya menjadi karyawan. Pilihlah yang tepat untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boplo.
2: Di bagian akhir jumpa kita di CS hari ini, ngomongin topik yang menarik sekali di kesempatan kali ini tentang apakah kalian lagi menjalani hidup yang sesuai impian ataukah sangat tidak sesuai dengan impian kalian hari ini. Ternyata gue punya beberapa respon yang belum kebaca. Kayak di sini ada Kakak Rinca yang bilang, kalau menurut saya hidup ini tidak ditentukan dari keberuntungan atau dari hasil impian. Sebab hidup nasib seseorang itu berbeda-beda. Hari ini baik, besok tidak. Jadi disyukuri dan dinikmati yang ada tanpa beban orang lain. Mau letih godang katanya. Ya. Oke. Ya, terima kasih untuk Kakak Rincenya. Kemudian siapa lagi nih? Ada Kakak Roy Panjaitan alias Opung Roy. Katanya resilient itu bukan jadi kebal banting. Biasanya gue dengar ketahan banting ya, ini kebal banting. Oke. Tapi jadi lentur kayak bambu, bukan kata kayak kaca katanya. Pas rencana berantakan, otak kita langsung bilang gua gagal. Padahal gagal itu rencananya bukan kita. Harus bedakan tujuan dan rute tujuan kita. Tetap rute boleh ganti. Misalnya tujuan kita hidup mandiri.

0: Bukan kayak kaca. Okay. Terima kasih Kak Roy. Terus ada lagi dari Kakak Iyo yang sudah kirim voice note-nya.
1: Sorry Kak Versi.
0: Sorry.
1: Iya, resilience.
0: Ya.
1: Jadi kadangkala kita pengen apa, dapatnya apa, harapannya apa, dapatnya apa.
0: Iya.
1: Ya, umpama nih pengen istri yang tinggi, rambutnya panjang, dapatnya istri yang pendek, rambutnya pendek. Pengen istri yang pintar masak, ternyata istrinya nggak bisa masak. Atau pengen kerjanya sukses sampai jadi CEO, ternyata nggak dapat, ketemu bos nggak baik, ketemu teman nggak baik. Kepengen usaha meledak, ternyata
0: meledak.
1: Gak juga, kadang-kadang memang harapan yang tidak diharapkan apa-apa malah meledak. Bisa saja terjadi gitu. Akan tetapi semua itu akan dapat kita nikmati saat ya kita rasakan dengan tulus gitu ya, dengan legowo, dengan terbuka, tanpa embel apa. Loh kok pasanganku begini, loh karierku kok begini. Kalau kita banding, kita compare, kita pasti nggak akan ada titik temu, tidak ada titik di mana kita akan puas. Gitu aja Kak Versi, thank you.
0: Okay, finally after long time nggak dengar suara Kak Ayo. Thank you ya Kak Ayo, luar biasa sekali. Wah, kayaknya padat banget dari tadi, kita udah bahas banyak hal tentang topik ini. Ketika impian atau kehidupan membawa kita pada kegagalan demi kegagalan, sehingga kita menjalani hidup yang tidak sesuai dengan impian. Wah, ternyata ya hardliner, hidup memang gak selalu loh ngikutin apa yang udah jadi kita planningkan. Walaupun mungkin planningnya itu udah bagus banget, udah cakep banget gitu ya. Ada yang berubah karena kita tiba-tiba di tengah jalan putus asa, berubah pikiran gitu ya. Ada yang berubah karena keadaan, ada yang berubah karena orang di sekeliling kita berubah gitu ya. Dan ada yang berubah, kita nggak request berubah, tapi tahu-tahu udah berubah gitu loh. Jadi resilient di sini bukan berarti kita selalu tahu harus bagaimana. Ternyata kadang kita cuma tahu satu hal, hari ini kita masih bernafas, berarti hari ini kita belum selesai. Jadi kita cari satu langkah lagi, kita usahakan satu langkah lagi, dan akhirnya kita bisa selesai dengan langkah-langkah kehidupan kita. Jadi kalau hari-hari ini hidup lo gak sesuai sama planning, big plan-nya lo, bukan berarti big plan lo adalah big plan-nya Tuhan juga. Mungkin lo sedang berusaha mempertahankan sesuatu dalam hidup ini.

kita udah obrolin sama-sama dan gue happy banget respon kalian luar biasa semua. Kalian adalah orang-orang yang paham kalau dalam hidup ini wajar banget kita ketemu kegagalan. Yang mesti menjadi tanggung jawab kita adalah respon kita, bukan omongan orang lain, bagaimana orang lain, tapi bagaimana kita merespon segala sesuatunya. Thank you banget untuk semua-muanya yang dari tadi udah ikutan topik kita di CS edisi 29 September 2026 versi Ana. Izin dulu mau pamit. Sekali lagi thank you so much. Heartland Radio, your family station, memperkokoh Indonesia melalui keluarga. Pamit dulu dan bye-bye.

0: Hardliners, apakah kamu lagi mencari arah, kekuatan, dan ketenangan hati di tengah kesibukan hidup ini? Yuk download aplikasi Jalur Hati. Aplikasi yang menyajikan renungan harian, siaran rohani, podcast inspiratif, dan musik yang menenangkan jiwa. Dengan Jalur Hati, kamu bisa lebih dekat dengan Tuhan dari mana saja dan kapan saja. Karena setiap hati punya jalannya dan setiap langkah butuh tuntunannya. Unduh sekarang Jalur Hati gratis di Play Store kamu. Jalur Hati, teman terbaik di jalan hidupmu.
1: 100.6 Heartline Radio, your family station.

0: hardliner dan pelanggan setia nasi goreng Klenteng, nasi goreng babi pertama di Gading Serpong. Kini sudah hadir di Bandung, Gading Serpong, Cisauk BSD, dan Jakarta Barat. Menuju HUT ke-10, nasi goreng Klenteng membuka kesempatan kemitraan bisnis untuk area Jabodetabek dan sekitarnya. Brand sudah memiliki paten merek HKI dan sistem kemitraan teruji sejak 2017. Penawaran spesial hanya untuk 5 peminat pertama yang terpilih. Syaratnya, cinta bisnis kuliner, mau belajar berkembang bersama, dan memiliki modal usaha. Segera hubungi 0858-1198-0700, 0858-1198-0700. Nasi goreng Klenteng, cita rasa tempo dulu. Investasi sekali, untung berkali-kali.
1: Berikut ini Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang, Gado-Gado Boplo.
2: Halo, saya Calvin Hartono. Ternyata ini rahasia sukses untuk anak-anak di masa depan. Selama 75 tahun, Harvard University melakukan studi mendalam tentang hubungan antara pekerjaan rumah dengan kesuksesan di kemudian hari. Ternyata, anak-anak yang terbiasa melakukan pekerjaan rumah yang dilakukan sejak kecil akan menjadi lebih sukses dan lebih bahagia. Namun, penemuan paling mengejutkan dampaknya adalah terhadap harga diri anak-anak yang diberikan pekerjaan rumah tangga akan tumbuh menjadi orang dewasa yang lebih percaya diri dan kompeten. Penelitian terhadap 10.000 anak memperkuat hal ini. Pekerjaan rumah membantu meningkatkan dan membangun kepercayaan diri. Sayangnya, banyak orang tua yang tidak tega melihat anaknya mengalami kesulitan. Padahal, dengan tidak memberikan kesempatan anak mengalami tantangan, tanpa sadar, kita sudah merampas rasa percaya dirinya. Dan ingatlah, tugas kecil seperti mencuci piring bukan hanya masalah kebersihan rumah, tetapi juga melatih tanggung jawab dan ketangguhan seorang anak. Saya Calvin Hartono terbiasa dilatih ibu saya sejak kecil untuk membantu dan mengerjakan pekerjaan rumah. Saya melakukan bangun pagi, belanja ke pasar, ngelap meja, dan mengupas telur dan sebagainya. Pekerjaan itu harus kita lakukan tanpa membedakan apakah saya laki-laki ataukah saya anak perempuan. Bahkan, bukan sekedar saya diwajibkan untuk menjadi asisten ibu saya saat beliau merintis Gado-Gado Boplo. Tidak banyak waktu untuk bermain, tidak banyak juga waktu untuk bersantai. Namun, ternyata inilah yang membangun dan membentuk mental saya menjadi pebisnis hingga saat ini. Ingat, didikan yang lembek menghasilkan jiwa yang rapuh. Didikan yang penuh dengan disiplin dan diimbangi dengan kasih sayang akan menghasilkan anak-anak yang tangguh di masa depan. Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boplo.
3: Heartline FM. This is Heartline Radio. Your

0: Hardliners, pernahkah Anda merasa lelah secara mental, tapi bingung harus mulai dari mana? Atau mungkin kita ingin lebih peduli, bukan hanya pada kesehatan fisik, tapi juga kesehatan mental diri sendiri dan orang-orang di sekitar kita. Dalam rangka Hari Kesehatan Mental Sedunia, yuk hadir dalam acara Gerakan Sehat Mental Indonesia atau GESAMI dengan tema Mental Health Start With Us, Connect, Care, and Grow. Sabtu 10 Oktober 2026 pukul 9 sampai 15 waktu Indonesia Barat, bertempat di Gedung Heartland Center, Tipo, Karawaci, Tangerang. Akan hadir 3 pembicara berkompeten di bidang kesehatan mental, Robert O. Rajaguguk, PhD, psikolog klinis dan konselor dari Center for Holistic Integrative Psychology atau CISAI, Rati Ibrahim, MM psikolog, senior clinical psychologist dan mental health expert, serta Goif Nur Rahman, MPSI psikolog, ketua IPK Indonesia wilayah Banten. Kontribusi peserta Rp81.000, sudah termasuk makan siang dan snack. Yuk luangkan waktu untuk belajar, terhubung, peduli, dan bertumbuh bersama. Karena mental health start with us. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi Sela di 0851-7321-8878 atau Kristi di 0813-2414-6680. Acara ini merupakan kerjasama Yayasan Yaski, Center for Holistic Integrative Psychology atau CISAI, dan Heartland Ready.
1: 100.6 Heartline Radio, your family station.

0: This is Heartline Radio, your family station.
1: Dalam rangka Suicide Prevention Month atau Bulan Pencegahan Bunuh Diri, Radio Heartline mengajak kita bersama untuk lebih peduli, lebih peka, dan hadir bagi mereka yang sedang menghadapi masa sulit.
2: Heartliner, pernahkah kita melihat seseorang yang setiap hari terlihat baik-baik saja? Pagi datang bekerja seperti biasa, bertemu teman, bercanda, tertawa, bahkan masih aktif di media sosial. Masih membagikan rangkaian foto, cerita, bahkan mungkin menjadi orang yang paling sering membuat orang lain tertawa. Kita melihatnya dan berpikir, sepertinya hidupnya baik-baik saja. Padahal, kita tidak pernah benar-benar tahu apa yang sedang terjadi di balik kehidupan seseorang. Ada orang-orang yang sangat pandai menyembunyikan kesedihan. Bukan karena ia ingin berbohong. Mungkin karena ia tidak tahu bagaimana cara bercerita. Mungkin karena takut dianggap lemah, takut merepotkan orang lain. Atau pernah mencoba bercerita, tetapi justru mendapatkan respon yang membuatnya memilih untuk diam. Karena itu, kepedulian tidak harus menunggu seseorang meminta pertolongan. Kita bisa mulai dari hal sederhana. Tanyakan kabarnya. Bukan sekedar bertanya untuk basa-basi, tetapi benar-benar memberikan kesempatan untuk menjawab dengan jujur. Dan ketika seseorang mulai bercerita tentang masalahnya, kita tidak selalu bisa harus langsung memberikan nasihat. Terkadang yang dibutuhkan hanyalah seseorang yang mau mendengarkan. Jika seseorang mengatakan bahwa hidup terasa terlalu berat, merasa tidak sanggup, merasa sendirian, atau menunjukkan tanda-tanda sedang berada dalam krisis, jangan dianggap sepele. Dengarkan dengan tenang dan bantu ia mendapatkan pertolongan yang tepat. Kita tidak harus menjadi psikolog untuk peduli. Kita juga tidak harus punya jawaban untuk semua masalah. Tetapi kita bisa menjadi orang yang mengatakan melalui sikap dan perhatian kita. Masih ada yang peduli. Karena pencegahan bunuh diri bukan hanya tentang apa yang kita lakukan ketika seseorang sudah berada di titik kritisnya. Pencegahan juga dimulai jauh sebelumnya. Dari lingkungan yang mau mendengarkan. Dari keluarga yang memberikan ruang untuk bercerita. Dan dari teman yang tidak cepat menghakimi. Bahkan dari kita yang mau berhenti sejenak dan benar-benar bertanya, apakah Anda benar-benar baik-baik saja? September ini, di bulan pencegahan bunuh diri, mari lebih peka, lebih mau mendengarkan, dan lebih berani untuk peduli. Heartline Radio, your family station, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

0: Jamu, jamu. Jamu, Pak. Monggo. Ada jamu pekelinu, ada jamu seger waras.
1: Kalau jamu buat nambah semangat, ada nggak, Mbak?
2: Kalau mau nambah semangat, ya cuma satu, Pak. Dengerin Morning Espresso dari hari Senin sampai Kamis, dari jam 8 sampai jam 10 pagi bersama Dika Arwan dan Ragil Z, hanya di 100,6 Heartland FM.
1: Wah, kalau begitu pesan satu ya, Mbak E.
3: Berikut ini Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang, Gado-Gado Boblo.
4: Halo, saya Calvin Hartono. Jangan memberikan warisan kepada anakmu berupa harta. Dan ada warisan yang lebih tinggi nilainya daripada harta, yaitu iman. Yang kedua adalah teladan hidup. Dan yang ketiga, barulah harta. Namun, jika Anda melakukan hal yang pertama dan yang kedua, maka harta akan mengikutimu. Kami mengajari anak-anak kami untuk terlibat dalam bisnis keluarga kami secara aktif dan tidak semata-mata memberikan mereka uang jajan dan kehidupan yang nyaman karena orang tua mereka sudah mapan di dalam bisnis. Anak saya Jason kerja di Boblo sebagai bartender dan Audi sebagai bagian finance dan sosmed. Mereka berdua bekerja dan menerima gaji sesuai dengan pekerjaan mereka di Boblo. Gajian Jason kami transfer ke bank. Kalau Audi langsung ditransfer ke nomor rekening dia. Dan inilah cara kami mengajari Jason dan Audi menabung dan bekerja keras untuk mendapatkan upah mereka. Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boblo.

Sahabat sejati bukan yang datang saat segalanya mudah, tapi yang tetap tinggal ketika dunia menjauh. Hart Lenard, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran.

0: Kak, udah jam 11 malam nih. Kakak kenapa belum tidur?
1: Iya nih, Dek. Badan sih udah capek banget, tapi pikiran masih sibuk aja.
0: Oh, aku punya solusi yang bisa bantu kakak yang sulit tidur. Kakak harus kenalan dulu dengan Ipe Sleep. Kapsul merah putih dari ekstrak akar valerian yang diformulasikan untuk mengatasi gangguan sulit tidur pada orang dewasa. Ipe Sleep membantu mendampingi pola tidur yang lebih sehat sehingga kita bisa mendapatkan waktu istirahat yang lebih nyaman.
1: Wah, thank you so much ya, Dek. Aku butuh banget nih. Karena tidur yang berkualitas bukan sekedar memejamkan mata, tapi memberikan waktu bagi tubuh dan pikiran untuk beristirahat.
0: Jadi, kalau malam ini Anda ingin tidur lebih nyaman, minum Ipe Sleep. Untuk pemesanan, kunjungi Shopee dan TikTok Shop Helta Naturalis atau WhatsApp ke 0821-1395-7120. 0821-1395-7120.
2: Ipe Sleep. I believe in sleep.

Sahabat sejati bukan hanya membuat kita tertawa, tapi menuntun kita lebih dekat kepada Tuhan. Heartliner, besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya.

0: Bagaimana jika sebuah studio radio tidak hanya berada di dalam gedung, tetapi bisa bergerak mendatangi masyarakat? Obifan Heartland FM, studio radio bergerak yang memungkinkan tim Heartland FM hadir lebih dekat, bertemu langsung dengan masyarakat, komunitas, dan berbagai kegiatan. Melalui Obifan Heartland FM, informasi, inspirasi, interaksi, dan berita baik dapat dibawa lebih dekat kepada mereka yang kami layani.
1: Obifan merupakan bagian dari pelayanan media Yayasan Yaski melalui Radio Heartland FM, sebuah upaya untuk terus menyampaikan berita baik melalui media dan menjangkau masyarakat dengan cara yang semakin relevan. Untuk terus bergerak, Obifan membutuhkan persiapan, perawatan, dan biaya operasional. Karena itu, kami mengajak Anda untuk ikut mengambil bagian. Dukung Obifan Heartland FM melalui doa ataupun sesuai dengan yang Tuhan gerakkan agar Obifan terus bergerak, hadir lebih dekat, dan menjangkau lebih banyak masyarakat. Yayasan Yaski bersama Obifan Radio Heartland FM bergerak lebih cepat, bergerak lebih dekat, membawa berita baik lebih jauh. Kunjungi yaski.co.id. Tuhan Yesus memberkati.

Sahabat sejati lebih berharga daripada harta. Kesetiaannya tidak bisa dibeli, hanya bisa dihargai. Heartlanders, banyak orang menyebut diri sahabat, tetapi ada sahabat yang lebih karib daripada seorang saudara.

0: Cerdas berbisnis. Bersama Mukti Wibawa, seorang master marketer, bisnis coach, ahli strategi bisnis, pemasaran digital, dan perilaku konsumen. Beliau fasilitator loka karya bersertifikat metode Lego Serious Play, aktivitas konstruksi dengan balok-balok Lego untuk membuka pemikiran bawah sadar dan memecahkan akar masalah kompleks secara kreatif.
1: Masalah bisnis sering bukan soal produk. Saat penjualan turun, banyak pebisnis langsung menyalahkan produk. Saat pelanggan berkurang, produk kembali disalahkan. Saat bisnis melambat, produk lagi yang menjadi tersangka. Padahal belum tentu karena produk. Banyak bisnis punya produk bagus, tetapi tetap gagal berkembang. Kenapa? Hardliners, karena masalahnya bisa ada di tempat lain. Mungkin pemasarannya lemah, mungkin layanannya buruk, mungkin komunikasinya tidak jelas, mungkin distribusinya lambat, mungkin timnya tidak solid, mungkin keuangannya berantakan. Produk memang penting, tapi produk hanya salah satu bagian dari proses bisnis. Hardliners, bisnis itu seperti tubuh manusia. Kalau satu organ sehat, bukan berarti seluruh tubuh akan sehat. Banyak pemilik usaha terlalu fokus memperbaiki produk, padahal masalah sebenarnya mungkin pada sistem, mungkin pada proses, mungkin pada kepemimpinan, mungkin pada pengalaman pelanggan. Jangan terburu-buru mengganti produk sebelum memahami akar masalahnya. Karena analisa yang salah akan menghasilkan solusi yang salah. Dan solusi yang salah hanya membuang-buang waktu dan energi. Dan ingat hardliners, produk yang hebat tidak otomatis menciptakan bisnis yang sehat, tapi bisnis yang dikelola dengan baik bisa membuat produk jadi hebat dan dikenal dan dipercaya. Jadi, jangan hanya melihat apa yang dijual, lihat juga bagaimana proses bisnis dijalankan. Karena seringkali masalah terbesar bukan di produk, tapi justru ada di balik layar. Hardliners, saya Mukti Wibawa. Untuk konsultasi dan pelatihan bisnis dengan metode Lego Serious Play, silakan menghubungi saya di Hardline FM atau melalui email muktiwibawa.lego@gmail.com.

Setiap sahabat yang tulus hadir dalam hidupmu adalah bukti bahwa Tuhan tahu kamu tidak bisa berjalan sendirian. Heartlanders berdua lebih baik daripada seorang diri karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka.

0: berikut ini, Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang, Gado-Gado Boplo.
1: Halo, saya Calvin Hartono. Saya di Boplo Resto sering melakukan kesalahan sebagai berikut. Salah pilih karyawan, salah pilih lokasi, salah hitung investasi, dan salah pilih investor pun pernah kami lakukan. Semua hal tersebut membuat kami belajar menjadi untuk memilih yang lebih tepat. Kesalahan kami itu semua kami pelajari, kami catat, kami tulis jalan keluarnya, sehingga kedepannya kami lebih paham dan tidak mengalami kesalahan yang sama. Ingat, rentetan kesalahan bukan membuat Anda menjadi jelek, akan tetapi membuat Anda menjadi lebih bijaksana dalam memilih. Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boplo.

Marilah, baiklah kita berperkara. Firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Yesaya 1 ayat 18. Dengarkan program acara Let Us Reason Together, persembahan Yayasan Pengembangan Apologetika Indonesia atau YPAI, setiap hari Selasa jam 19 sampai 20 malam waktu Indonesia Barat. Tuhan Yesus Kristus memberkati.

0: Ya, 100,6 Heartland FM. Halo, shalom, selamat malam Heartlander. Jumpa lagi bersama Timo Ardante ya. Yang akan menemani Anda Heartlander tentu saja hingga 1 jam ke depan di program Let Us Reason Together. Tentu persembahan Yayasan Pengembangan Apologetika Indonesia nih Heartlander ya. Nah, ini kita masih dalam rangkaian kalau misalkan musik gitu, roadshow gitu. Alkitab ya, pembelajaran kita juga bisa roadshow nih Heartlander ini. Nih kita mau masuki bagian yang ketujuh ya. Khususnya ini yang 5, 6, 7 ini berturut-turut nih Heartlander ya. Dengan tema kita tentang aplikasi karya pemilihan dan penebusan dalam Kristus. Dimana bagian yang ketujuh ini ya adalah tentang pengadopsian dalam Kristus. Wow, ini kita semakin dibekali untuk boleh mengerti lagi tentang firman Tuhan ini dan bagaimana kita menyikapi sebagai umat percaya apa yang harus dilakukan nih Heartlander ya. Untuk itu kita akan segera terhubung bersama narasumber kita ada Pendeta Dr. Christian C. Lasut yang saat ini sudah terhubung melalui online. Halo, shalom Pak Pendeta.
1: Shalom, selamat malam. Ketemu lagi ya.
0: Jumpa lagi. Ini untuk ketiga kalinya ini Pak. Berturut-turut ya. Ini. Kalau misalkan bola apa nih, hat-trick gitu ya. Luar biasa ini ya. Dan ternyata memang kalau pembelajaran itu memang harus-harus itu ya, continue ya. Jangan dijeda-jeda gitu ya, terlupa gitu ya. Kalau kayak gini kan langsung ingat terus gitu ya. Nah, betul. Kali ini Pak Pendeta kita akan bahas ini kalau misalkan tiga kali berturut-turut ini yang ketiganya atau mungkin kalau misalkan dalam yang bagian besar itu yang ketujuhnya ini ya tentang pengadopsian dalam Kristus. Ini kira-kira seperti apa nih Pak Pendeta? Kalau misalkan sebelumnya kan tentang pengkudusan, kemudian tentang sebelumnya lagi itu tentang bagaimana kita sebagai umat Kristen sudah dimateraikan gitu ya. Seperti apa nih Pak sebelum nantinya ya. Kita akan bahas gitu ya. Kira-kira prolognya gitu.
1: Iya.
0: Udah gak sabar.
1: Iya. Walaupun kelihatan berurutan, tapi terjadinya sekaligus. Oh. Urutan ini untuk mempermudah kita belajar. Tapi sebenarnya pada waktu kita dalam Kristus, kita mengalami semua.
0: Oh, ketika kita percaya pada Kristus, kita akan mengalami itu ya, yang pengkudusan, kemarin ini pengadopsian dalam Kristus, seperti itu ya.
1: Iya.
0: Wah, baik, sebelum kita memulai acara ini, mungkin Pak Pendeta bisa membuka terlebih dahulu dalam doa Pak.
1: Baik Pak Timo, mari para pendengar, para pemirsa kita buka dalam doa. Kami bersyukur karena kami sadar, kami boleh bertemu. Boleh ada dalam program ini semata-mata karena anugerah-Mu. Kami tidak ingin waktu ini berlalu dengan sia-sia. Kami rindu kehadiran-Mu memberkati kami, baik Pak Timo di studio hamba, dan semua pendengar, pemirsa, di mana saja program ini dapat diakses. Kami serahkan ini semua dalam pertolongan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus. Amin.
0: Amin. Baik, Heartlander, setelah kita akan sama-sama terlebih dahulu untuk mendengarkan paparan khotbah yang akan disampaikan oleh Pendeta Dr. Christian ya. Sekitar 30 menit nanti setelah itu kita akan kembali untuk membahas. Ya, silakan.
1: Baik, terima kasih Pak Timo. Iya. Sebagaimana disampaikan oleh Pak Timo, tema kita pada malam hari ini adalah bagian ketujuh, pengadopsian dalam Kristus. Ini dari bagian besar yang kita bahas tema aplikasi karya pemilihan dan penebusan Allah dalam Kristus. Ada aspek aplikasinya, ini kita sampai pada aspek yang ketujuh dari aplikasi tersebut, yakni pengadopsian dalam Kristus. Lagi-lagi sebelum lebih jauh, saya membawa kita melihat skema yang sudah ada. Jadi Allah kita, Allah Tritunggal, satu hakikat, tiga pribadi, Allah Bapa, originator atau sumber atau pengasal keselamatan, Allah anak eksekutor atau pelaksana keselamatan atau dasar keselamatan, Allah Roh Kudus aplikator yang mengaplikasikan, yang menerapkan karya keselamatan Allah, karya pemilihan dan penebusan Allah dalam Yesus Kristus. Dan kita sudah membahas poin-poin dari aplikasinya, ya. Jadi Allah Tritunggal ini menciptakan manusia. Manusia pertama kita tahu adalah Adam. Tapi Adam jatuh dalam dosa, sehingga status Adam dulu benar, sekarang berdosa, berstatus dosa. Dulu hidup, sekarang mati. Mati memiliki tiga dimensi, mati rohani, mati tubuh, dan mati kekal neraka. Dan kita semua, keturunan Adam, lahir dari dalam Adam. Sehingga kita otomatis berdosa dan mati. Tetapi kita bersyukur, Allah yang menciptakan Adam dan semua keturunannya yang lahir sampai saat ini, bukan saja Allah yang maha benar, tapi Allah yang maha adil, tapi juga Allah yang maha kasih. Dalam kasihnya, Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus. Satu-satunya hanya Yesus yang benar dan adil. Adil artinya memenuhi tuntutan kebenaran, termasuk tuntutan hukum. Sehingga dia harus mati, ya, mengalami totalitas kematian di kayu salib. Mati rohani, mati tubuh, mati kekal. Tetapi pada hari yang ketiga, setelah dia bayar lunas, dia bangkit. Nah, bagaimana ini diaplikasikan oleh Roh Kudus karya Yesus? Ya, karya Yesus diaplikasikan dalam keberadaan orang berdosa dalam Adam, itu kita sudah belajar. Yang pertama, adanya pemilihan dan penebusan dalam Yesus. Jadi orang-orang berdosa dalam Adam dipilih oleh Allah dan ditebus oleh Allah untuk diselamatkan. Nah, aplikasi karya pemilihan dan penebusan Allah itu diaplikasikan oleh Allah Roh Kudus. Dengan dasar dari aplikasi itu, adalah dasar aplikasi dalam Yesus yang pertama itu kita sudah belajar kelahiran baru, kita sudah belajar baptisan dengan Roh Kudus, dan selanjutnya bagian B, aspek aplikasi dalam Yesus, itu juga kita sudah belajar. Orang yang dipilih dan ditebus itu, mereka juga mengalami panggilan Allah. Baik panggilan umum melalui Injil maupun panggilan efektif, artinya panggilan Injil itu menjadi terwujud, teraplikasi dalam hidup orang pilihan. Yang kedua, orang yang mengalami panggilan dan pemilihan, panggilan yang umum dan efektif, mereka mengalami pembaharuan, sehingga yang ketiga, mereka mampu bertobat dan beriman kepada Yesus. Akibat bertobat beriman pada Yesus, mereka pindah. Pindah dari dalam Adam, ya, dari dalam Adam, pindah ke dalam Yesus. Dipersatukan dengan Yesus. Dan dalam beberapa perjumpaan ini, kita sedang belajar tentang apa yang kita alami ketika kita pindah dari dalam Adam ke dalam Yesus, sehingga sekarang kita berada dalam Yesus, apa yang kita alami, kita sudah belajar. Ya, Yang pertama, kita mengalami pembenaran. Yang kedua, minggu yang lalu kita sudah mengalami pengudusan. Jadi seperti tadi saya katakan, apa yang terjadi termasuk pembenaran dan pengudusan, ini terjadi sekaligus. Tapi karena untuk menolong kita belajar, kita membahas secara sistematis melalui poin-poin. Jadi kita belajar tentang pembenaran, tentang pengudusan. Orang yang sudah dalam Yesus pasti benar, bukan karena dia benar, tapi karena dia sudah dalam Yesus yang benar. Dia pasti kudus, karena dia sudah dipindahkan dari dalam Adam dan dosa serta kematian, pindah ke dalam Yesus, dan selanjutnya, di dalam Yesus dia bukan saja pengudusan secara status, tetapi pengudusan dalam pengalaman hidup. Makin hari, makin dibebaskan dari dosa-dosa. Kalau aspek pengudusan pertama itu pindah dari dosa dalam Adam, aspek pengudusan yang kedua secara subjektif mengalami pengudusan dari dosa-dosa, terpisah dari dosa-dosa. Makin hari makin terpisah dari dosa-dosa. Karena itu tidak mungkin ada orang yang sudah diselamatkan, sudah dibenarkan, sudah dikuduskan tanpa mengalami aspek pengudusan dari dosa-dosa. Makin hari makin terpisah dari dosa-dosa. Kalau itu tidak terjadi, kemungkinan dia sebenarnya belum diselamatkan. Dan pada malam hari ini kita belajar tentang pengadopsian dalam Yesus. Nah, sekarang kita belajar terlebih dahulu apa itu kata adopsi. Adopsi, ya. Akar kata adopsi atau pengangkatan. Jadi adopsi sebenarnya, ya, secara harfiah artinya pengangkatan sebagai anak. Kalau kita angkat anak, harus di pengadilan, baru disahkan menjadi anak kita, itu namanya adopsi. Ya, jadi pengangkatan sebagai anak, sehingga sah secara hukum, dia itu anak kita. Nah, kata adopsi atau pengangkatan sebagai anak dalam Alkitab Perjanjian Baru berasal dari kata Yunani huiotesia, yakni gabungan dari dua kata, huios, anak atau putra, dan titemi, menempatkan atau menyatakan, menempatkan sebagai putra, menyatakan sebagai anak atau putra. Jadi secara harfiah, adopsi berarti menempatkan sebagai anak atau mengangkat sebagai anak, mengangkat menjadi anak, bukan sekedar mengasuh, melainkan pemberian status hukum penuh sebagai anak dalam keluarga. Seperti itu. Itu sebabnya ada ayat-ayat Alkitab, Roma 8 ayat 15 berkata, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh, roh kudus, yang menjadikan kamu anak Allah, sehingga tidak perlu takut dengan Allah lagi. Tapi oleh roh itu kita dapat berseru kepada Allah, ya Abba, ya Bapa, karena sudah menjadi anak. Selanjutnya, Roma 8 ayat 23. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Artinya di sini pengangkatan sebagai anak, kesempurnaannya terjadi saat pembebasan tubuh kita. Galatia 4 ayat 5, ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Efesus 1 ayat 5. Dalam kasih, Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Itu tentang arti kata dan dijelaskan ayat-ayatnya, arti kata itu. Sekarang definisi dari adopsi atau definisi dari pengangkatan sebagai anak. Adopsi adalah tindakan kasih karunia Allah, jadi itu anugerah, yang mengubah status orang percaya dari hamba dosa dan musuh Allah. Jadi kita berdosa, kita menjadi musuh Allah. Tetapi adopsi menjadikan kita anak-anak Allah dengan segala hak sebagai anak, segala kehormatan sebagai anak, bahkan secara warisan kekal. Ada warisan sebagai anak. Tapi warisan itu kekal, luar biasa. Kalau warisan deposito bisa habis. Ya. Ini warisan kekal yang melekat pada status tersebut. Westminster Catechismus mengatakan, adopsi adalah tindakan kasih karunia Allah yang bebas. Bebas. Ya, tidak berdasarkan suka atau tidak suka, tapi bebas. Di mana kita diterima menjadi anak-anak-Nya dan diberi hak atas segala keistimewaan anak-anak Allah. Jadi berdasarkan kasih karunia, bukan perbuatan manusia. Kita tidak diterima karena sebagai anak karena kita ganteng, kaya, cantik, tapi semata-mata karena kasih karunia. Orang pilihan yang ada dalam Kristus mendapat status hukum yang sah dan kekal dengan Allah. Hubungan kekeluarga yang bersifat pribadi dan mendalam dengan Allah. Dan status ini terjadi sekali dan tidak dapat dicabut. Anak yang lahir dari dan melalui kita, ya, itu saja statusnya tidak bisa dicabut. Walaupun ada orang yang berusaha mencabut, tidak bisa. Apalagi sebagai anak Allah, tidak dapat dicabut. Terjadi sekali dan tidak dapat dicabut. Dasar Alkitab pengadopsian. Dalam perjanjian lama itu sebagai latar belakangnya atau bayangannya, itu dapat kita ketemu dalam Keluaran 4 ayat 22. Maka engkau, Musa, harus berkata kepada Firaun, beginilah firman Tuhan, Israel ialah anakku, anakku yang sulung. Jadi, itu sudah tergambar, terlihat dalam perjanjian lama. Israel disebut anakku, anakku yang sulung. Keluaran 19 ayat 5-6. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firmanku dan berpegang pada perjanjianku, maka kamu akan menjadi harta kesayanganku sendiri dari antara segala bangsa. Sebab akulah yang empunya seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Ini latar belakang dalam perjanjian lama bayangan tentang status anak. Dalam perjanjian baru terjadi penggenapan pemenuhan status anak dalam Kristus. Yohanes 1 ayat 12-13. Tetapi semua orang yang menerimanya, menerima Yesus, diberinya kuasa. Kuasa ini lebih tepat hak. Supaya menjadi anak-anak Allah. Yaitu mereka yang percaya dalam namanya, orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seseorang laki-laki, melainkan dari Allah. Jadi waktu kita menerima Yesus, berada dalam Yesus, diberikan hak menjadi anak-anak Allah. Luar biasa. Ya, menjadi anak gubernur saja sudah luar biasa. Apalagi menjadi anak presiden, sekarang menjadi anak Allah. Ini luar biasa. Efesus 1 ayat 5. Dalam kasih, Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Galatia 4 ayat 4 sampai 5. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anak-Nya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Roma 8 ayat 15-17. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Abba, ya Bapa. Roh itu bersama-sama dengan roh kita, roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita, bahwa kita adalah anak-anak Allah. Jadi, itu ayat-ayat yang menunjukkan bagaimana kita yang dalam Kristus berstatus sebagai anak-anak Allah. Sekarang dari ayat-ayat atau dasar Alkitabiah, kita dapat membuat rumusan tentang pengadopsian dalam Kristus. Rumusan teologis tentang pengadopsian dalam Kristus. Pengadopsian hubungannya dengan keselamatan. Berbeda dari pembenaran, waktu kita dalam Kristus, kita dinyatakan benar, berstatus benar. Pembenaran membebaskan kita dari hukuman dan menyatakan kita benar, you are right. Sebelumnya dalam Adam kita you are wrong, guilty. Sekarang dalam Yesus kita dinyatakan benar, itu pembenaran. Sedangkan pengadopsian memberikan kita status anak, anak Allah dan pewaris. Luar biasa. Pewaris kekal kerajaan Allah. Berbeda dari kelahiran baru mengubah sifat batin. Pengadopsian, pengangkatan sebagai anak, mengubah status hukum dan hubungan dengan Allah sebagai Bapa. Dulu musuh Allah, dulu seteru Allah dalam Adam, sekarang berubah status hukumnya menjadi anak Allah dalam hubungan dengan Allah sebagai Bapa. Pengadopsian terjadi satu kali untuk selamanya. Jadi pengangkatan sebagai anak terjadi satu kali untuk selamanya. Kalau sudah menjadi anak, Allah yang mengangkat kita sebagai anak, Allah yang tidak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Jadi pengadopsian juga itu kekal. Satu kali untuk selamanya. Pengadopsian adalah tindakan definitif Allah. Tindakan yang mutlak oleh Allah, yang tidak berulang dan tidak hilang. Bagaimana bisa hilang di tangan Allah? Kalau orang katakan bisa hilang, ya dari status anak di tangan Allah, berarti itu ateisme. Menganggap Allah tidak dapat menjaga kita sebagai anak. Kita saja begitu mengasihi anak, tidak pernah anak kita kehilangan status anak walaupun apapun keadaannya. hak dan kewajiban sebagai anak. Hak istimewa sebagai anak ialah dapat memanggil Allah sebagai Abba, Bapa. Jadi luar biasa kita panggil Allah, ya, bukan lagi sekedar Allah, tapi memanggil Dia sebagai Bapa. Kita menjadi ahli waris kerajaan Allah, ini luar biasa. Walaupun kita miskin-miskin di dunia paling lama 80-90 tahun, dibanding kekekalan itu tidak berawal, tidak berakhir. Dan warisan kita itu dalam kekekalan. Tidak ada awal, tidak ada akhir. Hak yang berikutnya, mengalami pemeliharaan dan kasih Bapa. Menjadi sasaran pemeliharaan dan kasih Bapa. Mendapat jaminan pemeliharaan Allah hingga hidup kekal. Kewajiban sebagai anak ialah hidup serupa dengan Kristus, hidup dalam kasih antar saudara, taat beribadah kepadanya, menjadi saksi Kristus bagi dunia. Sifat dari adopsi atau pengangkatan sebagai anak. Adopsi terjadi berdasarkan rencana kekal Allah. Bukan tiba saat tiba akal, tapi itu terjadi berdasarkan rencana kekal Allah, di mana Dia mengadopsi orang pilihan, saya dan orang pilihan lain, bukan merupakan reaksi atas perbuatan manusia. Jadi adopsi terjadi berdasarkan rencana kekal Allah, bukan reaksi atas perbuatan manusia. Terjadi melalui penyatuan dengan Kristus, menjadi sesama ahli waris dengan anak tunggal Allah. Anak tunggal Allah, Yesus Kristus, itu pewaris tunggal. Kita mengalami warisan itu di dalam Yesus. Dan adopsi ini bersifat kekal dan tidak dapat dicabut karena berakar pada kesetiaan Allah, bukan pada kesetiaan manusia. Aplikasi pengadopsian, pengangkatan sebagai anak dalam Kristus. Bagaimana penerapannya dari pengadopsian dalam Kristus ini? Yang pertama, kita menjadi memiliki identitas dan kepastian sebagai anak. Pengangkatan sebagai anak menjadikan orang pilihan tidak lagi sebagai hamba yang ketakutan akan penghakiman di hadapan Allah, melainkan sebagai anak yang dikasihi. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Abba, ya Bapa. Yang membuat orang sakit tambah sakit adalah takut mati. Mengapa takut mati? Karena dia sadar dia berdosa. Kalau mati dia harus berhadapan dengan Allah, dengan keadilan Allah. Tetapi pada waktu kita berada dalam Yesus, menjadi anak Allah, kita tidak perlu takut dengan penghakiman Allah. Karena kita sekarang sudah menjadi anak-anak Allah. Kita bahkan dengan kematian, kita justru masuk gerbang untuk bertemu dengan Bapa kita. Identitas pengangkatan sebagai anak tidak ditentukan oleh dunia, melainkan oleh status sebagai anak Allah. 1 Yohanes 3 ayat 1. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita. Sebab dunia tidak mengenal Dia. Jadi identitas pengangkatan sebagai anak tidak ditentukan oleh pengakuan dunia. Karena dunia tidak mengenal Allah. Bagaimana dia mau bisa mengenal kita sebagai anak-anak Allah? Status kita, identitas kita. memiliki hubungan bersifat pribadi dengan Allah. Kita boleh berdoa dengan kepercayaan penuh, memanggilnya dia Bapa, sehingga doa Bapa kami mengajar kita berdoa, Bapa, Bapa, Bapa kami di surga. Jadi Bapa, Papa, Abba, itu mirip bahasa Arab ya. Bukan sekedar pencipta atau hakim, melainkan Bapa yang mengasihi. Dia betul, dia menciptakan kita, dia hakim. Tetapi penghakimannya sudah terjadi dalam Yesus, sehingga kita yang dalam Yesus ya dapat menjadi anak-anak Allah, memanggil dia Bapa, ya, Bapa yang mengasihi. Menghadapi kesulitan dengan pengharapan Bapa memelihara dan mendidik anak-anaknya. Jadi kalau kita dapat masalah, kita sebagai anak, kita ada dalam pemeliharaan Allah, bahkan pergumulan kita dipakai untuk mendidik kita makin menjadi anak yang luar biasa. Hubungan sesama orang percaya, status sebagai anak, ya, semua orang percaya adalah saudara seiman dalam satu keluarga. Jadi semua orang percaya dalam Yesus, kalau cuma percaya-percaya, tidak percaya yang sejati, tidak memindahkan ke dalam Kristus, tidak pernah menjadi anggota tubuh Kristus, ya itu lain. Tapi ini orang percaya yang sejati yang ada dalam Kristus. Ya, semua orang percaya adalah saudara seiman dalam satu keluarga, karena itu harus saling mengasihi, melayani, dan menanggung beban bersama. Gereja adalah keluarga rohani, tempat kasih dan penerimaan nyata. Para reformator membagi gereja dalam dua aspek, gereja yang kelihatan, gereja yang tidak kelihatan. Gereja yang kelihatan itu organisasi gereja, ya, GPIB, GBI, dan seterusnya. Itu organisasi. Itu bisa jadi terdiri dari asli dan palsu. Tapi gereja yang tidak kelihatan, itu semua orang percaya dalam Kristus. Itu gereja yang tidak kelihatan. Bisa ada, bisa saja gereja yang tidak kelihatan ini, anggota gereja yang tidak kelihatan, ada di denominasi A, denominasi B, denominasi C, bahkan ada yang belum masuk denominasi. Itu gereja yang tidak kelihatan. Nah, ini berbicara tentang gereja yang kelihatan, walaupun itu harus dimanifestasikan termasuk dalam gereja yang kelihatan. Gereja adalah keluarga rohani, tempat kasih dan penerimaan nyata. Hidup menyerupai Bapa. Menunjukkan sifat Allah, kasih, pengampunan, keadilan, kemurahan, hidup suci, karena Ia yang memanggil kamu adalah kudus, maka hendaklah kamu hidup kudus dalam segala tingkah lakumu. Hidup menyerupai Bapa. Anak saya, waktu mereka masih kecil, saya senang karena ada orang yang bilang, mirip kamu. Ya, karena saya papanya, mirip dalam muka. Tapi mungkin sifat-sifatnya berbeda. Mestinya sifat-sifatnya juga mirip. Demikian juga kita yang sudah diadopsi menjadi anak Allah dalam Yesus, makin mirip Bapa. Jadi kalau tidak mirip Bapa, tidak menunjukkan kasih, pengampunan, keadilan, wah ini mirip siapa? Mirip tetangga, mirip iblis. Ini anak siapa? Seperti itu. Jadi hidup menyerupai Bapa. Puji Tuhan untuk status kita sebagai anak-anak Allah yang kita alami, kita miliki pada waktu kita sudah berada dalam Kristus. Kita bukan saja mengalami pembenaran, kita bukan saja mengalami pengudusan, tapi kita mengalami adopsi atau pengadopsian sebagai anak-anak Allah. Jadi kita menjadi ahli waris kerajaan Allah. Segala kekayaan surgawi itu menjadi milik kita. Dan status kita itu ada anak Allah yang kekal. Karena Bapa kita adalah Bapa yang setia dengan janjinya. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.
0: Ya, terima kasih. Heartliner, ya. Saat ini Anda masih mendengarkan program Let Us Reason Together, tetap persembahan Yayasan Pengembangan Apologetika Indonesia. Dengan tema kita kali ini adalah, ini di bagian yang ke-7 nih, Heartliner, ya. Bagian yang ke-7 yang tadi barusan sudah diterangkan oleh Pendeta Christian, yaitu tentang pengadopsian dalam Kristus, ya. Jadi setelah kita dibenarkan, kemudian hidup kita dikuduskan, kali ini kita diadopsi dalam Kristus nih, ya. Mungkin banyak yang bertanya nih ketika berbicara tentang adopsi. Kalau adopsi itu kan artinya kalau misalkan di dalam keluarga gitu ya, dipungut lah istilah kasarnya seperti itu, bukan asli gitu. Apakah memang kita ini sebagai, kan selama ini yang kita tahu bahwa kita adalah anak Allah itu, anak Allah dan Allah adalah Bapa gitu ya. Nah, tiba-tiba ada muncul istilah pengadopsian dalam Kristus. Dan berarti kita ini diadopsi nih, berarti bukan anak asli nih, atau seperti apa nih, Pak Pendeta?
1: Iya. Jadi kita itu dulunya keturunan Adam. Jadi sebenarnya anak-anak Adam.
0: Ya.
1: Setelah kita percaya kepada Yesus, kita pindah dari dalam Adam ke dalam Kristus. Menjadi anggota tubuh Kristus. Karena Kristus itu adalah anak Allah yang tunggal. Semua orang yang ada dalam Kristus terhisab menjadi anak-anak Allah atau teradopsi, dinyatakan sah juga sebagai anak-anak Allah. Ya, kita sebelumnya bukan anak-anak Allah, anak-anak Adam. Tapi pada waktu kita berada dalam Yesus, kita berada menjadi anggota tubuh Kristus, menjadi benar dan adil, kudus dan benar, sehingga pada waktu itu kita dijadikan anak-anak Allah. Diberi hak, bukan sekedar anak pungut, ya. Ini adopsi ini itu harus di pengadilan. Jadi kalau kita angkat anak, itu anak kita kalau tidak diproses secara adopsi, itu nggak punya hak apa-apa.
0: Nggak sah gitu ya?
1: Nggak sah. Ya, tapi anak yang adopsi itu anak yang disahkan oleh pengadilan bahwa ini adalah anak dan berhak atas semua warisan, apalagi kalau diadopsi, ya, makin hari makin mirip orang tuanya, kan besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya, gitu.
0: Nah, ketika berbicara tentang pengadopsian tadi kan harus, istilahnya harus masuk ke dalam proses pengadilan lah itu, untuk mengesahkan. Nah, kalau misalkan dalam kehidupan kita ini, umat Kristen, ketika berbicara tentang proses pengadilan, apa nih? Apa dasar hukumnya gitu, jadi menyebabkan bahwa kita memang sudah sah menjadi anak Allah gitu.
1: Ya, dasarnya adalah status hukum di dalam Yesus. Kan status kita di dalam Adam kan berdosa dan mati. Tapi setelah kita pindah berada dalam Yesus, Yesus satu-satunya yang benar, adil, bahkan sudah menanggung hukuman dosa, upah dosa kita yang adalah maut. Sehingga sahnya ini, ya, itu terjadi dalam Yesus yang sudah menyelesaikan masalah dosa dan upah dosa kita, sehingga kita yang ada dalam Yesus menjadi sah sebagai anak Allah. Kalau mau cari cara lain, tidak ada. Hanya ada dua. Dalam Adam atau dalam Yesus. Dalam Adam, kita kehilangan hak. Karena berdosa dan mati. Tapi dalam Yesus yang benar dan adil, kita mendapatkan hak menjadi anak-anak Allah, bukan karena kita, tapi karena Yesus yang sudah menyelesaikan dosa dan upah dosa kita. Seperti itu.
0: Berarti dalam kata lain, pengadopsian itu buktinya bahwa kita ketika kita menerima Yesus sebagai juru selamat atau mungkin dibaptis, itu bukti bahwa kita sudah, istilah surat adopsinya, proses adopsinya mungkin seperti itu.
1: Iya, proses adopsi seperti yang kita sudah belajar dari pertama, mengalami panggilan yang umum, panggilan melalui Injil yang umum dan efektif. Efektif artinya kita mampu percaya Yesus. Yang kedua, mengalami pembaharuan. Yang ketiga, kita mengalami pertobatan, sadar dosa, dan mampu beriman pada Yesus yang sudah datang untuk kita. Yang keempat, ketika kita bertobat dan beriman pada Yesus, kita dipersatukan dengan Yesus, berada dalam Yesus. Jadi kalau mau lihat ini, ya ini mesti lihat dari pemilihan dan penebusan Allah yang teraplikasi dalam hidup kita, sehingga kita berada dalam Yesus. Berada dalam Yesus, sehingga kita menjadi benar, kudus, dan menjadi anak-anak Allah. Seperti itu.
0: Amin ya Heartlander ya, bahwa kita sudah diadopsi. Nah, ketika berbicara diadopsi, berarti kan macam-macam ya, proses adopsi itu macam-macam. Ada yang anak yang mungkin masih orok, masih bayi gitu ya, mungkin yang udah batita, ada yang mungkin juga udah remaja gitu ya. Berarti kan beda-beda gitu ya proses adopsinya. Dan itu pun berlaku ya istilahnya, kalau kita kan menerima Yesus sebagai juru selamat ya, ada yang mungkin masih kecil sudah dibaptis, ataupun mungkin setelah dewasa baru dibaptis.
1: Ya, kita sudah belajar tentang pemilihan Allah sebelum dunia dijadikan. Ya. Jadi kita dipilih dari kekekalan. Walaupun memang teraplikasi, tidak mustahil. Masih kecil, tidak mustahil. Remaja, pemuda, orang tua, bahkan mungkin menjelang mati, baru teraplikasi. Baru teraplikasi, ingat pencuri di sebelah, apa, penyamun di sebelah Tuhan Yesus ya. Pemilihannya itu terjadi dalam kekekalan, pengaplikasian dalam dunia, dalam hidup seseorang,

0: kan mulai dari pemilihan dan penebusan dalam Yesus ya. Dan ini kita sedang membahas tentang aplikasi dari pemilihan dan penebusan dalam Kristus itu, termasuk aplikasi dalam pengadopsian menjadi anak Allah. Walaupun seperti saya katakan tadi, itu tidak terjadi secara berurutan. Ya, itu terjadi simultan sekaligus.
1: Yeah. Nah, ketika kita sudah diadopsi nih, wah, nih bersyukur nih, namanya diadopsi pasti sesuatu yang lebih baik gitu dari kehidupan sebelumnya gitu kan, harapannya kan seperti itu. Nah, apa yang harus kita lakukan nih, update nih? Kalau misalkan dalam kehidupan kita kan, oh berarti harus istilahnya harus hidup yang baik, harus nurut gitu lah. Biar istilahnya emang adopsi kita seneng gitu kan.
0: Iya, yang pertama kita tidak, walaupun takut itu selalu ada ya. Tapi kita tidak perlu takut dalam hidup, karena dalam susah maupun senang ada Bapa. Ada Bapa yang memelihara. Ada lagu itu tuh. Ku tahu Bapa peliharaku. Ya baik. Ya. Jadi kalau kita aja, kalau Pak Timo punya anak masih kecil kan, mata kita terus ada pada dia. Jangan sampai dia jatuh.
1: Fokus pokoknya.
0: Fokus. Kita aja fokus. Apalagi Bapak di sorga. Sangat fokus. Ya. Jadi jangan takut. Bahkan jangan takut dengan kematian. Kematian itu pintu gerbang untuk bertemu dengan Papa. Siapa nggak rindu sih ketemu Bapak? Mestinya setiap orang percaya itu, orang percaya perjanjian baru itu diakhiri dengan Maranatha, Tuhan rindu ketemu Tuhan. Jadi kalau seandainya kita sudah sebagai anak, mestinya kita tidak takut lagi dengan kematian, karena kematian adalah pintu gerbang untuk bertemu Bapa, seperti pesawat untuk pulang ketemu Papa. Itu ya. Yang berikut lagi yang tadi kita sudah bahas ya, ya mestinya kita menjadi mirip Allah, mirip Bapa kita, bukan malah makin mirip setan, tapi makin mirip Bapa kita. Karena apa? Karena Alkitab sudah berkata kita sudah punya benih ilahi. Sudah punya benih ilahi sebagai anak, ya, yang menjadikan benih itu yang menjadikan kita mirip Allah, benih ilahi itu. Jadi ya mestinya seperti itu, ya. Walaupun paksa itu penting, latihan kan penting, tapi yang dilatih kan orang yang sudah hidup. Anak itu lahir sebagai anak kita baru kita latih kan. Mau latih karate juga silakan, latihan matematika juga silakan, tapi yang paling penting latihan rohani. Latihan badani itu terbatas, latihan rohani. Jadi ya, Tuhan juga seperti itu bersikap kepada kita. Bahkan dia turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Karena semua itu menjadi latihan untuk hidup kita seperti itu.
1: Ya, yeah. Luar biasa nih hardliner ya, bahwa ternyata kita bersyukur kita sudah dalam tanda kutip diadopsi gitu, karena sebelumnya anak Adam, sekarang kita sudah menjadi anak Allah gitu ya. Dan tentu ketika sudah menjadi anak Allah ya harus berubah nih semuanya nih, jangan sampai malah yang aneh-aneh, justru kita harusnya semakin mirip dengan Bapak kita gitu ya.
0: Iya.
1: Tantangan terbesarnya apa sih Pak nih untuk kita bisa untuk bertahan di tengah kondisi kehidupan yang saat ini yang istilahnya macam-macam ini namanya hidup nih. Iklannya banyak gitu, tantangannya banyak, pergumulannya banyak gitu.
0: Tantangan itu tidak akan pernah hilang. Burung di udara itu kalau dia terbang sana sini jangan kamu marah, ini burung kok banyak amat sih. Kita tidak dapat merubah burung. Burung-burung yang terbang itu. Kita hanya dapat mengusir dia kalau dia hidup hinggap di kepala kita. Kita usir dia, itu kata Martin Luther. Seperti itu. Jadi tantangan.

0: kan tetap ada. Tapi bagaimana kita, ya, pergumulan orang percaya mirip pergumulan bangsa Israel. Mereka itu sudah diperlihatkan mujizat, sudah perlihatkan ini, itu, tapi baru
1: Tetap aja.
0: ditinggalkan Musa naik ke Gunung Sinai saja, berapa puluh hari, 40 hari ya. Mereka sudah tidak tahan, mereka bilang, ah, tolong bikinkan Allah untuk kita. Jadi konsistensi kita beriman itu yang, jadi bukan pergumulannya, tetapi yang paling penting adalah kita, iman kita, terus percaya dan terus mempercayakan diri pada Bapa kita dan janji-janjinya. Tentu seperti minggu lalu tentang pengudusan, salah satunya kita harus mengikut Yesus itu, menyangkal diri dan siap bayar harga, siap pikul salib. Jadi harus berani. Kalau kita mulai tergoda dengan godaan dunia ini, harus berani menyangkal diri, berkata tidak, no way, no. Dan siap pikul salib. Artinya, kalau pikul kuk itu, kata Alkitab, itu memanggul beban, kuk. Tapi pikul salib itu lambang siap berkorban sampai mati. Nah, tanpa itu, menyangkal diri dan pikul salib, kita gampang kompromi, jatuh. Jadi ya, ada banyak poin-poin yang menolong kita. Minggu lalu kan kita juga sudah belajar bagaimana kita mematikan dosa itu ya dalam hidup kita. Jadi banyak poin-poin yang bisa kita lakukan. Ini Alkitab ini manual book. Cuma kan kita kalau beli mobil baru, kita baca manualnya, bisa nggak tidur satu malam cuma baca manual book-nya. Tapi manual book kita sebagai anak Tuhan, itulah Alkitab. Mana kita baca manual? Kalau kita tidak mau baca manual, bagaimana kita bisa mengoperasikan hidup kita secara benar sesuai dengan manualnya?
1: Ya, nanya-nanya gitu, nanya-nanya yang udah pernah mengalami gitu.
0: Iya, akhirnya tersesat.
1: Tersesat gitu ya.
0: Karena tidak punya standar tuh. Manual itu, manual book kita, Alkitab itu menjadi standar hidup kita. Seperti itu.
1: Baik, Pak Pendeta nih, waduh, karena waktunya juga sudah di penghujung acara nih. Mungkin ada yang ingin disampaikan ini, kesimpulan pembelajaran pada hari ini nih. Ini berarti pembelajaran nih, sesi masih ada lanjutannya atau mungkin untuk sementara?
0: Masih untuk tema aplikasi ini masih ada satu, tapi nanti diatur kemudian, ya. Masih ada satu tentang pemuliaan dalam Kristus. Wah. Jadi kita endingnya itu akan mengalami pemuliaan. Kalau sudah dalam Kristus, bukan saja dibenarkan, bukan saja dikuduskan. Jadi kita hidup kudus juga. Setelah mati ya, hidup kudus ya mungkin. Kita diangkat sebagai anak, tapi ingat, ada pemuliaan. Yang tidak sembandingkan. Tidak bisa dibandingkan dengan segala sesuatu yang lain. Jadi, kepada para pendengar, para pemirsa, ingatlah bahwa Yesus datang menebus kita, menyelesaikan dosa dan upah dosa, supaya pemilihan Allah bisa berlangsung efektif, bisa teraplikasi dalam hidup kita, membawa kita dari dalam Adam ke dalam Kristus, sehingga waktu kita berada dalam Kristus, kita menjadi ciptaan baru karena kita sudah dibenarkan, kita sudah dikuduskan, kita sudah diangkat menjadi anak, dan kita akan dipermuliakan sebagai anak-anak Allah. Kita akan mengalami kesempurnaan pemuliaan itu sebagai anak, sebagai orang-orang yang sudah dalam Kristus. Jadi, kita bersyukur Allah tidak mengutus kita ke dalam dunia dan meninggalkan kita sebagai yatim piatu. ada Roh Kudus Parakletos yang mendampingi kita, menguatkan kita. Ada Alkitab yang Dia berikan sebagai standar hidup kita, supaya kita hidup bergantung pada Roh Kudus, dan Roh Kudus menolong kita hidup sesuai dengan firman Tuhan, Alkitab, sebagai standar hidup kita setiap hari. Sehingga dengan harapan makin banyak orang yang di dalam Kristus dan makin bersinar, bercahaya di tengah-tengah Indonesia yang katanya makin gelap. Nah, itu. Kita menjadi bintang-bintang. Kalau ada kegelapan, hadir saja satu bintang, itu sudah menjadi cahaya yang luar biasa. Apalagi ribuan sampai jutaan bintang. Kalau dikatakan 10% orang Kristen, dari 10% itu 5% saja dari 10%. Itu sungguh-sungguh mengalami keselamatan yang sejati dan masuk dalam aplikasi keselamatan itu luar biasa, akan bercahayanya. Bahkan akan menjadi air bah yang mengalir ke seluruh penjuru Indonesia. Demikian Pak Timo, ya.
1: Amin, luar biasa nih ya, Harlender ya. Kita dibenarkan, dikuduskan, kemudian juga diangkat dan nanti dipermuliakan nanti ya. Di semua nih, sepertinya kita nih benar-benar sebagai objeknya Tuhan gitu, di dan di gitu nih. Semuanya Tuhan yang melakukan.
0: Itu kalimat pasif. Mengapa? Karena yang mengerjakan bukan kita kan. Itu dibenarkan, dikuduskan, diangkat sebagai anak, dimuliakan. Itu Alkitab memakai kalimat pasif dan sudah terjadi.
1: Iya.
0: Dalam Yesus. Wow. Itu dia.
1: Luar biasa nih Harlender ya. Jadi semuanya bukan karena kekuatan kita nih, semuanya karena anugerah nih, di ya, makanya.
0: Betul.
1: Baik. Mungkin bisa sekaligus menutup dalam doa nih Pak Pendeta.
0: Ya, baik. Mari kita berdoa. Bapa, hamba berhenti berbicara, menyampaikan materi kebenaran-Mu tentang pengangkatan sebagai anak. Tetapi hamba bersyukur ada Roh Kudus yang menyertai, menolong, bahkan yang dapat mengaplikasikan, menanamkan kebenaran-Mu ini dalam setiap hati dan hidup kami masing-masing. Terima kasih, berkati program Let Us Reason Together. Berkati Pak Timo, berkati kami semua, kru Heartline maupun pendengar Heartline. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.
1: Amin ya Heartliner ya. Udah gak sabar untuk sesi selanjutnya nih Heartliner. Kalau misalkan Anda terberkati dengan siaran kita, jangan khawatir. Siaran kita bisa ditonton ulang di channel YouTube kita di Heartline Network. Dan linknya bisa Anda bagikan kepada orang yang Anda kasih. Baik, sekali lagi terima kasih untuk Pendeta Christian.
0: Terima kasih.
1: Sehat teman. Selalu.
0: Ya. Puji Tuhan, terima kasih.
1: Amin. Ya, demikian Heartliner, perbincangan kita bersama Pendeta Christian. Dan saatnya saya Timo Ardente undur diri dari pendengaran Anda. Kiranya Tuhan Yesus memberkati.

Hello Hardliners. Jalani hari ini dengan semangat yang selalu baru bareng Heartland Radio. Kamu gak cuma dengerin musik yang bikin semangat, tapi juga kisah inspiratif dan topik-topik hangat yang siap menemani sepanjang hari kamu. Ikuti setiap program menarik dari Heartland Radio melalui frekuensi 100,6 FM. Kamu bisa juga dengerin Heartland Radio di mana saja melalui streaming via website www.heartland.co.id atau melalui aplikasi Jalur Hati. Dan jangan lupa follow Instagram @HeartlineFM dan TikTok HeartlineFM. Juga subscribe YouTube channel Heartline Network untuk mendapatkan update informasi dari Heartline Radio. Yuk dengerin terus 100,6 FM Heartline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

0: Selamat malam, Heartline FM. Halo, selamat malam, Heartliner. Jumpa lagi bersama Timo Ardante ya. Ya, kabar menemani Anda seperti biasa, Heartliner, setiap hari Selasa dari jam 8 hingga pukul 9 malam Anda akan mendengarkan program Firman dalam Pujian ya. Nah, program ini kita memang membahas khusus membahas karya dari Pastor Jonathan Prawira yang seperti tadi kita sudah sama-sama dengarkan ya. Dan hari ini kita akan membahas tiga lagu nih, Heartliner ya. Bukan cuma satu lagu, tapi ada tiga lagu yang akan kita bahas di album Another Good Sign. Wah. Untuk itu kita akan segera terhubung bersama Pastor Jonathan Prawira ini ya, yang sedang ada di mana nih ya. Halo, shalom Pastor.
1: Shalom.
0: Apa kabar?
1: Puji Tuhan. Puji Tuhan. Pelayanan.
0: Lagi pelayanan di daerah mana Pastor?
1: Di Citra.
0: Di Citra nih ya, Heartliner ya. Sampai yang biasanya datang ke studio ataupun kalaupun misalnya nggak datang via Zoom gitu ya, bisa tatap muka nih. Kalau ini berhubung kondisinya baru selesai gitu, jadi nggak mungkin pakai Zoom juga gitu, jadi via WA aja gitu ya.
1: Siap.
0: Padahal kita baru ketemu kemarin hari Jumat ya kita bertemu nih.
1: Pelayanan bareng.
0: Sekarang udah jumpa lagi di udara gitu ya. Oke. Pastor Jonathan, kemarin sebelum on air gitu, biasa kan kalau persiapan mau on air kan seminggu sebelum itu kita ngebahas tema apa, Pastor juga kasih nih lagu yang akan dibahas ini gitu ya. Kali ini yang akan dibahas bukan lagu nih, album gitu ya. Jarang-jarang nih kita bahas album. Langsung nanti aku kirim 3 lagu ya Tim. Waduh. Judul albumnya apa nih? Another Good Sign gitu ya?
1: Iya, betul.
0: Wow, ini album baru? Album sedang? Album lawas? Album?
1: Termasuk yang baru sekarang.
0: Termasuk yang baru untuk Another Good Sign. Ada berapa lagu nih, Pastor?
1: 20 lagu.
0: Itu mah udah jadi... dua album ya istilahnya kan, 10-10 gitu
1: kan, tidak terbatas.
0: Tidak terbatas ya. Kalau zaman dulu kan dibatasi oleh kepingan CD ataupun kaset gitu ya, C90, C60 gitu.
1: Iya, betul. Dan juga beda prosesnya ya di pabriknya.
0: Jadi sekarang istilahnya mau satu album bisa 20 pun bisa masuk dalam satu album gitu ya, nggak mesti dipecah menjadi dua album gitu ya.
1: Saya dulu paling banyak di CD 17 lagu.
0: Wih, satu album?
1: Karena itu pun dilarang pabrik lebih lagi.
0: Satu lagu berapa menit kan? Lagu zaman dulu kan padahal panjang-panjang loh, 5 menit, 6 menit gitu ya.
1: Ya itu dia, saya coba kasih maksimal, tapi ya tidak bisa 20 lagu.
0: Biasanya kalau pencipta lagu ngasih lagu ya dihemat-hemat mungkin, seminimal mungkin. Kalau bisa 10 ya 10 aja gitu, kalau boleh 8 ya 8 gitu ya. Biar nanti ada album berikutnya gitu.
1: Ya kalau untuk komersial gak rugi lah. Bisa dua kali jual.
0: Iya. Bisa dua kali jual. Ini bukan berhubung, bukan untuk komersial, ini untuk Tuhan. Jadi sebisa mungkin, sebanyak mungkin gitu ya.
1: Iya, tetap dijual karena butuh modal. Tapi ya semaksimal mungkin kita memberkati jemaat.
0: Amin. Ya. Another Good Sign. Kenapa judulnya Another Good Sign ini? Another Good Sign. Jadi good sign yang berbeda ini ya, yang lain gitu.
1: Good Sign, Another itu kan bicara soal lagi dan lagi.
0: Aku pikir nih good sign yang lain gitu ya, Another gitu.
1: Iya, yeah, Another One, Another. Mungkin selalu ada good sign ya, gitu.
0: Jadi good sign yang lagi dan lagi ya, kabar baik.
1: Ya, betul.
0: Lagi dan lagi gitu. Nah, tadi yang pertama kali hari ini kan kita akan bahas tiga lagu ya, Pastor ya. Jadi ini harus cepat nih
1: ibaratnya. Yes.
0: Tadi lagu yang pertama
1: singkat padat jelas.
0: Singkat padat jelas gitu ya. Lagu yang pertama tadi kita sudah putarkan adalah Tanda Ajaib Selalu Mengikutiku. Wow. Amin. Yes. Ini menceritakan tentang apa nih, Pastor?
1: Jadi kita ambil ayatnya dulu.
0: Mm-hmm.
1: Karena banyak orang saat ini kan lagi melihat bad sign demi bad sign.
0: Wah, iya nih.
1: Ya kan?
0: Prediksi di akhir tahun 2026 akan ada, waduh, serem dah.
1: Serem ya. Hmm. Terus secara bencana, banyak bencana.
0: Iya. Yeah.
1: Ekonomi, saham lagi down.
0: Mm-mm.
1: Ya kan? Kemudian secara politik juga banyak dari kegoncangan.
0: Mm-mm.
1: Secara pribadi mungkin
0: banyak
1: influenza katanya.
0: Influenza. Oh, influenza sakit pilek.
1: Ya. Jadi begitu banyak bad sign. Itu kenapa Tuhan menggerakkan saya untuk melawan dengan firman.
0: Hmm.
1: Kita perkatakan tidak hanya ada bad sign tapi ada another good sign.
0: Ada kabar baik yang lain gitu.
1: Yes.
0: Hmm. Kabar baik seperti apa nih?
1: Ini saya belajar dari Daud. Bagaimana Daud itu pasti melihat banyak bad sign dalam hidupnya.
0: Hmm.
1: Karirnya down. Kemudian dia jadi buronan. Banyak masalah. Tidak bisa hidup dengan layak. Tetapi kenapa Daud bisa survive? Terutama hatinya survive. Nah, di dalam Mazmur 65 ayat 8-9, Daud itu bicara soal bahwa Tuhan sanggup meredakan gemuruh laut, kegemparan bangsa-bangsa, mengubah ketakutan menjadi sorak-sorai. Jadi Daud itu memutuskan tidak mau melihat bad sign, tapi dia melihat good sign. Ada badai, tapi Tuhan redakan. Ada kegemparan bangsa-bangsa, kacau, tapi Tuhan bereskan. Ada ketakutan, tapi Tuhan gantikan sorak-sorai. Jadi yang Daud lihat itu adalah hal-hal baik yang Tuhan berikan kepadanya daripada hal buruk yang dilihat di dunia. Itu kuncinya.
0: Wow. Kuncinya harus selalu melihat yang good sign gitu ya.
1: Ya, kita harus decide yang kita mau lihat adalah good sign-nya Tuhan.
0: Nah, amin ya, good sign-nya Tuhan. Kalau ini kan istilah tanda ajaib selalu mengikutiku nih. Tapi kan kita kan kadang-kadang pengennya gak cuma tanda gitu. Pengennya istilahnya ya berhasil kan gitu kan. Kalau tanda kan istilahnya belum, baru-baru sign doang nih. Baru-baru tanda-tanda nih, oh arahnya kesini nih gitu. Kalau kita pengennya dapat hasilnya gitu. Gimana nih, Pastor?
1: Ya,
0: sebelum berhasil
1: semua juga harus mau gitu. Tapi kan ini bicara soal endurance.
0: Oh.
1: Endurance. Kenapa seseorang bisa kuat bertahan di tengah-tengah bad sign sebelum akhirnya janji Tuhan itu terwujud dalam hidup?
0: Karena ada harapan, ada tanda-tanda yang mengarahkan gitu.
1: Yes. Itu yang perlu kita, Tuhan lagi bilang kita perlu untuk memutuskan untuk melihat atau mencari tanda-tanda.
0: Ini kan judulnya kan
1: memang ada POV yang bilang, maksudnya point of view yang bilang kalau orang percaya itu nggak perlu tanda. Jadi ada tanda atau nggak ada tanda, percaya aja. Nah itu saya salut. Karena dari sisi Tuhan, Tuhan nggak bilang gitu juga. Tuhan kita adalah Tuhan yang suka kasih tanda.
0: Iya tuh.
1: Ketika Gideon apa minta tanda, Tuhan kan nggak bilang gini, kalau kamu percaya, nggak usah minta tanda, percaya aja. Enggak kan? Tuhan ikutin dua kali malah. Seperti di prank sama Gideon. Lalu kemudian di Perjanjian Baru, waktu Thomas gak percaya, masih kan Yesus bilang gini, it's your problem. Kalau gak mau percaya, let's pergi aja. Saya masih ada 11-10 yang lain. Gak percaya. Tapi Yesus kasih tanda. Why? Karena Tuhan tahu iman kita itu seperti saham.
0: Naik turun.
1: Makanya Tuhan, jadi Tuhan itu memberi tanda tujuannya supaya iman kita kuat. Orang Majus bisa ketemu Yesus kenapa?
0: Melihat
1: ada tanda.
0: Tanda bintang tinggi. Ya.
1: Betul sekali. Jadi Tuhan kita adalah Tuhan yang memberi tanda. Dia cuma bilang gini, gak perlu minta tanda. Minta kepekaan untuk bisa melihat tanda.
0: Nah itu dia. Tuhan selalu memberi tanda, tapi kadang-kadang kita aja bisa melihat tandanya gak gitu loh. Taunya itu tanda dari Tuhan ini dari mana nih?
1: Ya gak apa-apa, belajar aja dulu. Karena akan nanti kelihat buahnya. Salah satu yang patokannya tentu adalah rasa damai sejahtera dalam hati kita. Sesuatu yang bikin kita tenang, bikin kuat, bikin semangat, bikin positif. Yang tadinya emosi meledak, jadi reda. Yang tadinya takut, jadi berani. Yang tadinya lemah, jadi kuat lagi. Yang tadinya lelah, segar lagi. Jadi gak usah kita detailkan, itu tanda yang baik. Mau setan yang kasih pun, itu ruginya setan. Kalau kita tambah cinta Tuhan, simpelnya begitu.
0: Wah. Dan semoga kita selalu bisa Tuhan memberikan tanda-tanda pada kita, dan kitanya pun peka dengan semua tanda-tanda Tuhan. Kalau misalnya kita peka dengan tanda-tanda Tuhan, ya berarti kan kita mengikuti arahan Tuhan, yang pasti endingnya akan berhasil, kemenangan.
1: Iya.
0: Iyalah, itu kalau kalau misalkan kita nggak ngikutin,
1: ya itu ikutin gimana? Itu ya, kalau sesuai dengan omongan Pak Bimo kok.
0: Kalau misalnya kita nggak ngikutin, ya udah, jangan-jangan muter-muter kemana-mana aja nih, nggak, makanya nggak berhasil nih, nggak ngikutin tandanya gitu. Ya.
1: Itu yang saya bilang ikutin Pak Bimo. Karena tanda kedua, tujuannya lebih tepat. Tuhan itu menganggap tanda itu seperti rambu lalu lintas. Orang yang bilang saya nggak perlu tanda Tuhan, seperti bilang saya nggak perlu rambu lalu lintas.
0: Wah, kemana-mana nanti.
1: Bisa nah tahu, itu dia maksudnya.
0: Bisa tahu.
1: Akhirnya dia nggak tahu dia sedang di posisi mana. Dia mengira dia sudah sampai.
0: Wow, ini karena hari ini.
1: Jadi tujuan tanda itu seperti tiang awan dan tiang api. Itu kan gak diminta. Kapan umat Israel minta?
0: Tapi
1: kebayang juga enggak?
0: Berarti pemeliharaan Tuhan.
1: Yes, jadi Tuhan beri tanda tiang api itu seperti rambu, one way, lurus, oh, stop, ya kan, belok, gitu kan? Itu kan sistem lalu lintas semua kan? Jadi tanda itu adalah rambu lalu lintasnya surga.
0: Nah,
1: pasti Tuhan berikan.
0: Pasti berikan. Harusnya kalau misalkan ngikutin rambunya kan semuanya lancar gitu ya. Tapi kadang-kadang kita nih manusia nih ketika dikasih tanda-tanda, kasih rambu, bukannya ngikutin rambu malah dilanggar itu rambunya.
1: Seperti melawan arus ya. Karena lebih gampang. Ya kan, daripada belok-belok.
0: Iya, lurus aja, yang penting cepat nyampe kan, pengennya kan, intinya kan kita pengen cepat nyampe gitu kan.
1: Yes, itulah kejebakannya di situ.
0: Nah, jebakan
1: akhirnya iblis. Terjadi kecelakaan. Terjadi orang-orang apa bertubrukan dengan kita, berbenturan.
0: Wow, berarti kalau misalkan kita sering ketemu orang terus sering berantem, ada kan tuh kayak bawaannya emosi aja gitu. Wah, jangan-jangan ini berbenturan ini.
1: Amin. saya lihat Pak Timo kan sudah paham juga sebetulnya firman dalam lagu punya apa ajaran ini.
0: Amin. Baik, Pastor, ini kan kita harus membahas 3 lagu nih, Pastor ya. Jadi harusnya dalam 1 jam 60 menit dibagi 3 20 menit per 20 menit.
1: Singkat padat jelas.
0: Yang pasti untuk yang pertama tadi, tentang lagu yang pertama, tentang tanda ajaib yang selalu mengikutiku, kesimpulannya
1: sebelum ya, kita itu sebetulnya ke ayatnya. Ketika yang nanti yang ayat ini saya sampaikan tadi, Mas Mur, itu soal albumnya. Kalau lagunya itu dari yang ketika Yesus mengutus muridnya,
0: utuslah aku gitu.
1: Ya kan, tuh kan Yesus bisa tunggu setoran jiwa-jiwa aja. Tapi yang Yesus lakukan adalah dia aktif kasih tanda. Jadi ketika kita tergerak Tuhan untuk melakukan sesuatu di kantor, di bisnis, di keluarga, percayalah Tuhan pasti kasih tanda-tanda ajaib untuk mendukung kita melakukan. Kita nggak cuma diperintah, kita diperlengkapi.
0: Amin. Nggak cuma perintah tapi juga diperlengkapi. Baik, Pastor, kita akan segera memasuki lagu yang kedua nih ya. Judulnya Tanda Yang Ajaib. Kalau tadi tanda ajaib selalu mengikutiku, sekarang Tanda Yang Ajaib 2. Ini maksudnya apa nih? Tanda ajaib yang ajaib 2.
1: Apa ada ya ajaib? Ya karena 1? Ada pertamanya.
0: Oh.
1: Tanda ajaib pertama itu waktu COVID.
0: Jadi
1: lagunya beredar.
0: Oh. Lagunya udah beredar ya, tanda ajaib.
1: Jadi Tuhan suruh lagi lagu untuk situasi saat ini.
0: Tanda ajaib yang kedua. Oke, kita akan break sejenak sambil mendengarkan pujian tanda ajaib yang kedua. Nanti setelah ini kita akan kembali lagi Heartlander ya, untuk membahas tentang pujian tanda ajaib yang kedua. Maksudnya seperti apa? Kita perdengarkan terlebih dahulu.

0: Keep station on 100.6 FM Heartland Radio, your family station.
1: 100.6 Heartline FM ya, dan terima kasih Heartliner saat ini masih mendengarkan program Firman dalam Pujian dan masih bersama pencipta lagunya Pastor Jonathan Prawira yang saat ini sudah terhubung melalui online, di mana tadi hari ini kita membahas satu albumnya Another Good Sign. Tadi yang lagu pertama di awal, Tanda Ajaib Selalu Mengikutiku, yang baru saja kita dengarkan Tanda Ajaib yang kedua. Dan kita akan bahas ya, Pastor.
2: Yes.
1: Woy. Ini satu album tadi isi berapa? 20 ya?
2: 20 lagu.
1: 20 lagu ini. Dan sekarang ini adalah lagu dengan, ini masih tentang judul, masih karena Another Good Sign, jadi ini judulnya tanda-tanda semua gitu ya. Bedanya dengan lagu yang pertama waktu pas COVID kan juga bikin lagu judulnya Tanda yang Ajaib gitu ya. Sekarang yes, juga Tanda Ajaib yang kedua. Apa ada perbedaan lagu yang pertama dengan lagu yang kedua enggak?
2: Kalau di detailkan ya pasti ada.
1: Kalau disamakan, kalau diumumkan.
2: Kalau diumumkan intinya adalah yang salah.
1: Kenapa?
2: Mengganggu iman kita.
1: Hmm.
2: Belum lagi kalau sekarang itu ditambah.
1: Tambah apa?
2: Ideologi anti Tuhan.
1: Oh ya, ada ya?
2: Ya mestinya ada.
1: Hmm.
2: Karena orang semakin sulit percaya Tuhan.
1: Masa sih orang semakin sulit? Orang semakin sulit percaya Tuhan atau orang semakin gak percaya adanya Tuhan? Atau orang nggak ngeh adanya Tuhan, atau mungkin ada tidak diperkenalkan Tuhannya gitu, jadi akhirnya nggak tahu kalau ada Tuhan.
2: Menurut Fatima ya mana?
1: Karena dengan kemajuan teknologi zaman sekarang dan kesibukan segala macamnya, jadi orang lupa kalau ada Tuhan.
2: Ya betul. Sulit percaya Tuhan karena percaya teknologi. Percaya omongan mayoritas. Kalau kita bicara soal profetik sekarang, yang tipe kenyataan akan menyerang. Kemarin saya dengar ada yang memprotes. Jadi bukan saya ini protes, tapi saya melihat orang itu memprotes bahwa Daud mengalahkan raksasa direlevankan dengan kita mengalahkan raksasa persoalan. Dia gak setuju. Dia bilang belum tentu kita bisa mengalahkan raksasa persoalan. Buat saya, itu dia makin sulit percaya Tuhan.
1: Oh. Lalu bagaimana agar kita bisa, kalau mungkin dengan umat yang percaya ya sudah percaya, tapi kan kita juga punya tugas pemuritan gitu ya.
2: Iya.
1: Untuk mengabarkan kabar baik ke seluruh penjuru dunia gitu.
2: Kalau dia mengalami dia akan mudah bercerita. Kalau nggak ngalamin ya ribut sama urusan doktrin aja. Ajaran ini lawan ajaran itu.
1: Wah.
2: Kalau buat saya, yang penting alamin gak? Misalnya ya, kenapa saya bisa yakin bahwa saya mengajarkan firman kemenangan ini? Karena ada tanda-tandanya. Misalnya, saya tanya Pak Timo. Kemarin waktu kita pelayanan bareng, gimana mereka ngalamin good sign gak? Mereka mengalami hal yang baik.
1: Kesaksiannya sih mengalami, makanya langsung bro, langsung undang.
2: Langsung undang kan?
1: Langsung dapat firmannya.
2: Itu kan saksinya Pak Tim. Jadi saya gak ngomong soal gini, teori sesuatu yang bisa didebatable. saya nggak akan mau debat. Silakan ajaranmu kalau itu benar. Saya bisa yakin kenapa benar, karena ada Patimo yang bisa membuktikan benar loh terjadi loh.
1: Amin.
2: Itu namanya good sign. Jadi apakah saya nggak punya masalah? Kemarin aja kita ngobrol kenapa di WA. Saya kan di lagi perawatan.
1: Nggak info sih.
2: Ya enggak, karena saya terbiasa melihat good sign-nya selama masih bisa sharing firman.
1: Apapun, itu good sign. Apapun kondisinya gitu, selagi ada kesempatan gitu, bisa ya udah lakukan gitu.
2: Yes, yes nah. Itu yang, jadi orang percaya itu, bukannya sok butuh bilang, saya nggak perlu tanda. Ya silakan kalau bisa sih. Tapi orang percaya itu nggak minta tanda. Tapi memperhatikan tanda.
1: Enggak minta tanda, tapi memperhatikan tanda.
2: Yes. Jadi, bukannya Yesus itu melarang kita enggak bolehnya tanda. Tapi enggak perlu minta seperti Thomas. Pasti akan melihat kok tandanya. Misalnya, kan gak perlu mereka minta, Yesus yang bilang, aku menyertaimu dengan tanda-tanda mujizat. Di kitab para rasul, kan bukan mereka minta. Nah itu nasihat percaya itu seperti itu.
1: Berarti kalau dari kitanya nih yang harus memperhatikan tanda-tanda Tuhan sudah berikan gitu ya.
2: Yes, jadi tanda itu bukan yang kita mau. Karena kita minta kan sesuai kita mau.
1: Nah, terus
2: kalau begitu, kita melihat apa yang kita mau, belum tentu juga kita kuat. Misal Petrus, kan dia melihat Yesus dimuliakan. Tapi belum tentu juga dia akhirnya kuat dan sampai menyangkal Yesus juga. Karena dia maunya Yesus jangan disalib, jangan ditangkap.
1: Yeah.
2: Itu loh, maunya dia tuh tandanya itu.
1: Kalau Yesus nggak.
2: Makanya disalib. Dia nyerang yang nangkap. Ingat ya yang kupingnya dipotong sama dia. Karena dia berharap ya seperti itu ya namanya raja yang dia tunggu.
1: Iya. Tidak sesuai.
2: Tapi ternyata harapan. Bukan itu tandanya. Nah makanya dia agak kaget di situ, agak down.
1: Justru kalau misalkan Yesusnya nggak ditangkap, nggak disalib, udah nggak ada nih orang Kristen.
2: Ya itu tanda yang kita butuh. Tapi yang Petrus mau bukan begitu. Jadi kebayang Yesus Petrus itu tidak serta-merta nyangkal. Dia ada mengalami down dulu. Nah itu kita jangan orangnya. Saya maunya tandanya seperti yang saya mau. Gitu. Sebab ketika itu tidak terjadi, kita kan down, iman kita langsung drop.
1: Iya nih Tuhan kok.
2: Tapi juga bukan berarti saya nggak perlu tanda. Saya sekali lagi silakan. Bisa tahu saya. Semakin kenal Tuhan, semakin lihat tanda. Makanya yang mengikuti komunitas saya setiap bulan itu, saya sudah peringatkan harus mengalami tanda. Dan kesaksiannya dahsyat.
1: Harus mengalami ada yang, tanda. Ada yang apa nih?
2: Pasti. Ya, ada yang cerita ini yang kesaksian ya. Bagaimana dia itu Tuhan suruh dia kasih seluruh uangnya untuk nyumbang satu pelayanan. Tiba-tiba dia dapat tawaran pekerjaan yang bagusnya luar biasa. Sampai dia yang bilang, saya pikirkan dulu deh. Karena terlalu dahsyat pekerjaannya. Jadi bukan yang cari kerjaan.
1: Tapi kerjaan
2: yang cari. Jadi kalau orang yang minta tanda, mungkin dia bilang saya kasih uang nih, ya saya terima lebih gede dong. Itu kan harapan banyak orang gitu. Tapi dia enggak, dia cuma taat pada tanda yang Tuhan sudah kasih. Tiba-tiba tanda ajaib yang lain muncul, ditawari pekerjaan yang dia pun agak ragu ambil. Sampai saya ledeki dia waktu di khotbah. Saya bilang kalau ini didengar orang yang lagi cari kerjaan, pasti teriak-teriak kasih saya aja. Ya itulah, that's the power of good sign.
1: Nah, the power of good sign, seharusnya kan kita ketika Tuhan ngasih tanda ini, kita mengikuti tandanya. Kalau misalkan kayak tadi gitu nih, Tuhan sudah kasih tanda, tapi kitanya nih malah gak mau nih, enggak, kayaknya bukan, karena bukan tanda yang seperti aku mau gitu. Apa yang terjadi sih dengan orang tersebut gitu?
2: Ya mungkin seperti Yunus, akan disuruh balik terus.
1: Waduh, muter-muter.
2: Disuruh puter apa? Ada rambu muter kan, belok kanan. Tapi sekali lagi, itu bukan hukuman buat Yunus. Kenapa Yunus itu bisa berhasil? Saya melihatnya sisi menarik. Niniwe itu penyembah dewa ikan. Apa bayangan mereka, perasaan mereka, waktu dengar cerita Yunus, dia selamat dari ikan. Wow. Dikirimi ikan ke situ. Jadi, apa yang terjadi itu, semua ada rencana Tuhan kasih kita tanda.
1: Dan tinggal kita mengikuti tandanya.
2: Saya berdoa supaya Hatlanas hari ini kepekaan rohnya bertambah luar biasa.
1: Amin.
2: Melalui lagu-lagu yang didengarkan, firman yang disampaikan. Mereka diingatkan Tuhan bahwa sejauh ini pun sudah banyak tanda-tanda yang mereka alami sampai bertahan. Sehingga mereka kuat untuk endurance, terus maju terus. Sampai janji berikutnya mereka alami.
1: Amin.
2: Roti manapun, itu bukan hasil akhir, tapi tanda. Tanda ketika mereka masuk tanah perjanjian, roti mana stop. Jadi kebaikan Tuhan padamu hari ini, itu bukan hasil akhir. Itu cuma tanda. Ada hal besar yang Tuhan mau kau capai. Jangan puas hanya pada tanda-tandanya. Bersyukur pemeliharaan Tuhan. Bersyukur saya masih hidup. Bersyukur masih sehat. Bersyukur masih bisa melayani. Tapi itu cuma tanda. Karena ada tujuan akhir yang Tuhan mau kita capai. Itu yang saya doakan. Supaya umat Tuhan itu mengalami sesuatu.
1: Amin. Gitu ya. Semoga kita mengalami apa yang tadi Pastor sudah katakan ya. Mengenai tanda-tanda. Baik Pastor. Hari ini kan kita membahas 3 lagu nih ya. Tanda yang ajaib tadi sudah 2. Sekarang kita akan segera memasuki.
2: Karena ada tanda lain lagi yang mesti dengar dulu.
1: Ini judulnya suka gak suka nih. Ini maksudnya apa ini? Tanda-tanda ajaib, tanda ajaib. Ini tiba-tiba ngomongin suka gak suka. Waduh. Apa sih maksudnya? Penasaran, jangan dijelaskan dulu ya. Kita sama-sama dengarkan dulu pujiannya ya. Nanti setelah ini kita akan bahas kembali. Tetap stay tune di Heartline FM.

0: Suka enggak suka bahwa kita akan menit 47 lewat dari pukul 8 malam. Dan Anda masih mendengarkan program Firman dalam Pujian dan masih bersama Pastor Jonathan Prawira, sang pencipta lagu. Suka enggak suka, yang penting Tuhan suka gitu. Mau enggak mau, yang penting Tuhan mau gitu. Ini kata-katanya nih cukup simpel nih, Pastor ya.
1: Sekali-sekali bikin yang enteng-enteng ya.
0: Tapi ya maksudnya ya benar gitu, suka nggak suka yang penting Tuhan suka, mau nggak mau yang penting Tuhan mau gitu.
1: Kenapa?
0: Mm-mm.
1: Karena apa yang Tuhan suka itu bukan tentang dia.
0: Untuk kebaikannya,
1: tapi
0: untuk kita.
1: Tuhan mau kita bahagia.
0: Wah, kita bahagia. Eh,
1: suka bilang berbahagialah.
0: Endingnya tuh sebenarnya untuk kita juga ya.
1: Tapi itu nggak egois. Tidak pernah dia memikirkan dirinya sendiri. Dia terlalu sanggup melakukan semua untuk dirinya sendiri. Nah, termasuk ya, orang suka bilang Tuhan nggak bisa muji dirinya sendiri. Yaitu that's a good kalimat ya. Tapi setahu saya Tuhan saya terlalu bisa buat muji diri sendiri. Pertama, lewat malaikat nggak perlu kita kan?
0: Iya.
1: Terus kedua, bikin aja cermin, berdiri depannya, kalau ada yang bilang kamu ganteng, terlalu muda buat Tuhan. Dan di Alkitab, setelah menciptakan semua, Tuhan bilang semuanya baik. Yang bikin siapa? Kan dia. Yang muji siapa?
0: Iya.
1: Dia juga. Jadi Tuhan tuh menunjukkan kita, it's okay. Dia sudah punya semua. Dia gak butuh apapun dari kita. Yang dia butuh, dia pengen mengasihi kita. Itu.
0: Yang dia butuh adalah dia ingin mengasihi kita ya. Karena selama ini kadang-kadang kita taunya Tuhan harus disembah, dipuji.
1: Ya, kalau bicara menyembah aja banyak orang masih bingung maksudnya. Banyak orang menyembah akhirnya
0: nyanyi,
1: bicara soal menyanyi lagu slow
0: sampai atau nangis,
1: pose menghormat apa pose-pose hormat. Ya kan? Padahal kalau bahasa asli Alkitab, menyembah itu prakteknya itu mempersembahkan hidup kita pada Tuhan. Jadi kan dari zaman Kain dan Habel mereka mempersembahkan. Abraham mempersembahkan. Sampai Daud mempersembahkan. Sampai Perjanjian Baru Yesus yang dipersembahkan. Setelah itu Paulus bilang persembahkanlah tubuhmu. Jadi menyembah itu adalah mempersembahkan hati gitu. Nah, kenapa? Tujuannya supaya ketika kita persembahkan hati kita, iblis enggak bisa ganggu gugat. Pada saat iblis menawarkan lakukan dosa, kita sudah punya kekuatan. Saya sudah kasih tubuh saya ke Tuhan. Minta izin Tuhan dulu deh. Gitu.
0: Baik. Dan kita kembali ke lagu ini, Pastor. Suka enggak suka. Kalau tadi kan di album Another Good Sign gitu ya, ada 20 lagu. Yang pertama tentang ajaib, Tuhan ajaib.
1: Yes.
0: Tanda ajaib gitu ya. Terus ini dengan lagu yang suka enggak suka ini ada, masih ada sangkut pautnya enggak, ada kaitannya enggak gitu dengan dua lagu sebelumnya?
1: Ada, ini klimaksnya.
0: Oh. Setelah mengetahui tanda-tanda dari Tuhan gitu ya.
1: Iya.
0: Suka enggak suka, yang penting Tuhan suka. Gimana nih maksudnya?
1: Kadang-kadang ada orang enggak suka.
0: Setelah dapat tanda
1: apa
0: dari
1: yang
0: Tuhan.
1: Kita alami. Iya. Yang penting Tuhan suka. I don't care orang suka apa enggak.
0: Terus tahunya Tuhan itu suka atau enggak gitu.

0: Mana pastor?
1: Nah, karena yang namanya good side itu, kalau Daud kan memilih melihat good sign daripada bad sign-nya.
0: Mm-hmm.
1: Ada badai yang dilihat Tuhan redakan.
0: Mm-hmm.
1: Ada problem yang dia lihat Tuhan selesaikan problemnya.
0: Mm-hmm.
1: Jadi itu adalah tanda ajaib buat dia. Tapi buat Yesus, the bad sign is a good sign. Suka nggak suka, mau nggak mau, bad sign itu adalah good sign.
0: Hmm.
1: Yeah. Misalnya salib. Apakah salib itu good sign? Tergantung di tangan siapa.
0: Hmm.
1: Kalau di menurut Romawi, salib itu adalah kutuk hukuman. Kutuk hukuman terberat.
0: Hmm.
1: Buat Yesus jadi good sign. Itu jadi apa? Berkat keselamatan. Jadi Tuhan kita mengubah bad sign jadi good sign.
0: Hmm.
1: Padahal kalau dibilang suka nggak disalib?
0: Enggak lah.
1: Ya nggak suka.
0: Hmm.
1: Mau nggak?
0: Enggak.
1: Oh enggak. Jangankan kita, Yesus pun pasti nggak mau.
0: Mm-mm.
1: Tapi dia bisa ngubah. Jadi bukan berdasarkan favoritnya dia. Kalau dia lihat ada cara lain lebih baik, dia pasti pakai cara lain. Tapi dia lihat cara efektif, terefektif, suka nggak suka, mau nggak mau, ya lewat cara gitu. Hmm. Jadi ini bukan soal kita ini tunduk buta. Jadi ibaratnya harus submit. Nunduk aja kamu. Kalau Tuhan maunya apa, ikutin aja. Bukan. Tapi hasil dari pemahaman apa yang Yesus lakukan, bad sign pun diganti jadi good sign.
0: Amin.
1: Satu lagi contoh, kubur itu bad sign apa good sign?
0: Bad.
1: Ya, nggak ada kan orang ada pajangan kuburan kecuali lagi Halloween.
0: Iya.
1: Setahu saya juga nggak ada pernik-pernik Yesus ke kuburan.
0: Mm-mm.
1: Iya, kenapa nggak ada?
0: Ada kalau mau abis pasca gitu.
1: Tanda kuasa. Tapi itulah sudah terlanjur orang bilang bad sign. Itu bicara soal tamat, terakhir, selesai semua.
0: Hmm.
1: Tapi buat Yesus itu awal dari kemenangan. Jadi kuburan dipakai buat Yesus proklamasi kemenangan dia.
0: Iya, mengalahkan maut.
1: Yes. Itu kan tanda tergede yang bisa kita pegang.
0: Ya.
1: Taunya kita cuma sampai salib doang. Padahal Mesias kuburan juga loh.
0: Iya.
1: Nanti kita mesti usul nih yang bikin aksesoris rohani. Bikin dong kubur kosong. Itu kan apa good sign kemenangan.
0: Iya. Justru
1: ya gitulah.
0: Karena kuburnya kosong ya. Makanya kita.
1: Iya.
0: Kalau misalkan Yesusnya enggak bangkit, aduh. Sia-sia nih istilahnya iman kita.
1: Kok kita lebih suka salibnya ya? Maksudnya kubur kosongnya.
0: Sama halnya kita lebih suka Natalnya gitu ya daripada Paskahnya gitu ya.
1: Iya, ya itulah
0: kebudayaan.
1: Karena ya tergantung favorit ya.
0: Oke, Pak Senar.
1: Hari ini kita belajar bahwa bukan soal favorit kita, tapi tanda yang Tuhan berikan itu is always powerful buat kita.
0: Amin. Di sesi terakhir ini, ketika ngobrolin tentang tanda, mungkin bisa memberikan kesimpulan kira-kira apa yang harus kita lakukan agar kita bisa melihat tanda, dan apa yang harus kita lakukan ketika yaitu suka nggak suka, yang penting Tuhan suka walaupun kitanya nggak suka. Nah, apa yang harus kita lakukan, Pastor?
1: Mandang Tuhan lebih daripada pandang dunia ini.
0: Mm-mm.
1: Pasti kita akan dibukakan Tuhan untuk melihat tanda ya, karena Yohanes juga bilang gini, makanya saya bilang istilahnya another good sign. Mm-mm. Karena Yohanes bilang masih banyak lagi yang Yesus buat tanda-tanda. Cuma kalau dicatat, gak bakal muat. Jadi mujizat itu bukan sebatas di Alkitab aja. Di kehidupan kita pun ada tanda-tanda yang Yesus masih buat buat kita.
0: Amin.
1: Jadi bad signs itu bukan tanda kita berakhir, tapi tanda Tuhan bakal berikan another good sign buat.
0: Amin. Amin. Baik, Pastor, ada yang ingin didoakan untuk Hardliner?
1: Lo tadi udah doa.
0: Oh, tadi udah doa. Doanya semoga Hardliner juga bisa merasakan good sign-nya dari Tuhan, iya, gitu. Amin.
1: Kan jangan cuma kita doang, kita udah ngalamin waktu pelayanan kemarin. Mestinya setahun sekali, tiba-tiba bulan depan ada lagi. Itu
0: setahun
1: kan
0: sekali. Enggak juga kali.
1: Itu bukan pencapaian. Itu bukan pencapaian, itu bicara soal Tuhan perkenan loh. Itu. Jadi Pak Timo diizinkan Tuhan melihat.
0: Amin. Semoga Hardliner juga bisa melihat tanda-tanda dari Tuhan.
1: Pasti dalam nama Yesus.
0: Amin.
1: Enak ya kita tiga lagu. Singkat padat jelas.
0: Besok dua lagu gitu. Oke, Pastor. Terima kasih. Sehat selalu, Pastor. Ya.
1: Albumnya didengar di YouTube atau di Spotify, saudara ya.
0: Nah, baru pengen nanya, kan udah ngomongin tentang album, mau didengarkan di mana nih albumnya? Bisa didengarkan di YouTube dan Spotify gitu ya.
1: Yes, tidak perlu beli CD-nya.
0: For free. Yang penting firman Tuhan tersampaikan dan menjadi berkat
1: dan mengalami.
0: Dan mengalami. Yes. Amin. Baik, Pastor, terima kasih. Kita ketemu lagi minggu depan dengan lagu yang berbeda.
1: Oke. Okay.
0: Sehat selalu, Pastor.
1: Sama-sama, sehat semua Hardliner.
0: Ya, amin, sehat selalu ya. Selamat melanjutkan aktivitas atau beristirahat, Pastor ya.
1: Bikin lagu berikutnya.
0: Oke, siap. Terima kasih Hardliner yang sudah bergabung. Jangan khawatir, sekarang kita bisa didengarkan nih, didengarkan di Radio Hardline tentunya ya. Baik, saatnya Setimo Ardante dan juga Pastor Jonathan undur diri. Kiranya Tuhan Yesus
1: memberkati.

0: Hardliner, sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Titik Balik bersama Dr. David Jeremiah. Program Titik Balik adalah program pengajaran dari Dr. David Jeremiah yang menjawab persoalan hidup, memandu dan membantu pendengar menghadapi tantangan-tantangan kehidupan. Bagi Anda yang ingin mendukung program Titik Balik untuk dapat terus mengudara dan menjadi berkat, silakan salurkan ke rekening kami di BCA 372-301-6262, 372-301-6262 atas nama Yayasan Yaski. Selamat mendengarkan.
1: Shalom saudara pendengar, berjumpa lagi dalam program Titik Balik bersama Dr. David Jeremiah. Kami senang Anda bergabung dengan kami pada malam hari ini. Pendengar dapatkan aplikasi Titik Balik dengan kata kunci Titik Balik di iTunes App Store atau Google Play atau Amazon App Store sesuai dengan gadget Anda. Pada program Titik Balik kali ini, kita sampai pada seri Janji Surga, judul ke-10 Bermental Baja tentang Surga. Surga lebih dari sekedar tempat supranatural yang menantikan kita. Itu sudah memasuki kegelapan, sudah merebut kembali jiwa-jiwa yang terhilang, dan sudah membentuk masa depan yang kekal. Temukan betapa indahnya pengalaman penuh Anda di surga suatu hari nanti. Tetapi yang lebih penting, bagaimana surga memiliki kuasa untuk membentuk hidup Anda hari ini. Dr. David Jeremiah menantang orang percaya untuk memiliki iman yang teguh dan kuat, tetap mengejar hidup yang murni, berpegang teguh pada janji-janji Allah, dan berkomitmen pada tujuan mereka di dalam Kristus. Saudara pendengar, mari kita ikuti pengajaran dari Dr. David Jeremiah berjudul Bermental Baja Tentang Surga, bagian pertama. Selamat mendengarkan.
2: Bermental Baja Tentang Surga. Janji tentang surga. 2 Petrus pasal 3 ayat 10 hingga 18. Saudara-saudara, pada tahun 2017, Tara Wills tenggelam menangani popok bayi, cucian, dan kurang tidur. Dia memiliki dua anak yang baru belajar berjalan dan bayi ketiga akan segera lahir. Dia memandang kepada suaminya dan berkata, "Tahun 2024 nanti, kita akan liburan besar keluarga. Jangan berdalih." Suaminya menaikkan alis matanya dan hanya berkata, "Oke." Namun Tara bukan bercanda. Malam itu dia melingkari tahunnya pada kalender dan mulai membuat rencana. Dia dan suaminya menjual bisnis kecil mereka yang berbasis lokasi, mengganti karir, tidak menikmati liburan selama bertahun-tahun. Setiap keputusan yang mereka ambil mengarah ke suatu sasaran, liburan terbesar seumur hidup. Akhirnya tahun 2024 tiba, dan setelah bertahun-tahun mengimpikan dan berkorban, Tara dan keluarganya menghabiskan waktu 1 bulan di California, mendaki Big Sur, berjalan-jalan di Disneyland, dan mengagumi Yosemite. Lalu 7 minggu menjelajah semenanjung Yucatan, Meksiko, dan akhirnya berlayar di Laut Karibia sebagai klimaksnya. "Itulah segala yang kami inginkan," kata Tara. Pengalaman itu menanamkan semangat berpetualang pada ketiga anak lelaki kami yang takkan pernah dapat direnggut, dan kembali membangkitkan semangat saya untuk siap menghadapi apapun yang datang berikutnya. Saya yakin Anda semua tahu bahwa ketika Anda memiliki sesuatu yang Anda nanti-nantikan, hal itu mengubah segalanya ketika Anda sedang bersiap-siap melakukan sesuatu yang sangat istimewa. Setiap harinya berubah karenanya. Selama bertahun-tahun liburan impian itu membentuk pilihan-pilihan masa depan Tara. Hal itu memberinya kekuatan ketika hari-hari berat datang. Hal itu memberinya arah ketika segalanya kacau dan sukacita belum tiba. Demikianlah kuasa liburan, dan itu hanyalah sekian pandang tentang apa pengaruh sorga bagi Anda dan saya. Orang sering memberitahu saya bahwa mereka tidak mengerti mengapa kita harus memusingkan sorga sekarang. Bukankah benar bahwa orang yang berpikiran sorgawi cenderung tidak ada gunanya di bumi? Padahal yang benar justru kebalikannya. Wayne Martindale mengatakan begini, sebagian orang berpikir bahwa jika Anda fokus pada jalanan emas di sorga, Anda akan mengabaikan lubang-lubang di jalan Chicago. Padahal, sejarah menunjukkan bahwa orang yang paling berkepentingan terhadap jalanan dari emas itulah yang paling berkepentingan terhadap jalanan yang dibuat dari beton dan aspal. Salah satu kebenaran paling konsisten dari Perjanjian Baru adalah ini. Bagaimana pandangan Anda tentang sorga akan mempengaruhi bagaimana Anda hidup sekarang ini. Pengharapan akan sorga itu seperti sebuah sauh, bukan menahan Anda, melainkan meneguhkan Anda ketika badai datang dan menyeret Anda, dan hal itu membawa Anda ke masa depan yang telah Allah janjikan. Dalam suratnya yang kedua, Petrus mengakhiri suratnya dengan pertanyaan. Setelah menggambarkan renovasi dunia pada akhir zaman, dia berkata, jadi, jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. 2 Petrus 3 ayat 11. Pertanyaan itulah inti dari studi kita hari ini. Sekarang kita sudah tahu apa yang Alkitab ajarkan tentang sorga. Sekarang kita sudah tahu bahwa masa depan Allah mencakup rancangan-rancangan mengagumkan bagi anak-anak-Nya. Maka pertanyaannya adalah, bagaimanakah seharusnya kita hidup sekarang? Karena apa yang kita sudah tahu akan datang. Bagaimanakah seharusnya hidup kita berubah? Maka dalam ayat-ayat berikutnya, Petrus memberitahu kita jawaban bagi pertanyaan itu. Izinkan saya mengingatkan Anda bahwa ketika Allah memberi kita kebenaran, Dia juga memberi kita tanggung jawab. Kita mendapatkan kebenaran dari Allah bukan agar kita menjadi lebih pintar. Kita mendapatkan kebenaran dari Allah agar kita lebih kudus, agar kita hidup bersama Dia. Allah menghendaki kebenarannya mengubah hidup kita. Dalam 8 pesan terakhir kita telah belajar tentang sorga, dan sekarang kita tidak bisa sama lagi seperti sebelumnya. Kita harus menjadi pribadi yang berbeda karena sudah terekspos firman Allah. Sejauh ini saya sudah merenungkan alangkah pentingnya ini, bukan saja bagi saya, melainkan bagi keseluruhan gereja kita. Jika kita hendak mengalami segala yang Allah sediakan bagi kita, kita harus melatih pikiran kita untuk berpikir Alkitabiah. Banjir media massa terus saja menyeret kita semakin jauh dari sana. Tak pernah sedahsyat sekarang ini. Anda tidak bisa luput begitu menyalakan televisi. Itu ada di mana-mana, dan setiap harinya Anda menyalakannya. Seseorang telah menciptakan suatu cara baru lagi untuk berbuat jahat, dan Anda tidak bisa membayangkan bahwa itu bisa terjadi. Saudara, maka saya mendorong Anda untuk mendengarkan dengan hati dan pikiran serta tekad Anda hari ini. Dalam 1 Petrus pasal 1 ayat ke-13, Sang Rasul memakai istilah yang merupakan cara Alkitabiah yang setara dengan bermental baja. Beginilah yang dia tulis, 1 Petrus 1 ayat ke-13. Sebab itu siapkanlah akal budimu. Nah, itu bukanlah istilah yang akan kita pakai sekarang ini. Kita takkan mengatakan, kencangkanlah sabuk pinggang pikiranmu. Saya tak pernah mengatakan demikian dalam percakapan normal. Mungkin sisingkanlah lengan baju pikiranmu akan lebih tepat. Petrus sedang memakai suatu ekspresi kuno yang menggambarkan perlunya orang mengencangkan sabuk pinggang agar jubah panjang ala timur yang mereka kenakan itu tidak menghalangi mereka ketika berlari. Mereka akan mengencangkan sabuk pinggang mereka, sehingga ketika mereka berlari, jubah mereka tidak menghalangi. Dengan kata lain, Petrus sedang memberitahu para pembacanya untuk menyingkirkan dari pikiran mereka segala hal yang bisa membuat mereka tersandung. Hal-hal yang akan menghalangi mereka berpikir sebagaimana Allah berpikir. Dia hendak mengatakan, kencangkan sabuk pinggang pikiranmu. Bermental baja maksudnya mengatakan tidak kepada sampah mental dari dunia. Pengalih perhatian itu menghalangi apa yang hendak Roh Kudus lakukan dalam pikiran kita, sehingga tidak fokus pada hal-hal yang penting bagi Allah. Beginilah Paulus menjelaskan konsep ini kepada orang yang percaya di Kolose. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Kolose 3 ayat 1 hingga 2. Dengan kata lain, jadilah bermental baja. Mengarahkan pikiran artinya mengendalikan pikiran. Di sini dari 2 Petrus ada 5 hal yang menuntut kita bermental baja. Inilah 5 hal yang benar, sebab Yesus pasti datang lagi. 5 hal yang benar, sebab surga itu ada dan neraka pun ada. 5 hal yang benar, sebab jika kita serius menanggapinya, kita tahu kita menuju kemana. Anda tidak mungkin mengetahui tentang sorga. Percaya tentang sorga. Yakin bahwa Anda akan masuk sorga tanpa mengubah hal-hal yang Anda lakukan di bumi sebagai antisipasinya. Bagian pertama, bermental baja tentang kesucian kita. 2 Petrus 3 ayat 11. Pertama, Petrus mengatakan bahwa karena kita akan masuk sorga, seharusnya kita bermental baja tentang kesucian. 2 Petrus 3 ayat 11 berbunyi begini. Jadi, jika segala sesuatu ini akan hancur, secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Dalam satu ayat ini saja, Petrus menggambarkan gaya hidup seorang pengikut Kristus yang memahami rancangan Allah di masa depan. Perhatikan, pertama, katanya, seharusnya kita menjadi orang-orang yang berperilaku suci. Bukan berarti kemana-mana kita berjalan dengan lingkaran kudus di depan kita, melainkan kita akan hidup benar. Kata suci artinya dikhususkan untuk melayani Allah. Petrus membahas hal yang sama dalam suratnya yang pertama. Dengarkan perkataan ini. Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu pernyataan Yesus Kristus. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu, sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. 1 Petrus pasal 1 ayat 13 hingga 16. Petrus memberitahu kita bahwa kita harus bermental baja. Soal kesalehan, ini mengilustrasikan pentingnya sikap batin kita. Kata kesalehan artinya memiliki sikap yang berorientasi kepada Allah, bahwa Allah termasuk dalam proses berpikir kita. Dialah pemimpin dalam cara kita berpikir. Dia bukanlah sekedar duduk semeja dengan kita. Dialah inisiator dan pemimpin dan pengarah proses berpikir kita. Kita melakukan hal-hal yang menyenangkan bagi Dia. Dan izinkan saya memberitahukan sesuatu yang telah saya temukan. Ini tidaklah terjadi secara otomatis. Anda tidaklah menjadi umat Kristiani lalu langsung berubah dan mulai saat itu berpikir saleh. Anda harus belajar melakukan hal itu dan mengembangkan hal itu. Itu disebut disiplin diri. Dan menarik bagi saya sementara Anda membaca Perjanjian Baru, betapa sering Anda berjumpa dengan kata-kata yang penuh dengan energi. Misalnya, 1 Timotius 4 ayat 7 mengatakan, latihlah dirimu beribadah, dan Anda tahu kata latihlah adalah gymnazo, dari mana kita mendapatkan kata gymnasium. Paulus memberitahu Timotius yang masih muda, muridnya, katanya, Timotius, pergilah ke gymnasium rohani dan jadilah pribadi yang kudus. Jangan malas, jangan berpikir bahwa hal itu akan terjadi dengan sendirinya. Dalam 1 Timotius 6, dia mengatakan, tetapi engkau, hai manusia Allah, kejarlah keadilan. 1 Timotius 6 ayat 1. Berapa banyak di antara Anda mengetahui bahwa keadilan takkan pernah mengejar Anda? Andalah yang harus mengejarnya, memburunya ketika Anda sedang berjuang melawan godaan, dan lain sebagainya itu. Kitab suci mengatakan bahwa salah satu strategi yang Anda pakai adalah menjadi pemburu dan Anda memburu keadilan. Titus 2 mengatakan, ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil dan beribadah di dalam dunia sekarang ini dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan pernyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita, Yesus Kristus. Titus pasal 2 ayat 12 hingga 13. Jadi, saudara-saudara, jika Anda membuat pikiran Anda peka terhadap kebenaran ini, Anda akan menemukan bahwa berulang-ulang dalam perjanjian baru itu Roh Kudus mengasosiasikan kesalehan dan kekudusan dengan kedatangan Kristus untuk menerima kita. Seorang penulis membantu kita memahami bagaimana sorga seharusnya memotivasi kita untuk hidup kudus. Katanya, jika tanggal perkawinan saya sudah dijadwalkan, dan saya memikirkan orang yang akan saya nikahi, seharusnya saya tidak menjadi sasaran empuk rayuan. Demikian juga ketika saya merenungkan sorga, dosa menjadi sangat tidak menarik. Ketika pikiran saya hanyut, makin jauh dari sorga, itulah dosa tampaknya menarik. Memikirkan sorga pasti menuntun kepada mengejar kekudusan. Toleransi kita yang tinggi terhadap dosa itu memberikan kesaksian tentang kegagalan kita untuk mempersiapkan diri masuk sorga. Jika saya percaya bahwa saya akan menjalani kekekalan di dunia yang keindahan dan pertualangannya tiada habis-habisnya, akankah saya mencukupkan diri menghabiskan malam-malam saya untuk acara pertandingan, komedi situasi, dan pertandingan bola? Seandainya pun saya mengalihkan mata saya dari hal-hal yang tidak suci, berapa banyakkah waktu yang rela saya investasikan dalam apa yang tidak penting? Sungguh peringatan yang tak dapat disangkal lagi bagi kita semua. Di zaman sekarang ini, ketika begitu banyak yang tersedia bagi kita, yang kebanyakannya tidak menyehatkan bagi umat Kristiani, jika kita tidak berhati-hati, kita takluk kepada mudahnya akses terhadap semuanya itu, dan hidup kita menjadi lebih diarahkan oleh sistem dunia daripada hal-hal yang dari luar. Saudara, bermental baja tentang kesucian tak pernah ada masanya. Ketika hidup manusia lebih menjadi taruhan karena persoalan ini daripada sekarang. Sebab tak pernah ada masanya ketika rayuan lebih gencar dalam setiap aspek kehidupan daripada sekarang ini. Jadi beginilah kata Alkitab, siapkanlah akal budimu, bermental bajalah tentang hal ini. Anda bisa memegang kendali dan tidak membiarkan hal itu mengendalikan Anda. Bagian yang kedua, bermental baja tentang janji-janjinya. 2 Petrus 3 ayat yang ke-12. Lalu bermental baja tentang janji-janji. Dalam ayat 12 dia mengatakan, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. C.S. Lewis bermental baja tentang janji Allah. Beginilah dia menulis, saya harus tetap menghidupkan di dalam diri saya kerinduan akan tanah air saya yang sejati, yang takkan saya temukan hingga saya meninggal. Saya tidak boleh membiarkannya tertutup salju atau terkesampingkan. Saya harus menjadikannya objek utama hidup saya untuk terus bertekun ke tanah air itu dan membantu orang lain melakukan hal yang sama. Menurut Petrus, mudah saja kita menjadi masa bodoh terhadap masa depan. Dan apa maknanya? Sesungguhnya dalam 2 Petrus, dia mengatakan bahwa pada zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. Kata mereka, di manakah janji tentang kedatangannya itu? 2 Petrus 3 ayat 3 hingga 4. Mereka akan mengejek kedatangan Kristus kembali. Mereka akan mengatakan itu hanya dalam pikiranmu saja. Atau, aku tahu, kalian perlu mempercayai itu untuk menjaga kalian sendiri tetap oke. Padahal itu tidak benar. Mereka hanya pengejek. Ejekan mereka berakar dari pandangan yang picik tentang kehidupan. Mereka pikir karena Yesus belum datang juga, sejak dia mengumumkan kedatangannya, dia takkan datang lagi. Dan mereka percaya bahwa Allah bekerja menurut jadwal waktu mereka. Padahal Alkitab mengatakan bahwa satu hari bagi Tuhan itu seperti 1000 tahun. Ribuan tahun itu satu hari. Apa maksudnya? Maksudnya Allah tidaklah bisa diatur menurut kita. Maunya bagaimana? Allah tak pernah melihat jam tangannya. Dan waktunya Allah itu sempurna. Saya percaya takkan lama lagi. Masakan Anda tidak? Kita melihat ini itu terjadi di sekeliling kita sekarang ini. Yang mengingatkan kita bahwa sementara kita tidak bisa mengatakan dengan pasti kapan Tuhan akan datang lagi. Yang jelas kita bisa mengidentifikasikan musim kedatangannya lagi. Dan sudah lebih banyak hal yang terlihat sekarang daripada yang sudah-sudah seingat saya. Bahkan bangsa-bangsa sudah mulai bergabung dengan pola tertentu dan ini itu sudah mulai terjadi di seluruh dunia. Satu hal yang kita tahu pasti, penebusan kita sudah semakin dekat dibandingkan dengan ketika kita pertama kali menjadi percaya. Kedatangannya kembali takkan lama lagi. Dan oleh karenanya kita perlu bermental baja tentang pengakuan iman kita. Jangan membiarkan orang memojokkan Anda tentang iman Anda terhadap kedatangan Kristus kembali. Kewargaan kita adalah di sorga. Dan Alkitab mengatakan, hendaklah kita antusias menantikan Sang Juru Selamat, Tuhan Yesus Kristus. Saudara, seorang penulis menangkap perspektif ini dengan perkataan berikut. Membiasakan diri merenungkan kebenaran bahwa segala yang kita lihat akan segera berlalu, akan menghasilkan efek paling serius pada pikiran kita. Itu akan menjadikan kita serius. Itu akan menuntun kita untuk tidak berhasrat, mengakumulasikan apa yang pasti segera hancur. Itu akan mendorong kita untuk mengumpulkan harta di sorga. Itu akan membuat kita menanyakan dengan sangat tulus, apakah kita sudah siap untuk pemandangan-pemandangan menakjubkan ini, seandainya tiba-tiba terlihat oleh kita. Dengan kata lain, bagaimana seandainya kita tahu pasti bahwa mutlak mustahil hal itu tidak terjadi? Seandainya kita tahu pasti bahwa 2 minggu lagi Yesus akan datang dan kita akan diantarkan masuk sorga. Menjalani kekekalan di sana, bagaimana hal itu akan mengubah cara kita menghabiskan 2 minggu ke depan ini? Kita akan mengambil keputusan-keputusan yang sama sekali lain seandainya kita mengetahui hal itu. Namun saudara-saudara, kita tahu itu, kita tahu bahwa dia akan segera datang lagi. Kita tahu bahwa itu bisa terjadi kapan saja. Sementara kita masih hidup, lalu bagaimanakah, kata kitab suci, seharusnya kita hidup? Itulah pertanyaannya. Bagaimanakah sorga dan mengetahui bahwa kita akan menjalani kekekalan di sana, menghasilkan perbedaan dalam bagaimana kita hidup sekarang ini? Bagian yang ketiga, bermental baja tentang tujuan kita. 2 Petrus pasal 3 ayat 14. Ketiga, bermental baja tentang tujuan kita. 2 Petrus 3 ayat 14 mengatakan, sebab itu saudara-saudara yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha, supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya, dalam perdamaian dengan dia. Inilah yang saya pikir benar-benar berat dipahami orang. Ini dia, kekudusan itu berat. Katakan bersama saya, kekudusan itu berat. Kita takkan langsung menjadi kudus. Hanya karena meletakkan Alkitab di bawah bantal kita pada waktu malam dan tidur di atasnya. Kita menjadi kudus bukanlah karena kita datang ke gereja. Kita menjadi kudus bukanlah karena mengetahui beberapa bacaan kitab suci atau menyanyikan beberapa nyanyian penyembahan. Kekudusan adalah upaya setiap hari bergiat memburu keadilan dalam hidup kita. Saudara, dan menarik bahwa Petrus memakai kata bergiat. Bergiat artinya melakukan yang sebaik mungkin, bersegera, membereskan. Kamus Merriam-Webster Modern mengatakan bahwa bergiat artinya upaya yang konsisten, tulus, bersemangat. Penulis orisinil dari kamus itu adalah Noah Webster, yang juga seorang umat Kristiani yang berdedikasi. Dia menerbitkan kamusnya pada tahun 1806. Dia dikenal giat. Dia bekerja siang malam selama bertahun-tahun untuk menghasilkan karyanya yang terkenal di dunia, di mana dia mendefinisikan 70 ribu kata dan membantu membentuk bahasa Amerika. Definisi orisinilnya dari bergiat adalah salah satu yang terbaik yang pernah saya baca. Beginilah katanya, konstan dalam upaya atau menggerakkan tenaga demi menyelesaikan apa yang sedang diupayakan. Rajin, tidak menganggur atau lalai. Petrus mengatakan bahwa dalam hal hidup bersama Tuhan, bergiatlah. Jangan serampangan. Janganlah malas. Janganlah pasif. Kejarlah itu dengan segala yang ada pada Anda. Cari tahulah hal-hal yang Anda tahu, membuat Anda bertumbuh dalam Kristus, dan membantu Anda menjadi umat Kristiani yang lebih baik, dan berkonsentrasilah ke sana. Janganlah bolos datang ke gereja, karena hendak mengerjakan sesuatu. Apapun yang hendak Anda kerjakan, yang membuat Anda bolos datang ke gereja, itu kebanyakan tidak layak Anda kerjakan. Dan dalam kebudayaan kita sekarang ini, mereka telah memprogramkan segalanya pada hari Minggu, seolah-olah untuk berkonsentrasi membuat orang tidak datang ke gereja. Dan Anda harus bergiat untuk tidak membiarkan hal itu terjadi kepada Anda. Anda harus bangkit berdiri dan mengatakan tidak. Bergereja itu persoalan yang sangat penting dalam hidup saya, dan saya takkan membiarkan Anda merenggutnya dari saya. Itulah ilustrasi-ilustrasi yang membantu saya memahami apa artinya bergiat. Apabila sasaran Anda, taruhlah itu di hadapan Anda. Dan janganlah membiarkan siapapun mengurungkan niat Anda untuk memburunya. Dan jika Anda melakukannya, Anda akan belajar menjadi bermental baja tentang tujuan Anda.
3: Saudara pendengar, terima kasih Anda dengan setia sudah mendengarkan kota pengajaran dari Dr. David Jeremia, seri Janji Surga, judul ke-10 Bermental Baja tentang Surga. Pengharapan akan masa depan yang Allah janjikan bukan membuat kita menjauh dari kehidupan saat ini, tetapi justru mendorong kita untuk lebih sungguh-sungguh setiap hari. Ketika hati dan pikiran kita tertuju kepada Allah, kita belajar menjaga kekudusan, berpegang teguh pada janjinya, serta membuat pilihan yang mencerminkan iman kita. Harapan akan kedatangan Kristus memberi kekuatan untuk tetap setia, tidak mudah terbawa arus dunia, dan terus hidup dengan tujuan yang benar. Pendengar dapatkan aplikasi Titik Balik dengan kata kunci Titik Balik di iTunes App Store atau Google Play atau Amazon App Store sesuai dengan gadget Anda. Saudara, bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar atau saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Lalu berikan pertanyaan, komentar atau saran Anda. Kami dengan senang hati memberikan respon terbaik bagi pertanyaan, komentar atau saran yang Anda kirimkan. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa dalam program Titik Balik berikutnya, bagian kedua dari judul Bermental Baja tentang Surga dalam serial Janji Surga. Tuhan Yesus memberkati.
4: Hardliner, terima kasih atas kesetiaan Anda mendengarkan program Titik Balik bersama Dr. David Jeremiah. Program Radio Titik Balik telah memberkati banyak pendengar Radio Heartline. Program ini bisa mengudara atas dukungan dari Yayasan Yaski sebagai lembaga Kristen yang telah berdiri lebih dari 55 tahun melayani dengan siaran rohani Kristen melalui lebih dari 150 radio di seluruh Indonesia. Agar program ini bisa terus mengudara di radio dan menjadi berkat bagi semakin banyak orang, kami ingin mengundang Anda juga untuk terlibat mendukung penyiaran program ini. Salurkan dukungan Anda melalui rekening Yayasan Yaski di BCA 372-301-6262 atas nama Yayasan Yaski. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa menghubungi Humas Yaski di 08111777986. Tuhan Yesus memberkati.
5: Hardliner, kamu butuh inspirasi, informasi, dan penguatan iman dalam satu tempat? Kini semua bisa kamu temukan di www.hardline.co.id. Dari siaran langsung Radio Heartline Network, artikel inspiratif, hingga program-program rohani dan keluarga yang membangun, semuanya ada dalam satu genggaman. Buka sekarang di www.heartline.co.id. Mudah diakses kapan saja dan di mana saja. Heartliner, inspirasi dari hati untuk hidup yang berarti, hanya di www.heartline.co.id.
6: Sahabat Yaski, kamu punya jiwa kreatif dan suka bikin musik. Yuk ikut lomba Make the Jingle Yaski Radio. Lomba ini terbuka untuk umum, berhadiah uang tunai jutaan rupiah. Syarat dan ketentuan lainnya bisa kalian cek di website www.yaskiradio.com. Klik banner Make the Jingle, atau kamu juga bisa scan QR code yang ada di e-flyer lomba di Instagram @yayasanyaski.
7: Kirim karya terbaikmu mulai tanggal 1 sampai 23 Oktober 2026. Kirimkan juga info ini ke teman-teman kamu ya. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0851-1989-9898.
8: Make the Jingle Yaski Radio.

0: Bagaimana jika sebuah studio radio tidak hanya berada di dalam gedung, tetapi bisa bergerak mendatangi masyarakat? Obifan Heartland FM, studio radio bergerak yang memungkinkan tim Heartland FM hadir lebih dekat, bertemu langsung dengan masyarakat, komunitas, dan berbagai kegiatan. Melalui Obifan Heartland FM, informasi, inspirasi, interaksi, dan berita baik dapat dibawa lebih dekat kepada mereka yang kami layani.
1: Obifan merupakan bagian dari pelayanan media Yayasan Yaski melalui Radio Heartland FM, sebuah upaya untuk terus menyampaikan berita baik melalui media dan menjangkau masyarakat dengan cara yang semakin relevan. Untuk terus bergerak, Obifan membutuhkan persiapan, perawatan, dan biaya operasional. Karena itu, kami mengajak Anda untuk ikut mengambil bagian. Dukung Obifan Heartland FM melalui doa ataupun sesuai dengan yang Tuhan gerakkan agar Obifan terus bergerak, hadir lebih dekat, dan menjangkau lebih banyak masyarakat. Yayasan Yaski bersama Obifan Radio Heartland FM bergerak lebih cepat, bergerak lebih dekat, membawa berita baik lebih jauh. Kunjungi yaski.co.id. Tuhan Yesus memberkati.
2: Heartland FM.

Hardliners, apakah kamu lagi mencari arah, kekuatan, dan ketenangan hati di tengah kesibukan hidup ini? Yuk download aplikasi Jalur Hati. Aplikasi yang menyajikan renungan harian, siaran rohani, podcast inspiratif, dan musik yang menenangkan jiwa. Dengan Jalur Hati, kamu bisa lebih dekat dengan Tuhan dari mana saja dan kapan saja. Karena setiap hati punya jalannya dan setiap langkah butuh tuntunannya. Unduh sekarang Jalur Hati gratis di Play Store kamu. Jalur Hati, teman terbaik di jalan hidupmu.

Ketika Tuhan mendengar seruan kita, Ia sudah menyediakan jalan keluar serta pertolongan dan berkat-Nya. Tetapi sebelum semua menjadi kenyataan, Tuhan akan menguji kesetiaan dan ketaatan serta iman kita kepada janji dan firman-Nya.

0: Kesan seorang anak yang paling mendalam, paling kuat, paling mempengaruhi tentang Allah Bapa adalah dari ayahnya.
1: Bagi kita, para ayah, kalimat pembukaan Charles Stanley dalam program ini membawakan kesadaran yang menjadikan kita rendah hati, bahwa kesan seorang anak yang paling kuat tentang Allah Bapa adalah dari ayahnya. Kalau seorang ayah bersikap jauh dan tidak berminat, maka anaknya akan kesulitan untuk mengembangkan hubungan pribadi yang intim dengan Allah. Kalau sang ayah pendisiplin yang keras, maka kasih Allah akan terasa asing bagi sang anak. Kalau kita mau memberi anak-anak kita gambaran yang akurat tentang Bapa Surgawi kita, maka perlu kita pahami dan teladani ciri-ciri Allah Bapa bagi anak-anak kita. Sebentar lagi, Dr. Stanley mengilustrasikan beberapa karakteristik yang seharusnya diteladani secara konsisten oleh seorang ayah yang Kristiani.
0: Saudara, salah satu alasan utama kebutuhan kita sulit terpenuhi dalam kehidupan ini adalah karena kita tidak tahu kepada siapa kita berbicara. Seringkali alasan kita membiarkan dosa ada dalam kehidupan kita adalah karena juga kita tidak tahu kepada siapa kita bertanggung jawab. Juga seringkali kita berpikir kita tahu tentang Allah padahal kita tidak mengenal Dia sebagaimana mestinya, sebagaimana Ia menginginkannya. Kita yang percaya adalah anggota keluarga Allah. Dari manakah asalnya ide tentang keluarga Allah itu? Dari Allah Bapa sendiri. Apakah Ia seorang Bapa? Betul. Bapa siapa? Bukan saja Bapa Yesus Kristus, Putranya yang tunggal, melainkan juga Bapa kita yang percaya dan menerima Putranya yang tunggal. Bagaimana Anda menjadi bagian dari sebuah keluarga? Anda dilahirkan dalam keluarga itu. Itulah sebabnya dalam Yohanes 3 ayat 3 Yesus mengatakan, kecuali seseorang dilahirkan kembali dari air dan roh, ia tidak akan melihat atau memasuki kerajaan Allah. Itulah kelahiran kembali yang terjadi secara rohani pada saat kita menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat pribadi kita. Dengan mengakui keberdosaan kita dan menerima kematiannya di kayu salib sebagai pelunasan atas segala hutang dosa kita. Pada saat itulah kita menjadi anak Allah, dilahirkan kembali dalam keluarga dan kerajaan Allah. Bagi kita yang telah mempercayai Kristus sebagai juru selamat pribadi, ada lagi cara kedua untuk menjadi anggota sebuah keluarga, yaitu diadopsi. Dalam Galatia 4 ayat 4 hingga 7 dikatakan, tetapi setelah genap waktunya maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, Ya Abba, Ya Bapa. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Allah. Demikianlah kita yang percaya diadopsi menjadi anak Allah sekaligus sesama ahli waris dengan Yesus Kristus. Apakah kita diadopsi berdasarkan perilaku atau tingkah laku kita? Sama sekali bukan. Dalam Efesus 1 ayat 4 hingga 5 dikatakan, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tidak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Demikianlah Allah sendiri yang memilih menjadikan kita anggota keluarga-Nya, bahkan sebelum kita lahir dan kita tinggal menanggapi kasih karunia-Nya itu. Itulah sebabnya dalam 1 Yohanes 3 ayat 1 hingga 2 dikatakan, lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah, dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita sebab dunia tidak mengenal Dia. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah. Tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia. Sebab kita akan melihat Dia dalam keadaan yang sebenarnya. Demikianlah sebagai orang percaya yang telah dilahirkan kembali. Kita adalah anak-anak Allah. Sungguh jelas bukan firman Allah menjelaskan bagaimana kita seharusnya menjalin hubungan dengan Allah sebagai Bapa kita di surga. Salah satu alasan utama kita bergumul dalam kehidupan Kristiani kita adalah karena kita tidak mengenal Dia. Kebanyakan orang tidak merasa layak mendekati Dia sebagai Bapa. Dia kan pencipta yang berdaulat. Mana pantas saya menyebut Dia Bapa? Demikianlah mereka bernalar. Padahal sebagai orang percaya kita adalah anggota keluarga Allah. yaitu setelah kita betul-betul percaya kepada Yesus Kristus sebagai Juru Selamat kita. Sebab satu-satunya jalan untuk menjadi anggota keluarga Allah adalah dilahirkan kembali atau diadopsi ke dalam keluarganya. Dan itu adalah keselamatan yang kita peroleh melalui iman kepada Yesus Kristus sebagai Juru Selamat kita. Sekarang bagaimana Bapa Surgawi kita ini berhubungan dengan kita? Anda yang ayah khususnya, dengarkanlah baik-baik. Demikian menakjubkan Yesus menggambarkan Bapanya di surga. Sehingga salah seorang muridnya ketika itu yaitu Filipus mengatakan dalam Yohanes 14 ayat 8. Tuhan tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Selama pelayanannya di muka bumi, seringkali kita lihat Yesus menyingkir dari orang banyak, menyingkir dari orang sakit, dari orang sesat, dari orang yang diliputi kepedihan, untuk menyendiri bersama Bapanya di surga. Seperti apakah Bapa Surgawi kita? Pertama-tama, Dia adalah Bapa yang mengasihi kita tanpa syarat. Artinya Dia mengasihi kita bukan berdasarkan performa atau perilaku atau janji-janji kita. Entah sudah seberapa sering kita membuat janji pada Allah yang tidak kita penuhi. Apakah Anda pikir Dia menjadi kecewa? Dia sudah tahu bahwa kita tidak akan sanggup memenuhi janji kita sendiri, namun Dia tetap mengasihi kita. Itulah artinya mengasihi tanpa syarat. Bukan bergantung pada penampilan kita, bukan bergantung cara kita berpakaian, bukan bergantung bagaimana kita bersikap, bukan bergantung apa yang kita ucapkan, atau lalu.

Mari kita ucapkan, tetapi tanpa syarat, yaitu tidak bersyarat. Kapankah Bapa Surgawi kita memilih kita? Di dalam Kristus, sebelum dunia dijadikan, bahkan sebelum kita lahir. Itu berarti Bapa tidaklah memilih kita menurut kita ini mungkin menjadi apa. Sebagai seorang ayah, apakah Anda mengasihi anak-anak Anda apapun yang mereka perbuat? Apakah Anda memberi mereka kesan, ayah akan sayang sama kamu kalau... Saudara, saya sendiri dibesarkan dengan kesan seperti itu. Percayalah bahwa kesan seperti itu sangat memedihkan hati. Sebab dengan kesan seperti itu bertahun-tahun saya berusaha menyenangkan Allah semampu saya. Karena saya betul-betul menyangka bahwa kasihnya kepada saya adalah bergantung kepada tingkah laku saya. Bayangkan betapa pedihnya hati saya karena terus membuat kesalahan, terus berbuat dosa. Padahal dengan segenap hati saya percaya saat itu bahwa Allah akan menerima dan mengasihi saya tergantung kepada perilaku saya. Setiap malam menjelang tidur saya sampaikan pengakuan dosa, saya sambil berharap tidak mati. Sebab saya diajarkan bahwa saya akan mati masuk neraka kalau saya berbuat dosa. Seandainya pun sebelumnya saya sudah diselamatkan. Lama sekali baru saya percaya bahwa Allah mengasihi saya tanpa syarat. Setiap kali saya membaca tentang kasihnya, selalu saja saya berkata dalam hati, ya memang, tetapi... Sebab saya sendiri selalu menghakimi perilaku saya sendiri dan saya berpikir mana mungkin Allah mengasihi saya kalau perilaku saya terus-menerus begini. Padahal Allah mengasihi saya tanpa syarat. Itulah salah satu karakteristiknya. Itulah salah satu kualitasnya. Itulah yang Yesus mau kita pahami. Yang kedua, Bapa kita di surga siap mendengarkan. Dalam 2 Tawarikh 7 ayat 14 hingga 15 dikatakan, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Sekarang mataku terbuka dan telingaku menaruh perhatian kepada doa dari tempat ini. Artinya, seandainya pun miliaran manusia di bumi ini sekaligus berdoa kepadanya, Allah siap mendengarkan doa masing-masing orang secara individual. Sulit dipercaya. Tapi demikianlah kebesarannya yang tidak terselami. Saya mempunyai ayat tersebut dalam bingkai pemberian dari seseorang yang saya pajang di tempat saya berdoa setiap hari saya membacanya. Tetapi sesekali saya demikian sibuknya hingga merasa enggan berdoa, merasa bahkan dia tidak mendengarkan. Toh saya bersyukur juga membaca ayat, mataku terbuka dan telingaku menaruh perhatian kepada doa dari tempat ini. Demikianlah Bapa kita di surga itu siap mendengarkan dengan penuh perhatian. Ketiga, Bapa kita di surga siap memenuhi segala kebutuhan kita. Seperti dikatakan dalam Filipi 4 ayat 19, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Juga dalam Matius 6 ayat 8, Yesus mengatakan, Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Bunga bakung di ladang didandaninya, burung-burung di udara dipeliharanya. Apalagi kita, Bapa kita di surga akan memenuhi segala kebutuhan kita. Banyak keluarga yang tidak memadai nafkahnya. Tetapi kalau kita merenungkan betul tidak ada satu kebutuhan pun yang tidak sanggup dipenuhi Bapa kita di surga selama kita memintanya dengan benar. Yang keempat, Bapa kita di surga adalah pembimbing kita. Dalam Mazmur 32 ayat 8 dikatakan, aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Dalam Amsal 3 ayat 5 hingga 6 dikatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Bapa kita di surga adalah Bapa pembimbing. Tidak menjadi soal apapun pertanyaan atau masalah kita. Yang kelima, Bapa kita di surga adalah Bapa pelindung. Setiap ayah hendaknya melindungi anak-anaknya bukan saja dari bahaya fisik, melainkan juga dari bahaya mental, emosional, dari doktrin dan ajaran palsu seperti gerakan zaman baru, kritik sesama yang mengatakan kamu bukan siapa-siapa, kami tidak menginginkanmu, kami tidak suka kepadamu, kritik yang menjatuhkan harga diri dan kompetensi anak kita. Dalam Mazmur 34 ayat 8 dikatakan, malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan dia, lalu meluputkan mereka. Dialah yang menyertai kita melalui segala kesulitan dan kesusahan. Terkadang dia membiarkan kita menanggung penderitaan yang tidak kita pahami. Tetapi dia melindungi kita. Dan dalam Ibrani 13 ayat 5 dia mengatakan, aku sekali-kali tidak akan membiarkanmu dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkanmu. Keenam, Bapa kita di surga juga adalah Bapa yang mendisiplinkan kita. Terkadang kita mungkin melihat orang-orang yang hidupnya seperti iblis, tetapi berhasil tampaknya.
Ketahuilah bahwa

0: Oh, itu adalah karena mereka bukan anak Allah. Tetapi suatu hari kelak mereka harus memberikan pertanggungan jawab atas kehidupan mereka itu kepadanya. Dalam Ibrani 12 ayat 5 hingga 9 dikatakan, "Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan mengajar orang yang dikasihinya, dan ia menyesa orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Selanjutnya dari ayah kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran, dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh supaya kita boleh hidup? Demikianlah pendisiplinan menghasilkan sikap hormat kita kepada Bapa di surga. Kita hidup di zaman ketidaktaatan, di zaman pemberontakan dengan ajaran. Pokoknya asalkan kita adil kepada semua orang, asalkan kita perlakukan semua orang dengan benar. Tetapi Allah mengatakan bahwa ketidaktaatan mendatangkan pendisiplinan yang berbeda-beda bentuknya tergantung maksud Allah bagi kehidupan orang yang bersangkutan. Seperti dikatakan dalam ayat 10, "Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi dia menghajar kita untuk kebaikan kita supaya kita memperoleh bagian dalam kekudusannya." Demikianlah Bapa kita di surga mendisiplinkan kita demi kebaikan kita sendiri dan agar kita beroleh bagian dalam kekudusannya, agar kita serupa dengan dia. Salah satu alasan orang tua tidak mendisiplinkan anaknya adalah karena tidak tahan ditolak anaknya sendiri. Padahal sebagai orang tua kita harus melakukan kebenaran demi membangun sikap hormat bukan saja kepada Bapa di surga, melainkan juga kepada hukum, kepada pemerintah, kepada sekolah, kepada pihak yang berwenang. Sayang sekali banyak orang tua yang terlalu sibuk untuk mendisiplinkan, terlalu lemah untuk mendisiplinkan, terlalu takut untuk mendisiplinkan. Karakteristik terakhir adalah bahwa Bapa surgawi kita mau menjalin hubungan pribadi dengan kita masing-masing. Itulah sebabnya ia mengatakan, "Aku selalu hadir ketika engkau membutuhkan aku." Itulah maksudnya dalam Ibrani 13 ayat 5. "Aku sekali-kali tidak akan membiarkanmu dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkanmu." Anda yang dibesarkan dalam keluarga di mana ayah, ibu Anda selalu hadir bagi Anda. Bersyukurlah kepada Allah dan berterima kasihlah kepada orang tua Anda. Dalam Yohanes 15 ayat 15, Yesus mengatakan, "Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku." Demikianlah Bapa kita di surga mau menjadi sahabat kita. Seperti dikatakan dalam Ibrani 11 ayat 5, "Karena iman Henokh terangkat, supaya ia tidak mengalami kematian, dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah." Itulah yang terjadi ketika dalam Kejadian 5 ayat 24 dikatakan, "Henokh tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah." Demikianlah kita perlu memandang Bapa surgawi kita sebagaimana ia adanya. Ia memang benar, kudus, berdaulat, pencipta dan maha kuasa. Ia juga adalah Bapa surgawi kita dengan segala karakteristik yang diuraikan itu. Menolak Bapa yang seperti itu sama saja dengan menolak yang terbaik dan terpisah dari dia. Apakah Anda mau hidup sendiri padahal Anda bisa mendapatkan kasih, perhatian, bimbingan, pengampunan, pendisiplinan, pemeliharaan dan hubungan pribadi yang intim dengan dia yang berwenang atas segalanya, dia yang maha kuasa? Apakah Anda mau hidup terpisah dari Bapa surgawi yang seperti itu? Yakinlah akan kebenaran itu sebab firman Allah sendiri yang mengatakan, dan firman Allah kekal. Itulah kebenaran kekal tentang Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, tentang bagaimana seharusnya kita hidup, agar kita memperoleh yang terbaik dan siap pulang kepadanya kelak. Terimalah Putranya yang tunggal, Yesus Kristus, yang ia utus untuk mati di kayu salib menggantikan Anda sebagai pelunasan atas segala hutang dosa Anda. Maka saat itu juga Anda bisa memanggilnya Bapa-Ku, dan saat itu juga segala janjinya menjadi milik Anda, sebab Anda telah menjadi anggota keluarganya. Dalam Roma 8 ayat 17 dikatakan, kita juga adalah ahli waris bersama-sama dengan Kristus. Apapun yang menjadi warisan Yesus, kita juga mewarisinya. Jadi terimalah Kristus sebagai juru selamat pribadi Anda, dan biarlah Allah menjadi Bapa Anda di surga. Dalam Galatia 4 ayat 4 hingga 7 dikatakan, tetapi setelah genap waktunya maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat supaya kita diterima menjadi anak. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, Ya Abba, Ya Bapa. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Allah. Demikianlah kita yang percaya diadopsi menjadi anak Allah, sekaligus sesama ahli waris dengan Yesus Kristus. Apakah kita diadopsi berdasarkan perilaku atau tingkah laku kita? Sama sekali bukan. Dalam Efesus 1 ayat 4 hingga 5 dikatakan, Sebab di dalam dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tidak bercacat di hadapannya. Dalam kasih ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Demikianlah Allah sendiri yang memilih menjadikan kita anggota keluarga-Nya, bahkan sebelum kita lahir, dan kita tinggal menanggapi kasih karunia-Nya itu. Itulah sebabnya dalam 1 Yohanes 3 ayat 1 hingga 2 dikatakan, Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah, karena itu dunia tidak mengenal kita sebab dunia tidak mengenal Dia. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah. Tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan diri-Nya, kita akan menjadi sama seperti Dia. Sebab kita akan melihat Dia dalam keadaan yang sebenarnya. Demikianlah sebagai orang percaya yang telah dilahirkan kembali. Kita adalah anak-anak Allah. Sungguh jelas bukan firman Allah menjelaskan bagaimana kita seharusnya menjalin hubungan dengan Allah sebagai Bapa kita di surga. Salah satu alasan utama kita bergumul dalam kehidupan Kristiani kita adalah karena kita tidak mengenal Dia. Kebanyakan orang tidak merasa layak mendekati Dia sebagai Bapa. Dia kan pencipta yang berdaulat. Mana pantas saya menyebut Dia Bapa? Demikianlah mereka bernalar. Padahal sebagai orang percaya kita adalah anggota keluarga Allah, yaitu setelah kita betul-betul percaya kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat kita. Sebab satu-satunya jalan untuk menjadi anggota keluarga Allah adalah dilahirkan kembali atau diadopsi ke dalam keluarga-Nya. Dan itu adalah keselamatan yang kita peroleh melalui iman kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat kita. Sekarang bagaimana Bapa Surgawi kita ini berhubungan dengan kita? Anda yang ayah khususnya, dengarkanlah baik-baik. Demikian menakjubkan Yesus menggambarkan Bapa-Nya di surga. Sehingga salah seorang murid-Nya ketika itu yaitu Filipus mengatakan dalam Yohanes 14 ayat 8, Tuhan tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Selama pelayanannya di muka bumi, seringkali kita lihat Yesus menyingkir dari orang banyak, menyingkir dari orang sakit, dari orang sesat, dari orang yang diliputi kepedihan, untuk menyendiri bersama Bapa-Nya di surga. Seperti apakah Bapa Surgawi kita? Pertama-tama, Dia adalah Bapa yang mengasihi kita tanpa syarat. Artinya Dia mengasihi kita bukan berdasarkan performa atau perilaku atau janji-janji kita. Entah sudah seberapa sering kita membuat janji pada Allah yang tidak kita penuhi. Apakah Anda pikir Dia menjadi kecewa? Dia sudah tahu bahwa kita tidak akan sanggup memenuhi janji kita sendiri, namun Dia tetap mengasihi kita. Itulah artinya mengasihi tanpa syarat. Bukan bergantung pada penampilan kita, bukan bergantung cara kita berpakaian, bukan bergantung bagaimana kita bersikap, bukan bergantung apa yang kita ucapkan atau lalai kita ucapkan. Tetapi tanpa syarat, yaitu tidak bersyarat. Kapankah Bapa Surgawi kita memilih kita? Di dalam Kristus, sebelum dunia dijadikan, bahkan sebelum kita lahir. Itu berarti Bapa tidaklah memilih kita menurut kita ini mungkin menjadi apa. Sebagai seorang ayah, apakah Anda mengasihi anak-anak Anda apapun yang mereka perbuat? Apakah Anda memberi mereka kesan, ayah akan sayang sama kamu kalau... Saudara, saya sendiri dibesarkan dengan kesan seperti itu. Percayalah bahwa kesan seperti itu sangat memedihkan hati. Sebab dengan kesan seperti itu bertahun-tahun saya berusaha menyenangkan Allah semampu saya. Karena saya betul-betul menyangka bahwa kasih-Nya kepada saya adalah bergantung kepada tingkah laku saya. Bayangkan betapa pedihnya hati saya karena terus membuat kesalahan, terus berbuat dosa. Padahal dengan segenap hati saya percaya saat itu bahwa Allah akan menerima dan mengasihi saya tergantung kepada perilaku saya. Setiap malam menjelang tidur saya sampaikan pengakuan dosa, saya sambil berharap tidak mati. Sebab saya diajarkan bahwa saya akan mati masuk neraka kalau saya berbuat dosa. Seandainya pun sebelumnya saya sudah diselamatkan. Lama sekali baru saya percaya bahwa Allah mengasihi saya tanpa syarat. Setiap kali saya membaca tentang kasih-Nya, selalu saja saya berkata dalam hati, Ya memang, tetapi, sebab saya sendiri selalu menghakimi perilaku saya sendiri dan saya berpikir, mana mungkin Allah mengasihi saya kalau perilaku saya terus-menerus begini. Padahal Allah mengasihi saya tanpa syarat. Itulah salah satu karakteristiknya. Itulah salah satu kualitasnya. Itulah yang Yesus mau kita pahami. Yang kedua, Bapa kita di surga siap mendengarkan. Dalam 2 Tawarikh 7 ayat 14 hingga 15 dikatakan, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Sekarang mataku terbuka dan telingaku menaruh perhatian kepada doa dari tempat ini. Artinya, seandainya pun miliaran manusia di bumi ini sekaligus berdoa kepadanya, Allah siap mendengarkan doa masing-masing orang secara individual. Sulit dipercaya, tapi demikianlah kebesarannya yang tidak terselami. Marilah kita berdoa. Bapa, kami memujimu, kami menyembahmu, kami mengagumimu, kami mengasihimu. Betapa bersyukurnya kami bahwa engkau tidaklah jauh dan tidaklah asing. Bukan saja engkau adalah adil, benar, dan kudus. Bukan saja engkau hakim, Tuhan, dan juru selamat. Melainkan juga engkau adalah Bapa kami di surga. Kami sungguh mengasihimu, ya Bapa. Besarkanlah hati setiap ibu yang membesarkan anak-anaknya tanpa ayah. Ingatkanlah mereka bahwa engkaulah Bapa bagi mereka yang tidak berayah. Dan bahwa semua orang yang menerima Yesus Kristus sebagai juru selamatnya bisa memanggilmu Bapa. Terima kasih telah menjadi Bapa yang mengagumkan. Di dalam nama Yesus. Amin.
1: Ciri-ciri yang diuraikan Dr. Charles Stanley dalam program Sentuhan Hati pada hari ini tidaklah terbatas kepada peran ayah. Setiap orang percaya hendaknya berusaha menanamkan karakteristik tersebut ke dalam kehidupannya untuk memproyeksikan gambaran yang akurat tentang Allah, terutama kepada orang-orang yang belum menjadi anggota keluarga Allah. Sebagai pria, kita mempunyai keistimewaan sekaligus bertanggung jawab untuk mengarahkan jalan kehidupan keluarga kita. Tetapi sayang, banyak pria yang tampaknya tidak pasti atau bahkan tidak mau bertanggung jawab untuk mengambil kepemimpinan yang kudus di rumahnya. Pada hari ini, Dr. Charles Stanley telah menguraikan beberapa karakteristik yang perlu nampak dalam kehidupan setiap ayah.

0: Terima kasih.
1: Anda telah mendengarkan program Sentuhan Hati, program yang mengupas firman Tuhan lebih jelas untuk membangun iman orang percaya kepada Tuhan. Sampaikan kesaksian dan komentar Anda melalui WA ke nomor 0819-269-1000. Sekali lagi, 0819-269-1000. Lalu ketik 5 untuk Yayasan Yaski dan 2 untuk Humas Yaski. Anda juga bisa berkirim email ke redaksi@sentuhanhati.com. Jangan lupa tuliskan nama dan nomor handphone yang dapat dihubungi. Anda dapat kembali mendengarkan program Sentuhan Hati melalui podcast@yaski.co.id. Sekali lagi, podcast@yaski.co.id. Anda pun dapat mengunduh dan membagikannya kepada sesama. Program ini diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski dan In Touch Ministry. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.

0: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda.
1: Kasih karunia adalah kasih yang merendah. Kasih karunia adalah salah satu kata yang bagi saya sulit didefinisikan. Dalam bahasa Inggrisnya, kata itu sering diartikan sebagai GRACE, God's riches at Christ's expense, atau kekayaan Tuhan melalui pengorbanan Kristus. Tepat sekali, Tuhan memberi kita kasih karunia-Nya, atau pemberian yang tak layak kita dapatkan melalui pengorbanan Putra-Nya yang mati di salib untuk membayar dosa-dosa kita. Namun definisi lain yang saya juga suka adalah ini. Kasih karunia adalah kasih yang merendah. Bukankah itu gambaran yang indah? Kita hidup di bumi terpisahkan dengan Tuhan dan tidak tahu cara untuk menjangkau-Nya. Lagi pula Dia sepenuhnya kudus dan kita sepenuhnya berdosa. Namun kasih karunia di Alkitab berasal dari kata bahasa Ibrani yang berarti membungkuk atau menunduk dengan niat baik. Itulah tepatnya yang Dia lakukan. Mazmur 18 ayat 36 dalam Alkitab versi MILT berbunyi, "Kerendahan hatimu membesarkan aku." Rasul Paulus menulis, "Yang walaupun dalam rupa Allah telah mengosongkan diri-Nya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaan sebagai manusia, Ia telah merendahkan diri-Nya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib." Filipi 2 ayat 6-8. Karena Dia rela membayar dosa kita, kita sekarang bisa memiliki hubungan yang indah dengan-Nya. Paulus membuka kebanyakan tulisannya di Alkitab dengan salam ini. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Dia tidak pernah membalik urutan kedua frasa itu menjadi damai sejahtera dan kasih karunia. Mengapa demikian? Karena kasih karunia harus ada lebih dulu. Kita tak akan pernah mendapatkan damai sejahtera sebelum kita menerima kasih karunia-Nya untuk membasuh dosa-dosa kita. Ingat hal itu mulai sekarang. Kasih karunia adalah kasih yang merendah. Dan ucapkan terima kasih kepada-Nya karena telah merendahkan diri-Nya untuk menjamah hidup Anda dengan kasih karunia-Nya yang mengagumkan.
0: Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Godlines Ministries. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.

Shalom dan selamat malam Heart and Handsome Berenang. Senang berjumpa kembali di program Sharing and Prayer. Hari Selasa tanggal 29 September 2026 di 100,6 FM Radio Heartland Your Family Station. Saya Pendeta Epi Education menemani Anda satu jam ke depan untuk saling berbagi dan mendengarkan setiap kesaksian yang dialami bersama Tuhan kita Yesus Kristus, dan mendukung Bapak Ibu Saudara dalam setiap pergumulan melalui doa. Heart and sebelum kita mendengarkan sharing kesaksian dan berdoa, mari kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan sebelumnya, mari kita satu di dalam doa.

Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu dan jadilah kehendakmu. Di malam ini kami datang menghampirimu, memanjatkan syukur atas segala anugerah kasih setiamu di sepanjang hari, di dalam segala aktivitas yang Tuhan anugerahkan. Kiranya kasih Tuhan Yesus menguduskan setiap kami kembali dan mencurahkan di dalam hati kami damai sejahtera, agar setiap kami diberi ketenangan dan sukacita dari Tuhan untuk menikmati malam beristirahat. Ya Bapa, kami memohon kiranya Engkau mendengarkan setiap doa dan seruan hati kami anak-anak-Mu. Karena hanya kepada-Mu saja kami berlindung, percaya, dan berserah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Malam ini firman Tuhan terambil di dalam 1 Korintus 6 ayat yang ke-19 hingga yang ke-20. Demikianlah firman Tuhan. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Saudara, firman Tuhan mengingatkan bahwa tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Artinya, hidup kita bukan berjalan sendirian. Tuhan hadir dan berkarya di dalam diri setiap orang yang percaya kepada-Nya. Paulus juga berkata bahwa kita telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Harga itu bukan dengan uang atau sesuatu yang sementara, melainkan melalui pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib. Karena itu, hidup kita berharga di mata Tuhan. Kita tidak perlu merendahkan diri atau mengukur nilai diri hanya dari penampilan, kesehatan, usia, maupun pencapaian. Tuhan mengasihi dan memanggil kita untuk hidup bagi kemuliaan-Nya. Menghormati Tuhan dengan tubuh kita dapat dimulai dari hal-hal sederhana. Merawat diri dengan bijaksana, menjaga perkataan dan tindakan, serta memakai waktu dan kemampuan untuk melakukan yang baik. Saat kita lemah atau sedang sakit, kita tetap berharga. Kita dapat datang kepada Tuhan dan memohon kekuatan-Nya sambil menerima pertolongan yang kita perlukan. Kiranya hari ini kita menjalani hidup dengan kesadaran bahwa diri kita milik Tuhan. Biarlah melalui setiap pilihan, perkataan, dan perbuatan, nama Tuhan dimuliakan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau mengasihi dan menebus hidup kami. Tolong kami menghargai diri sebagai milik-Mu dan memakai hidup kami untuk memuliakan nama-Mu. Teguhkan kami dalam setiap keadaan. Amin.

Lampung, Samarinda, Padang, Jabodetabek, dan seluruh Indonesia. Jikalau ada di antara pendengar yang sedang bergumul malam ini oleh karena sakit atau masalah keuangan, mungkin karena bergumul masalah pekerjaan, studi, atau kehidupan rumah tangga, jikalau malam ini rindu ingin didoakan, mari kirimkan setiap pokok-pokok doa melalui SMS atau WhatsApp. Atau Bapak Ibu ingin juga berbagi kesaksian hidup atas segala kebaikan Tuhan yang dahsyat dan luar biasa, silakan berbagi untuk saling menguatkan dan memberkati. Kirimkan melalui SMS atau WhatsApp atau telepon di 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Dan bagi Bapak Ibu yang rindu, ingin didoakan secara khusus, atau butuh ruang konseling, silakan menghubungi Heartland Counseling Center di 021-5565-1350. 021-5565-1350. Ada hamba Tuhan Bapak Pendeta Julius Widodo siap melayani dan mendoakan Bapak Ibu sekalian.

0: Yesus, Engkaulah segalanya harta yang kupunya. Pujian yang sangat sungguh indah menemani kita malam ini. Dan kembali saya mengundang Bapak Ibu yang rindu ingin didoakan. Mari silakan kirimkan setiap pokok-pokok doa melalui SMS atau WhatsApp atau telepon di 0812-8784-7210. Dan juga bagi Bapak Ibu yang rindu ingin didoakan secara khusus, silakan menghubungi Heartland Counseling Center di 021-5565-1350. Ada hamba Tuhan Bapak Pendeta Julius Widodo siap melayani dan mendoakan Bapak Ibu sekalian. Baik, dan kita angkat telepon dari Kosani. Salam, selamat malam Kosani.
1: Kosani, Pak, bentar saja Pak, udah lama gak dengar.
0: Gimana?
1: Lagunya buat Hana.
0: Lagu apa Kosani?
1: Tuan, bentar saja.
0: Oh.
1: Pak, saya mau tolongin Mama ya, sama Mama Monica. Tolong itu Pak, usaha saya Pak, beri berkat Tuhan, Pak Istinus, Pak Edward, Pak Ateng, Pak Budi Darmo, Pak Paul, Pak Omar, Pak Randy. Siapa banyak Pak?
0: Iya.
1: Tadi bagi-bagi berkat, puji Tuhan lancar Pak.
0: Puji Tuhan. Puji Tuhan. Masih Pak. Sama-sama, Kusani. Dari Kusani ya. Baik, kita akan dukung dalam doa. Dan saya akan membacakan pokok-pokok doa yang telah masuk untuk kita doakan bersama-sama. Juga datang dari Pak Pampang di Samarinda. Selamat malam Pak Pendeta, mohon doakan saya, pinggang saya sakit bagian kanan. Dari Pampang di Samarinda, terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Baik, Pak Pampang kita akan doakan, mujizat Tuhan dinyatakan buat Pak Pampang ya. Kita akan doakan. Dan juga dari Ibu Ave Maria Emanuela, mohon doa kepada yang terhormat Bapak Pendeta yang baik. Saya mempunyai permohonan yang penting. Saya sedang merasa ketakutan sekali dengan keluarga adik saya. Saya memohon perlindungan dari darah Jesus Christ yang kudus karena saya membutuhkan ketenangan, ketentraman dan rasa aman untuk menjalani hari-hari saya. Apakah saya boleh memohon lagu? Judulnya Seorang Mendoakanmu. Shalom dan salam hormat dari saya untuk yang terhormat Pak Pendeta, operator dan kru teknisi. Dan selamat malam dan selamat beristirahat seusai acara ini dalam naungan kasih dan damai sejahtera dari Jesus Christ. Shalom. Baik, kita akan dukung dalam doa buat Ibu Ave Maria Emanuela. Tetap percaya dan tetap tenang ya. Roh Kudus ada dalam tubuh kita, dalam hidup kita, dan dia berdaulat ya. Baik, Bapak Ibu, kita akan berdoa untuk ketiga pokok doa ini bersama-sama, dan saya akan memimpin kita dalam doa.

Bapa kami yang di sorga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus oleh Roh-Mu yang kudus, kami bersatu hati dan memohonkan belas kasihan-Mu buat anak-Mu Sani yang saat ini Tuhan sedang bergumul dalam berbagai perkara. Kiranya Tuhan tolong mampukan hamba-Mu agar ia boleh juga mengalami sukacita dan iman yang terus bertumbuh dalam pengenalan akan Engkau. Tuhan yang membukakan berkat-berkat baginya dan juga mencukupkan segala kebutuhannya. Dan biarlah ia boleh melayani Engkau melalui kesaksian hidupnya. Nama-Mu Tuhan dimuliakan. Kami juga berdoa untuk orang tuanya, mama yang dikasihinya. Kiranya Tuhan jama dan lembutkan hati untuk tetap setia dan mendengarkan firman-Mu. Di umur yang sudah lanjut, Engkau yang beri kekuatan baginya dan ia boleh mengalami kebahagiaan di masa tua, melihat segala perbuatan ajaib yang Tuhan karyakan, kerjakan, baik dalam kehidupan anak-anaknya. Dalam nama Yesus, biarlah damai sejahtera-Mu tercurah atas hamba-Mu ini. Dan juga kami berdoa buat hamba-Mu Ibu Monica, Tuhan jama dan Tuhan berkati. Tuhan memberikan kekuatan dalam menjalani kehidupan setiap hari. Tuhan juga yang menyembuhkannya dari segala sakit penyakitnya. Dan juga Tuhan yang memberikan dia, oh, jawaban doa atas segala kerinduan hatinya, agar anak menantu cucunya boleh sehati. Mereka juga boleh bersama-sama saling berfellowship setiap hari. Tolong Tuhan, Engkau yang melembutkan hati-hati dari setiap anak-anak dan menantunya, agar mereka mau datang dan juga membesuk hamba-Mu Ibu Monica. Berkati hamba-Mu Ibu Monica. Engkau yang memberi dia ketenangan jiwa dan juga memberikan kesembuhan, sehingga setiap hari ia penuh dengan kebahagiaan, kesejahteraan oleh karena kemurahan hati-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, oleh bilur-bilur-Mu ia boleh mengalami kesembuhan dan tercurah buat hamba-Mu Ibu Monica malam ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat hamba-Mu Pak Pampang yang ada di Samarinda. Kami mohonkan doa buat hamba-Mu kalau saat ini dia mengalami sakit pinggang sebelah kanan. Kami berdoa dalam nama Yesus, kuasa kesembuhan mengalir, tercurah buat Pak Pampang. Pulihkan otot-otot pinggangnya, saraf-sarafnya dan kedua ginjalnya boleh sehat dan kuat. Dalam nama Tuhan Yesus, oleh bilur-bilur-Mu Tuhan, kesembuhan itu ia boleh terima. Karena dia milik-Mu, anak-Mu, darah-Mu telah menyucikannya dan menguduskannya. Dalam nama Tuhan Yesus, mengalir kuasa kesembuhan buat hamba-Mu Pak Pampang pada malam ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat hamba-Mu Ibu Ave Maria Emmanuel. Kami mohonkan perlindungan ajaib Tuhan tercurah atasnya. Segala ketakutan, kecemasan, kekhawatiran yang mencoba mencuri damai sejahtera di hatinya, kami berdoa dan mengusir kuasa itu dalam nama Tuhan Yesus. Firman-Mu berkata, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Tuhan Yesus dan kepada Bapa. Biarlah ia boleh mengalami kuasa itu, bahwa Roh Kudus ada di dalam dirinya, menjaga, melindungi, memimpinnya, sehingga tidak ada satu kuasa pun yang mencoba mengganggu kehidupannya. Tuhan, kami berdoa, biarlah damai sejahtera yang melimpah-limpah dari sorga memenuhi hamba-Mu Ibu Ave Maria Emmanuel saat ini, dan ia boleh menikmati malam untuk beristirahat dan bangun besok pagi dengan tubuh yang sehat. Kami berdoa untuk rumah keluarga adiknya saat ini. Tuhan, Engkau yang memberi damai, Engkau yang memberikan ketenangan, Engkau yang memberikan keharmonisan. Dan biarlah mereka satu sama lain boleh saling mengasihi, saling menghormati, komunikasinya kuat. Dan juga kalau ada di antara mereka yang saat ini berbuat yang tidak-tidak, Tuhan tolong Engkau meredamkan semua emosi, dan Engkau yang mengubah kedua suami istri dan juga keluarga ini, agar sungguh-sungguh hidup takut akan Engkau, mengalir kuasa-Mu dalam nama Yesus. Pulihkan
dan izinkan mereka boleh bersuka cita, karena Engkau sangat baik. Haleluya. Amin.

Baik, dan pokok-pokok doa selanjutnya, pokok-pokok doa yang akan kita doakan bersama-sama, juga datang dari Ibu Rita Mutiara. Selamat malam Pak Pendeta IP Education dan Pak Pendeta Juli Widodo. Selamat melayani Sharing and Prayer. Mohon bantuannya, doanya untuk ipar saya. Setelah selesai operasi melalui proses kesembuhan, bagi ipar saya, itu Yaya Kurniasi Markum. Terima kasih untuk doanya Pak Pendeta IP Education. Doa orang benar besar kuasanya, kiranya menjadi kesembuhan bagi saudara kami. Tuhan Yesus memberkati. Dan boleh minta lagu Selalu di Hatiku, Maria Cindy. Baik, kita coba carikan Ibu Rita Mutiara. Juga datang dari Oma Yati di Batam. Shalom, selamat malam Pak Pendeta IP. Mohon doakan Oma lagi sakit lambung. Terima kasih Pak Pendeta, selamat malam. Baik, kita akan doakan Oma, Tuhan pulihkan dan jamah. Sehat-sehat ya, tetap semangat. Dan juga dari Andrew dari Lampung ya. Shalom, selamat malam tim Radio Heartline. Saya Andrew dari Lampung. Mohon doanya untuk saya yang telah berulang tahun beberapa hari yang lalu, serta untuk adik saya Axel yang sedang mengikuti ujian tengah semester di sekolah SMP-nya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Baik, selamat ulang tahun buat Mas Andrew di Lampung ya. Tuhan berkati, sehat selalu dan tetap semangat ya. Terus berkarya, Tuhan berkati ya. Baik, kita akan doakan untuk Axel. Tuhan perlengkapi Axel dengan hikmat. Juga datang dari Ibu Matilda. Salam, selamat malam Pendeta Julius, Pendeta Epi. Semangat melayani dan mohon doanya untuk Adi Mesia Ponakan dan Opung Kista. Ya, Opa Kista. Apa ini ya? Oke. Sorry. Dan operasi kista nempel dinding di usus halus tahun yang lalu, Tuhan jamah berkati, berhasil. Kiranya kesembuhan Tuhan tetap bekerja sampai dengan akar-akarnya. Minggu yang lalu hasil dokter USG kista mesia tumbuh lagi 6 cm. Tuhan tolong berikan belas kasihan pengampunan bagi keluarga Pak Richard Mesia dan Ibu Bidari, dan mohon hikmat bagi dokter yang tangani untuk tindakan selanjutnya. Terima kasih. Dan juga mohon doanya untuk Pak Steven, kiranya Tuhan sembuhkan gangguan sakit autoimun. Ya, psoriasis dan dihindarkan dari operasi gejala hernianya. Belas kasih Tuhan agar kerjaannya tidak terganggu. Baik, kita akan doakan ya untuk pokok-pokok doa ini buat Mesia dan Pak Steven. Bapak Ibu, mari kita berdoa untuk pokok-pokok doa ini bersama-sama, dan saya akan memimpin kita dalam doa.

Bapa kami yang di sorga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, oleh Roh-Mu yang kudus, kami naikkan syukur kami atas pertolongan yang ajaib buat hamba-Mu ipar dari Ibu Rita Mutiara yang bernama Ibu Yaya Kurniasi Markum. Kalau ia sudah menjalani operasi, kami percaya bahwa proses pemulihan hingga kesembuhan boleh ia alami. Terpujilah Bapa yang Maha Agung, Maha Mulia, Raja di atas segala raja. Biarlah kiranya kasih karunia-Mu terus melimpah-limpah, tercurah buat hamba-Mu Ibu Yaya Kurniasi Markum, dalam nama Tuhan Yesus. Mengalir karunia kesembuhan dan memulihkan keadaannya. Kami juga berdoa buat hamba-Mu Omayati yang ada di Batam. Kalau saat ini dia mengalami sakit lambung, kami berdoa dalam kuasa nama Tuhan Yesus Kristus, mengalir kuasa kesembuhan buat Omayati. Oh, segala penyakit yang mengganggu di bagian lambungnya, kami berkata-kata dalam kuasa nama Tuhan Yesus, disembuhkan. Segala penyakit dicabut kuasanya sampai ke akar-akarnya dalam nama Tuhan Yesus. Dan karunia kesembuhan dicurahkan buat Omayati malam ini, sehingga hamba-Mu boleh menikmati malam untuk beristirahat. Ketenangan hati dan batin Tuhan berikan baginya. Terima kasih Tuhan, penyakitnya sudah dibuang ke dalam jurang maut. Dalam nama Yesus kami mengimani hal itu. Kami juga berdoa buat anak-Mu Andrew yang ada di Lampung. Tuhan telah tambahkan umurnya, dan di umur yang Tuhan berikan, biarlah kiranya hamba-Mu ini boleh terus berbahagia dan juga bersuka cita dalam segala perkara. Ia juga boleh mampu berkarya bersama dengan Engkau. Tuhan berkati masa depannya, dan apapun yang ia cita-citakan, rindukan ke depan, Tuhan kami mohon keterlibatan-Mu. Berikan dia hikmat yang dari sorga dan kekuatan yang baru mengalir tercurah buat anak-Mu Mas Endro. Kami juga berdoa buat Axel. Tuhan berkati adiknya ini yang saat ini sedang menjalani ujian tengah semester di sekolahnya SMP. Tuhan berkati Axel, beri ketenangan jiwa baginya, ketenangan hati supaya boleh fokus belajar dan juga mengisi setiap lembaran jawaban dengan benar. Berkati dalam nama Yesus, hikmat yang dari sorga memenuhi Axel dan memberikan hati yang cinta akan Engkau, bertumbuh dalam pengenalan akan Engkau, dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga bersatu hati berdoa buat anak-Mu Mesia. Kalau kami mendengar Tuhan, kista yang pernah diangkat dari tubuh Mesia, Tuhan tumbuh lagi 6 cm. Kami mohonkan doa belas kasihan-Mu. Kuduskan Mesia dari ujung rambut hingga telapak kakinya. Layakkan ia boleh menerima kesembuhan total dan semua akar-akar kista yang ada di dalam perutnya Tuhan. Kami bersatu hati berdoa dalam kuasa nama Tuhan Yesus. Dihancurkan, dicabut sampai ke akar-akarnya. Dibakar dalam nama Yesus. Dibuang ke dalam jurang maut. Oh, tidak boleh kembali. Dan biarlah kuasa kesembuhan itu boleh dialami anak-Mu Mesia yang masih kecil ini. Tuhan jamah dia, Tuhan berkati dia dalam nama Tuhan Yesus. Berkati dia dengan kuasa nama-Mu ya Bapa. Mengalir kasih karunia dari sorga, memenuhi Mesia malam ini. Bahkan juga kami berdoa, Tuhan berkati kedua orang tuanya, agar mereka tetap mengandalkan Engkau, karena Engkau satu-satunya pertolongan yang tidak akan pernah mengecewakan. Kami juga berdoa buat hamba-Mu Pak Steven. Tuhan, Engkau yang memulihkan keadaan hamba-Mu ini. Sembuhkan dia dari segala gangguan sakit autoimun dan psoriasis Tuhan. Dan juga pulihkan dia Tuhan keadaannya, supaya ia tidak mengalami Tuhan operasi hernia, sakit penyakit yang dialaminya. Kami percaya bahwa Engkau sanggup menyembuhkannya dan bangkitkan roh-Mu atas Pak Steven. Biarlah ia boleh mengalami firman-Mu dan memperkatakan bahwa Engkau telah menyembuhkannya. Kami bersatu hati berdoa, biarlah kiranya Engkau menjamahnya, menguduskannya,
memulihkan keadaannya dan menyembuhkan dia. Oleh belas kasihan-Mu, darah Tuhan Yesus yang ajaib, dalam nama Tuhan Yesus, karunia kesembuhan boleh dialami anak-Mu, Pak Stephen, pada malam ini. Mengalir dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.

Hardiness baik yang ada di Kota Bali, Lampung, Samarinda, Padang, Jabodetabek, dan seluruh Indonesia. Mari tetap setia mengasihi Tuhan dan berharap di dalam Dia, dan bersuka citalah senantiasa, sebab roh yang ada padamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Percayalah dengan iman, Tuhan Yesus sangat mengasihimu. Tak terasa kita sudah di penghujung acara, dan terima kasih atas setiap kesaksian Bapak Ibu yang menguatkan untuk saling berbagi, dan juga setiap pokok-pokok doa yang telah kita doakan bersama-sama. Dengan iman kita percaya Bapa di surga mendengar, dan Ia pasti menjawab tepat pada waktunya. Saya Pendeta Epi Education undur diri dari ruang dengar Bapak Ibu, dan kita akan berjumpa kembali di program yang sama besok malam. Dan sebelum kita mengakhirinya, mari kita satu di dalam doa.

Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami

Pada hari ini, makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin.

yang di dalam hidup kita yang tidak mampu kita lakukan, tetapi Allah memampukan. Dan ada hal-hal dalam hidup kita yang tidak mungkin, tetapi Allah memungkinkan. Oleh sebab itu justru di dalam kelemahan kita, kuasa Allah

0: dan hanya Tuhan yang mampu menyelamatkannya. Pada episode kali ini, kita akan mendengarkan kesaksian hamba Tuhan di daerah yang hidup dalam kesulitan dan penderitaan. Namun mereka tetap semangat terus berjuang melepaskan diri dari belenggu kemiskinan. Berikut ini kesaksian dari hamba Tuhan Evangelis Baltinus dengan alamat Samura RT 018 Numpang Sui Pinyuh, Kalimantan Barat 78353. Salam sejahtera. Saya Evangelis Baltinus, aktivis pelayanan yang berdedikasi dalam membantu masyarakat pedalaman. Namun saya menyadari bahwa pelayanan saya belum optimal karena masih mengalami kendala dalam mendapatkan sumber daya yang diperlukan. Oleh karena itu saya memohon uluran tangan kasih agar dapat membuat usaha mandiri di dalam pelayanan saya ini. Saya melihat betapa pentingnya saling tolong-menolong dalam melayani sesama, terutama di lingkungan pedalaman yang sulit dijangkau. Saya ingin mengikuti jejak orang-orang yang telah berhasil membantu masyarakat dengan cara yang sama. Saling meringankan, mengangkat beban, memberi semangat, mendorong, dan menguatkan satu sama lain dalam menghadapi kesulitan. Untuk memenuhi kebutuhan pelayanan, saya memutuskan untuk memelihara ikan nila merah di kolam yang telah saya gali dengan ukuran 10 x 20 meter persegi. Saya berharap usaha mandiri ini dapat membantu dalam menghasilkan sumber daya yang diperlukan dan juga dapat menolong.
1: Sahabat Yaski, Anda sedang mendengarkan Yaski Radio. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, dan saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Anda juga dapat menyampaikan pertanyaan, komentar, ataupun saran Anda melalui media sosial kami. Kami hadir di Instagram dan Facebook di @yayasanyaski. Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media, Tuhan Yesus memberkati.

Selamat malam sahabat Yaski. Saat teduh merupakan sebuah momen istimewa di mana Anda berhenti sejenak untuk merenungkan kehadiran Kristus di dalam hidup Anda. Entah dilakukan sebelum Anda tidur atau sebelum Anda memulai hari baru, saat teduh adalah waktu untuk menghadap Tuhan dalam doa, untuk memahami hikmat dan rencana Tuhan melalui firman-Nya. Kapanpun Anda bersaat teduh, Yaski Radio selalu siap menemani Anda dengan menghadirkan berbagai program inspiratif, melodi-melodi rohani, dan renungan yang menenangkan hati. Yaski Radio 24 Hours Christian Programs and Music. Christ to the World by Media.

Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Sala yang dapat mendorong Anda menemukan kedamaian dan kebijaksanaan. Dengarkan Encouraging Words, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Setiap Jumat hingga Minggu, pukul 2 siang waktu Indonesia Barat, Yaski Radio, di aplikasi Jalur Hati dan website yaskiradio.com. 24 Hour Christian Programs and Music, Christ to the World by Media.

0: Sahabat YSK, kamu punya jiwa kreatif dan suka bikin musik. Yuk ikut lomba Make the Jingle YSK Radio. Lomba ini terbuka untuk umum berhadiah uang tunai jutaan rupiah. Syarat dan ketentuan lainnya bisa kalian cek di website www.yaskiradio.com. Klik banner Make the Jingle atau kamu juga bisa scan QR Code yang ada di e-flyer lomba di Instagram @yayasanYSK.
1: Kirim karya terbaikmu mulai tanggal 1 sampai 23 Oktober 2026. Kirimkan juga info ini ke teman-teman kamu ya. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0851-1989-9898.
2: Make the Jingle YSK Radio!

Apakah Anda merindukan pemikiran-pemikiran dan refleksi rohani yang mendalam, tajam, dan menantang? Apakah Anda rindu untuk mengerti kehendak Allah dan hati seorang murid yang rindu meneladani sang guru? Dengarkan program PRMK, Pemikiran Rohani bagi Murid Kristus, sebuah program yang mengajak Anda untuk mendalami pemikiran rohani Kristen, mengajak Anda memiliki kedewasaan rohani, dan menantang Anda tidak sekedar teori, namun mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Catat waktu siarnya, setiap hari pukul 2 dini hari, hanya di Yaski Radio, di aplikasi Jalur Hati, dan website yaskiradio.com. Mari kita bersama menjadi garam dan terang di tengah berbagai macam pemikiran dunia ini. Tuhan Yesus memberkati.

tradisi. Apa cerita sesungguhnya tentang orang-orang Kristen di tanah syariah? Temui mereka yang menjalani kehidupan penuh tantangan namun tetap teguh dalam iman. Dengarkan kisah mereka yang meski jarang terdengar, mengungkap ketabahan dan semangat yang luar biasa. Program Kristen di Tanah Syariah mengajak Anda mengenal lebih dekat kehidupan umat Kristen di Aceh. Dengarkan perjalanan iman mereka. Temui keluarga-keluarga yang tetap saling mendukung meski berada dalam lingkungan yang berbeda. Dan dengarkan kisah nyata yang penuh inspirasi ini. Setiap Jumat Minggu ketiga di www.yaski.co.id, kami menyuguhkan cerita yang mengungkap kasih Tuhan di tengah keragaman. Program ini akan membawa Anda menyelami dinamika kehidupan beragama, mencari keseimbangan antara identitas iman dan keharmonisan sosial. Jangan lewatkan Kristen di Tanah Syariah. Temukan kisah nyata yang menguatkan dan lebih memahami bagaimana orang Kristen hidup di Tanah Syariah. Setiap Jumat Minggu ketiga, pukul 18 sampai 20 waktu Indonesia Barat di Yaski Radio. Anda bisa dengarkan melalui www.yaski.co.id. Anda juga bisa memberikan kesaksian, saran, dan pertanyaan ke nomor WhatsApp 0819-269-1000 atau kunjungi website kami di www.yaski.co.id.

0: Sahabat Yaski, Anda sedang mendengarkan Yaski Radio. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, dan saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Anda juga dapat menyampaikan pertanyaan, komentar, ataupun saran Anda melalui media sosial kami. Kami hadir di Instagram dan Facebook di @yayasanyaski. Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media, Tuhan Yesus memberkati.
1: Salam hangat sahabat Yaski. Malam hari merupakan waktu yang tepat untuk merenungkan kasih Kristus yang Anda rasakan dan alami sepanjang hari ini. Saya, Sasongko Adiono, hadir menemani Anda malam ini dengan berbagai program dan lagu rohani serta renungan yang menenangkan hati dan menghibur jiwa. Mari kita bersama-sama meresapi kedamaian Tuhan di malam yang indah ini. Hanya di Yaski Radio, 24 Hours Christian Programs and Music, Christ to the World by Media.
2: Saatnya kita mendengarkan firman Tuhan di program Renungan hari ini. Renungan singkat untuk iman yang semakin bertumbuh.
3: Renungan hari ini berjudul, Dorongan Anda itu dapat membuat perbedaan. Nats Alkitab, 1 Tesalonika 5 ayat 11. Karena itu nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunlah. Pada Olimpiade 1996, pesenam Kerry Strack memikul beban berat untuk memenangkan medali emas bagi timnya. Yang harus dilakukannya hanyalah melakukan lompatan yang sukses dan Amerika Serikat akan memenangkan medali emas. Namun saat melakukan lompatan pertamanya, pergelangan kakinya terkilir dan hampir tidak bisa berjalan. Ia jatuh dan tidak memperoleh skor yang dibutuhkan untuk menang. Duduk di atas matras dengan air mata mengalir di wajahnya. Ia menangis karena dua alasan. Pertama, ia kesakitan. Kedua, ia tidak dapat melihat cara untuk mengejar skor yang dibutuhkan untuk menang. Namun ia harus melompat lagi. Ia merasa ingin menyerah. Tetapi pelatihnya yang berdiri di pinggir lapangan berkata, "Kamu bisa melakukannya, Kerry." Sambil tertatih-tatih saat mencoba mempersiapkan diri untuk melompat, ia merasa sulit untuk bergerak. Setelah melompat, ia menjelaskan kepada seorang pewawancara bahwa yang dapat ia lakukan untuk bertahan adalah terus memperhatikan pelatihnya. Pelatihnya mencegahnya untuk fokus pada rasa sakit di pergelangan kaki. Ia kesakitan. Ia menangis. Tetapi pelatihnya percaya kepadanya. Dan dia menemukan kekuatan dari dorongan sang pelatih yang tidak dimilikinya sendiri. Bahkan dengan pincang, dia mulai berlari dan melompat. Dia harus mendarat dengan benar agar menang. Dia harus mencoba melakukan ini dengan satu pergelangan kaki yang sehat dan satu pergelangan kaki yang cedera. Dan dia berhasil. Dengan dorongan pelatihnya yang mendukungnya, dia melakukan hal yang mustahil. Dia memperoleh skor yang cukup tinggi bagi tim Amerika Serikat untuk memenangkan medali emas. Dorongan Anda itu dapat membuat perbedaan.
2: kita baru saja mendengarkan renungan hari ini. Kiranya renungan ini memberkati dan menuntun kita dalam kebenaran firman Tuhan, sehingga mengalami kemenangan iman setiap hari. Renungan hari ini tersedia dalam bentuk buku maupun digital, dan bisa Anda miliki dengan menghubungi Japri di 0812-8784-7210 atau email infoapripusat@gmail.com.

0: aku diputusin pacar aku.
1: Uh-oh.
0: Ih, orang-orang tuh ngeselin banget sih. Aduh, kerjaan numpuk, pusing banget.
2: Han, kamu kok ngeluh terus sih? Coba deh dengerin program Youth Camp di Yaski Radio. Di situ kamu bisa dapat renungan dari firman Tuhan yang bikin hati lebih tenang, belajar sabar, plus ada lagu-lagu rohani yang bisa jadi hiburan dan penguat di tengah sibukmu. Jadi nggak gampang burnout lagi. Kamu dengerin program Youth Camp setiap Selasa pukul 12 siang waktu Indonesia Barat, Yaski Radio di aplikasi Jalur Hati dan website yaskiradio.com.
0: Iya, makasih ya, Sel.
2: Ya, sos.

0: sama Tiaski. Kamu punya jiwa kreatif dan suka bikin musik. Yuk ikut lomba Make the Jingle Yaskia Radio. Lomba ini terbuka untuk umum, berhadiah uang tunai jutaan rupiah. Syarat dan ketentuan lainnya bisa kalian cek di website www.yaskiradio.com. Klik banner Make the Jingle atau kamu juga bisa scan QR Code yang ada di e-flyer lomba di Instagram @yayasanyaski.
1: Kirim karya terbaikmu mulai tanggal 1 sampai 23 Oktober 2026. Kirimkan juga info ini ke teman-teman kamu ya. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0851-1989-9898.
2: Make the jingle, Yaski Radio.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Sala yang dapat mendorong Anda menemukan kedamaian dan kebijaksanaan. Dengarkan Encouraging Words, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Setiap Jumat hingga Minggu, pukul 2 siang waktu Indonesia Barat, Yaski Radio, di aplikasi Jalur Hati dan website yaskiradio.com. 24 Hour Christian Programs and Music, Christ to the World by Media.

di berbagai tantangan kehidupan bersama Dr. David Jeremiah dalam program Titik Balik. Titik Balik memberikan pengajaran yang mendalam dari perspektif Alkitabiah, memberikan pemahaman baru tentang sisi kehidupan yang relevan pada masa kini. Dengarkan program Titik Balik setiap hari jam 9 malam waktu Indonesia Barat di Yaski Radio melalui aplikasi Jalur Hati dan website kami di www.yaskiradio.com. 24 hours Christian programs and music. Jadikan momen ini sebagai titik balik dalam hidup Anda untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Tuhan Yesus memberkati.

Sahabat Yaski, Anda sedang mendengarkan Yaski Radio. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, dan saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Anda juga dapat menyampaikan pertanyaan, komentar, ataupun saran Anda melalui media sosial kami. Kami hadir di Instagram dan Facebook di @yayasanyaski. Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media, Tuhan Yesus memberkati.

0: Selamat malam sahabat Yaski. Saat teduh merupakan sebuah momen istimewa di mana Anda berhenti sejenak untuk merenungkan kehadiran Kristus di dalam hidup Anda. Entah dilakukan sebelum Anda tidur atau sebelum Anda memulai hari baru, saat teduh adalah waktu untuk menghadap Tuhan dalam doa, untuk memahami hikmat dan rencana Tuhan melalui firman-Nya. Kapanpun Anda bersaat teduh, Yaski Radio selalu siap menemani Anda dengan menghadirkan berbagai program inspiratif, melodi-melodi rohani, dan renungan yang menenangkan hati. Yaski Radio 24 Hours Christian Programs and Music. Christ to the World by Media.
1: Apakah Anda merindukan pemikiran-pemikiran dan refleksi rohani yang mendalam, tajam, dan menantang? Apakah Anda rindu untuk mengerti kehendak Allah dan hati seorang murid yang rindu meneladani sang guru? Dengarkan program PRMK, Pemikiran Rohani bagi Murid Kristus. Sebuah program yang mengajak Anda untuk mendalami pemikiran rohani Kristen, mengajak Anda memiliki kedewasaan rohani, dan menantang Anda tidak sekedar berteori, namun mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari.
2: Sampaikan tanggapan, saran maupun pertanyaan Anda melalui WA ke 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski.
1: Mari kita bersama menjadi garam dan terang di tengah berbagai macam pemikiran dunia ini. Tuhan Yesus memberkati.
0: Program Pemikiran Rohani bagi Murid Kristus, episode 45. Karena Anugerah Allah. Firman Tuhan dari Kitab 1 Korintus pasal 15 ayat 10. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Saudara pendengar yang terkasih di dalam Yesus Kristus, kasih karunia Allah adalah pemberian Allah yang gratis dan tak ternilai harganya. Jasa berlawanan dengan kasih karunia. Pengertian jasa tertuju pada pencapaian atas dasar usaha dan kelayakan penerimaan. Kasih karunia terpaku pada penerimaan, sedangkan jasa menekankan pada pencapaian. Pemberian Allah yang gratis adalah hal yang tak ternilai harganya, yaitu keselamatan daripadanya. Hidup orang percaya dimulai, ditopang, dan diakhiri oleh kasih karunia Allah. Dalam kasih karunia-Nya, orang percaya hidup dan bergerak. Ada orang Kristen yang memulai hidup baru dengan anugerah Allah, namun kemudian melandasi hidupnya dengan jasa, bukan oleh kasih karunia. Hal itu dapat terlihat dalam pemikiran sebagai berikut. Aku adalah penentu masa depanku. Aku adalah penentu karakter yang baik. Aku adalah segalanya bagi lembaga. Aku adalah gereja. Aku adalah solusi bagi masalah, dan sebagainya. Disadari atau tidak, semua pemikiran itu didasarkan pada keyakinan diri yang palsu, bukan kasih karunia Allah. Sebagai orang yang percaya pada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, hidup kita sekarang adalah karena kasih karunia Allah. Artinya, segala sesuatu dalam hidup kita yang baru didasarkan kasih karunia Allah. Dalam bacaan firman ini, Paulus menjelaskan kedaulatan Allah yang menyatakan kasih karunia-Nya untuk memungkinkan orang percaya hidup yang benar di dalam Yesus Kristus. Pertama, kasih karunia Allah mengubahkan karakter. pertumbuhan karakter yang makin serupa dengan Kristus, ditopang dan disempurnakan oleh kasih karunia Allah. Aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Kedua, kasih karunia Allah menimbulkan kerajinan bagi Injil Kristus. Aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Karena kasih karunia Allah yang bekerja dan mendorong diri kita, sehingga hanya Allah yang layak menerima segala kemuliaan. Ketiga, kasih karunia Allah melampaui segala kesusahan dan penderitaan hidup manusia. Tuhan berkata, "Cukuplah kasih karunia-Ku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasa-Ku menjadi sempurna." 2 Korintus pasal 12 ayat 9. Ingatlah selalu bahwa kasih karunia Allah melampaui segala kesusahan hidup. Pertanyaan refleksi untuk Anda. Pertama, bagaimana kita meresponi kesusahan dan pergumulan hidup selama ini? Apakah kita menanggungkan segala beban hidup di dalam kasih karunia Kristus? Ataukah segala beban hidup kita pikul sendiri? Kedua, segala usaha dan keberhasilan adalah kasih karunia Allah. Apakah kita pernah berbangga diri karena segala yang dicapai? Ketiga, dalam kasih karunia Allah, kita diubahkan menjadi semakin serupa dengan Kristus. Apakah kita berserah pada Tuhan atas seluruh hidup kita? Ataukah kita mencoba untuk mengubah diri lebih baik berdasarkan kekuatan sendiri? Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di dalam episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.
2: Terima kasih Anda telah mendengarkan program PRMK, Pemikiran Rohani bagi Murid Kristus. Sampaikan respon Anda melalui WA di 0819-269-1000. Ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati Anda.
3: Yaski Radio, 24 hours Christian programs and music. Christ to the world by media.

0: Sobat ISK, kamu punya jiwa kreatif dan suka bikin musik. Yuk ikut lomba Make the Jingle Yaskia Radio. Lomba ini terbuka untuk umum berhadiah uang tunai jutaan rupiah. Syarat dan ketentuan lainnya bisa kalian cek di website www.yaskiradio.com. Klik banner Make the Jingle atau kamu juga bisa scan QR Code yang ada di e-flyer lomba di Instagram @yayasanyask.
1: Kirim karya terbaikmu mulai tanggal 1 sampai 23 Oktober 2026. Kirimkan juga info ini ke teman-teman kamu ya. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0851-1989-9898.
2: Make the Jingle Yaski Radio.
3: Aku capek, Sel. Hidup kayak gini-gini terus. Mana punya keluarga udah ke neraka, lo enggak?
4: Sabar, Kak.
3: Sabar. Gimana mau sabar? Suami selingkuh. Kesana, kesini. Mertua malah nyalain aku. Katanya aku gak ngerawat diri. Kurang cantik apa aku? Makanya suamiku begitu ya. Uang bulanan gak pernah cukup. Mana di rumah aku sendiri, tau gak sih? Aku dianggap kayak pembantu.
4: Iya, aku ngerti, Kak. Walaupun aku gak bisa bayangin sakitnya. Tapi, bawa semua itu ke Tuhan ya, Kak. Atau kalau kakak butuh tempat cerita atau butuh didoakan, coba deh kakak ke Yaski Radio. Di sana ada tim yang siap dengerin. Bahkan ada tim konselingnya, Kak.
5: Sahabat Yaski, Anda punya pergumulan namun tidak ada yang mendengarkan? Butuh didoakan? Kami siap mendengarkan. Kunjungi www.yaskiradio.com. Di halaman utama, klik fitur butuh didoakan dan isi pokok doa Anda. Kami akan mendoakan Anda segera dan Anda akan terhubung dengan tim konseling kami yang akan menuntun dalam doa dan membantu mendengar kehendak Tuhan. Yaski Radio, 24 hours Christian programs and music. Christ to the world by you.

Apakah Anda merindukan pemikiran-pemikiran dan refleksi rohani yang mendalam, tajam, dan menantang? Apakah Anda rindu untuk mengerti kehendak Allah dan hati seorang murid yang rindu meneladani sang guru? Dengarkan program PRMK, Pemikiran Rohani bagi Murid Kristus, sebuah program yang mengajak Anda untuk mendalami pemikiran rohani Kristen, mengajak Anda memiliki kedewasaan rohani, dan menantang Anda tidak sekedar teori, namun mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Catat waktu siarnya, setiap hari pukul 2 dini hari, hanya di Yaski Radio, di aplikasi Jalur Hati, dan website yaskiradio.com. Mari kita bersama menjadi garam dan terang di tengah berbagai macam pemikiran dunia ini. Tuhan Yesus memberkati.

hidupku penuh dengan penderitaan. Di saat hidupku penuh dengan beban, Engkau mengangkatku ya Tuhan. Engkau berikan hidup yang baru. Kini aku sungguh-sungguh ingin menyembah-Mu.

0: Sahabat Yaski, Anda sedang mendengarkan Yaski Radio. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, dan saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Anda juga dapat menyampaikan pertanyaan, komentar, ataupun saran Anda melalui media sosial kami. Kami hadir di Instagram dan Facebook di @yayasanyaski. Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media, Tuhan Yesus memberkati.
1: Sahabat Yaski, di malam yang tenang ini, luangkan waktu Anda untuk merenungkan segala tindakan dan keputusan yang telah Anda buat hari ini. Apakah hari ini Anda telah menjadi berkat bagi sesama? Apakah hari ini Anda telah mencerminkan Kristus bagi orang-orang di sekitar Anda? Saya, Sasongko Adiono, akan menemani perenungan Anda malam ini dengan berbagai program, lagu rohani, dan renungan yang membawa kedamaian hati. Hanya di Yaski Radio, 24 Hours Christian Programs and Music. Christ to the World by Media.

0: Anda mendengarkan serial program radio Wajah-Wajah Iman. Program ini diterjemahkan dari buku Profiles and Faith, ditulis oleh Dr. Hera J. Sala. Telusuri perjalanan iman dan kemanusiaan melalui program radio Wajah-Wajah Iman, yang menampilkan wajah kehidupan iman 100 pahlawan luar biasa yang integritasnya tak tergoyahkan, memiliki komitmen pantang menyerah dan belas kasih yang mencerminkan sifat-sifat Kristus yang tak lekang oleh waktu. Ikutilah program Wajah-Wajah Iman dan kita dapat mengambil teladan iman, mengikuti jejak langkah mereka yang telah menjadi pemenang kehidupan.
1: Wajah Iman Abraham. Iman. Amsal 3 ayat 5 hingga 6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Berani mempertaruhkan uang Anda pada dadu, dan orang-orang menyebutnya perjudian. Berani mempertaruhkan uang Anda di pasar saham, dan orang-orang menyebutnya bisnis. Tetapi berani mempertaruhkan masa depan Anda pada Tuhan, dan orang-orang menyebut Anda bodoh. Demikianlah yang terjadi pada seorang pria yang bernama Abraham, yang hidup pada zaman dahulu. Jika Anda tidak mengingat Abraham, dia memiliki keunikan tersendiri karena dicintai dan dihormati oleh para pengikut tiga agama, yaitu Yahudi, Muslim, dan Kristen. Dahulu, Abraham tinggal di Ur, sebuah tanah yang kini dikenal sebagai Mesopotamia kuno. Ketika Allah mulai berbicara kepada Abraham untuk meninggalkan kampung halamannya, orang-orang menganggapnya sebagai seorang yang bodoh. Ibrani 11 ayat 8 berbicara tentang langkah imannya. Ia mengatakan, karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Ur, tempat tinggal Abraham, merupakan tempat yang baik. Terdapat sekolah dan rumah sakit yang baik, toko-toko yang bagus, serta rumah-rumah yang nyaman. Ur adalah alamat yang bagus untuk dicantumkan di kop surat Anda. Ketika orang melihat alamat ini di kartu nama Anda, orang-orang akan berkomentar, Anda berasal dari Ur, keren juga. Namun Abraham meninggalkan semua ini untuk mengejar tujuan yang tak terlihat. Coba bayangkan percakapan yang terjadi saat para tetangganya berkata, kami lihat kamu sedang mengemas barang-barangmu, Abraham. Mau pergi kemana? Dan Abraham menjawab, ya, aku sendiri tidak yakin, tapi aku tahu bahwa Tuhan akan memimpinku. Oh, begitu, komentar tetangga yang lain. Siapa yang akan mengurus keluargamu? Abraham menggeser kakinya dan berkata, ya, aku sendiri tidak tahu, tapi aku yakin Tuhan akan merawat kami. Oswald Chambers, seorang pria yang meninggal di usia muda di Mesir, pernah menulis, saya bukan bermacam-macam jenis orang bodoh dalam satu. Saya hanya satu jenis orang bodoh. Jenis orang bodoh yang percaya dan taat kepada Allah. Seperti itulah Abraham. orang-orang masa kini yang hidup dan berjalan dengan iman seperti Abraham dahulu akan selalu dianggap tidak sejalan dengan lingkungan mereka. Seperti seorang fanatik yang menganggap kebenaran firman Allah secara harafiah. Mereka selalu menjadi minoritas. Penulis kitab Amsal mengungkapkan, "Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dengan segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu." Amsal 3 ayat 5 hingga 6. Mereka yang telah mendengar panggilan Tuhan dalam hidup mereka tidak mengharapkan rekan sebaya untuk memahami apa yang mereka lakukan. Suara Tuhan adalah suara yang tenang, yang seringkali tenggelam oleh ambisi dan keserakahan, serta keinginan untuk mengendalikan segalanya. Hidup dalam iman selalu bertentangan dengan logika dunia, namun ketaatan terhadap rencana dan tujuan Tuhan tidak memerlukan pengetahuan penuh tentang rencana itu. Kita hanya perlu yakin pada Dia yang mengetahui rencananya. Istri dari Albert Einstein pernah ditanya, apakah dia memahami teori relativitas yang membuat suaminya terkenal? Dan dia menjawab, tidak, tapi saya mengenal suami saya dan saya tahu dia dapat dipercaya. Istri Abraham mungkin juga mengatakan hal yang sama ketika dia mengikuti suaminya meninggalkan Ur. Setiap kehidupan seseorang memiliki makna. Kehidupan saya bermakna, begitu juga dengan kehidupan Anda, begitu juga dengan kehidupan Abraham. Makna dari kehidupan Abraham adalah Tuhan akan memenuhi orang yang merespon janjinya dengan iman, percaya kepadanya untuk melakukan apa yang hanya Dia bisa lakukan. Beberapa orang hidup untuk uang, beberapa untuk ketenaran, beberapa untuk kekuasaan dan pengaruh. Tetapi Abraham hidup untuk Tuhan. Memikirkan makna kehidupan Anda, bagaimana Anda akan mendefinisikan pesan dari kehidupan Anda? Hari ini kita belajar, kehendak Tuhan itu seperti senter di dalam penjara. Cahayanya tidak menerangi setiap sudut ruangan, atau bahkan hingga ruangan lainnya, tetapi memberikan cukup cahaya untuk mengambil langkah selanjutnya. Pendengar, buatlah daftar masalah yang memerlukan keputusan dari Anda. Letakkan daftar tersebut di dalam Alkitab dan doakanlah. Kemudian, saat Tuhan menjawab doa Anda, catatlah di daftar masalah itu. Hal ini akan menjadi dorongan bagi Anda. Dalam Alkitab Anda, tandai ayat dalam Amsal 3 ayat 5. Janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Apakah masih ada alasan untuk khawatir ketika Tuhan tahu kemana Dia akan membawa Anda? Apa pesan dari hidup Anda?

0: edisi Wajah-Wajah Iman berikutnya. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5.
1: Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.

0: sahabat YSK. Kamu punya jiwa kreatif dan suka bikin musik.
1: Yuk ikut lomba Make the Jingle YSK Radio.
0: Lomba ini terbuka untuk umum berhadiah uang tunai jutaan rupiah. Syarat dan ketentuan lainnya bisa kalian cek di website www.yaskiradio.com. Klik banner Make the Jingle atau kamu juga bisa scan QR Code yang ada di e-flyer lomba di Instagram @yayasanyaski.
1: Kirim karya terbaikmu mulai tanggal 1 sampai 23 Oktober 2026. Kirimkan juga info ini ke teman-teman kamu ya. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0851-1989-9898.
2: Make the Jingle Yaski Radio.
3: Temukan jawaban atas persoalan hidup Anda dan panduan untuk menghadapi berbagai tantangan kehidupan bersama Dr. David Jaramayah dalam program Titik Balik. Titik Balik memberikan pengajaran yang mendalam dari perspektif Alkitabiah, memberikan pemahaman baru tentang sisi kehidupan yang relevan pada masa kini. Dengarkan program Titik Balik setiap hari jam 9 malam waktu Indonesia Barat di Yaski Radio melalui aplikasi Jalur Hati dan website kami di www.yaskiradio.com. 24 hours Christian programs and music. Jadikan momen ini sebagai titik balik dalam hidup Anda untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Tuhan Yesus memberkati.

0: Suatu hari, seorang sersan Amerika bernama Carl Powers menyukai Billy dan menawarkan kepadanya kesempatan untuk pergi ke Amerika. Ketika Livingston meninggal, mereka menemukan tubuhnya yang sedang berlutut berdoa di samping tempat tidurnya.
1: Moto hidup Livingston adalah, saya tidak akan memberikan nilai apapun pada segala hal yang saya miliki atau punyai, kecuali jika mereka terkait dengan kerajaan Tuhan.
2: Program Radio Wajah-Wajah Iman menyoroti kisah kehidupan 100 pahlawan luar biasa yang integritasnya tak tergoyahkan, memiliki komitmen pantang menyerah dan belas kasih yang mencerminkan sifat-sifat Kristus yang tak lekang oleh waktu. Dengarkan program Radio Wajah-Wajah Iman di Yaski Radio setiap hari pukul 3 dini hari di aplikasi Jalur Hati dan yaskiradio.com. Program Radio Wajah-Wajah Iman, telusuri perjalanan iman dan ikuti jejak langkah pahlawan yang telah menjadi pemenang kehidupan. Yaski Radio, 24 Hours Christian Programs and Music.

Mari buka hati saudara dimanapun kau berada. Jiwa kami terbuka, terbuka untuk Tuhan sendiri mengisi dengan kasih-Mu yang memulihkan.

Indahnya pagi memancar berseri. Indahnya pagi nampak sejuk di hati. Semoga keindahan pagi yang membuka lembaran hari ini akan membawa kenikmatan bagi Anda dan keluarga. Mari kita isi lembaran hari ini dengan sesuatu yang berarti. Selamat pagi, kami tetap menjadi teman setia Anda melalui 100,6 Heartland FM, Your Family Station.

0: menyadari bahwa kita hidup menjelang saat tengah malam. Kegelapan yang makin kelam meliputi bumi. Suluh-suluh peperangan dan penganiayaan umat Tuhan mulai menyala. Kuasa-kuasa iblis sibuk kian kemari di bumi, mendorong umat manusia untuk berbuat dosa serta mengabaikan hukum. Ia menebarkan ketakutan. Akan tetapi Tuhan berkata, "Jangan takut, percaya saja. Dengan iman Anda akan mengalami pertolongan Tuhan yang tetap sama baik kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya."
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Saudara pendengar, selamat berjumpa di acara Renungan Sentuhan Hati. Program ini terselenggara atas kerjasama antara Radio Kesayangan Anda, Renungan Sentuhan Hati, dan Yayasan Yaski. Adalah menjadi doa dan sukacita tersendiri jika kehadiran kami boleh memberkati saudara setiap hari. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas. Selamat mengikuti.

0: menurutmu, siapakah aku ini? Ketika kita sungguh-sungguh percaya Yesus adalah Tuhan, cara kita hidup akan berubah. Firman Tuhan dari kitab Matius pasal 16 ayat 13 sampai dengan 18.
1: Pengakuan Petrus. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya. Kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, yang lain mengatakan Elia, dan yang lain mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, menurut kamu, siapakah aku ini? Jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon, anak Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga. Aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini, aku akan mendirikan gerejaku, dan alam maut tidak akan menguasainya.
0: Saudara pendengar, renungan sentuhan hati. Pertanyaan itu menggantung di udara bagai kabut pagi yang pekat. Bayangkan keheningan yang terjadi di antara para murid ketika Yesus bertanya, menurut kamu, siapakah aku ini? Matius pasal 16 ayat 15. Mereka mungkin terlalu takut atau ragu-ragu untuk menjawab. Tetapi Petrus lalu memandang Yesus dan berkata, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Ayat 16. Menyebut Yesus sebagai Kristus, Mesias, sangat berisiko pada abad pertama. Pernyataan itu menimbulkan kematian banyak orang percaya ketika para penguasa orang Yahudi dan Romawi menganiaya orang-orang Kristen yang berpegang teguh pada iman mereka. Bahkan orang-orang yang berjalan bersama Yesus dan bersemangat ikut ambil bagian dalam pelayanannya pun akan menghadapi risiko yang sangat besar jika memanggilnya dengan sebutan itu. Karena itu, mereka kadang lebih memilih diam sambil terus melakukan pekerjaan bagi kerajaan. Saudara pendengar, tidakkah menarik bahwa gereja masa kini justru sering menghadapi masalah yang sebaliknya? Banyak orang yang cepat menyatakan Yesus adalah Tuhan, tetapi tidak melakukan pekerjaannya. Jika ada kesenjangan antara pengakuan mulut Anda dengan yang Anda lakukan bagi kerajaan, ingatlah bahwa Yesus memanggil kita untuk konsisten dalam testimoni dan tindakan. Jika Anda mengaku Yesus adalah Tuhan, maka hidup Anda harus menunjukkan pendirian Anda yang tegas itu. Apa yang dapat Anda lakukan hari ini untuk menunjukkan iman Anda kepada orang lain?

Demikian renungan sentuhan hati untuk hari ini. Puji Tuhan bila Anda beroleh berkat melalui renungan sentuhan hati ini. Sampaikan kesaksian dan komentar Anda melalui WA ke nomor 0819-269-1000. Sekali lagi, 0819-269-1000. Lalu ketik 5 untuk Yayasan Yaski dan ketik 2 untuk Humas Yaski. Anda juga dapat mengirimkan surat elektronik ke redaksi @sentuhanhati.com atau

berhenti hanya pada menyelamatkan kita, tetapi Dia terus mengasihi kita, menolong kita, membantu kita, membawa kita dalam rencananya yang mulia. Sebab itu, jangan berhenti menyembahnya. Jangan berhenti percaya kepadanya. Jangan berhenti berharap kepada Tuhan. Dan jangan berhenti

0: Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap.
1: Hari ini kita akan membaca Galatia pasalnya yang keempat, ayat 21 hingga ayatnya yang ke-31. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Sabdamu memanggil kami untuk berteduh bersamamu ya Kristus. Kini kami siap menerima firmanmu. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.
2: Galatia 4 ayat 21 sampai 31. Katakanlah kepadaku hai kamu yang mau hidup di bawah hukum Taurat. Tidakkah kamu mendengarkan hukum Taurat? Bukankah ada tertulis bahwa Abraham mempunyai dua orang anak? Seorang dari perempuan yang menjadi hamba dan seorang dari perempuan yang merdeka. Namun anak dari perempuan yang menjadi hambanya itu dilahirkan seperti biasanya, sedangkan anak dari perempuan yang merdeka itu dilahirkan karena janji. Ini adalah suatu kiasan, sebab kedua perempuan itu adalah dua ketentuan Allah. Yang satu berasal dari Gunung Sinai dan melahirkan anak-anak perhambaan, itulah Hagar. Hagar ialah Gunung Sinai di tanah Arab. Ia sama dengan Yerusalem yang sekarang, karena ia hidup dalam perhambaan dengan anak-anaknya. Namun Yerusalem surgawi adalah perempuan yang merdeka dan dialah ibu kita. Sebab ada tertulis, bersukacitalah hai si mandul yang tidak pernah melahirkan. Bergembira dan bersorak-sorailah hai engkau yang tidak pernah menderita sakit bersalin. Sebab yang ditinggalkan sendirian akan mempunyai lebih banyak anak daripada yang bersuami. Adapun kamu saudara-saudara, sama seperti Ishak, kamu adalah anak-anak janji. Namun sebagaimana dahulu dia yang dilahirkan seperti biasanya, menganiaya yang dilahirkan menurut roh. Demikian juga sekarang ini. Namun apa yang dikatakan kitab suci, usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya. Sebab anak hamba perempuan itu tidak akan menjadi ahli waris bersama anak perempuan merdeka itu. Karena itu saudara-saudara, kita bukanlah anak-anak hamba perempuan, melainkan anak-anak perempuan merdeka.

sahabat Scripture Union Indonesia, kita mengenal istilah ahli waris, yaitu orang yang berhak menerima warisan dari pewaris karena hubungan yang sah, bukan karena usaha atau pencapaiannya. Dalam suratnya kepada jemaat di Provinsi Galatia, Rasul Paulus menutup argumennya melawan legalisme Yudaisme yang saat itu mengancam kehidupan iman orang percaya dengan menggunakan ilustrasi dari riwayat Hagar dan Sarah sebagai perbandingan dan perbedaan antara hidup di bawah hukum dan hidup dalam janji Allah. Ini alegori yang dimaksudkan untuk menegaskan bahwa orang percaya bukanlah budak hukum Tuhan, tetapi anak-anak janji melalui Kristus. Paulus mengawali dengan menantang mereka yang ingin hidup di bawah hukum. Apakah mereka sungguh-sungguh memahami pemaparannya sampai di bagian itu? Paulus kemudian mengulas bahwa Abraham memiliki dua anak, yaitu Ismail dari Hagar, budak dari Mesir, karena usaha dan keinginan manusia, dan Ishak, anak Sarah, yaitu perempuan merdeka yang diberikan karena janji Allah. Hagar melambangkan perjanjian lama, yaitu Gunung Sinai, yang menghasilkan perbudakan. Sedangkan Sarah mewakili perjanjian anugerah yang menghasilkan kebebasan. Orang percaya adalah seperti Ishak, anak-anak janji. Sebaliknya, sebagaimana Ismail yang menganiaya Ishak, demikian pula orang legalis sering menentang mereka yang hidup oleh anugerah. Paulus mengutip kitab suci, yaitu, usirlah hamba perempuan itu, yang dipahaminya sebagai legalisme yang harus ditinggalkan. Kita bukan anak budak, melainkan anak perempuan merdeka. Jika kita ada dalam Kristus, kita bukan budak yang mencoba diterima. Kita adalah anak perjanjian yang lahir dari inisiatif Allah, bukan dari usaha kita sendiri. Jangan kembali kepada cara hidup yang didasari penampilan. Hiduplah dalam kebebasan dan sukacita anak Allah yang dikasihi. Adakah kita hidup sebagai anak perjanjian atau budak yang terus berusaha? Jalani hidup dalam kebebasan yang Kristus sudah sediakan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih karena di dalam Kristus kami bukan lagi orang asing, melainkan anak-anak yang Engkau tetapkan sebagai ahli waris kerajaan-Mu yang kekal. Biarlah pengharapan akan warisan surgawi itu menguatkan langkah kami untuk hidup setia, hingga setiap hari menjadi persembahan yang memuliakan nama-Mu. Di dalam Kristus Yesus, kami berdoa. Amin.

Kiranya firman Tuhan yang Anda dengarkan menjadi berkat, hingga Anda memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Jika Anda menginginkan buku santapan harian, silakan kirimkan nama, alamat lengkap, dan kode pos beserta nama radio yang Anda dengarkan ke nomor 0811-9910-377. 0811-9910-377. Tuhan Yesus memberkati. Hotline FM.

0: Good morning. 100.6 FM.
1: Jendela Hati, sebuah program yang mengungkapkan realita kehidupan manusia di titik nol. Ketika manusia hanya menemukan dirinya hanyalah setitik debu yang mudah ditiup angin. Ketika air mata menetes mengundang iba dan manusia menemukan dirinya tidak berdaya. Dengarkanlah program ini untuk melihat kehidupan orang lain melalui jendela hati Anda. Banyak sesama di sekitar kita yang sengsara dan menderita. Dalam kesakitan, dalam kesulitan, dalam penderitaan. Mereka terus berjuang untuk melepaskan diri dari belenggu kemiskinan. Apakah Anda bersedia menjadi jalan keluar mereka? Dengarkanlah program Jendela Hati untuk dapat meneguhkan komitmen Anda menolong sesama. Selamat mendengarkan.

0: Saudara pendengar, saya Riyama, kita berjumpa dalam program Jendela Hati. Melalui program ini, Anda dapat mendengarkan pengalaman nyata perjuangan manusia di titik paling bawah kehidupannya. Di titik kesadaran bahwa manusia tidak berdaya dan hanya Tuhan yang mampu menyelamatkannya. Pada episode kali ini, kita akan mendengarkan kesaksian hamba Tuhan di pedalaman yang terus berjuang di ladang pelayanan meski dihadapkan pada berbagai tantangan dan kesulitan.
1: Berikut ini adalah kesaksian pelayanan dari Evangelis Trianus Koa, STH, yang melayani di GSJA Petra Batu Lesa, Desa Sumilili, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur. Shalom. Perkenalkan, saya Evangelis Trianus Koa, STH, hamba Tuhan yang melayani di Gereja Sidang Jemaat Allah atau GSJA Petra Batu Lesa, Desa Sumili, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur. Salah satu gereja cabang yang terletak di bagian barat Pulau Timor. Saya bergabung dengan gereja ini sejak tanggal 12 bulan Januari tahun 2014. Awal saya bergabung dengan gereja ini, gedung gerejanya masih berdinding bebak dan berlantai tanah. Gereja berukuran 6x10 meter persegi dan jumlah jemaat 7 kakak, sekitar 33 jiwa. Jemaat awam dan pekerjaan mereka adalah petani, tapi mereka juga tidak cukup memiliki pengalaman bertani. Mereka hanya bisa menanam sayur-sayuran lalu dibawa ke pasar. Tapi perjalanan ke pasar pun cukup jauh, sekitar 25 km. Mereka menggunakan motor sebagai transportasi untuk ke pasar karena tidak ada kendaraan yang berani masuk sebab jalan rusak sekitar 10 km. Saya dengan istri kerja sebagai petani dengan tidak berpengalaman juga soal pertanian, tapi harus kerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga sebab dari pihak gereja tidak dapat membantu. Karena persembahan per minggu hanya 30 sampai 60 ribu rupiah, itu pun tidak selalu. Pertama kali pengalaman pelayanan berkhotbah di sini, saya diberikan persembahan kasih di sebuah amplop. Ketika saya pulang sampai di rumah, ketika sudah berdoa, saya dan istri dengan pelan-pelan membuka amplop yang diberikan. Ternyata isinya hanya uang 10.000 satu lempar. Saya dengan istri berpikir bagaimana bisa dapat uang untuk kebutuhan makan minum 3 orang setiap hari, sebab kami tidak akan bertahan untuk melayani di sini kalau hanya mengandalkan uang persembahan dari jemaat. Sempat ada pemikiran terlintas di benak saya untuk kembali melayani di Pulau Jawa. Tapi Tuhan berkata dalam hati saya dan kepada istri saya bahwa kami harus tetap melayani di tempat ini, menjadi berkat di tempat ini. Puji Tuhan, kehadiran kami membawa banyak perubahan pada jemaat yang kami layani. Saya dengan istri belajar menanam tanaman sayur-sayuran, lalu menjualnya ke pasar dengan menggunakan sepeda motor, sehingga hasilnya bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarga kami, walaupun hanya cukup untuk makan saja. Dari awal saya melayani di gereja ini, pemahaman tentang firman Tuhan seringkali dan disalahartikan oleh jemaat. Namun puji Tuhan, Tuhan membawa saya dan keluarga berada di tempat ini untuk memperbaiki dan memperlengkapi jemaat Tuhan. Sampai pada tahun 2018, gereja kami kemudian direnovasi, diperpanjang menjadi 6 x 12 meter persegi. Karena jemaat semakin hari semakin bertambah, sehingga saat ini jemaat yang saya layani ada 60 jiwa. Adapun ekonomi jemaat mulai sedikit demi sedikit meningkat, namun kebutuhan hidup jemaat pun semakin meningkat pula. Lalu gembala pembina kemudian mengadakan rapat agar setiap uang kolekte mingguan dan uang kolekte di ibadah-ibadah lainnya itu dikumpulkan dan difokuskan untuk pembangunan gedung gereja. Lagi-lagi, saya tidak dapat persembahan kasih dari gereja, tetapi saya dan keluarga tetap bersyukur atas keadaan ini. Tuhan masih memberikan kesempatan untuk melayani, Tuhan masih memberikan tenaga untuk bekerja menanam sayur-sayuran, dan hasilnya cukup untuk kebutuhan keluarga. Dan pada tahun 2023, gereja kemudian dibongkar dan diperbesar kembali menjadi 10 x 18 meter persegi. Karena sudah ada 15 kakak, sekitar 90 jiwa yang saya layani, dan target selesai membangun diperkirakan tahun 2027. Dengan hasil rapat yang sama dengan tahun-tahun sebelumnya, bahwa semua kolekte persembahan daripada jemaat itu dikumpulkan untuk pembangunan gereja. Namun saya tetap bersyukur kepada Tuhan. Tuhan boleh terus membuka jalan bagi kami mendapatkan modal pinjaman sekitar 4 juta rupiah. Dan puji Tuhan, dengan dana itu saya membeli sebuah mesin pompa air dengan pipa paralon untuk menunjang kerja saya di kebun sayur yang saya miliki. Tetapi itu pun pendapatan sangat-sangat sedikit, karena biaya bensin sangat mahal di tempat ini, sekitar Rp13.000 per liternya. Sehingga setiap kali saya menunda waktu untuk menyiram sayur karena tidak ada uang untuk membeli bensin, akibatnya waktu panen pun hasilnya sangat sedikit karena tanaman kurang air. Karena itu saya terdorong untuk mengganti pompa air dengan mesin, dengan mesin dinamo listrik 2 dim. Karena terbukti di tempat saya sekarang ini banyak petani yang sudah memakai mesin dinamo 2 dim dan hasilnya menguntungkan. Dengan demikian saya dapat terbantu memenuhi kebutuhan keluarga, sehingga semakin semangat untuk melayani Tuhan. Dengan surat ini saya dengan tulus dan jujur dengan penuh kerendahan hati memohon dukungan dari pihak Yayasan Yaski, kiranya mau mendukung saya untuk membelikan pompa listrik 2 dim untuk kebutuhan keperluan tanaman sayur-sayuran saya, supaya pelayanan saya di tempat ini boleh terus berjalan dan semakin berkembang. Dan kiranya Tuhan menolong saya untuk menjangkau jiwa-jiwa yang masih menggunakan kuasa gelap di desa Sumilili. Besar harapan saya, dengan dukungan dari Yayasan Yaski, saya dapat meningkatkan mutu pelayanan yang lebih baik lagi, serta menjangkau jiwa-jiwa yang jauh daripada Tuhan, terutama anak-anak muda, gadis-gadis desa yang banyak hamil di luar nikah. Besar harapan saya, dengan dukungan dari Yayasan Yaski, saya dapat meningkatkan mutu pelayanan yang lebih baik lagi, serta bisa lebih lagi menjangkau jiwa-jiwa, secara khusus anak-anak muda

0: gadis-gadis desa yang banyak hamil di luar nikah. Atas perhatiannya, saya mengucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Itulah salah satu permohonan dari hamba Tuhan yang ada di daerah di pedalaman. Ya, hardliner, pekabaran Injil di pedalaman merupakan tanggung jawab kita bersama. Untuk itu, pada kesempatan ini, saya mau mengajak Anda untuk kita boleh berderap bersama menuntaskan amanat agung Kristus, mendukung hamba-hamba Tuhan yang ada di daerah di pelosok di pedalaman. Dan bila Anda tergerak untuk mendukung hamba Tuhan di pedalaman, Anda bisa mendukungnya melalui doa dan juga dana Anda. Apabila Anda ingin mendukung mereka dengan dana, silakan Anda transfer ke BCA 372-301-6262. Transfer ke BCA 372-301-6262 atas nama Yayasan Yaski. Atau Anda juga bisa menghubungi kami ke 0819-269-1000. Dan bagi Anda yang belum bisa memberikan dukungan secara dana, Anda bisa mendukung hamba-hamba Tuhan yang ada di daerah di pedalaman melalui doa Anda. Mari kita berdoa bersama. Berdoa untuk hamba-hamba Tuhan yang ada di pedalaman supaya mereka tetap dikuatkan, supaya mereka tetap dalam lindungan Tuhan, supaya pintu-pintu pemberitaan Injil di daerah di pedalaman dibukakan dan banyak jiwa yang dimenangkan. Saya mewakili Yayasan Yaski mengucapkan banyak terima kasih. Terima kasih untuk Anda yang sudah mendukung program Abgra ini, yang sudah berdonasi melalui Yayasan Yaski. Kiranya Tuhan memberkati pekerjaan dan keluarga Anda. Amin.
1: Yaski telah banyak menyalurkan bantuan kepada hamba Tuhan di pedalaman. Bagi Anda yang tergerak untuk mendukung pelayanan Yaski, silakan salurkan donasi Anda melalui rekening Yaski. Anda dapat menghubungi melalui WhatsApp di nomor 0819-269-1000, 0819-269-1000. Terima kasih atas perhatian dan dukungan Anda. Sampai jumpa.

0: Hardliners, apakah kamu lagi mencari arah, kekuatan, dan ketenangan hati di tengah kesibukan hidup ini? Yuk download aplikasi Jalur Hati. Aplikasi yang menyajikan renungan harian, siaran rohani, podcast inspiratif, dan musik yang menenangkan jiwa. Dengan Jalur Hati, kamu bisa lebih dekat dengan Tuhan dari mana saja dan kapan saja. Karena setiap hati punya jalannya dan setiap langkah butuh tuntunannya. Unduh sekarang Jalur Hati gratis di Play Store kamu. Jalur Hati, teman terbaik di jalan hidupmu.
1: Hello Hardliner. Jalani hari ini dengan semangat yang selalu baru bareng Hardline Radio. Kamu gak cuma dengerin musik yang bikin semangat, tapi juga kisah inspiratif dan topik-topik hangat yang siap menemani sepanjang hari kamu. Ikuti setiap program menarik dari Hardline Radio melalui frekuensi 100,6 FM. Kamu bisa juga dengerin Hardline Radio di mana saja melalui streaming via website www.hardline.co.id atau melalui aplikasi Jalur Hati. Dan jangan lupa follow Instagram at Hardline FM dan TikTok Hardline FM. Juga subscribe YouTube channel Hardline Network untuk mendapatkan update informasi dari Hardline Radio. Yuk dengerin terus 100,6 FM Hardline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

0: Good morning, 100.6 FM.
1: Saatnya kita mendengarkan firman Tuhan di program Renungan hari ini. Renungan singkat untuk iman yang semakin bertumbuh. Renungan hari ini berjudul Bangkitlah dan Teruslah Maju bagian pertama. Nas Alkitab dari 2 Korintus 4 ayat 9. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Para peneliti di University of Pennsylvania memberitahu ketika bahwa prediktor utama kesuksesan bukan bakat, jabatan, kekayaan, atau ketampanan, melainkan kemampuan untuk bekerja keras dalam jangka waktu yang lama untuk mencapai tujuan yang berfokus, untuk terus maju meskipun menghadapi tantangan, hambatan, dan kegagalan. Paulus menulis, "Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa." 2 Korintus 4 ayat 8-9. Berikut ini adalah beberapa orang terkenal yang pernah jatuh tetapi terus maju. Sebuah memo yang dikeluarkan setelah tes layar pertama, Fred Astaire mengatakan, "Tidak bisa berakting, sedikit botak, bisa menari sedikit." Walt Disney dipecat oleh seorang editor surat kabar karena kurangnya ide. Dia juga bangkrut beberapa kali sebelum membangun Disneyland. Albert Einstein tidak berbicara sampai dia berusia 40 tahun dan tidak menulis sampai dia berusia 7 tahun. Gurunya menggambarkannya sebagai lamban secara mental, tidak ramah dan hanyut selamanya dalam mimpi-mimpi bodoh. Majikan F.W. Woolworth di toko kelontong mengatakan dia tidak cukup berakal untuk melayani pelanggan. Winston Churchill gagal di sekolah dasar. Dia tidak menjadi Perdana Menteri Inggris Raya sampai dia berusia 66 tahun setelah seumur hidup mengalami kekalahan dan kemunduran. Dia memberikan kontribusi terbesarnya sebagai warga negara senior. Abraham Lincoln pernah berkata, "Ingatlah bahwa tekad Anda sendiri untuk berhasil lebih penting daripada yang lain." Jadi ketika hidup menjatuhkan Anda, bangkitlah dan teruslah maju. Kita baru saja mendengarkan renungan hari ini. Kiranya renungan ini memberkati dan menuntun kita dalam kebenaran firman Tuhan sehingga mengalami kemenangan iman setiap hari. Renungan hari ini tersedia dalam bentuk buku maupun digital dan bisa Anda miliki dengan menghubungi Japri di 0812-8784-7210 atau email infoapripusat@gmail.com.

Heartline Radio, teman setia yang selalu temani hidupmu, memberimu warna baru. Heartline Radio, more value, more than radio.

0: Sahabat YSK, kamu punya jiwa kreatif dan suka bikin musik. Yuk ikut lomba Make the Jingle YSK Radio. Lomba ini terbuka untuk umum berhadiah uang tunai jutaan rupiah. Syarat dan ketentuan lainnya bisa kalian cek di website www.yaskiradio.com. Klik banner Make the Jingle atau kamu juga bisa scan QR Code yang ada di e-flyer lomba di Instagram @yayasanYSK.
1: Kirim karya terbaikmu mulai tanggal 1 sampai 23 Oktober 2026. Kirimkan juga info ini ke teman-teman kamu ya. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0851-1989-9898.
2: Make the Jingle YSK Radio.
3: Horas Bang Sobatan. Kangen dengan kampung halaman, suasana Bona Pasogit, dan lagu-lagu Batak favorit yang penuh kenangan? Jangan lewatkan program Horas Bona Pasogit hanya di 100,6 Heartline FM bersama Toga Marpaung setiap hari Jumat pukul 7 sampai 9 malam waktu Indonesia Barat.

Nikmati request lagu-lagu Batak terbaik, kirim salam untuk keluarga dan sahabat, serta rasakan hangatnya kebersamaan dalam nuansa budaya Batak. Catat waktunya setiap hari Jumat pukul 19.00 sampai 21.00 waktu Indonesia Barat, hanya di 100,6 FM Heartland Radio, Your Family Station, memperkokoh Indonesia melalui keluarga. Debata Mangaramoti, kita Sudena.

0: Dengar dan simak Inspiratif Power Ministry, sebuah program pelayanan holistik membangun mindset dan spirit excellences dalam hidup keluarga, masyarakat, dan pelayanan kita.
1: Shalom, sahabat-sahabat komunitas IPM. Jumpa lagi dengan saya Yeni Indra di Seruput Kopi Cantik dengan renungan yang berjudul Pertanyaan yang Menyelamatkan Sebuah Pernikahan. Beberapa hari yang lalu, saya membaca sebuah tulisan yang sangat menyentuh hati. Bukan tulisan dari seorang konselor pernikahan yang terkenal, bukan pula hasil penelitian yang panjang, hanya sebuah kisah sederhana tentang seorang wanita berusia 96 tahun yang telah menikah selama 74 tahun. Ini jelas bukan sekedar teori. Seseorang bertanya kepada ibu yang bijak itu, "Apa yang membuat pernikahan Anda bisa bertahan selama itu?" Saya membayangkan jawabannya, mungkin tentang cinta yang besar, pasangan yang romantis, atau kehidupan yang nyaris tanpa konflik. Tetapi ternyata bukan itu. Ia tidak berkata, "Kami tidak pernah bertengkar." Ia juga tidak berkata, "Kami selalu bahagia." Sebaliknya, ia mengakui dengan jujur, "Kami pernah bertengkar, kami pernah menangis, kami pernah saling mengecewakan. Bahkan ada saat-saat kami berhenti berbicara." Saya tersenyum ketika membacanya. Paham sekali rasanya. Wih, akhirnya ada seseorang yang berani mengatakan bahwa pernikahan yang panjang bukanlah pernikahan tanpa masalah. Yang membuat saya semakin terdiam adalah kalimat berikutnya. "Setiap malam sebelum tidur, salah satu dari mereka selalu bertanya, 'Apakah kita baik-baik saja?'" Sederhana sekali, namun mungkin justru pertanyaan itulah yang menyelamatkan hubungan mereka selama puluhan tahun. Wanita itu melanjutkan, "Kami tahu bahwa kesombongan tidak pernah menyelamatkan sebuah hubungan. Kasih selalu dimulai ketika ego berakhir." Kalimat itu begitu dalam. Berapa banyak hubungan yang sebenarnya tidak hancur karena masalah yang besar, tetapi karena tidak ada yang mau mengalah, tidak ada yang mau meminta maaf lebih dulu, tidak ada yang mau membuka percakapan, tidak ada yang mau bertanya, "Apakah kita baik-baik saja?" Lalu ia memandang cincin pernikahannya dan berkata, "Ada hari-hari ketika mengucapkan maaf terasa mustahil, tetapi kehilangan satu sama lain terasa jauh lebih menyakitkan." Saya rasa itulah kedewasaan. Bukan berarti tidak terluka, bukan berarti tidak kecewa, tetapi mampu melihat bahwa hubungan jauh lebih berharga daripada kemenangan sesaat. Yang paling saya sukai adalah kalimat menjelang akhir. Sambil menggenggam tangan suaminya, ia berkata, "Kami tidak pernah bertengkar untuk menang. Kami bertengkar untuk saling memahami." Bukankah seringkali justru kita melakukan yang sebaliknya? Kita sibuk mengumpulkan alasan mengapa kita benar. Kita mendengarkan hanya untuk membalas. Kita berbicara bukan untuk memahami, tetapi untuk memenangkan perdebatan. Padahal setiap kali ada yang menang dalam pertengkaran suami istri, sesungguhnya yang kalah adalah hubungan itu sendiri. Sebelum meninggalkan ruangan, wanita itu menoleh kepada cucunya dan memberikan nasihat yang indah. Pilihlah seseorang yang sanggup kamu ampuni, dan jadilah seseorang yang layak untuk diampuni. Saya berhenti sejenak. Kalimat itu mengingatkan saya bahwa pernikahan bukanlah tentang menemukan orang yang sempurna. Kita semua akan mengecewakan orang yang kita kasihi, cepat atau lambat. Karena itu yang dibutuhkan bukan kesempurnaan, melainkan anugerah dan kasih Tuhan yang mengalir melalui kita. Kita jelas tidak bisa melakukannya dengan kekuatan sendiri, tetapi bersama Tuhan kita pasti bisa. Pernikahan yang langgeng bukanlah pasangan yang tidak pernah salah, tetapi dua orang yang terus memilih untuk kembali mengasihi. Saya percaya hubungan yang langgeng dibangun bukan oleh momen-momen besar, melainkan oleh ribuan keputusan kecil yang dilakukan setiap hari. Memilih minta maaf, memilih mengampuni, memilih mendengar, memilih tetap tinggal ketika ego mengajak pergi. Dan mungkin mulai malam ini ada satu pertanyaan sederhana yang layak kita tanyakan kepada orang-orang yang kita kasihi. Apakah kita baik-baik saja? Bisa jadi pertanyaan sederhana itu akan menyembuhkan lebih banyak hal daripada 1000 argumen yang kita menangkan. M. Scott Peck berkata, kasih adalah kemauan untuk memberikan diri demi menolong diri sendiri maupun orang lain bertumbuh secara rohani. Sampai jumpa di episode berikutnya bersama Yeni Indra di Seruput Kopi Cantik. Tuhan memberkati.
0: Acara ini didukung oleh Komunitas Rumah Roti HOVC, House of Bread Community, sebuah pelayanan gathering, fellowship, dan pelatihan setiap akhir bulan di minggu terakhir. Untuk informasi dan pelayanan, silakan hubungi nomor telepon dan WA 0818 1762223.

mampu kita lakukan, tetapi Allah memampukan. Dan ada hal-hal dalam hidup kita yang tidak mungkin, tetapi Allah memungkinkan. Oleh sebab itu justru di dalam kelemahan kita, kuasa Allah memampukan.

0: bahwa sains mengetahui begitu banyak tentang beberapa hal, tetapi sangat sedikit tentang hal-hal lain yang justru sangat umum dan sering kita anggap remeh, padahal sangat penting bagi kelangsungan hidup kita. Terang adalah contohnya. Apa itu terang? Mungkin kita akan menjawab, itu mudah. Terang adalah... Namun setelah berpikir sejenak, kita mungkin tidak yakin bagaimana menyelesaikan kalimat itu. Definisi terang, baik secara praktis maupun ilmiah, ternyata tidak mudah. Dahulu orang mengira terang berasal dari mata yang memancar ke suatu benda, lalu kembali lagi. Sehingga jika ada sesuatu yang menghalangi sinar itu, maka benda tersebut tidak dapat terlihat. Pada tahun 1666, ilmuwan Inggris Sir Isaac Newton menemukan bahwa cahaya putih sebenarnya terdiri dari banyak warna. Di waktu yang hampir bersamaan, seorang fisikawan Belanda mengemukakan teori gelombang cahaya. Teori Christian Huygens ini bertahan hampir satu abad, hingga tahun 1864. Fisikawan Inggris James Clerk Maxwell memperkenalkan teori matematika elektromagnetisme yang menjadi dasar data ilmiah modern. Namun definisi ilmiah sajalah tidak cukup. Misalnya, jika lampu mati dan kita berada di ruangan gelap gulita, teori tentang cahaya tidak akan memuaskan kita. Yang kita inginkan hanyalah korek api atau lilin. Lupakan teori. Yang penting cahaya segera ada. Begitulah keadaan banyak orang saat ini. Apapun penjelasannya, manusia tetap membutuhkan terang di dunia yang gelap. Secara sederhana, cahaya di dunia kita terbagi dalam tiga kategori, yaitu terang alami, seperti matahari, bulan, dan bintang. Terang buatan, berasal dari energi buatan manusia. Dan terang rohani, Alkitab banyak berbicara tentang terang dan dampaknya terhadap kegelapan. Dalam pembukaan Injilnya, Yohanes menggambarkan Yesus Kristus sebagai terang rohani dunia yang datang ke tengah kegelapan. Yohanes menyebut Yesus sebagai terang sejati yang memberi terang rohani kepada setiap orang. Kristus sendiri berkata, "Akulah terang dunia. Siapa yang mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang kehidupan." Yohanes 8 ayat 12. Salah satu definisi terang yang paling praktis adalah bahwa terang berarti menghentikan kegelapan. Definisi ini mungkin lebih praktis daripada ilmiah, tetapi cukup untuk menjelaskan dampak Yesus Kristus dalam dunia. Seperti yang ditemukan Newton, ketika cahaya melewati prisma, muncul berbagai warna, ada yang cemerlang, ada yang lembut di antaranya. Semua adalah wujud yang berbeda dari terang yang sama. Jika saya bertanya kepada 100 orang, apa yang telah Yesus Kristus lakukan bagimu? Pasti akan ada 100 jawaban yang berbeda. Ada yang berkata, dia sahabatku. Ada yang berkata, dia Tuhanku dan Juru Selamatku. Ada yang bersaksi, dialah yang memulihkan pernikahanku. Ada pula yang berkata, saat dokter menyerah, Yesuslah penyembuhku. Mungkin Anda bertanya-tanya, apakah dia bisa menjadi semua itu sekaligus? Ingatlah, cahaya yang melewati prisma, cahaya yang sama, banyak manifestasi. Demikianlah Allah yang cukup dan mampu menjumpai kita sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing.
1: Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Sala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan kesaksian dan komentar Anda melalui WA ke nomor 0819-269-1000, 0819-269-1000, lalu ketik 5 untuk Yayasan Yaski dan ketik 2 untuk Humas Yaski. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guidelines Ministry. Tuhan Yesus memberkati Anda.